0: Ya kan orang-orang yang beriman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adanya telaga Nabi alaihi salatu wasallam. Sebelum persidangan tadi Allah menyegerakan keputusan, ya, manusia mendatangi para nabi. Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Tujuannya mereka minta syafaat. Artinya agar mereka memohon kepada Allah disegerakan persidangan tadi. Karena udah kondisi yang begitu dahsyat. Tidak ada naungan. Ya. Lalu para nabi mengatakan kami tidak mampu memberikan hal itu. Masing-masing menyebutkan dosanya, kesalahannya. Kecuali Nabi Isa, dia tidak menyebutkan kesalahannya. Lalu dia memerintahkan untuk pergi menemui Nabi pilihan Allah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baru Allah menyegerakan. Rasul meminta sujud bersimpuh di hadapan Allah, bersujud memuji Allah. Kemudian Allah perintahkan beliau untuk mengangkat ya kepalanya dan meminta, memohon dan diizinkan berikan syafaat. Maka disegerakan persidangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam penantian penungguan tadi padang mahsyar, karena kehausan manusia yang kehausan, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan orang-orang yang beriman, pengikut Nabi Muhammad SAW dengan telaga beliau. Ya. Yaum, ya, ada telaga haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mendatangi telaga tersebut untuk minum. Nah, karena barang siapa yang mendatangi telaga tersebut dan diberi kesempatan meminum, ya, satu ya teguk saja, ya, maka dia tidak akan merasakan ya kehausan selama-lamanya. Tapi ada orang-orang yang datang untuk minum kena kehausan tapi ditolak, diusir dari telaga tersebut. Ya, siapa mereka? Pelaku bid'ah yang mengada-ngada. Buat-buat bid'ah dalam agama itu akan ditolak dari telaga tersebut. Maka hati-hati. Yang doyan pada bid'ah, suka buat-buat bid'ah, nambah-nambah, kemudian disematkan kepada agama, tambah lagi ada bid'ah-bid'ah hasanah, tapi bid'ah dalam agama gitu. Kemudian hati-hati. Hati-hati. Jika Anda tidak mau nanti diusir dari telaga, tinggalkan bid'ah. Ya, kerjakan yang sunnah Nabi. Ya, bertauhid kepada Allah untuk mendapatkan syafaat Nabi. Tinggalkan bid'ah-bid'ah untuk mendapatkan minum di telaga Nabi SAW. Adapun pelaku bid'ah, suka buat-buat bid'ah, doyan bid'ah, diusir nanti. Karena dah menambah nama dalam agama Nabi SAW. Bahkan Nabi yang mendoakan kejelekan, ya. Dan mengatakan, ya suhqan liman baddalah ba'di. Celaka bagi mereka yang menambah-nambah, merubah-rubah. Jadi ini. Jadi itu, ya, setelah persidangan, kemudian mereka manusia kehausan dimuliakan. Ya, sebelum persidangan tadi. Nah, karena setelah persidangan nanti, ya, baru nanti ditimbang. Setelah ditimbang nanti mereka digiring untuk ketahuan mana yang berat timbangan kebaikannya, mana yang ringan. Ya, setelah itu mereka digiring untuk ya menuju sirat. Ya, dan mereka mendapatkan sirat. Penerangan jalan tadi sesuai dengan keimanan mereka, ya, tidak sama, ya, tidak sama. Dalam kegelapan mereka berjalan dan mereka, ya, masing-masing jalan tersebut diterangi oleh cahaya sesuai dengan keimanan mereka. Orang yang datang dalam kegelapan untuk, ya, melaksanakan sholat subuh, ya, maka mereka akan diberikan cahaya yang sempurna. Basyiril masyaina fi dhulumat binurin tam yawmal qiyamah. Berikan kabar gembira kepada mereka yang berjalan dalam kegelapan untuk datang menunaikan ya salat berjamaah di pagi hari di subuh waktu subuh dengan cahaya yang sempurna berjalan ke mana mereka menuju sirat. Sampai di sirat, orang-orang munafikin pertama mereka melihat ada depan mereka orang beriman, kemudian ditutup tabir yang menutupi cahaya tersebut, ya, mereka mengatakan tunggu kami, kami kegelapan. Tapi begitulah, karena di dunia mereka pada dasarnya tidak beriman. Tidak ada cahaya keimanan dalam diri mereka. Ditutup hal itu. Kemudian digiring, ya, dibimbing mereka menuju sirat, maka disitu mereka akan melewati. Sesuai dengan amalan masing-masing. Nah, demikian Allahu'alam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat dan penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari saudara kita Ibrahim di Malaysia Ustaz. Ustaz, pertanyaannya bagaimana menghilangkan gangguan setan yang menampakkan diri di malam hari Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Tafadhol Ustaz.
0: Akhi Ibrahim dari Malaysia, barakallahu fiik, atas pertanyaan, bagaimana ya menghilangkan gangguan setan di malam hari? Ya, pertama sekali kita memaklumi dan meyakini bahwa kita ini memiliki musuh yang dia melihat kita dan kita tidak bisa melihatnya, itu ya. Dan setan, ya, itu bagian dari jin yang, ya, jenis jin yang nakal atau yang bejat, ya, ke syaitan yang suka mengganggu. Karena jin apabila dia itu soleh, ya, apabila itu yang jin yang bejat yang suka mengganggu, ya, syaitan, nah, dia suka mengganggu. Nah, maka untuk menyelamatkan diri baik di malam hari atau di siang hari, ya, adalah dengan berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Naam, oleh karena itu pertama, karena biasanya syaitan, jin, ya, mereka itu biasanya berkeliaran di malam hari itu. Ya, apalagi di waktu, ya, di sore hari, terbenam matahari, maka dilarang, ya, kita melepaskan atau anak-anak kita untuk masih berkeliaran di luar, gitu, jalan-jalan, maka disuruh mereka masuk ke rumah. Karena waktu intisar mulainya menyebar, ya, syaitan atau makhluk-makhluk yang jahat tadi. Nah, dan di malam hari, tempat-tempat kegelapan, di gua-gua, di hutan belantara, laut, gunung, ya, itu tempat mereka. Jadi jangan disalahkan kalau mereka malam-malam hari manusia lagi tidur, ya, orang-orang, ya, cari tempat-tempat yang gelap gulita seperti itu, ya, ya, bertemu dengan makhluk-makhluk seperti itu, ya, memang itulah waktu dan tempat-tempat mereka, ya, berada, gitu. Intinya kita berlindung kepada Allah. Tidak ada cara untuk kita menyelamatkan diri dari makhluk yang dia melihat kita dan kita tidak melihatnya, ya, kecuali dengan berlindung kepada Allah. Maka dengan berlindung kepada Allah, dikitulah benteng yang kokoh, benteng yang kuat. Tidak akan bisa ditembus, ya, karena kita kembali kepada Allah. Semua makhluk Allah, tatkala kita kembali kepada Allah, membentengi dengan, ya, Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang bisa menerobos melewati benteng yang kokoh tadi. Maka begitu seorang kalaupun dia ada keperluan keluar di malam hari, keluar dari rumah, apa yang dibaca? Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwata illa billah. Begitu juga di siang hari, begitu keluar rumah, jangan lupa ini. Sering kita lupa, lalai. Di sinilah kesempatan syaitan, ya, bisa, ya, merusak, mengganggu kita. Nah, maka ucapkan bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwata illa billah. Begitu kita naik kendaraan, bismillah, sampai di atas kendaraan, dah, yang bunyi di atas kendaraan, kita, ya, mengucapkan alhamdulillah. Baik. Kemudian begitu pulang, ya, pulang ke rumah kembali, ya, terus ingat berlindung kepada Allah, ya. Kemudian kita masuk rumah, bismillah. Ya. Begitu nanti makan dan minum, ya, bismillah. Nah, ini semua. Kemudian sebelum tidur baca ayat kursi. Di pagi hari kita, ya, memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan diri kita, kejahatan syaitan. Nah, jadi intinya adalah tidak ada caranya kecuali membentengi diri dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Qiraatul Quran. Berzikir. Nah, kemudian, ya, waspada dan hati jangan sampai terjerumus ke dalam hal-hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cara yang harus kita lakukan untuk membentengi diri dari berbagai gangguan tersebut. Naam. Demikian, ya mudah-mudahan Allah menjaga kita semua dalam setiap kondisi dan keadaan, dan semoga selalu selamat dunia dan akhirah. Allahumma amin. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu wa sallamina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatul iman a'azani Allah wa iyyakum, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikianlah sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan M.A. Hafidhullah Ta'ala di dalam pembahasan amalan-amalan hati. Semoga dengan ilmu yang kami hadirkan ke tengah-tengah Anda dapat menenteramkan hati dan juga fikiran, serta menjadi ilmu yang sangat bermanfaat. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: datang kepada Islam. Kita membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'amur ahlaka bis-salah. Perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu. Beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya. Dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: wa an Anas radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun man kunna fi wajada halawatal iman أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري.
4: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya, melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار رواه البخاري.
4: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
6: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
7: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
8: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin, itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah SAW bersabda, senantiasa musibah, bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
0: Teras kupingkan Radio Roja. InsyaAllah ta'ala, matak bagja, dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah. ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا.

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
6: Dari أبو هريرة رضي الله عنه bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda: perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.

0: ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan pandangan seorang mukmin dibandingkan dia melihat istri dan anak-anaknya dalam keadaan taat kepada Allah Azza wa Jalla

mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.

Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku." Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan, "Tuhanmu." Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan, "Tuhan kami."

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka." 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
1: Nurun minal Qur'an. Qala Allah Ta'ala.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Diharapkan masuk ke dalam surga orang yang jahat dan bodoh karena telah berbuat baik kepada orang tuanya, dan dikhawatirkan seorang muslim yang rajin beribadah masuk neraka tatkala durhaka kepada orang tuanya

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ba'du. Ikhwatal Islam, a'azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, di hari Jumat, kita dapat bersua kembali dan kita akan ikuti bersama kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan faedah-faedah secara Islam yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Ali Musrif Semjan Putra hafizullah ta'ala dari Ustadz Insya di Pekanbaru Riau. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau. Semoga Allah menjaga Ustadz beserta keluarga, berkahi ilmu yang akan disampaikan dan juga berkahi pertemuan kita di kesempatan hari ini. Dan seperti biasa setelah materi, untuk Anda yang ingin bertanya silakan bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543, atau Anda juga bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543. Baik, langsung kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Ustaz. Kami persilahkan Filipa Fadol Mashkuro.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan Roja rahmati Allah SWT. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. Salam dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita di atas agama yang mulia ini. Memberikan kepada kita kesabaran di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah SWT. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu jawaban terhadap syubhat-syubhat yang dituduhkan oleh Syekh Zaini Dahlan terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Di antara perkataan-perkataan Syekh Muhammad Zaini Dahlan di dalam kitabnya adalah, beliau berkata, wa man ta'ammal Qur'an, man ta'ammal Qur'an wa ma tadammanahu min at-tasrih wal ima'i ila wujubin bawla fi ta'zimihi wa tawqirihi wal adabi ma'ahu. Beliau mengatakan, barang siapa yang merenungkan Al-Qur'an dan apa yang terkandung di dalamnya, baik secara tegas maupun secara isyarat, tentang wajibnya mubalaghah fi ta'zimihi, berlebih-lebihan dalam mengagungkan, menghormati Rasulullah SAW. Baik. Ini ada ungkapan di sini, yaitu masalah berlebih-lebihan. Itu belum mengatakan tentang wajibnya

yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya dilanggar dengan asumsi atau dengan doktrin wajibnya berlebih-lebihan di dalam menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, dalam kitabnya mulia Al-Quran Al-Karim menggambarkan bahwa penyebab utama menyimpangnya orang Yahudi dan Nasrani dalam agama mereka adalah penyimpangannya al-ghulu, berlebih-lebihan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala katakan dalam firman-Nya, "Qul ya ahli kitabi la taghlu fi dinikum." Wahai orang-orang Alkitab, jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Karena sikap berlebih-lebihan itu tidak dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah kata, "Inna Allah la yuhibbul mu'tadi." Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Allah telah menetapkan setiap segala hal itu ada batasan-batasannya. Maka tidak boleh dilampaui. Karena bila kita lampaui, maka kita masuk dalam sikap al-ghulu, ya, atau ifrat, berlebih-lebihan, ekstrim, ya, ini tidak dibolehkan dalam agama kita. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan dalam sabdanya, "Iyyakum wal ghulu, fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid-din." Hati-hati dalam kalian terhadap sikap yang berlebih-lebihan. Karena sikap berlebih-lebihan itu telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Kaum muslimin dan muslimat rahimahullah subhanahu wa ta'ala, para pemirsa dan pendengar yang selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, maka itu yang perlu pertahanan sikap gulu. Di antar sikap gulu itu adalah terhadap kuburan orang-orang soleh, termasuk kuburan para nabi-nabi mereka. Ini dilakukan oleh orang-orang Nasrani dan Yahudi. Di mana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat yang pergi ke negeri Habasyah dan melihat banyaknya foto-foto dari orang-orang saleh mereka atau nabi mereka di tempat-tempat ibadah mereka, atau mereka membangun kuburan, membangun masjid, tempat ibadah di sisi kuburan-kuburan orang saleh mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Haula idza mata fihim rajulun salih banau ala qabrihi masjid." Mereka itu adalah orang-orang yang bila meninggal di tengah-tengah mereka orang saleh, mereka bangun kuburan, ya. Mereka bangun masjid di dekat kuburan mereka. Maka oleh sebab itu ulama kita menyebutkan tidaklah bisa disatukan antara kubur dan masjid. Dan budaya ini banyak, ya, terdapat di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, di mana sering ketika ada orang soleh yang meninggal, dijadikan kuburannya sebagai tempat beribadah. Atau juga ada sebagian kaum muslimin mengubur, ya, orang tuanya, kerabatnya di dekat masjid atau di perkarangan masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa hari sebelum meninggal menegaskan dalam sabdanya, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Allah telah melaknat orang Yahudi Nasrani, ya, yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai tempat beribadah. Nah, yang paling dipertahankan oleh Syazaini adalah di sini adalah masalah ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai argumentasi-argumentasi yang tidak berdasarkan dalil-dalil yang valid, kemudian juga logika-logika yang sehat. Sebelumnya telah kita sebutkan betapa banyak hadis-hadis palsu, hadis-hadis maudhu, hadis-hadis dhaif yang dijadikan sebagai pegangan oleh mereka dalam mempertahankan argumentasi mereka, berargumentasi dengan hadis-hadis tersebut.

mempertahankan pendapat mereka. Padahal ziarah kubur Nabi SAW tidak keluar dari hukum ziarah kubur yang umum. Tidak ada kekhususan dalam mencari kuburan Nabi SAW. Dan begitu pula sahabat ketika berziarah kubur, seperti Ibnu Umar dan lainnya yang sering ziarah kubur Nabi SAW di masa hidupnya, tidak mengkhususkan kuburan Nabi SAW dengan ritual-ritual tertentu. Apakah itu duduk, berdoa, baca Al-Quran, dan sebagainya. Bahkan Rasul kita SAW sendiri memohon kepada Allah dalam doanya, Allahumma la taj'ali la taj'al qabri, Allahumma la taj'al qabri watan yu'bad. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Dan masih banyak lagi peringatan-peringatan Rasulullah SAW tentang kubur. Di antara Rasul kita SAW katakan, la tusallu ilal qubur wa la tabnu 'alaiha wa la tajlisu 'alaiha. Kata Rasul kita SAW, hadis yang akan Imam Muslim dalam sahihnya, janganlah kalian salat menghadap ke kuburan, dan jangan pula kalian membangun di atas kuburan, dan jangan pula kalian duduk di atas kuburan, waktu jasisuha, jangan pula kalian mencat, mengkeramik ya kuburan, dan sebagainya. Baik. Ini yang sangat jelas dan tegas dalam sabda-sabda Rasulullah SAW tentang kedudukan kubur. Maka sementara dari ungkapan Syekh Zaini Dahlan tadi, jelas satu pernyataan yang tegas dia katakan bahwa berlebih-lebihan dalam menghormati, memuliakan Nabi SAW wajibatun. Dia katakan wajib. Padahal Allah SWT melarang berlebih-lebihan. Rasul SAW juga melarang berlebih-lebihan dalam memuji dan mengagungkan beliau. Hal ini sebenarnya beliau katakan dalam sabdanya, la tatruni kama tartin Nasara bin Maryam. Janganlah kalian mengkultuskan aku seperti mana, sebagaimana orang-orang Nasrani mengkultuskan Isa anak Maryam. Dalam sebuah perayaan atau perkawinan, ya undang perkawinan Rasulullah SAW dipuji oleh para anak-anak yang menyanyikan sebuah syair. Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Rasulullah SAW tidak mentoleransi ungkapan mereka, walaupun itu mereka adalah anak-anak yang mungkin bisa saja salah ucap dan salah kata. Tapi Rasulullah SAW takut bahwa hal itu dipahami, dibolehkan ungkapan tersebut. Maka Rasulullah SAW menegaskan, melarang mereka. La ya'lamu ma fi ghadin illallah. Tidak ada tahu yang akan datang atau apa yang akan terjadi di masa angkatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita timbang perkataan Syekh Zaini Dahlan dengan ayat hadis-hadis, sungguh sangat bertolak belakang, tidak ketemu. Maka ketika dia mengajarkan wajib berlebih-lebihan, ini jelas keliru sekali. Wajib mengagungkan Nabi SAW, nah, itu tidak ada seorang pemuslim yang melanggar, pernah memingkari hal itu, tentang wajibnya mengagungkan, memuliakan. Dan yang bentuk yang paling terbaik dalam memuliakan, mengagungkan Nabi SAW adalah menegakkan ajaran beliau, mengamalkan sunnah beliau. Kalau kita dalami lagi bentuk berlebih-lebihan dalam mengagungkan Nabi SAW, adalah ungkapan sebagian orang atau sebagian orang-orang yang mungkin menganggap berlebih-lebihan itu dibolehkan, atau bahkan membuat sebuah pernyataan-pernyataan yang kontra dengan Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW. Di antaranya seperti mereka mengatakan bahwa makhluk ini diciptakan demi Muhammad SAW. Mereka bawakan sebuah hadis palsu, laulaka laulaka ma khalaqtu. Laulaka laulaka ma khalaqtul khalaik. Itu ada dalam kitab-kitab mereka. Kalau bukan demi engkau wahai Muhammad,
aku tidak ciptakan makhluk. Ini sudah jelas sekali, ya, hal yang bertentangan dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku." Sementara mereka membuat sebuah hadis palsu, "Laulaka laulaka ma khalaqtul khalaik." Kalau bukan karena engkau hai Muhammad, sungguh aku tidak ciptakan makhluk-makhluk ini. Itu mereka katakan. Di antara bentuk kecil mereka lagi dalam mati mengagungkan Nabi SAW mengatakan bahwa yang pertama sekali diciptakan oleh Nur Muhammad. Itu mereka katakan demikian. Tidak ada satupun dalil mengatakan bahwa yang pertama diciptakan Allah itu adalah Nur Muhammad. Sehingga hadir di dalam kelompok-kelompok Islam mazhab-mazhab Batiniyah yang mereka mengatakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum meninggal. Dan berbagai macam bentuk doktrin-doktrin yang sesat menyesatkan kepada umat. Sedangkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam jelas diciptakan Allah dari tanah. Beliau adalah keturunan Adam. Ya. Dalam hadis Aisyah Al-Anha, Rasulullah SAW bersabda, "Khuliqatul malaikatu min nurin." Malaikat yang diciptakan dari cahaya. "Khuliqal jan min marji min nar." Diciptakan jin dari bunga api. "Khuliqa Adam mimma usifa lakum." Dan diciptakan Adam dari apa yang disebutkan kepada kalian, yaitu diciptakan dari tanah. Rasulullah SAW adalah manusia. Sebenarnya yang Allah tegaskan dalam Al-Quran. "Qul innama ana basyar mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Katakanlah, aku ini manusia seperti kalian. Bedanya dengan manusia lain, Rasulullah SAW diangkat menjadi Rabi, Rasul. "Yuha ilayya." Di aku diberi wahyu kepada aku. Bahwa tiada yang berhak disembah. "Anahu la kul inama ana basyar mithlukum yuha ilayya annahu la ilaha illallah." Bahwa yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW ada, bahwa tiada yang berhak sembah kecuali Allah SWT. "Kul innama ana basyar mithlukum yuha ilayya annama ilakum ilahum wahid." Kata Muhammad, aku ini manusia seperti kalian, bahwa semua yang diwahyukan kepada aku, bahwa Tuhan kalian yang sembahan kalian itu hanya satu. Maka dan juga dalam hadis lain Rasulullah mengatakan bahwa berketurunan Adam. "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyah wala fakhr." Aku adalah penghulu anak cucu Adam kelak di hari kiamat. Bukan karena berbangga, kata Rasulullah. Sementara ada pendapat-pendapat yang tadi kita gambarkan. Mengatakan bahwa makhluk yang pertama ciptakan Allah adalah Nur Muhammad. Lalu semua makhluk Allah ciptakan dari Nur tersebut. Dan banyak lagi pendapat-pendapat yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, akidah seorang Muslim. Nah, maka kapan beliau tadi mengatakan al-mubalaghah fi ta'zimi wajibah, mengatakan bahwa berlebih-lebihan mengagungkan Nabi SAW merupakan hal yang wajib, ini suatu pernyataan yang sangat keliru dan bertentangan dengan Al-Quran Al-Karim. Dari pernyataan itu lahirlah perbuatan-perbuatan, ya, karena dalam pernyataan lain beliau mengatakan selama tidak sampai mempertuhankan maka dibolehkan berlebih-lebihan. Ini jelas juga pertentangan dengan apa yang telah kita nyatakan dalil-dalilnya, sebutkan dalil-dalilnya Al-Quran sudah tadi. Serta juga amalan para sahabat. Bagaimana para sahabat Rasulullah SAW mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak termasuk bagian dari pengagungan bila orang berlebih-lebihan dalam mencintai Rasulullah SAW, tapi itu adalah melanggar perintah agama yang pada akhirnya akan membawa kepada pemahaman-pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Lalu ditanggapi oleh Syekh Masyhur Muhammad Masyhur Hindi ini sini, apa ini maksud dengan mubalaghah? Apakah setiap orang
berpendapat sendiri, ya, seperti ada orang menganggap haji ke kuburan Nabi SAW atau haji ke kuburan orang soleh, atau pada menganggap sujud kepadanya kepada Nabi SAW. Bahkan Rasulullah SAW menegur seorang sahabat yang dalam pandangan syar'i berlebihan, itu ketika Mu'az bin Jabal sujud kepada Nabi SAW. Lalu tanya, kenapa engkau lakukan ini ya Mu'az? Lalu mengatakan, aku melihat orang-orang Yahudi itu sujud kepada Batariqah, ulama-ulama mereka. Sedangkan engkau lebih aula, lebih mulia daripada ulama-ulama mereka. Rasulullah SAW mengingkari perbuatan itu. Kalau oleh seandainya aku diizinkan, membolehkan seorang sujud kepada orang lain, sungguh aku keperintahkan wanita untuk sujud kepada suami. Maka banyak sekali gambar-gambaran apa ini maksud berlebihan di dalam mengagungkan Nabi SAW. Sujud kepadanya, atau kabar tawaf di kuburannya, atau meyakini bahwa Nabi SAW tahu yang gaib dan sebagainya. Atau meyakini bahwa boleh beristiqosah dengan Nabi SAW setelah beliau meninggal. Bertawasul dengan Nabi SAW setelah beliau meninggal. Meminta syafaat dan sebagainya. Atau meyakini bahwa Nabi SAW dapat memenuhi permintaan-permintaan umatnya. Menyelamatkan mereka dari bahaya dan sebagainya. Ini semua adalah sifat-sifat keyakinan-keyakinan yang harus kita waspadai. Karena Rasul kita SAW tidak menyukai sikap berlebihan di dalam menghormati, memuliakan, mengagungkan beliau. Karena berlebihan dalam mengagungkan Nabi SAW setelah jatuh kepada berbagai bentuk perbuatan bid'ah dan kesyirikan. Maka yang benar adalah mengagungkan Nabi SAW sesuai yang disyariatkan oleh Allah dan juga oleh Rasulullah SAW. Apa bentuknya? Mengagungkan Nabi SAW, mencintai Nabi SAW melebihi dari semua manusia. Sebenarnya Rasul kita SAW sebutkan sabdanya, La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihim min walidihi wa waladi wa nasi ajma'i. Tidak sempurna iman, tidaklah beriman salah seorang kalian sampai aku, kata Rasulullah, lebih dicintainya daripada orang tua yang anak dan manusia seluruh. Kemudian mentaatinya, baik yang beliau perintahkan untuk dikerjakan, hal-hal yang dilarang untuk kita tinggalkan. Di antara hal yang paling beliau perintahkan adalah mengesakan Allah dengan ibadah. Larangan yang terbesar adalah yaitu menjauhi kesyirikan dan segala hal yang mendekatkan kepada kesyirikan. Di antara hal yang beliau perintahkan adalah beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Di antara hal yang dilarangnya adalah setelah syirik adalah menjauhi segala bentuk hal-hal yang baru, metode-metode, cara-cara yang melisih cara beribadahnya Rasulullah SAW. Kemudian dalam bentuk pengagung kepada Rasulullah SAW setelah mentaati Allah dan Rasulnya, ya, mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai keluarga Rasulullah SAW dan para sahabat, mendengarkan wasiat-wasiat Rasulullah SAW dalam wajib menjaga hak-hak sahabat radhiyallahu anhu. Nah, ini di antara bentuk cinta dan taat kepada Rasulullah SAW, mengagungkan Rasulullah SAW, tasdihu bima akhbar, mempercayai berita yang sahih dari Rasulullah SAW, ta'atu bima amar, melaksanakan perintahnya, ya, wataraku ma zajar anhu wa naha anhu wa zajar, meninggalkan apa yang dilarang dicegah oleh Rasulullah SAW, dan mendahulukan sunnahnya, perkataan Rasulullah SAW dari segala semua perkataan makhluk. Maka ini adalah bentuk pengagungan yang sesuai dengan Al-Quran Sunnah, sesuai dengan syariat itu kan Allah kepada Rasulullah SAW.
Kemudian, lalu waqulu man inna man taraka syai'an min ta'zim syuru' liman sabi nubu wa za'iman bidhalika al-adab ma'arubuya ila akhir kalamihi fa na'am lakin syai'an fi ta'zim syuru'. Ini disebutkan bahwa kita tidak boleh meninggalkan sesuatu pun yang disyaratkan dalam bentuk pengabungan misal selama itu disyaratkan. Ya. Dan tentu tidak juga melampaui batas-batas yang telah ditentukan Allah dan Rasul. Tapi apabila orang mengaku mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membesarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sisi perkataannya, namun perbuatan-perbuatannya melanggar nilai-nilai tauhid, bahkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, ini adalah orang yang hanya mengagungkan secara lisan, tidak mengagungkan secara perbuatan. Maka kan, tidak akan ada maknanya seseorang menyatakan cinta kepada Rasulullah SAW sementara dia lebih mengagungkan para kiainya, para ustadznya. Bahkan sebagian kelompok ada mengakui bahwa guru kiai dan walinya lebih tinggi kedudukannya daripada Rasulullah SAW. Ini sudah bentuk yang berlebih-lebihan. Adapun melakukan perkara-perkara yang diharamkan atau yang dimakruhkan di sisi kubur Nabi SAW atau dalam mengakuan Rasulullah SAW, maka tentu ini adalah perkara yang bertentangan dengan makna pengagungan yang secara syar'i. Maka beliau mengatakan di sini bahwa menziarahi kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada ulama yang melarang. Yang dipersoalkan adalah atau menziarahi kubur para wali, menziarahi kubur orang soleh, menziarahi kubur secara umum. Tidak ada satupun ulama yang melarangnya. Hanya datang peringatan dilarang para ulama bila perilaku perilaku ketika ziarah kubur itu bertentangan dengan nilai tauhid, bertentangan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini ada dua hal yang perlu diperhatikan tentang pertama ada wujub ta'zim Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini adalah hal yang disebutkan oleh Zainuddin dalam kitabnya. Wujub ta'zim Nabi SAW wa rafa'a rutbatihi 'ala sa'ir khalqi. Wajibnya mengagungkan Nabi SAW dan meninggikan kedudukan dari semua makhluk. Wasani ifradu rubiyah wa i'tiqad anna Rabb tabaraka ta'ala munfaridun bi zati wa sifat wa af'ali an jami' khalqi. Mengisahkan Allah dalam rububiyahnya bahwa Allah itu satu dalam zat yang sifat dan perbuatannya. Ada satu hal di sini yang lupa selalu oleh orang-orang yang suka melakukan pengagungan yang berlebih-lebihan terhadap para nabi SAW maupun terhadap orang saleh. Mereka tidak menyebut di sini disip dari yaitu tentang mengesakan Allah dalam segala ibadah. Ini yang selalu lupa di dalam pernyataan mereka. Karena secara umum mereka memang banyak sekali melakukan pelanggaran-pelanggaran di sisi mengesahkan Allah dalam ibadah. Orang Al-Kalam itu hanya mengkun Allah dari si rubiyah menurut mereka asma sifat dan perbuatannya, tapi tidak mereka bahas tentang esanya Allah dalam uluhiyahnya. Lalu oleh sebab itu Syekh Al-Hindi menjelaskan, maka beliau mengatakan la yakhfa ma fi hadzal hasr min an-nadhar fa innahu la budda hunaka min amri thabit wa adam ihdas ma laysa min amri din ma lam ya'zan bihi Allah wa rasuluh. Di sini harus ada penambahan, ada urusan yang keempat yaitu istim an manaha anhu wa rasuluh.

segala hal dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Paman ahda fi amri ziarah, orang membuat perkara-perkara baru dalam ketika menziarahi kubur atau kuburan siapapun saja, wali atau nabi, yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasul. Ma laisa alaihi dalilun syar'i, yang tidak ditunjukkan oleh dalil syar'i, ya, maka dia telah melakukan perkara yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulullah SAW. Maka faqad sara mubtadi'an dhalan, maka yang dilakukan bid'ah, maka sungguh dia telah melakukan suatu bid'ah yang menyesatkan. Baik. Maka dikatakan dalam ungkapan lain oleh Syazaini dalam wa man balagha fi ta'zimihi sallallahu alaihi wasallam bi anwa'i ta'zim lam yablu bihi ma yahtassu bihi al-bari subhanahu wa ta'ala faqad asaba al-haq wa hafaza ala janib ar-rububiyyah wa risalah jami'an wa dhalika huwa al-qawl alladhi la ifrata fi wa la tafriq. Ini pernyataan. Barang siapa yang berlebih-lebihan dalam mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salah bentuk pengagungan, selama tidak sampai pada memberikan hal-hal yang kekhususkan bagi Allah. Nah, dalam pernyataan ini, kalau orang tidak berilmu, orang yang tidak mengerti agama, dianggap ini boleh. Selama tidak sampai mengatakan sebagai Tuhan, apa saja bentuk pengagungan itu dibolehkan. Padahal dari dalil-dalil yang telah katakan tadi, dalam hal ini akan timbul banyak bid'ah-bid'ah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan kepada Allah SWT. Nah, itu secara umum. Bila kita linci, justru Rasulullah SAW sendiri tidak redha, bahkan melarang hal-hal yang berlebih-lebihan dalam mengagungkan beliau dari hadis-hadis yang telah kita temukan di awal tadi. La taturuni kama atatin Nasara mena Maryam, jangan kalian mengutuskan aku sebenarnya orang-orang Nasrani mengkultuskan Isa anak Maryam. Ketika ada sahabat mengatakan, ya, insyaallah wa syi'ta. Ketika Rasul mendengar seorang sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, insyaallah wa syi'ta, Allah telah berkehendak dan engkau berkehendak, menggunakan huruf waw. Rasulullah menegaskan dalam ungkapannya, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Ketika sahabat tadi mengatakan, telah berkehendak Allah dan engkau, maka Rasulullah SAW menegur perkataan tersebut. Aja'altani niddan, aja'altani lillahi niddan. Ya pasti sahabat ketika mengungkapkan itu tidak akan tergambar bahwa Rasulullah SAW sederajat dengan kehendak Rasul sama dengan kehendak Allah. Tapi karena lafaz dan bahkan orang yang mendengar bisa salah paham. Dan adab kepada Allah SWT, Rasulullah SAW tidak membolehkan kamu itu. Ya, karena di sisi lafaz itu sudah membawakan makna-makna yang bisa salah paham orang. Kalau sekecil hal itu saja dilarang oleh Rasulullah, apalagi yang lebih. Seperti mengatakan bahwa makhluk ini diciptakan dari Nur Muhammad, Allah tidak menciptakan makhluk ini kecuali untuk demi Muhammad dan sebagainya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menegur sahabat ketika mengatakan insyaallah wa syi'ta, Allah berkehendak dan engkau, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau akan menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Insyaallah wahda, tapi Allah lah semata yang berkehendak. Ketika orang-orang Yahudi pernah juga berdiskusi mendebat sebagian sahabat, kalian juga menyembah selain Allah, dimana kalian mengatakan sya'allah wa sya'a Muhammad. Lalu ketika sampai itu hal itu kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengajar kepada sahabat bagaimana mengungkapkan jika ada makhluk memiliki sebab tercapai suatu hal, maka digunakan kata-kata summa sya'allah summa syi'ta, insyaallah summa sya'afula, Allah terberkanlah kemudian sepulang. Jadi ada kata-kata kemudian menunjukkan adanya tingkat ke, ya, lebihnya kehendak Allah di atas kehendak makhluk.
Maka oleh sebab itu ulama kita, demi terjaganya hak-hak Allah, ungkapan-ungkapan sekalipun itu tidak boleh yang menggambarkan adanya kesamaan kedudukan makhluk dengan sang Khalik. Lalu secara ungkapan, jika hal yang kecil itu saja dilarang oleh Rasulullah SAW, bagaimana perkara-perkara yang telah kita gambarkan tadi, berdoa di kuburannya, atau menganggap kuburannya sebagai tempat yang mustajab berdoa, dan sebagainya. Kemudian, maka beliau mengatakan selama tidak sampai memberikan kekhususan Allah kepada Nabi. Maka oleh sebab itu diberi catatan, fihi nadharun awisun, fa inna min anwa'i ta'zim ma huwa muhdats. Beliau mengatakan di sini ada catatan yang sangat tegas dan keras ini. Karena di antara mengagungkan menghormati Rasulullah ada hal-hal yang tidak sampai pada tingkat syirik, tapi dia merupakan bidah atau jalan kepada syirik. Bahkan di antaranya juga ada hal yang dilarang. Walaupun keduanya itu tidak sampai pada memberikan kekhususan Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bisa dikatakan bila seseorang mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam amalan-amalan bid'ah, perkara-perkara yang dilarang dalam agama, dianggap dia telah ashab al-haq, bahwa dia telah menjalankan kebenaran. Lalu setelah itu beliau mencoba memberikan makna tahap hadis la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid, ketika Rasulullah SAW dilarang melakukan perbekalan dalam perjalanan, bersiap ya, melakukan perjalanan dengan tujuan beribadah ke sebuah tempat kecuali kepada tiga tempat, yaitu Masjidil Haram, Masjid Rasulullah SAW, dan Masjid Al-Aqsa. Beliau mengatakan, tidaklah, maknanya adalah dibolehkan mengadakan perjalanan kepada masjid. Nah, kata mereka, kata beliau, ini kan kepada masjid. Tapi kalau tidak kepada masjid, boleh. Ke kuburan, boleh. Begitu cara beliau mengambil hujah dari hadis ini. Kalau tujuan pergi ke masjid untuk beribadah, kata beliau, ya, ila masjid li ajli ta'zimihi wa salati fihi, ya, pergi ke masjid yang tujuan mengagungkan dan salat di sana, tidak dibolehkan kecuali tiga masjid. Tapi kalau maknanya mengagungkan dan beribadah bukan ke masjid, mengagungkan tempat bukan masjid, kesimpulan beliau membolehkan. Kan ini suatu kesimpulan dalam memahami dalil yang sangat bertentangan dengan nas dalil itu sendiri, karena sebab dalil ini sendiri dibacakan oleh sahabat membawakan hadis ini kepada seorang sahabat yang pulang dari Bukit Tursina. Bukan ke masjid dia pergi. Tapi sahabat berdalil dengan dalil ini untuk umum, tempat manapun tujuannya untuk beribadah, mengagungkan tempat itu dengan ibadah, ya, badal lebih cepat diterima, lebih mendapatkan ganda pahala dan sebagainya, tidak dibolehkan Rasulullah SAW. Begitu pemahaman semua ulama tentang hadis ini. Tapi beliau mencoba mempelintir pemahamannya, itu hanya untuk sesama masjid. Tapi kalau kuburan, itu tidak masuk dalam larangan ini. Nah, begini pola cara-cara ahli bid'ah di dalam mengkebiri hadis-hadis Nabi SAW. Ila qawlihi hadha takdir labudda minhu, kata. Kalau tidak demikian, kata beliau, tentu ini termasuk melarang haji, berjihad, kata beliau. Karena kalau kita katakan umum, tidak boleh melakukan perjalanan kecuali kepada tiga masjid. Yang dimaksud oleh para ulama sih melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang diagungkan dalam beribadah di situ. Apakah masjid, kuburan, tempat apapun saja. Tapi tidak termasuk pula larangan melakukan perjalanan untuk mencari rezeki, berjihad. Karena tidak ada satu ulama memahami itu. Karena ini sudah jelas.
secara syar'i tidak dilarang di sini. Secara syar'i enggak ada larangan. Bahkan berjihad, melakukan perjalanan untuk berjihad, melakukan perjalanan untuk pergi berhaji. Mana ada ulama memahami hal seperti itu? Nah, inilah keanehan dan keganjilan, kelucuan kadang-kadang kata hawa nafsu ya, bid'ah sudah melekat dalam hati seorang. Dia memunculkan pernyataan-pernyataan yang kadang menggelikan. Maka kata beliau mengatakan, kalau kita tidak khususkan masjid, berarti masuk larangan berjalan ya, berjalan untuk ilmu, berdagang sebagainya. Ya. Jawabannya adalah, ada yang kita sebutkan, dijelaskan bahwa la tushadu rihal bin an'am wal khas, itu masalah yang umum, masyhur. Ya. Ada pun yang bukan haji dan sebagainya. Ini ada ghaflah syadidah. La tushadu rihal, la taqdimanu syiddatu rihal lil hajj. Karena makna hadis itu tidak dilarang melakukan perjalanan ya, kecuali kepada tiga masjid, itu tidak masuk larangan untuk berhaji, berjihad dan sebagainya. Ini keanehan pemahamannya. Yang dimaksud oleh para ulama menjelaskan adalah menuju tempat dalam rangka beribadah di tempat tersebut, mengagungkannya. Sementara enggak ada dalil-dalil yang memberikan keutamaan-keutamaan dan tempat tersebut. Adapun jihad jelas menuntut ilmu banyak sekali dalil. Maka tidak termasuk ke dalam hadis tersebut.

0: Baik, para pemirsa yang berdengar rahmat Allah SWT, untuk pada pertemuan kali ini kita cukup sampai di sini dulu jumpa kita. Ya, yang kesimpulannya adalah kita jawab di sini berapa syubhat beliau. Yang pertama adalah pernyataan beliau bolehnya berlebihan dalam mengagumi mulia Rasulullah SAW. Dan juga tentang syubhat beliau dalam mentakwil hadis itu, mengkhususkan tidak boleh pergi ke masjid dalam rangka beribadah. Itu pemaham beliau. Pada ulama menganggap adalah beribadah ke mana tempat manapun yang tidak disyariatkan, tidak diagungkan, tidak dibolehkan melakukan perjalanan. Itu yang dipahami oleh para ulama. Menuju tempat-tempat, di antaranya mengagungkan tempat-tempat atharul anbiya. Sebenarnya sebab urul hadis ini diwariskan oleh sahabat itu adalah ketika menemui Abu Hurairah datang dari Bukit Tursina, tempat Isa, tempat Nabi Musa menerima wahyu dari Allah SWT. Lalu disebutkanlah hadis ini oleh sahabat kepada Abu Hurairah, seandainya engkau bertemu dengan saya sebelum berangkat, semua engkau tidak akan berangkat, kata sahabat tersebut. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak membolehkan mengunjungi tempat-tempat tertentu untuk beribadah kecuali tiga tempat, itu Masjidil Haram, Masjid Rasulullah SAW, Masjid Al-Aqsa. Demikian insyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasan ini. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan pengabur yang berlebihan kepada orang-orang soleh, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya silakan kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, silakan bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 02128236543, atau Anda juga bisa menghubungi kami di layanan telepon ya di 02128236543. Yang pertama kami ajukan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, bolehkah kita berniat orang tua yang telah meninggal, kemudian kita berziarah setiap hari kepada makam orang tua Ustaz? Apakah hal tersebut diperbolehkan ataukah malah dikatakan berlebih-lebihan? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Nah, barakallahu fikum. Ziarah kubur tentu juga sesuai dengan batas yang disyariatkan. Apakah itu kubur orang tua kita, siapa misalnya. Sekarang hadaf kita, tujuan kita ziarah kubur itu apa? Karena untuk mendoakan orang-orang yang telah meninggal, tidak mesti kita harus datang ke kuburannya. Tidak harus kita datang ke kuburan. Tetapi cukup kita doakan dimanapun dan kapan saja kita berdoa, kita doakan orang-orang yang kita cintai yang telah mendahului kita. Tidak mesti harus datang ke kuburannya. Karena Rasulullah SAW menganjurkan agar kita mendoakan kaum muslim, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam firman-Nya, "Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka ar-raufur rahim." Di sini ayat doa yang mulia ini kita mohonkan ampun untuk diri kita dan orang-orang beriman sebelum kita. Kemudian juga doa-doa yang biasa kita baca, Allah maghfir lil muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah kaum mukminin muslimin muslimat, orang laki-laki, orang muslim laki-laki dan perempuan, orang mukmin laki-laki dan perempuan yang masih hidup maupun sudah meninggal. Tidak mesti kita datang ke kubur. Walaupun kuburan orang tua kita. Kapan kita itu namanya bertakalluf, berlebih-lebihan. Takalluf. Ya. Nah, hal itu jelas bertentangan dengan sunnah yang diamalkan oleh para sahabat. Walaupun mereka tinggal di Madinah, tidak ada di antara mereka setiap sholat ke Masjid Nabawi, yang mereka juga dekat rumahnya dengan Masjid Nabawi, berulang-ulang mendatangi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah SAW sendiri mengatakan, "La tajil qabri idah." Jangan jadikan kuburanku nanti tempat yang selalu kalian ulang-ulangi mendatangi. Menziarahi kubur boleh saja, tapi sesuai dengan batas-batas itu karena agama. Tanpa takalluf, tanpa berlebihan. Wallahu a'lam bissawab.
1: Iya, nah baik. Terima kasih banyak Ustaz. Syukron tazakum atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon, silahkan. Baik di layanan WhatsApp ataupun layanan telepon biasa, ya di 021-823-6543. Silahkan yang ingin bertanya langsung. Bentar, Ustaz. Ya, belum terkoneksi Ustaz. Nah, ada pertanyaan kembali dari Abu Fadlan yang berada di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana hukum sholat di dalam pekarangan, di dalam masjid yang pekarangannya itu terdapat kuburan. Kuburan tersebut berada di bagian belakang kiri masjid dan telah dipagar namun tidak dibatasi dengan akses jalan Ustaz. Akses kuburan melalui dari basement masjid kuburan oleh peziarah keluarga. Mohon penjelasannya bagaimana hukum sholat di dalam masjid tersebut. Nah, syukran jazakallahu khair.
0: Barakallahu fikum. Pertama, semua ulama sepakat melarang sholat di masjid yang ada kuburan. Atau sepakat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam agama. Namun mereka berbeda pendapat tentang kesahan sholat di masjid tersebut. Ada yang berpendapat sholatnya sah, namun dia berdosa. Ada yang berpendapat sholatnya tidak sah. Tapi mereka dasarnya sepakat. Tidak boleh sholat di masjid yang terdapat kuburan di perkarangan masjid tersebut. Yang perkarangan maksudnya adalah terdapat di tanah wakaf masjid. Tapi kalau kuburan itu dekat dengan masjid, tapi tanah itu bukanlah tanah wakaf masjid, bukan bagian dari pekarangan masjid, itu tidak termasuk namanya larangan ya sholat di masjid tersebut. Karena pemilik tanahnya berbeda. Dimanapun posisi kuburan itu, apabila tidak termasuk dari bagian tanah masjid, maka tidak dilarang. Tapi bila kuburan itu, dimanapun posisinya, ya, baik di dalam masjid apalagi, kalau dalam masjid secara tegas ini pendapatnya rajim batal salat orang-orang yang salat di situ. Karena Rasulullah tadi sudah jelas mengatakan la tusallu ilal kubur, dengan salat kalian terhadap kuburan. Maka para ulama mengatakan jika kuburan itu lebih dahulu, maka ataupun solusinya adalah dikeluarkan bagian kuburan itu dari masjid dengan cara membatas tembok atau yang bisa dipahami menunjukkan bahwa kuburan tidak bagian lagi dari perkara masjid. Jika kuburan dahulu, sebagian ulama malah tegas menyatakan masjidnya harus dibongkar. Jika masjid lebih dahulu, kuburnya harus dibongkar. Ada asumsi di tengah masyarakat kita mungkin, yang kadang-kadang masyarakat tidak bisa menolak karena keluarga pewakaf yang meminta orang tuanya dikuburkan di tanah wakaf. Ini hal ini perlu kita jelaskan. Bila tanah telah diwakaf untuk masjid, maka ahli waris tidak berwenang untuk ya, memanfaatkan lagi wakaf tersebut secara khusus untuk kuburannya. Tentu tidak, karena itu bukan milik mereka, sudah diwakafkan. Yang kedua, asumsi sebagian orang adalah berkubur di masjid itu lebih baik di kuburan berkubur di tempat yang lain. Padahal salah. Rasulullah SAW telah melarang orang berkubur di masjid. Dan menjadi kubur sebagai tempat masjid atau berkubur di masjid. Karena tidak akan ada manfaat efeknya. Karena asumsi masyarakat, kalau dia mendengar orang baca Al-Quran, kalau orang selalu beribadah sekelilingnya, dia akan diringat. Tidak ada itu. Itu asumsi yang sangat batil. Kalau seandainya amalan-amalan orang ada di masjid dapat meringankan amalan orang-orang yang ada di kubur di dalam masjid di bawahnya, tentu akan ramailah orang berkubur di masjid-masjid. Tentu Rasulullah SAW motivasi para sahabat akan melakukan hal itu. Kalau memang dia tidak beramal soleh di masa hidupnya, maka orang-orang beramal di masjid, baca Quran, segala macam, yang akan dapat membantunya adalah bila itu tanah wakafnya, dan dia wakafkan, kemudian dia berkubur di tempat lain, ya pahalanya wakafnya pasti mengalir. Tapi tidak berasumsi mengatakan bahwa berkubur di masjid, bahwa dia akan terjaga dari azab, yang ada demikian. Kemudian, juga ada syubhat yang selalu dijadikan hujah oleh mereka. Bagaimana dengan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Para ulama kita telah menjelaskan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berkumpul di masjid beliau, bukan di perkarangan masjid. Beliau berkumpul di rumah pribadi beliau, di rumah Aisyah Lana. Itu yang pertama. Kemudian saat perluasan masjid, kuburan tersebut bagian tanah masjid, bagian kuburan tanah rumah Aisyah itu tidak dijadikan bagian dari masjid. Maka sampai hari ini itu tetap tanah ya, rumahnya Aisyah, dan kuburan Nabi SAW tidak bagian dari masjid. Ketika terjadi perluasan Masjid Nabawi, maka para penguasa melakukan perluasan, tidak menjadikan masjid di tengah-tengah masjid, kuburan tersebut ke dalam masjid, supaya tidak tergambar atau dipahami bahwa kuburan Nabi SAW ada di masjidnya. Jadi posisi sekarang itu tidak demikian di masa Rasulullah SAW maupun di masa Khulafaur Rasyidin. Cuma karena ada perluasan, seakan-akan masjid itu terlalu berdempet dengan masjid. Nah, sampai hari ini itu tidak bagian dari masjid kubur Nabi SAW. Di antara hikmah disebutkan oleh para ulama adalah ketika adanya bangunan di sekitar kuburan Nabi SAW, yang Nabi SAW berkubur, kenapa Nabi SAW berkubur di rumahnya? Karena memang hikmahnya disebutkan para ulama, pertama adalah terjaganya kuburan Nabi SAW dari perbuatan-perbuatan syirik, sehingga orang akan menegur jika ada orang-orang yang berbuat syirik kuburan Nabi SAW karena tampak. Kemudian tidak bisa bertawaf di kuburan Nabi SAW. Ini istijabah Allah terhadap doa Nabi SAW. Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburan nanti aku nanti sebagai berhala ini semua. Jadi dari doa Nabi SAW ini aja sudah jelas oleh kita bahwa beliau tidak redha kuburannya dijadikan sebagai tempat-tempat beribadah, tempat meminta-minta sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Yahudi Nasrani dan orang-orang Jahiliyah di kuburan orang-orang saleh mereka. Wallahu a'lam bishawab, barakallahu fikum.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan silakan ya, kami berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon di 021-823-6543. Baik Anda yang ingin menghubungi di layanan telepon biasa ataupun menghubungi di layanan telepon WhatsApp. Nah, silakan, satu kesempatan kami berikan. Di ya, halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana?
2: Ibu Eni di Padang.
1: Ibu Eni di Padang.
2: Iya.
1: Iya, silakan Ibu Eni.
2: Ini saya mau bertanya, apakah kita hanya melewati kuburan itu harus membaca doa sebelum masuk kuburan?
1: Hanya melewati saja?
2: Iya, kan kita melewati jalan itu, apakah kita harus membaca doa ketika melewati itu, betul Ustaz? Dan satu lagi Ustaz, di belakang rumah saya itu kan ada kuburan, kuburan umum dan kuburan keluarga saya. Apakah apabila saya di arah belakang itu harus baca doa juga gitu, baca doa
1: masuk
2: kubur?
1: Baik.
2: Jadi, Ustaz.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Doa ziarah kubur kita baca ketika memang niat berziarah kubur. Ya, adapun ada kuburan di pinggir jalan, ya kita lewat saja karena kita tidak berziarah ke kuburan tersebut. Jadi mungkin ada jalan raya di pinggirnya ada kuburan umum semacam, maka kita lewat, tidak membaca doa ziarah kubur karena kita tidak pergi ke tempat kuburan tersebut, tidak berziarah ke tempat itu. Maka yang harus kita lakukan ya lewat saja. Tapi bila kita ingin ziarah kubur, berhenti ya masuk ke tempat perkara pekuburan, baru kita baca doa ziarah kubur. Wallahu a'lam bissawab.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukur alhamdulillah khair. Dan selanjutnya silakan yang kedua di layanan telepon kembali.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
3: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya Bapak sebelum dilanjutkan, supaya kita fokus dengan suara Bapak satu saja ya di layanan telepon. Dengan Bapak siapa, di mana?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini Pak Ustaz, saya mau bertanya tentang apa hukumnya orang yang menaruh kain kuning di kuburan itu apa? Karena kita di Kalimantan Selatan banyak terjadi orang yang sering menaruh kain kuning di atas kuburan, apa hukumnya itu, Ustaz?
1: Baik, itu saja ya, Bapak.
3: Terima kasih.
1: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada di sebagian tempat budaya-budaya. Ada ketika di kuburan juga kain kuning, kain putih, ya. Bahkan ada juga yang membuatkan rumah untuk kuburan tersebut. Tentu ini jelas-jelas menyalahi tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Karena ketika beliau menguburkan para sahabat, demikian pula banyak orang meninggal di masa Rasulullah SAW, tidak pernah diperlakukan hal yang sama. Kalau tujuannya ada, karena memang begini, kita dalam menjalankan agama ini, kalau kita sebagai seorang muslim tentu patuh dan taat sesuai tuntunan agama. Karena bila kita melakukan persepsi, asumsi-asumsi dengan dipasang kain kuning ini bisa begini, kain putih begini, kain hijau begini, kita mendapatkan informasi itu dari siapa? Syariat siapa yang kita jalankan? Apakah syariat nenek moyang kita atau syariat Nabi Muhammad SAW? Nanti akan ada orang berasumsi lain, asumsi, sehingga tidak habis berbagai macam bentuk perilaku pelaku dalam beragama ini. Semua memiliki asumsi. Ada yang mengatakan kalau dibuatkan rumah kuburan itu sehingga dia tidak kepanasan, tidak kedinginan. Ini kan asumsi manusia membayangkan bahwa di sana dia terlindungi dengan hal begitu. Tidak. Tidak ada hal yang dapat melindungi seseorang telah meninggal di dalam kuburnya, di alam barzah sana, kecuali amalnya. Walaupun dibungkus di atap emas kuburannya, enggak ada pengaruhnya. Nah, maka oleh itu Rasulullah mengatakan, la tabnu alal qabr, atau alal kubur, wa la tabnu alaiha. Kata Rasulullah, jangan kalian membangun di kuburan itu, bangun dalam bentuk apa saja. Ya, maka disebut situ bukan bangun rumah saja. Di lafadznya itu tidak boleh membangun. Apa bentuknya? Ya. Maka bahasa-bahasa dari Al-Quran dan Sunnah itu sangat luas dan begitu teliti ketika menggunakan suatu kalimat itu dapat dipahami bahwa dia mencakup. Bukan, saya kan enggak bangun rumah. Walaupun tidak rumah. Mengecor dan sebagainya. Maka disebutkan dalam hadis. Bahwa kuburan itu hal yang boleh ditinggikan dari tanah. Itu hanya satu jengkal. Apalagi tinggikan hal-hal yang lain. Kemudian itu masuk juga dalam perkara mubazir. Menggunakan nikmat Allah bukan pada tempatnya. Banyak orang-orang fakir miskin yang butuh kepada baju, malah kita kasih kepada pohon, batu, kuburan, sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.
1: Nah, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Ustaz. Syukran jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Baik, untuk selanjutnya kami beralih di layanan pesan WhatsApp kembali, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari wirayawan dan penanya yang lainnya yang bertanya baik hal senada, yaitu jika kita berziarah kepada anggota keluarga kita, apakah benar mereka mengetahui atau merasakan kedatangan kita ketika kita menziarahinya? Lalu bagaimana dengan kami yang jarang sekali berziarah kubur kepada orang tua ataupun anak kami yang telah meninggal, namun kami tetap mendoakannya dimanapun kami berada. Apakah hal tersebut merupakan suatu bentuk ya berbakti kepada orang tua, Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Baik, bagian berbakti kepada orang tua yang terpenting itu adalah mendoakannya atau berwakaf atas nama dia sehingga pahalanya tetap mengalir kepada orang tua kita. Jadi menziarahi kubur orang tua boleh saja jika kita memungkinkan, waktu kita ada luang untuk itu. Tapi yang terpenting dari itu semua adalah mendoakan orang tua kita. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, ya, Idza mata ibnu Adam inqata 'amalu illa min thalath. Apabila seorang anak Adam terputus semua amalan kecuali tiga. Di antara tiga itu adalah awwaladun salih yad'u lahu. Anak yang saleh mendoakan. Itu yang paling terpenting. Ya, mendoakan orang tua kita. Kemudian terpenting lagi adalah kita menjadi anak yang saleh. Itu sudah bagian kita berbakti kepada orang tua kita. Agar doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak perlu bersusah payah umpamanya kita tinggal di tempat lain, syuddur rihal, mempersiapkan perjalanan, kecuali kita memang tujuannya ada pulang kampung lebaran. Ya, kemudian setelah sampai di kampung menziarahi kepada orang tua kita tidak masalah. Tapi kalau tujuannya berangkat di daerah lain untuk hanya semata-mata ziarah kubur, ini yang termasuk dalam larangan tadi. Ini termasuk dalam larangan tadi. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, yang mengenai apakah anggota keluarga kita merasakan kedatangan kita, Ustaz, ketika kita menziarahi kubur, apakah benar, Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Baik, Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh menggambarkan. Pertama, ada khilaf para ulama. Apakah seseorang ketika, ya, tapi kalau dalil-dalil dari sunnah, tidak ada yang menyatakan bahwa bila orang datang ke kuburan seseorang, dia dapat mengenali keluarganya yang datang. Tidak ada. Tidak ada selama yang kami pelajari, ya, ada masalah alam barzah, kemudian pada masalah pembahasan tentang ziarah kubur, maka tidak ada seseorang tahu dia lagi menziarahi siapa yang datang ke kuburannya. Karena orang-orang yang sudah meninggal tidak pernah mengetahui apa-apakah pun perkara yang ada di dunia ini. Dia tidak mengetahui hal yang gaib. Ya. Maka dia tidak tahu orang datang ke kuburannya atau bukan. Dia tidak mengetahui. Karena dia ya, tidak mengetahui hal yang gaib. Itu yang jelas. Adapun Rasulullah SAW, itu hanya ketika umatnya menziarahi, mengucapkan salam, ya, ada malaikat menyampaikan salam kepadanya,

0: masuk gulu, Ustaz. Mohon jawaban dan penjelasannya.
1: Yang gulu tidak pernah dicontohkan dan masuk pada bab-bab yang dilarang. Maka mencintai Rasulullah SAW sesuai dengan aturan sunnah. Ya. Contoh ada orang karena cinta pada Rasulullah SAW tadi gulunya mengatakan Rasulullah SAW ciptakan dari cahaya. Atau Rasulullah SAW cahaya yang diciptakan yang pertama kali diciptakan Allah dan Nur Muhammad. Atau mengatakan bahwa Allah tidak menciptakan makhluk kecuali demi Muhammad. Ini sudah over. Karena dia tidak ada dalil menyuruhkan hal itu. Maka dilaksanakan sesuai dengan kita ketika mencintai Rasulullah SAW sesuai dengan aturan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulullah SAW dan mencintai beliau. Bukan yang cara-cara yang berlebihan. Nah, agar kita tahu adalah bagaimana para sahabat dalam memahami dalil-dalil tersebut. Bagaimana para sahabat dalam mencintai Rasulullah SAW. Membela dengan harta, mempelajari agamanya, mengamalkannya, menegakkan sunnahnya, membela sunnahnya dengan kemampuan masing-masing. Ya, menyebarkan sunnah dengan membagikan buku, membangun pondok pesantren, menyebarkan ilmu, sebagainya. Itu hakikat dari cinta Rasulullah yang ada dalilnya di surat. Tapi datang ke kuburan Rasulullah SAW, mencium-cium pagar atau apa namanya istilahnya tembok-tembok sekitar kuburan sebagainya, mengusap-usap. Nah, sudah gulu. Jadi beda saja. Bedanya ya sangat tipis. Karena bercampur antara hal yang seakan-akan disyariatkan padahal tidak disyariatkan. Maka untuk tahu kita mana sunnah dan mana yang bid'ah, maka kita selalu banyak belajar agar kita tahu batasan-batasan yang dibolehkan dalam mengagungkan Rasulullah SAW. Karena juga banyak di sana buku-buku yang menyebarkan pemikiran-pemikiran ghulu, ekstrim, yang berlebih-lebihan tadi. Barakallahu'alaikum, wallahu a'lam bishawab.
0: Nah, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan mungkin satu kesempatan kembali kami berikan di layanan yang telepon. Silakan. Jadi 021-823-6543 bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Silakan. Ya, untuk layanan yang telepon biasa ataupun WhatsApp, kami persilakan. Halo. Ya. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Suryadi Palu, Sulawesi Tengah.
0: Pak Suryadi di Palu, silakan.
2: Ya. Yang saya tanyakan, apakah bisa kita niatkan untuk korban, hewan korban untuk orang tua yang sudah meninggal? Mohon penjelasannya.
0: Baik, ini saja ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Suryadi yang berada di Palu, ditunggu jawabannya. Silakan Ustaz.
1: Baik, terima kasih Pak Suryadi di Palu. Semoga Allah SWT menjaga beliau dan kita semua. Masalah korban tetap orang keluarga yang telah meninggal. Ada khilaf dari para ulama, tapi Imam Syafi'i dan juga Madzhab Imam Ahmad membolehkan berkorban ya sebagai sedekah jariyahnya atau sebagai amal yang kita niatkan pahalanya untuk orang tua kita yang telah meninggal. Sebagian ulama membolehkan hal seperti itu. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab.
0: Ya, baik. Demikian ya untuk Pak Suryadi, jawaban dari Al-Ustaz. Jazakallahu khair. Dan selanjutnya, ini kembali Ustaz bertanya mengenai ziarah kubur ya Ustaz. Yaitu dari Bapak Zainal yang berada di Tangerang mengenai penentuan hari. Ya, penentuan hari ziarah kubur, apakah itu diperbolehkan Ustaz?
1: Penentuan mengatakan di hari itu memiliki keutamaan, memiliki kekhususan, itu jelas. Karena kita tidak boleh menentukan kekhususan waktu, kekhususan pahala, keutamaan, kecuali bila ada dalil. Dalil Al-Quran Sunnah. Pemanya ziarah kubur tetap setiap hari Jumat. Kenapa? Karena hari Jumat itu adalah hari yang termulia. Tapi Rasul kita SAW menyebutkan bahwa tidak boleh mengkhususkan amal-amal apapun di hari Jumat itu. Ya, maka Rasulullah katakan, janganlah kalian khususkan dengan sholat, puasa, atau amal-amal lain tentunya. Jika tidak boleh dikhususkan. Maka semua fadha'il, kekhususan, keutamaan, harus ada dalil yang menyatakan itu. Bedakan antara keutamaan umum dengan keutamaan khusus.

0: Memang hari Jumat itu hari yang mulia. Tapi Rasulullah SAW tidak mengkhususkan bahwa amal yang mulia di hari Jumat itu adalah ziarah kubur, pokoknya. Atau di antara amal-amal dianjurkan. Nggak ada. Hanya sebatas mengatakan bahwa hari Jumat itu hari yang sangat mulia. Maka tentu, apa saja amal dimuliakan? Melaksanakanlah amal-amal yang disyaratkan pada Jumat, seperti sholat Jumat, ya, beramal kebaikan, sebagainya. Tapi tidak ada kekhususan-kekhususan untuk amal tertentu tanpa ada dalil. Maka bila kita mengkhususkan suatu waktu, menganggap waktu itu lebih utama, tentu ini jelas kita telah menentukan suatu tanpa dalil. Tapi bila kita hanya bisanya, kita libur setiap hari Ahad, lalu berkunjung kepada hari Ahad saja. Atau kita bisanya setiap waktu liburan Idul Fitri, lalu kita ziarah kubur waktu libur itu. Bukan karena mengatakan bahwa di antara adanya, bahwa apa istilahnya di antara kesempurnaan Idul Fitri itu ziarah kubur, dikaitkan. Nah, ini tidak ada hubungannya. Cuman hanya kondisi kita pulang kampung, kemudian juga waktunya ada waktu itu, tidak meyakini bahwa keutamaan ziarah kubur itu saat lebaran, itu tidak termasuk hal yang dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz, alhamdulillah, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Satu pertanyaan terakhir, Ustaz, di kesempatan pagi menjelang siang ini, yaitu ada pertanyaan, ya Ustaz, bagaimana jika kita umroh namun berniat saya ketika umroh harus berziarah ke makam Nabi dan juga ke makam syuhada Uhud. Namun dan kebalikannya, bagaimana, apakah benar jika kita ziarah ke kota Madinah itu tidak melakukan ziarah ke makam Nabi dan juga tidak ziarah ke syuhada Uhud, apakah bukan merupakan suatu adab yang baik, Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Baik, para ulama kita menjelaskan, jika seseorang telah berada di kota Madinah, maka dia dianjurkan untuk berziarah ke makam Nabi dan kuburan Uhud. Karena Rasulullah SAW semasa hidupnya beliau sering menziarahi yaitu makam Uhud dan juga makam di Baqi. Tapi tujuan utama kita adalah untuk berumrah. Jadi kalau dapat, tapi tidak ada hubungannya dengan amal umrah kita. Amal umrah kita tidak kurang pahalanya, tidak ada hubungannya. Jadi kalau enggak sempat, kalau enggak apa, enggak ada masalah. Atau kita berdosa juga tidak. Sampai di Madinah kita enggak sempat untuk ke sana karena mungkin kegiatan-kegiatan yang membatasi kita dan sebagainya, tidak masalah juga. Cuman kalau memungkinkan waktu dan kesempatan, diupayakan ziarah ke makam Nabi SAW, ke makam syuhada Uhud atau ke Baqi, itu saja kalau memungkinkan. Tapi tidak ada hubungannya atau berdosa meninggalkannya, ya, meninggalkan. Cuman hanya dianjurkan ketika seorang memiliki kesempatan setelah sampai di Madinah. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian pembahasan pada pagi hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak jazakallahu khairan atas waktu yang telah diluangkan oleh Al-Ustadz Profesor Dr. Ali Musri Semjan Putra Hafizullah Ta'ala yang berada di Insya Pekanbaru Riau. Mudah-mudahan Allah menjaga Al-Ustadz beserta keluarga, berkahi ilmu yang telah disampaikan, juga berkahi pertemuan kita di kesempatan pagi dan jelang siang ini. Jazakallahu khairan barakallahu fikum kepada antum semua yang sudah menyimak acara kami di kesempatan hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua yang telah kita simak bersama ini. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Simak Radio Raja Bogor 100 dimanapun dan kapanpun waktunya. Jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Radio Roja, menebar cahaya sunnah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: An Anas radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun man kunna fihi wajada bihin halawat al-iman ay yakuna Allah wa rasuluhu أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار متفق عليه.
4: داري أنس رضي الله عنه داري نبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

dan itu semua pasti terjadi.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu
1: alaihi wasallam
3: An Anas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
0: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Fudail ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara. Sepatutnya orang berilmu, ia berada di masjid bersama mustafnya.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwati fillah rahimani Allah wa yakum, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salamnya semoga tetap tercurahkan ke Nabi kita yang mulia dan agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wassalam. Para pendengar, di kesempatan ini akan kembali kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafidullah Ta'ala dengan bahasan Kitab Riyadus Salihin. Kami ucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, la nazalu ayyuhal ikhwatu al-mustami'un al-kiram fi babi fadli az-zuhdi fi dunya. Awrada al-musannif al-imam Abu Zakariya Yahya an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi hadhihi at-tarjamah haditha al-mustawrid ibn Shaddad المستورد بن شداد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع رواه مسلم. قد ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث تزهيدا في الدنيا بضرب المثال، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب هذا المثال الذي يوضح حال الدنيا بالنسبة إلى الآخرة، وأن مثلها بالنسبة إلى الآخرة كما يجعل أحدنا إصبعه في اليم، أي في البحر العميق الكبير الواسع، فلينظر بما يرجع. وهذا فيه أن الدنيا دار فائنة ثانية، وأن متاعها متاع قليل، وأنه زائل، وأنه لا يعادل شيئا بالنسبة لمتاع الآخرة، لا من حيث المدة، مدة الاستمتاع، ولا من حيث أيضا كمال النعمة وتمامها. والعاقل هو من يتنبه لهذا المقام العظيم ويتخذ من هذه الدنيا طريقا للدار الآخرة، لا أن ينشغل بها عن متاع الآخرة الباقي. وفي الحديث أهمية الأمثال وضربها لتوضيح المعاني وتجلية الحقائق والمقاصد، وهي كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن الكريم، وقد مر معنا شيء منها.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga tercurahkan kepada istri-istri beliau dan keturunan beliau serta para sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar dan para pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada, kita masih pada bab tentang keutamaan zuhud di dunia, dan kita telah sampai pada hadis yang ketujuh dari Al-Mustawrad bin Shaddad radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Al-Mustawrad bin Shaddad radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma dunya fil akhirati illa mathalu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'u. Tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat kecuali seperti perumpamaan salah seorang kalian mencelupkan sebuah jarinya ke lautan, kemudian dia angkat jarinya tersebut dan dia lihat apa sih yang tersisa di jarinya dari air laut tersebut. Hadis ini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah agar kita ya diingatkan tentang pentingnya zuhud kepada dunia. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi perumpamaan tentang hakikat dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan agar lebih bisa jelas dan terbayangkan tentang daripada hakikat dunia ini dibandingkan dengan akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti dunia dibandingkan dengan akhirat sebagaimana salah seorang dari kalian meletakkan tangannya dimasukkan ke dalam al-yam, dalam lautan. Lautan yang kita tahu betapa luasnya dan lautan yang kita tahu betapa dalamnya, ya. Kemudian dia angkat jarinya tersebut. Ya, kemudian dia lihat apakah yang tersisa dari air laut yang ada di jarinya. Sungguh sebenarnya tidak ada tersisa, sangat sedikit atau bahkan tidak tersisa sama sekali. Inilah hakikat dunia. Ya, kenikmatan dunia adalah kenikmatan yang fana, yang akan hilang. Kenikmatan dunia, perhiasan dunia sangatlah sedikit. Tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Tidak bisa dibandingkan dengan perhiasan akhirat. Tidak bisa dibandingkan dari sisi waktu, ya. Waktu untuk menikmati kenikmatan tersebut, dan juga tidak bisa dibandingkan dari sisi sempurnanya kenikmatan akhirat. Dunia hanya kita bisa nikmati dalam waktu yang sangat singkat. Adapun akhirat kita nikmati dalam waktu yang abadi. Dunia perhiasannya sangat sedikit. Adapun perhiasan akhirat adalah perhiasan yang sangat sempurna, keindahan yang sangat sempurna. Oleh karenanya seorang yang berakal, al-aqil, ya, seorang yang berakal tatkala memperhatikan perumpamaan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dia akan mengetahui hakikat daripada rendahnya dunia. Dan dia akan menjadikan dunia sebagai tariqan wasilah untuk menuju akhirat. Bukan dia menjadikan dunia sebagai ghayah, sebagai tujuan, tidak. Tetapi dia menjadikan dunia sebagai wasilah, ya, agar dia bisa menuju jalan sampai kepada akhirat. Dan dalam hadis ini juga menjelaskan tentang pentingnya membuat perumpamaan.

0: Rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah pasar, wan nasu kana fatih, tatkala itu para sahabat disekelilingi Nabi, mengelilingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famarra bijadin asakka mayyitin. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian melewati seekor kambing yang telinganya kecil atau telinganya lengket, ya, dalam keadaan sudah jadi bangkai, sudah jadi mayit. Fatanawalahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengambil kambing bangkai tersebut. Fa akhadha bi udhunihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang telinga kambing yang cacat tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ayyukum yuhibbu an yakuna hadha lahu bi dirham? Siapa di antara kalian yang mau, ya, membeli kambing ini, bangkai kambing ini dengan sekeping dirham? Faqalu ma nuhibbu annahu lana bi syai'in wa ma nasna'u bihi. Maka para sahabat berkata, kami tidak ingin, ya, membeli kambing bangkai tersebut, bangkai kambing tersebut. Apa yang bisa kita lakukan dengan bangkai kambing itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, atuhibbuna annahu lakum? Maukah kalian mengambil bangkai kambing ini? Ya, gratis, tidak perlu dibayar. Maka mereka berkata, wallahi law kana hayyan kana aiban. Kata mereka, demi Allah, kalau seandainya kambing ini hidup, ya, kambing tersebut cacat. Annahu asak, ya, bahwasanya telinganya lengket atau telinganya kecil. Fa kaifa wa huwa mayyit? Bagaimana lagi kalau sudah jadi bangkai? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fa wallahi ladunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum," rawahu Muslim. Demi Allah, sungguhnya dunia lebih rendah daripada ini, daripada bangkai kambing ini di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, daripada kalian lebih rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala dunia ini daripada kambing yang sudah menjadi bangkai. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan untuk menjelaskan tentang rendahnya dunia dan hinanya dunia. Dan ini menunjukkan bagaimana sempurnanya cara menasihati Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada umatnya agar tidak terpedaya dengan perhiasan dunia, dengan keindahan dunia yang sangat indah akan tapi akan sirna, akan fana, tidak kekal. Disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, tatkala para sahabat mengelilingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berjalan melewati sebuah pasar radhiyallahu taala anhum. Kemudian mereka melewati sebuah seekor kambing kecil, ya, yang cacat, yang dua telinganya kecil atau dua telinganya melengket, kambing kecil dan cacat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian mengambil kambing tersebut, bahkan mengangkat kambing tersebut dengan memegang telinga yang cacat tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengatakan kepada para sahabat, apakah kalian mau membeli, ya, bangkai kambing kecil yang cacat ini dengan sekeping dirham? Para sahabat tidak mau, kata mereka, ya, kami tidak ingin membeli, ya, kambing seperti itu dengan sedikit harga pun kami tidak mau. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kami lakukan dengan kambing kecil yang sudah jadi bangkai tersebut? Lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum menjelaskan tentang rendahnya dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan tentang hinanya bangkai kambing ini. Apa yang mau dia lakukan dengan bangkai kambing? Sudah jadi bangkai, kambingnya kecil, kemudian cacat lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi pertanyaannya lagi agar semakin mengkokohkan, ya, dalam hati para sahabat akan hinanya, ya, bangkai kambing kecil ini yang cacat ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi lagi. Atuhibbuna annahu lakum? Maukah kalian ambil kambing, bangkai kambing kecil ini, ya? Mau diambil meskipun gratis? Mereka mengatakan, qalu wallahi law kana hayyan kana aiban. Mereka tetap tidak mau. Kalau masih hidup saja, ini kambing yang aib, kambing yang cacat. Nah, tatkala sudah tertancap dalam benak para sahabat bahwasanya betapa rendahnya kambing kecil yang cacat ini, ya, sudah jadi bangkai, sudah jadi mayat yang tidak bisa dimanfaatkan lagi, ya, meskipun dibayar 1 dirham mereka tidak mau, bayar sedikit pun tidak mau, bahkan dikasih gratis pun tidak mau. Maka tatkala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberi nasihat kepada para sahabat, ketahuilah bahwasanya dunia lebih hina daripada, ya, lebih rendah daripada, ya, kambing ini. Lihatlah bagaimana sempurnanya nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala melewati kambing kecil yang sudah jadi bangkai tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyatakan, tidak hanya sekedar memberi isyarat, hanya sekedar nunjuk, lihat kambing itu dunia lebih rendah daripada kambing itu, tidak. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kambing tersebut, kemudian memegang kambing tersebut, kemudian memegang bagian cacat kambing tadi di telinganya, kemudian diangkat dan ditujukan kepada para sahabat. Yang ini menunjukkan bagaimana sempurnanya kamalun nushin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sempurnanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha memberi nasihat kepada umatnya agar memberi permisalan yang bisa tertancap, tertanam dalam hati-hati mereka, agar para sahabat dan umatnya tidak terpedaya dengan kehidupan dunia yang menipu, dan seorang muslim yang berakal tidak terpedaya dengan gemerlapnya dunia ini, dan dia tahu bahwasanya dunia ini hanyalah sesuatu yang akan fana, akan pergi, tidak abadi dan sangat rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan akan pentingnya nasihat para ulama. Di sana para ulama ya dituntut untuk memberi nasihat ya dengan cara yang terbaik bagi umatnya, bagi para pengikutnya. Kemudian juga ya peringatan kepada umat Islam agar mereka tidak ya agar bersandar kepada dunia. Dunia ini hanyalah sementara dan dunia hanyalah wasilah untuk menuju akhirat. Ya. Kemudian yang dilarang atau dicela adalah seorang yang ya berlezat-lezat dengan dunia akan tapi lupa dengan tujuan akhirat. Adapun seorang yang memanfaatkan dunia ya akan tapi tidak lupa dengan akhirat, maka orang seperti ini tidak dicela, bahkan dia menjadikan dunia sebagai sarana untuk mencapai akhirat.
1: Summa awrad rahimahullahu taala haditha Abi Dzar radhiyallahu an قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة بالمدينة فاستقبلنا أحد فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله فقال ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثلاثة أيام وعندي منه دينار إلا شيء أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله وعن خلفه ثم سار فقال إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه وقليل ما هم ثم قال لي مكانك لا تبرح حتى أتيك ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى فسمعت صوتا قد ارتفع فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم فأردت أن آتي فذكرت قوله لا تبرح حتى آتيك فلم أبرح حتى أتاني فقلت لقد سمعت صوتا تخوفت منه فذكرت له فقال وهل سمعته؟ قلت نعم. قال ذاك جبريل أتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام مثال بين ودليل ظاهر واضح على كمال زهد النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحياة الدنيا، وأنه أزهد عباد الله سبحانه وتعالى فيها. وهذا مثال يوضح لنا ذلك، حيث يذكر أبو ذر رضي الله عنه أنه كان يمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام في حرة بالمدينة، والمدينة يكتنفها حرتان، إحداهما شرق المدينة والأخرى غرب المدينة. قال فاستقبلنا أحد، أي جبل أحد، وهو جبل يقع في شمال المدينة ويمتد إلى جهة الشرق وإلى جهة الغرب، وجبل كبير وضخم وواسع وممتد، وتراه وأنت في المدينة في شمال المدينة. يقول فاستقبلنا أحد، أي أصبح هذا الجبل قبلنا، أي قدامنا وأمامنا. فقال يا أبا ذر، قلت لبيك يا رسول الله. فقال ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا، ويشير عليه الصلاة والسلام إلى الجبل. تمضي علي 3 أيام وعندي منه دينار. جبل أحد عندما تراه جبل كبير وواسع جدا، ومعنى ذلك أن كمية الذهب والدنانير من الذهب ضخمة وكثيرة جدا، وربما لو أراد الإنسان أن يوزعها في هذه الأيام الثلاثة لا يكفي الوقت لكثرتها، لكن مع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي 3 أيام وعندي منه دينار. إلا يستثني من ذلك عليه الصلاة والسلام شيئا يرصده للدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا أي من جهة اليمين، وهكذا أي من جهة الشمال، وهكذا أي من جهة الخلف، ولم يذكر جهة الأمام. وذلك لأن جهة الأمام والله تعالى أعلم تقتضي استبقاء الشيء حتى يصل إلى، أما الذي وراءه والذي عن يمينه وعن شماله فيدل على أنه ماض وتاركه، أما الذي أمامه يكون قد استبقاه له، فأشار إلى اليمين والشمال والخلف. ثم قال، ثم سار عليه الصلاة والسلام فقال: إن الأكثرين أي من الأموال والمتع الدنيوية هم الأقلون يوم القيامة، هم الأقلون يوم القيامة، أي في باب الأجور والثواب والفوز بالرتب العالية عند الله. إلا يستثني من هؤلاء الأكثرين من أصحاب الأموال من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، قال: وقليل ما هم، أي قليل من يوفق إلى هذا الخير، لأن الإنسان كلما كثر ماله كلما كثر طمعه فيه وحرصه على استبقائه، ولا يزال يستبقي ماله ويكثر من ماله ويرعى ماله ويحرصه إلى أن يموت ويقسم بين الورثة. وهذه حال أصحاب الأموال، هم في الحقيقة حراس لأموالهم وخزنة وحفظة للأموال إلى أن يموت، ثم يستلم الورثة هذه الأموال وتقسم بينهم، كما قال القائل: وأموالنا لذوي الميراث نجمعها، وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها. ثم قال: لي مكانك، لا تبرح حتى آتيك. أمره عليه الصلاة والسلام ألا يتحرك من مكانه حتى يأتيه صلوات الله وسلامه عليه. ثم انطلق في سواد الليل، أي في ظلمة الليل، حتى توارى، ما عدت أراه. فسمعت صوتا قد ارتفع، فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم فأردت أن آتي، أي أذهب إلى الجهة التي هو فيها. فذكرت قوله: لا تبرح حتى آتيك، أي لا تتحرك من مكانك حتى آتيك، فلم أبرح حتى أتاني. وهذا أيها الإخوة المستمعون يستفاد من عظم عناية الصحابة رضي الله عنهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وما يأمرهم به، ولو كانت حاجة تظهر للإنسان يخالف فيها الأمر، ومع ذلك نرى هذا الحرص العظيم من الصحابة رضي الله عنهم. فيقول أبو ذر: فذكرت قوله فلم أبرح حتى أتاني. فقلت: هل سمعت؟ فقلت: لقد سمعت صوتا تخوفت منه. فذكرت له، أي أنني سمعت ذلك الصوت. قال: وهل سمعت؟ قلت: نعم. قال: ذاك جبريل أتاني فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. أي أن جبريل عليه السلام نزل عليه بهذه البشارة العظيمة للأمة في فضل التوحيد ومكانته وعظيم ثواب أهل التوحيد وما فيه من التكفير للسيئات. وحقيقة ينبغي لكل مسلم أن يتنبه لهذا الفضل العظيم: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، أي أن مفهوم ذلك أن من مات والعياذ بالله يشرك بالله فإنه لا يكون من أهل الجنة، لأن أهل الشرك ليس لهم إلا النار. قال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. وهذا الدخول للجنة لا يلزم أن يكون دخولا أوليا، لأن النصوص دلت على أن أهل الكبائر من الزنا والسرقة وغير ذلك عرضة للعقوبة والعذاب، وإذا عذبوا فإنهم لا يخلدون في النار، بل مآلهم ومصيرهم إلى دخول الجنة. ومما يوضح هذا المعنى ما جاء في الحديث الآخر، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يصيبه قبل ذلك ما يصيبه، أي قد يتعرض قبل ذلك لعقوبة ودخول للنار ليمحص ويطهر. فإذا لا يخلو الحال من قول دخل الجنة من أن يكون دخولا أوليا، وهذا إنما هو لأهل تحقيق التوحيد، أو أن يكون ليس دخولا أوليا وهذا لعصاة الموحدين، بحيث أنه قد يمر بمرحلة تطهير قبل دخول الجنة ثم يدخلها بعد أن يطهر، لأن الجنة دار الطيب المحض أي الخالص، فلا يدخلها إلا بعد أن ينقى ويطهر من أدرانه وذنوبه. ومثل هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام، الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين، وهو بمعنى ما تقدم في حديث أبي ذر.
0: Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita melanjutkan hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, yaitu hadis dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, aku pernah berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah harratin bil Madinah, di sebuah kampung di kota Madinah. Kita tahu bahwasanya kota Madinah dikelilingi dengan dua harrah, dua kampung, yaitu kampung timur harrah syarqiyah dan harrah gharbiyah, kampung yang ada di timur dan ada yang di barat. Fastaqbalana Uhudun. Di depan kami ada Jabal Uhud, ada Gunung Uhud. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar." Maka Abu Dzar berkata, "La baik ya Rasulullah, aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma yasurruni anna 'indi mithla Uhudin hadza dhahaban tamdi 'alayhi thalathatu ayyam wa 'indi minhu dinar." Sungguhnya tidak menyenangkan diriku kalau seandainya saya memiliki emas sebesar Gunung Uhud ini, kemudian berlalu tiga hari dan saya masih memiliki sekeping dinar dari emas tersebut. Illa syai'un arsiduhu lidain, kecuali sedikit emas yang saya sisakan untuk bayar hutang. Illa an aqula bihi fi ibadillahi hakadha, kecuali ya saya akan bersedekah kepada hamba-hamba Allah. Hakadha wa hakadha wa hakadha. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat kepada arah kanannya, kemudian arah kirinya dan arah ke belakangnya. Seakan-akan Nabi SAW mengatakan, saya akan sedekahkan ke sini, ke situ dan ke sini. Kemudian Nabi SAW pun berjalan. Kemudian Nabi SAW berkata lagi, innal aktsarina humal aqalluna yaumal qiyamah illa man qala bil mali hakadha wa hakadha wa hakadha an yamini wa an shimali wa min khalfihi. Kata Nabi SAW, sungguhnya orang-orang yang memiliki harta yang banyak di dunia, maka mereka adalah orang yang paling sedikit ya mendapatkan pahala di akhirat kelak pada hari kiamat, kecuali orang yang bersedekah dengan hartanya ke kanan, ke kiri dan ke belakang. Wa qalilun mahum, dan hanya sedikit mereka yang seperti ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Makanak la tabra hatta atiyaka." Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Dzar, tetaplah engkau di posisimu, jangan kau meninggalkan tempatmu sampai aku mendatangimu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pergi di tengah gelapnya malam sampai luput hilang dari pandanganku. Kata Abu Dzar, tiba-tiba aku mendengar suara yang tinggi, suara yang keras. Maka aku pun khawatir ada seorang yang mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun ingin mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mendengar suara seperti itu, akan tapi aku ingat ya perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabraha hatta atiyaka, jangan kau pergi dari posisimu, dari tempatmu sampai aku mendatangimu. maka aku pun tidak beranjak dari tempatku sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu mendatangiku. Maka aku berkata, sungguh aku telah mendengar sebuah suara yang buat aku takut, ya, sesuatu mengganggumu, sesuatu menimpamu. Kemudian aku pun menceritakan hal itu kepada Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahal sami'tahu? Apakah kau mendengar suara tersebut?" Aku berkata, "Iya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Itu adalah Jibril. Dia telah datang kepadaku." Kemudian berkata, "Man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah." Barang siapa yang meninggal di antara umatmu yang tidak berbuat syirik kepada Allah sama sekali, maka dia akan masuk surga. Maka Abu Dzar berkata, aku bertanya kepada Nabi, wa in zana wa in sarak, meskipun dia berzina dan mencuri. Kata Nabi SAW, wa in zana wa in sarak, meskipun dia berzina dan mencuri. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, akan tetapi lafal yang kita sampaikan tadi terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Para pendengar Radio Roja dan para pemirsa TV Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa diambil faedah dari hadis ini, ya, bagaimana, ya, sempurnanya zuhud Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap dunia, dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling zuhud dari hamba-hamba Allah. Yang paling zuhud adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah perumpamaan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat berjalan bersama Abu Dzar di kota Madinah, di sebuah harra, di sebuah kampung di kota Madinah. Tiba-tiba di hadapan mereka ada gunung Uhud. Dan kita tahu bahwasanya gunung Uhud merupakan gunung yang besar, gunung yang terletak di sebelah utara kota Madinah, dan dia membentang memanjang dari arah timur dan arah barat. Barang siapa yang kota Madinah akan melihat gunung tersebut, gunung yang panjang dan besar dan luas. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Abu Dzar, seandainya saya punya emas sebesar gunung Uhud ini." Kita bayangkan emas sebesar gunung Uhud yang begitu banyaknya, ya. Ya, kata Nabi SAW, kalau berlalu 3 hari dan saya punya emas sebesar gunung Uhud, saya tidak mau tersisa sedikit pun emas, tidak bahkan sekeping dinar pun saya tidak mau tersisa dari emasku yang sebesar gunung Uhud tersebut, kecuali saya sisakan sedikit untuk bayar hutang. Ya, kalau seorang memiliki emas sebesar gunung Uhud, tentunya emasnya sangat banyak, ya. Dan kalau dia mau bagi-bagikan kepada teman-temannya dalam waktu 3 hari mungkin tidak cukup, untuk bagi-bagikan saja tidak cukup karena terlalu banyaknya emas tersebut. Akan tapi Nabi SAW begitu semangatnya karena zuhudnya kepada dunia dan tidak ingin menyisakan sedikit pun dari dunia, dia mengatakan, kalau lewat 3 hari saya tidak ingin satu keping dinar pun tersisa dari emas tersebut, sudah saya bagikan seluruhnya. Nabi SAW, saya bagikan seluruhnya kecuali sedikit emas yang saya sisakan untuk, ya, untuk bayar hutang. Nabi SAW mengatakan, kalau saya punya emas sebesar gunung Uhud, maka saya infakkan ke arah kanan, ke arah kiri, dan ke arah belakang. Ya, saya akan berikan emas begini dan begini dan begini. Rasulullah SAW beri arah ke kanan, ke kiri, dan ke belakang. Wallahu a'lam, Nabi SAW tidak menunjukkan arah depan. Tatkala Rasulullah SAW beri isyarat untuk bersedekah, Rasulullah SAW mengatakan, saya akan mensedekahkan ke kanan, ke kiri, dan ke belakang. Ya. Rasulullah SAW tidak memberi isyarat ke arah depan. Kenapa? Karena arah depan itu menunjukkan seorang ingin mensisakan dunia. Mensisakan dunia. Akan tapi Nabi SAW tidak ingin menyisakan sedikit pun dunia pada dirinya. Seluruhnya ingin dia infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali sedikit yang dia sisakan untuk membayar hutang. Kemudian Nabi SAW berjalan lagi bersama Abu Dzar. Setelah itu Nabi SAW mengingatkan kembali kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, sungguhnya orang yang paling banyak hartanya, orang-orang yang memiliki harta yang banyak di dunia ini, mereka adalah orang yang paling sedikit pahalanya di akhirat kelak. Orang yang paling sedikit mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang paling sedikit, ya, diberi, ya, ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang bersedekah begini dan begini dan begini. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qalilun mahum, dan sungguh sedikit orang yang seperti ini. Orang yang memiliki harta kebanyakannya jarang bersedekah. Kebanyakan orang memiliki harta banyak pelit, tidak mau bersedekah. Bahkan kita tahu bahwasanya semakin seorang memperbanyak hartanya, maka semakin dia memiliki sifat tamak. Semakin banyak hartanya, semakin tamak dia. Dan dia terus mengumpulkan harta, memperbanyak hartanya, sehingga kemudian dia meninggal dunia, harta tersebut dia berikan kepada ahli warisnya. Itulah hakikat para pemilik harta. Pada hakikatnya para pemilik harta, para pengumpul harta, mereka adalah hurras, mereka adalah hanya penjaga harta tersebut. Kemudian harta tersebut nanti yang menerima siapa? Ahli warisnya. Sebagaimana perkataan seorang penyair, amwaluna lidawil mirathi najma'uha wa buyutuna li kharabid dunya nabniha. Sungguhnya harta-harta kita yang kita kumpulkan ini hanyalah untuk ahli waris kita kumpulkan, dan rumah-rumah yang kita bangun ini hanyalah sekedar untuk dihancurkan oleh dengan rusaknya dunia akan rusak rumah-rumah tersebut. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qalilun mahum," hanya sedikit dari mereka yang memiliki harta yang banyak kemudian mau berinfak. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan kepada Abu Dzar, "Hendaknya engkau jangan pergi dari posisimu sampai aku mendatangimu." Ya. Kemudian pergilah Nabi SAW masuk dalam kegelapan malam sehingga tidak terlihat oleh Abu Dzar. Tiba-tiba Abu Dzar radhiyallahu anhu mendengar suatu suara yang melengking, suara yang tinggi. Kata Abu Dzar, "Saya khawatir ada seorang yang mengganggu Nabi SAW dan aku ingin mendatangi, ya, ingin menolong Nabi, ingin membantu Nabi SAW. Akan tapi aku ingat pesan Nabi." Kata Nabi, "La tabruh hatta atiyaka." Jangan kau pergi dari posisimu, jangan beranjak engkau sampai aku mendatangimu. Maka aku pun tidak beranjak sampai datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallam mengabarkan bahwasanya suara tersebut adalah Jibril alaihi salam yang datang membawa kabar gembira, ya. Di sini kita lihat bagaimana, ya, bagaimana besarnya perhatian para sahabat dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi memerintahkan kepada Abu Dzar, "Jangan beranjak." Dan Abu Dzar tidak beranjak. Padahal ada suatu perkara, suatu suara yang mencurigakan, yang dikhawatirkan Nabi SAW diganggu. Akan tapi ada perintah Nabi, jangan beranjak. Oleh karenanya terkadang seorang, ya, dihadapkan dengan suatu perkara yang sangat nampak dia membutuhkan, akan tapi bertentangan dengan perintah Nabi SAW, maka hendaknya jangan dia melanggar perintah Nabi SAW. Lihatlah bagaimana semangat para sahabat untuk taat kepada perintah-perintah Nabi SAW. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Jibril alaihissalam datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam membawakan suatu bisyarah, kabar gembira tentang keutamaan tauhid dan bagaimana besarnya pahala orang yang bertauhid dan bagaimana tauhid itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Kata Jibril, bahwasanya barang siapa yang meninggal dunia kemudian tidak berbuat syirik sama sekali, ya, tidak berbuat syirik sama sekali, maka dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan keutamaan yang sangat sangat besar. Oleh karenanya seorang hendaknya perhatian dengan tauhid. Tatkala itu Abu Dzar berkata, "Ya Rasulullah, wa in zana wa in sarak," meskipun ahlu tauhid ini berzina dan mencuri. Kata Nabi SAW, "Wa in zana wa in sarak," meskipun dia berzina maupun dia mencuri. Yang jelas orang yang bertauhid dia akan masuk surga. Akan tapi tidak mesti masuk surga tersebut dukhulan awaliyan, tidak mesti langsung masuk surga tanpa dibersihkan dahulu di neraka. Terkadang karena banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya para pezina dan para pencuri terancam untuk masuk dalam neraka jahannam, ya, tidak mesti. Oleh karena dalam satu hadis disebutkan bahwasanya man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga, yusibuhu, ya, qabla dhalik ma yusibuhu, dan dia akan ditimpa sebelumnya apa yang menimpanya. Artinya apa? Terkadang dari ahli tauhid ada yang terjerumus dalam dosa-dosa besar, bisa jadi dia langsung masuk surga karena dengan tauhidnya tersebut dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi dia mampir dulu di neraka untuk dibersihkan. Karena surga adalah darutib, ya, tempat yang bersih dan tidak boleh dimasuki oleh kecuali orang-orang yang bersih. Maka harus disucikan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala baru kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya, ada dua kemungkinan ahlu tauhid yang jelas mereka pasti masuk surga. Cuma ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, mereka diampuni dosa-dosanya langsung masuk surga. Dan kemungkinan kedua, tidak diampuni dosa-dosanya, dibersihkan dahulu di neraka baru kemudian masuk surga. Akan tapi mereka pasti masuk surga. Berbeda dengan orang-orang yang berbuat syirik. Orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak akan masuk surga. Kenapa? Karena mereka mati dalam keadaan musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan mafhum, ya, kita bisa pahami dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak berbuat syirik masuk surga, berarti yang berbuat syirik akan masuk neraka jahannam.
1: Thumma awrada rahimahullahu taala haditha Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. فهو أجدر ألا تزدر نعمة الله عليكم." متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية البخاري: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. أيها الإخوة الكرام، هذا حديث عظيم في نفعه وفائدته للمسلم في هذا الباب، باب عدم ازدراء النعمة، نعمة الله، وكيف تكون شاكرا لنعمة الله سبحانه وتعالى عليك. فبين عليه الصلاة والسلام أن الذي ينبغي على المسلم في هذا الباب من أجل ألا يزدري نعمة الله تبارك وتعالى عليه، أي لا يحتقرها وينتقصها ويستصغرها، فإن عليه أن ينظر في باب الدنيا أي المال والخلق والمركب والمسكن وغير ذلك، أن ينظر إلى من هو أسفل منه، أن ينظر إلى من هو أسفل منه. مثلا في المسكن لا ينظر إلى البيوت الأجمل من بيته والأحسن من بيته والأوسع من بيته والأكثر أيضا تنسيقا وجمالا من بيته، لا ينظر إلى هذه البيوت، لأنه إن نظر إلى تلك البيوت انتقص النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى عليه في البيت الذي يملكه. في باب المركب مثل ذلك، لا ينظر إلى من هو أفضل. مثلا إذا كان لا يملك مثلا سيارة، إذا كان لا يملك سيارة ولا دراجة يمشي عليها، ودوما يمشي على قدميه، فلا ينظر إلى من يملكون السيارات ويملكون الدراجات، بل ينظر إلى من هو أقل منه، ممن لا يستطيع المشي على رجليه، فإن هذا أجدر ألا يزدر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. في أيضا الصحة والقامة ونحو ذلك، ينظر إلى من هو أقل منه ليشكر الله على النعمة، أما إذا نظر إلى من هو فوقه فإن هذا النظر يسبب ازدراء النعمة واستصغارها. وهذا إنما يكون كما هو موضح في الرواية الأخرى وفي البخاري، من فضل عليك في المال والخلق. المال يشمل البيت والمسكن والمركب، كل هذه أموال تعتبر، والخلق أي الهيئة، هيئة الإنسان من حيث الصحة والقامة والبشرة والهيئة والشكل إلى غير ذلك. ففي هذه الأشياء لا تنظر إلى من هو فوقك، وإنما انظر إلى من هو دونك، أي من هو أقل منك في هذه الأشياء، من أجل ألا تزدر نعمة الله عليك. أما في باب الطاعة والعبادة، لا تنظر إلى من هو دونك، لا تنظر إلى من هو دونك من العصاة والفساق، وتقول هؤلاء كثيرون فتنظر إليهم ثم تشابههم وتشاكلهم في أعمالهم لأنك تنظر إليهم. لا، في هذا الباب انظر إلى من هو أعلى منك في العبادة والطاعة والتمسك والائتساء بالنبي عليه الصلاة والسلام، حتى تجاهد نفسك على أن تلحقه أو تسبقه أيضا في العمل. فالشاهد أن هذا الحديث حديث نافع جدا في هذا الباب، وهو من جميل وكمال نصح نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن ثمرات هذا الحديث أيها الإخوة الكرام تحقق السعادة للعبد كيفما كانت حاله، بخلاف من ينظر إلى من هو أعلى منه في المركب والمسكن، ولا يبقى دائما في شقاء وفي نكد وفي هموم ليس من ورائها طائل وليس من ورائها منفعة.
0: Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian al-imamuna rahimahullah membawakan hadis berikutnya, di mana dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Unzuru ila man huwa asfalu minkum, la tanzuru ila man huwa fawqakum." Hendaknya kalian melihat orang yang di bawah kalian, dan janganlah kalian melihat orang yang di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Hal ini akan menjadikan kalian tidak meremehkan kenikmatan Allah terhadap kalian. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan ini merupakan lafal dari Imam Muslim. Dalam riwayat yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalq," jika salah seorang dari kalian melihat seorang yang lebih mulia daripada dia dari sisi harta dan dari sisi perawakan, "falyanzur ila man huwa asfalu minhu," maka hendaknya dia melihat kepada yang lebih rendah daripadanya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya hadis ini merupakan hadis yang sangat agung, yang sangat besar manfaatnya, dan memberikan faedah yang sangat banyak kepada seorang muslim, terutama dalam sisi tidak meremehkan karunia Allah Subhanahu wa taala, tidak meremehkan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Hendaknya seorang, ya, yang harus dia lakukan tatkala agar tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia melihat yang lebih rendah kepada dia dalam perkara dunia. Rasulullah SAW mengatakan, ya, "Unzuru ila man huwa asfala minkum," lihatlah yang di bawah daripada kalian. Jangan lihat yang di atas masalah dunia. Dan ini mencakup umum, masalah dunia umum. Baik masalah maskan rumah ataupun kendaraan ataupun harta, ya. Lihat yang di bawah. Jangan lihat yang di atas. Sebagai contoh misalnya, seorang memiliki rumah. Dia sudah memiliki rumah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggal di rumah tersebut bersama keluarganya. Kemudian dia menjauhkan pandangannya ke rumah orang-orang yang lebih kaya daripada dia. Lihat rumah yang lebih mewah. Dia kemudian melihat rumah yang lebih luas. Kemudian dia melihat rumah yang lebih tatanannya lebih indah dan lebih rapi, ya. Maka tatkala dia pandangannya dilihatkan, ditujukan kepada rumah-rumah yang indah seperti ini, akhirnya dia akan meremehkan anugerah yang Allah berikan kepada dia. Dia akan meremehkan kenikmatan yang sedang dia rasakan. Demikian juga misalnya kendaraan. Jika dia sudah memiliki kendaraan dan dia bisa berjalan kendaraan tersebut, maka jangan dia melihat ke arah kendaraan-kendaraan yang mewah. Bahkan seorang misalnya jika dia tidak bisa, dia hanya tidak punya kendaraan, bahkan hanya berjalan kaki. Kemana-mana dia bisa berjalan kaki. Namun dia masih bisa jalan. Maka kemudian jangan dia meremehkan nikmat Allah atas kakinya yang bisa berjalan tadi. Kenapa? Karena dia melihat ada orang kok punya sepeda, ada orang kok punya motor, ada orang kok punya mobil mewah. Akhirnya apa? Saya kok enggak punya apa-apa. Dia lupa bahwasanya nikmat jalan itu nikmat yang luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi hendaknya dia melihat yang lebih rendah daripada dia. Lihat di sana masih banyak orang yang tidak bisa mampu berjalan. Masih banyak orang yang tidak bisa mampu untuk berjalan. Jika pandangannya diarahkan ke bawah dia, kepada orang-orang lebih bawah daripada dia, maka dia tidak akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang hendaknya, ya, melihat, ya, orang-orang yang di bawah dia dalam perkara dunia. Adapun jika dia melihat ke atas, melihat orang lebih banyak hartanya daripada dia, maka ini akan menyebabkan dia meremehkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana tadi telah kita sebutkan dalam riwayat Al-Imam Bukhari, Rasulullah SAW menyebutkan, "Idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mal wal khalq." Jika salah seorang dari kalian melihat kepada orang yang lebih daripada dia dari sisi harta dan daripada sisi perawakan. Inilah dua perkara yang seorang hendaknya lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Dari sisi harta, ya, dari sisi misalnya rumahnya lebih mewah, kendaraannya lebih mewah, hartanya lebih banyak, emasnya lebih banyak, ya. Lihat yang bawah, jangan lihat di atas. Demikian juga dari sisi perawakan. Mungkin dia lihat orang itu kok lebih cantik, orang itu lebih tampan, orang itu lebih tinggi, orang itu lebih sehat, ya. Maka jangan lihat ke atas, lihat yang di bawah agar seorang tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan para pendengar dan para pemirsa Rojak TV dimanapun Anda berada. Kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melihat ke bawah pada perkara-perkara dunia. Adapun perkara-perkara akhirat, masalah ketaatan, maka hendaknya kita melihat ke atas agar menambahkan semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita lihat orang-orang di bawah kita. Jangan seorang baru sedikit ibadahnya kemudian melihat kepada orang-orang fasik, orang-orang pelaku maksiat yang begitu banyak jumlahnya. Kemudian dia mengatakan, lihat para pelaku maksiat banyak, ya. Kita masih mending banyak pelaku maksiat. Akhirnya apa? Tatkala dia melihat ke bawah, dia akan lama-lama, ya, mirip seperti mereka atau terjerumus bersama mereka, ya, karena dia merasa dia sudah enak, nikmat karena tidak seperti mereka. Jangan seperti itu, tapi lihat ke atas. Lihat ke atas, lihat orang yang lebih bertakwa daripada engkau. Lihat orang yang lebih, ya, rajin beramal soleh daripada engkau, sehingga engkau pun semangat untuk bisa seperti dia atau bahkan lebih daripada dia. Hadis ini yang agung ini menunjukkan bagaimana sempurnanya nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga memberikan faedah kepada kita bahwasanya kebahagiaan, ya, bisa diraih oleh seorang hamba meskipun dia tidak punya harta. Ya. Kebahagiaan tersebut bisa diraih oleh seorang hamba meskipun dia tidak punya harta. Berbeda dengan seorang yang mengkaitkan atau mengikatkan kebahagiaannya dengan harta. Dia hanya bisa bahagia kalau hartanya banyak. Kalaupun hartanya tidak ada, dia tidak akan bahagia. Adapun seorang yang mengikatkan kebahagiaan dia dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka betapapun kondisi dia, dia akan bisa berbahagia, ya, dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Thumma awrada rahimahullahu taala hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض رواه البخاري. قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث تعس أي هلك وخاب وخسر. وعبد الدينار والدرهم، الدينار من الذهب والدرهم من الفضة، والقطيفة ثوب له خمل، والخميصة الكساء المخطط. ومعنى عبد الدينار أي من أصبحت هذه الأشياء هي أكبر همه ومبلغ علمه ومنتهى قصده، منشغلا بها عاكفا عليها مهتما بتحصيلها واكتسابها، هي همه، إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى، لأنه ليس له هم إلا هذا. فمن كان هذا شأنه فقد خاب وخسر كما أخبر نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وذلك لأن العبد لم يخلق للدرهم والدينار والقطيفة والخميصة، لم يخلق لهذه الأشياء، وإنما خلق ليكون عبدا لله، مطيعا لله، محافظا على طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا اشتغل بهذه الأشياء عما خلق لأجله وأوجد لتحقيقه صار عبدا لها، وصار مذموما بذلك، وصار من أهل العقوبة، عقوبة الله سبحانه وتعالى، وكان من الخاسرين في الدنيا والآخرة. ولهذا يجب على العبد أن يتنبه وأن يستفيد من هذه المتع الدنيوية استفادة لا تكون طاغية على ما خلق لأجله وأوجد لتحقيقه.
0: Mendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis yang diriwayatkan juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ta'isa 'abdud dinar wad dirham wal qatifah wal khamisah." Sungguh ya celaka, ya sungguh merugi para penyembah dinar, penyembah dirham, kemudian penyembah pakaian yang indah atau pakaian kain yang bergaris-garis. In u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yarda. Kalau dikasih harta tersebut maka dia akan ridha, senang. Tapi kalau tidak dikasih dunia tersebut maka dia akan tidak senang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Para pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, menjelaskan tentang para penyembah dunia, penyembah harta. Ta'isa, celaka, yaitu merugi. Terhinakan dan merugi. Abdud dinar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para hamba-hamba dinar. Dinar adalah kita tahu kepingan uang yang terbuat dari emas, dan dirham adalah kepingan uang yang terbuat dari logam perak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan dengan hamba dinar dan hamba dirham. Kenapa? Karena tujuan mereka, cita-cita mereka, kesibukan mereka adalah untuk meraih dinar dan dirham dan kain yang indah yang ada uraiannya atau kain yang bergaris-garis, ya. Ini kehidupan mereka untuk mencari dunia saja. Dan itulah puncak dari ilmu mereka, ya, mablagu ilmi, ya. Puncak dari ilmunya, puncak dari hamnya, dari kesibukannya, ya, perhatian dia seluruhnya untuk mencari dinar dan dirham, emas dan perak dan harta-harta dunia. Inilah kenapa disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan abdud dinar, ya, penyembah atau hamba dinar. Orang yang seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'isa. Orang seperti merugi. Orang seperti merugi dan celaka. Kenapa? Karena seorang hamba diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk dinar. Bukan untuk menyembah dinar, bukan untuk menyembah harta, untuk menyembah benda-benda mati, tidak. Tetapi dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan yang sangat mulia, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tatkala dia diciptakan di atas muka bumi ini kemudian menyibukkan waktunya, perhatiannya, cita-citanya hanya untuk meraih dunia, untuk meraih dinar dan dirham, kalau dikasih dia senang, kalau enggak dapat dunia dia pun kecewa, marah-marah, maka jadilah dia sebagai penyembah dunia, hamba dunia, dan jadilah dia, ya, terancam dengan hukuman di akhirat kelak. Oleh karenanya seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya menjadikan akhiratnya sebagai tujuan dan tidak menjadikan dunia sebagai sesembahannya.
1: Aurada rahimahullahu taala hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, laqad ra'aytu 70 min ahli as-suffa ma minhum rajulun 'alayhi rida'un imma izarun wa imma kisa قد ربطوا في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته، رواه البخاري. وأهل الصفة أيها الإخوة المستمعون الكرام هم الفقراء من الصحابة الذين يأتون إلى المدينة مسلمين، فلا يكون لهم مأوى ولا مسكن، وأيضا ليس عندهم من الكساء واللباس إلا مثل ما ذكر في هذا الحديث. والرداء هو ما يستر عالي البدن، والإزار ما يستر أسفله. فيقول: ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء من قلة ذات اليد، من قلة ذات اليد. وهذه حالهم لقلة ذات اليد في ذلك الوقت، وليس معنى ذلك أن الإنسان يشرع له أن يلبس على هذه الصفة وإن كان قد وسع الله عليه في المال، ليس هذا هو المراد ولا المقصود. وإنما جاء في الحديث إن الله يحب أن يرى أثر نعمته عليه، فليس معنى ذلك أن يكون بهذه الصفة، وإنما هذه حالهم في ذلك الوقت حيث لم يكن الواحد منهم يجد اللباس الأحسن من هذا اللباس المذكور في هذا الحديث. وأيضا هذا يفيد هوان الدنيا، لأن هؤلاء خيار من خيار أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا على هذه الصفة، فهذا مما يدل على هوان الدنيا عند الله تبارك وتعالى، وأن العبد لا ينبغي أن يعلق قلبه بهذه الحياة الدنيا بحيث تكون هي غاية مقصوده ونهاية علمه وتمام مطلوبه، فليحذر من أن يكون بهذه الصفة، وليقرأ مثل هذه الأمثلة التي تقلل من شأن الدنيا ومكانتها وتبين له هوانها وحقارتها. ونسأل الله جل في علاه أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب.
0: Kemudian para pendengar yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, laqad ra'aitu sab'ina min ahli suffah, saya telah melihat 70 orang para penghuni suffah, ya. Ma minhum rajulun 'alaihi rida imma izar, tidak seorang pun dari mereka yang memiliki rida. Kita dahulu bahwasanya di antara pakaian yang digunakan oleh para sahabat adalah rida dan izar. Izar adalah semacam sarung yang digunakan di bawah. Ya, adapun rida yaitu semacam selendang atau sarung yang diletakkan di atas, yaitu pakaian untuk menutup bagian atas tubuh. Adapun izar adalah kain yang digunakan untuk menutup bagian bawah tubuh. Imma izar wa imma kisa. Kalau enggak sarung, ada kain yang digunakan untuk menutup bagian bawah tubuh. Qatrabatu fi anakhihim. Mereka para ahli suffah tidak memiliki rida, tidak memiliki kain untuk menutup bagian atas tubuh mereka. Jadi mereka hanya punya selembar kain, bukan dua lembar kain yang digunakan untuk menutup atas dan selembar untuk menutup bawah. Akan tetapi mereka cuma memiliki selembar kain. Akhirnya apa? Selembar kain tersebut mereka ikatkan ke leher mereka. Faminha ma yablughu nisfas saqain. Tatkala mereka ikatkan di leher mereka, akhirnya kain tersebut ada yang menutup bagian tubuh mereka sampai di tengah betis mereka. Wa minha ma yablughul ka'bain. Dan di antaranya ada yang kainnya sampai menutup ke mata kaki mereka, ya, fa yajma'uhu biyadihi karahiyata an tura auratuhu, maka karena kain yang sempit atau yang sedikit tersebut mereka berusaha untuk menutup, ya, kain tersebut dengan kedua tangannya agar tidak nampak auratnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahlu suffah yaitu adalah orang-orang miskin dari karangan para sahabat yang tinggal di bagian belakang, ya, masjid yang dikenal dengan Suffah, di belakang Masjid Nabawi, yang mereka datang kota Madinah dalam keadaan Islam. Akan tapi mereka orang-orang yang miskin, tidak memiliki pakaian dan tidak memiliki tempat tinggal. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat seperti tempat di belakang masjid yang dikenal dengan Suffah sebagai tempat mereka tinggal. Mereka tidak memiliki pakaian yang lengkap, hanya memiliki satu kain saja. Kalau enggak sarung, ya kain yang mereka hanya bisa menggunakan untuk menutup bagian bawah tubuh mereka. Adapun untuk atas tidak cukup, sehingga mereka mengikatkan kain mereka di atas di atas leher mereka sehingga kainnya tergantung tadi, dan mereka sering tutup dengan tangan mereka agar tidak nampak aurat mereka. Kenapa? Karena miskinnya mereka. Ya. Dan inilah kondisi mereka tatkala itu. Akan tapi bukan maksudnya, bukan maksud dari hadis ini seorang berpakaian seperti mereka tatkala seorang kemudian memiliki kenikmatan anugerah yang Allah berikan kepada dia, kemudian dia sengaja untuk pakai pakaian seperti model ini dengan alasan ahlu sufah dahulu menggunakan pakaian seperti ini. Ini salah pemahaman. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya jika Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenikmatan kepada seorang hamba, falyura atharuh, maka hendaknya tunjukkan nikmat Allah tersebut kepada dirinya. Jangan sampai dia sudah kaya raya kemudian sengaja pakai pakaian yang seperti ini. Tentunya tidak. Akan tapi mereka pakai pakaian seperti ini karena memang mereka tidak memiliki apa-apa. Hadis ini juga menunjukkan tentang hinanya dunia. Lihatlah bagaimana mereka ahlu sufah. Mereka adalah para sahabat yang sangat mulia. Ya, kalau dunia itu ya tinggi nilainya di sisi Allah, maka Allah akan berikan kepada orang-orang paling mulia dari hamba-hamba Allah. Akan tapi ternyata mereka hamba-hamba Allah yang mulia, namun mereka memiliki sedikit dunia. Bahkan pakaian yang mereka gunakan sangat tidak cukup seperti itu. Oleh karena seorang hamba janganlah mengikatkan hatinya dengan dunia, ya, dan jangan mengikatkan inti dari cita-citanya adalah untuk dunia. Dunia ini hanyalah ya perantara untuk mengantarkan kita kepada akhirat. Oleh karena seorang yang hatinya terikat dengan dunia, terpikat dengan dunia, tertawan dengan dunia, maka hendaknya dia membaca hadis-hadis seperti ini, perumpamaan-perumpamaan yang dibuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar dia sadar akan hinanya dan rendahnya dunia. Demikian saja para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah mengizinkan kita untuk melanjutkannya pada kajian berikutnya. Demikian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwati fillah, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Telah kita simak bersama sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr Hafidullah Ta'ala dengan bahasan Kitab Riyadus Salihin. Kami ucapkan syukron jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kebersamaan di dalam menuntut ilmu syar'i. Semoga ilmu-ilmu yang sudah kita peroleh bersama dengan menghadirkannya ke tengah-tengah ruang dengar Anda memperkuat keimanan, memperbaiki akhlak, serta menyelamatkan dari kebodohan dan kesesatan. Allahumma amin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
5: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
4: Al-ilmu maqam alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
6: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
7: Ilmu yang terpuji.
8: Ilmu yang dimuliakan. Ilmu al-kitab
9: dan sunnah.
4: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
10: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
11: Qala Rasul
12: sallallahu alaihi wasallam
13: an Anas radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun man kunna fih wajada bihin halawata al-iman أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
14: داري أنس رضي الله عنه
7: Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga,

0: kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini,
1: berlomba-lomba bersaing
0: untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma
2: hisabiyah,
0: ya laitaha kanatil
2: qadiyah.
0: Andai kata aku tidak mendapatkan catatannya, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah,

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar, dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: manur amin amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
1: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
0: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan. Dan menghindarkan mudarat yang lebih besar umat Islam. Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Tapi kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku Sayyidina. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Ayyuba radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه.
5: Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu, tetapi saling memalingkan muka. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Muttafaqun alaih.
6: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
7: Tapi hanya teori.
6: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Kita bilang orang lain sabar. Coba kalau kita yang kena. Bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori. Ngaji terus, jenggot sudah panjang. Tapi ternyata sumbu pendek.
8: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum.

0: azima.
1: Kau dah bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya, iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
2: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran bagi setiap yang bertakwa. Apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.

ولكن يدخل من يشاء في رحمته

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين
4: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
5: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
4: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul 'isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat Isya dan salat Fajar.
3: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
5: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أمة الإسلام، di antara nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba, diajarkan kepadanya ayat-ayat Allah, difahamkan kepadanya tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan dia mau untuk menuntut ilmu Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Itu adalah merupakan nikmat yang agung, nikmat yang besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun dari kenikmatan dunia. Rasulullah SAW bersabda: man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah jadikan ia faqih dalam agama. Ini menunjukkan orang yang tidak Allah inginkan kebaikan, maka ia tidak ingin berusaha untuk memahami agama Allah. Saudara seiman, namun tentunya ya akhal Islam, ilmu yang sangat mulia itu membutuhkan tempat yang cocok untuknya. Tempat itu adalah hati. Ketika tempatnya penuh dengan kotoran, bagaikan air yang dimasukkan ke dalam bejana yang kotor, maka air itu pun menjadi keruh, menjadi rusak, saudaraku seiman. Demikian pula ketika ilmu masuk ke dalam hati yang kotor, maka ilmu itu seringkali tidak memberikan manfaat dan faidah untuk pelakunya. Oleh karena itulah Allah mengingatkan dalam surat Al-A'raf ayat 175-176, Allah berfirman: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Bacakan kepada mereka tentang kisah orang yang telah kami ajarkan kepadanya ayat-ayat kami, lalu ia lepas dari ayat-ayat kami, lalu kemudian setan pun mengikutinya, dan jadilah ia termasuk orang-orang yang tersesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha, kalaulah kami kehendaki, kami akan muliakan ia dengan ayat-ayat kami itu. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah, akan tetapi ia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Subhanallah, saudaraku seiman. Mengerikan ketika seseorang menuntut ilmu Allah, menghafal Al-Quran, tapi hatinya dipenuhi dengan syahwat, tapi hatinya masih menginginkan hawa nafsu, sehingga pada waktu itu ya akhal Islam, orang seperti ini tidak akan bisa mengambil faidah sama sekali dari hafalan Al-Qur'annya. Tidak akan mengambil faidah sama sekali dari ilmu yang ia telah timba, yang telah Allah berikan kepadanya. Karena ada penghalang yang menyebabkan akhirnya ia berpaling darinya, yaitu ittiba'ul hawa, lebih cinta kepada dunia dan mengikuti hawa nafsu. Umat al-Islam secara kusiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi didatangi dua malaikat. Lalu malaikat itu membawa Rasulullah SAW memperlihatkan tentang azab Allah. Yang pertama kali Rasulullah lihat adalah orang yang ditelantangkan. Lalu kemudian kepalanya dihancurkan. Kemudian batu untuk menghancurkan menggelinding diambilnya oleh malaikat. Ketika telah kembali ternyata kepala orang itu telah bagus kembali. Dihancurkan lagi demikian sampai hari kiamat. Kata Rasulullah, siapa dia? Kata malaikat, itu adalah orang yang telah Allah ajarkan Al-Quran. Akan tetapi ia tidak mengamalkannya dan meninggalkan sholat. Subhanallah, saudaraku seiman. Maka wahai para penghafal Al-Quran, wahai anda-anda yang berusaha untuk memahami ayat-ayat Allah, demi Allah, itu adalah merupakan amal yang agung. Itu adalah kebaikan yang Allah inginkan kepada kalian. Akan tetapi ingat, sesungguhnya di sana ada tanggung jawab yang besar. Karena membawa Al-Quran itu tidaklah mudah. Harus dengan hati yang bersih. Hati yang senantiasa taslim kepada Allah dan Rasulnya. Hati yang bersih dari syahwat dan hawa nafsu. Jika tidak kita membersihkan hati kita, berapa banyak kita mendengar orang yang sudah hafal Quran ternyata murtad dan menjadi ateis. Berapa banyak kita mendengar bahkan dia hafal Al-Quran ternyata dia lebih memilih kepada kehidupan dunia. Dan itu terjadi di zaman Nabi Musa. Seorang yang bernama Bal'am, Allah ajarkan kepadanya Taurat, bahkan dia mengetahui nama Allah yang terbesar. Tapi ternyata hatinya menginginkan dunia. Hatinya lebih condong kepada syahwat. Dia tinggalkan Taurat. Dia tinggalkan ayat-ayat Allah. Lalu ia pun lebih senang mengikuti hawa nafsunya dan syahwatnya. Akhirnya Allah pun sesatkan dia, ya umat Islam. Inilah saudaraku seiman yang ditakutkan dan dikhawatirkan setiap orang yang menuntut ilmu Allah. Yang dikhawatirkan jika ilmunya malah menjerumuskannya ke dalam api neraka. Karena Rasulullah SAW bersabda, Al-Quranu hujjatun laka au alaik. Al-Quran itu akan menjadi hujjah yang akan membela kamu pada hari kiamat. Atau Al-Quran akan menjadi hujjah yang akan menyeret kamu ke dalam api neraka pada hari kiamat. Maka jangan sampai saudaraku, Al-Quran malah menyeret kita kepada api neraka. Al-Quran ternyata berkata pada hari kiamat, ya Allah, si fulan dahulu tidak pernah membacaku. Dia tidak pernah mau mengamalkanku. Akhirnya kemudian kita pun diseret ke dalam api neraka. Itu yang kita khawatirkan, saudaraku seiman. Aku lu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummat al-Islam. Oleh karena itulah Allah bersumpah 11 kali sumpah. Tak pernah Allah bersumpah sebanyak ini dalam sebuah surat. Untuk apa? Untuk menetapkan dan menekankan tentang betapa pentingnya tazkiyatun nufus. Pembersihan jiwa kita. Allah berfirman, wasyamsi waduhaha, walqamari idha talaha, wannahari idha jallaha, wallayli idha yakshaha, wassamai wama banaha, walardi wama tuhaha, wanafsin wama sawaha. 11 kali Allah bersumpah. Untuk apa Allah sebanyak ini bersumpah? Allah menyebutkan jawab sumpahnya, tujuannya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Maka Allah turunkan kitab-kitab suci untuk mensucikan jiwa-jiwa kita, ya akhal Islam. Allah kirim para rasul untuk mensucikan jiwa-jiwa kita, ya akhal Islam. Kita diperintahkan beribadah kepada Allah pun untuk mensucikan jiwa-jiwa kita, ya akhal Islam. Allah berfirman, ya ayuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Untuk apa kita beribadah? La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Dan takwa itu tempatnya di hati. Itulah kesucian hati, ya akhal Islam. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Wabarik ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana ya rabbal alamin. Allahumma aslih wulata umurina ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillash shirka wal mushrikin. Allahumma aslih sha'bana wa baladana ya rabbal alamin. Allahumma aslih shababana wa waffiqhum lima tuhibbu wa tarda ya rabbal alamin. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
4: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
7: Ayatun minal Qur'an.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rob kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah. وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها

قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب

ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة

له بلدة طيبة ورب غفور. فأعلم.

قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض

نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب

وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد

0: Ibu.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Ikhwan yang berbahagia di dalam hidayah dan rahmat Allah jalla zikruhu yang demikian besar, di antara sabda sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau memberikan tamsil, permisalan atau perumpamaan. Untuk apa? Untuk apa? Jawabnya, untuk mendekati pemahaman apa yang beliau sabdakan. Saya mempunyai tulisan atau risalah tentang Amsalun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Permisalan-permisalan yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya beliau pernah membuat permisalan yang semua permisalan ya, bagus sekali. Di antaranya beliau pernah membuat permisalan seperti sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul jalisi salihi wassu'." Perumpamaan atau permisalan teman duduk yang saleh, yang baik dan yang buruk. Kamathali hamilil misqi wa nafikhil kir. Seperti permisalan pemilik misik minyak wangi dan pandai besi yang sedang meniup api, al-kir. Fahamil misk imma an yu'dhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida rihan tayyiban wa nafikh nafikhul kir imma an yuhriqa thiyabaka wa imma an tajida rihan khabithatan. Ini lafzul Bukhari, ada dikeluarkan juga oleh Imam Muslim, Imam Bukhari dan para imam lainnya. Adapun orang yang memiliki minyak wangi, imma ada kalanya ia memberi kepadamu minyak wangi itu. Ada kalanya engkau membeli minyak wangi itu darinya. Ada kalanya pula engkau mendapati bau wangi yang sedap, rihan tayyiban. Adapun pandai besi yang sedang meniup api, ada kalanya membakar pakaianmu dan ada kalanya engkau mendapati bau yang buruk, yang tidak sedap, tidak enak. Permisalan yang sangat besar sekali dalam bab pergaulan. Hadis yang mulia ini di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat permisalan jalis salih dan jalis su, teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk. Teman duduk yang baik ditamsilkan dengan orang yang membawa misik, minyak wangi, pemilik misik. Semuanya bermanfaat. Ada kalanya dia memberi kepadamu minyak wangi itu, ada kalanya engkau membeli darinya, atau paling tidak engkau mendapatkan bau yang sedap, yang wangi. Nah, di sini keutamaan berteman dengan orang-orang saleh, berdekat-dekat dengan mereka, dengan ahli ilmu, dengan orang-orang yang memiliki adab dan akhlak yang tinggi, sehingga kita masuk ke dalamnya. Dan tidak boleh kita duduk atau berteman dengan orang-orang jahat, dengan ahli bid'ah. Itu adalah al-jalisu su, teman duduk yang buruk, orang-orang yang jahat, orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah, para ahli bid'ah, orang-orang yang tidak berilmu tetapi mengatasnamakan Alkitab dan Sunnah. Karena sekarang banyak orang-orang yang menyimpang dari Alkitab dan Sunnah atas nama Alkitab dan Sunnah. Mereka menyimpang dari Alkitab dan Sunnah tetapi atas nama Alkitab dan Sunnah. Ini kadzabun. Apakah antum akan menyerahkan agama antum kepada mereka ini? Antum duduk di majelisnya orang-orang yang tidak berilmu, kaum ruwaidhah. Mereka menyimpang dari Alkitab dan Sunnah, tetapi atas nama Alkitab dan Sunnah. Apa maknanya? Atas nama Alkitab dan Sunnah. Apa maksudnya? Mereka menggunakan nama Alkitab dan Sunnah. Mereka menyimpang dari Alkitab dan Sunnah, seperti ahli bid'ah, kaum ruwaidhah. Tetapi mereka mengatasnamakan Alkitab dan Sunnah. Ini pengajian Sunnah, ini pengajian Sunnah. padahal mereka menyimpang dan mereka kadzabun, para pendusta. Antum serahkan agama antum kepada mereka. Maka antum lebih jahil dari mereka. Tamsil agar manusia memilih al-jalisus salih. Mathalul jalisus salih wassu' dalam lafaz yang lain, wal jalisus su' tamsil dari teman duduk yang baik dan teman duduk yang tidak baik. Dibuatlah tamsil seperti pemilik misik. Semuanya baik, bermanfaat, dan penuh dengan kemanfaatan. Antum lihat bagaimana Nabi SAW membuat tamsil. Imma ayyuhdiyaka, imma ada kalanya pemilik misik itu memberikan minyak wangi kepadamu, parfum. Wa imma an tabta'a minhu, ada kalanya engkau membeli minyak wangi darinya. Atau ada kalanya an tajida rihan thayyiban, semuanya kemanfaatan. Nah, diajarkan ini tarbiyah dan tasfiyah. Ini tarbiyah, pendidikan. Kemudian ditasfiyah dari al-jalisus su', syar, penuh dengan kejahatan, tidak ada manfaat. Imma ayyuhriqa thiyabaka, ada kalanya pandai besi itu yang sedang meniup api, engkau berdekat dengannya, ia akan membakar pakaianmu. Kalau pakaianmu terbakar, tentu badanmu akan terbakar. Atau engkau mendapati antajida rihan khobithatan, engkau mendapati bau yang tidak sedap, bau yang tidak enak, bau busuk, bau buruk. Mau seperti itu. Nah, ini tasfiyah. Sehingga seorang harus berjihad, bersungguh-sungguh memilih al-jalis. Siapa? Ya. Apa antum mau mengambil ilmu dari orang-orang kaum Rawidhah? Antum serahkan agama antum kepada mereka yang menyimpang dari Alkitab dan Sunnah atas nama Alkitab dan Sunnah.
1: Undayan Mutiara Nasihat.

0: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana. 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Polda Jabar gelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penganiayaan. Maling terekam CCTV, datang untuk sholat, pulang gondol uang kotak amal. KPAID Tasikmalaya tangani kasus dugaan malpraktek terhadap anak di klinik hitam, kelamin terpotong setengah. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penyiksaan dengan tersangka TH 30 tahun terhadap kekasihnya sendiri yang berinisial YTR 29 tahun. Dengan mempertimbangkan faktor keamanan dan kenyamanan, rekonstruksi digelar di Polda Jawa Barat.
2: Direktur Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA serta Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPO Polda Jabar, Komisaris Besar Polisi Rumi Untari mengatakan, rekonstruksi ini dilakukan untuk mengetahui rangkaian peristiwa yang terjadi, sekaligus juga untuk menyesuaikan dan membuktikan seperti apa peristiwa yang sebenarnya terjadi. Menurut Rumi, dalam pelaksanaan rekonstruksi tersangka TH memperagakan sebanyak 21 adegan dan semua perbuatannya diakui oleh tersangka.
3: Tidak ada penolakan dari tersangka dan tersangka mengakui semua perbuatannya di 6 TKP. Dari 6 TKP yang kami rekonstruksikan dan kita sudah sepakati bersama, 3 TKP. TKP 3, 5, dan 6.
2: Sementara itu, Aspidum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Agus Setiadi yang hadir dalam rekonstruksi tersebut mengatakan, setelah rekonstruksi ini digelar, jaksa peneliti akan melakukan diskusi internal dan juga kembali melakukan koordinasi dengan tim penyidik dari Polda Jawa Barat.
4: Dalam tidak waktu yang lama, penyidikan ini dilanjutkan dengan pengiriman berkas tahap 1 kepada kami untuk sama-sama lagi kami jaksa peneliti dengan penyidik untuk berkoordinasi dan mendiskusikannya lagi.
1: Polemik alih fungsi lahan perkebunan teh menjadi area budidaya tebu di kawasan Ciater, Kabupaten Subang, jadi perhatian Gubernur Dedi Mulyadi. Ia mengambil sikap tegas dengan menolak pemanfaatan lahan perkebunan teh untuk tanaman tebu karena dinilai dapat mengancam kelestarian kawasan hulu. Sikap itu disampaikan saat menghadiri pengukuhan Dewan Pimpinan Provinsi Apindo, Jawa Barat. Dedi bahkan menyatakan kesiapannya mengganti uang sewa senilai 1 miliar rupiah yang telah dibayarkan pihak pengusaha kepada PT Perkebunan Nusantara agar lahan dikembalikan pada fungsi semula sebagai perkebunan teh.
5: Menurut pemerintah Provinsi Jawa Barat, kawasan perkebunan teh di Ciater memiliki peran yang sangat penting sebagai daerah resapan air dan penyangga lingkungan. Keberadaan tanaman teh dinilai mampu menjaga ketersediaan air, mengurangi resiko erosi, serta mencegah bencana longsor yang dapat berdampak hingga ke wilayah hilir. Karena itu, alih fungsi lahan menjadi perkebunan tebu dinilai tidak hanya berdampak pada sektor pertanian, tetapi juga berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem serta keberlanjutan kawasan wisata yang selama ini bergantung pada kondisi lingkungan di wilayah Ciater. Sebagai tindak lanjut, pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mengembalikan sekitar 100 hektar lahan yang telah ditanami tebu agar kembali menjadi kawasan perkebunan teh.
6: Ngomong teh bilang rugi nggak ada masalah. Saya katakan teh boleh rugi, tapi dia konservasi. Kalau nggak ada teh, itu hotel di Puncak nggak akan laku. Itu kalau nggak ada teh, hotel di Lembang, di Ciater nggak akan laku. Nggak akan. Nah setelah itu apalagi? Dia menahan tanah, kemudian menahan air. Kan saya harus menjaga sumber air yang mengalir. Nanti berdampak pada industri yang dihilir.
1: Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah KPAID Kabupaten Tasikmalaya mendampingi korban dugaan malpraktik melapor polisi. Sebelumnya, orang tua korban datangi KPAID guna sampaikan perihal kelalaian pihak klinik hitam akibatkan kepala penis atau kelamin anaknya terpotong.
7: Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya atau Rinanto Kamis 2 Juli mengatakan pihaknya telah menerima pengaduan dari orang tua korban warga Ciawi yang diduga malapraktek hitan di salah satu klinik di Raja Polah 26 Februari 2025 silam. Menurutnya, dari kelalaian pihak klinik hitan akibatkan kepala penis atau kelamin anak itu terpotong. Atau menegaskan, selain pendampingan psikis anak, KPAID juga pendampingan hukum, di antaranya pelaporan ke Polres Tasikmalaya Kota.
8: Pada saat hitan itu penisnya terpotong sehingga kepala dari penis itu terputus. Dari pihak klinik sudah melakukan upaya pengobatan. Tapi dari pendalaman dan pengakuan dari keluarga korban, rentan waktu 9 bulan ini menurut keluarga korban dianggap lalai tidak menyepakati kesepakatan yang dia buat ketika itu.
7: Atau menambahkan, korban kelamin terpotong, kelamin saat hitan, yakni inisial DS, kini akan memasuki bangku sekolah dasar, sehingga dinilai memiliki kerentanan tinggi menjadi korban perundungan akibat peristiwa yang dialaminya. Karenanya, selain mendampingi korban, KPAID juga akan mengirimkan surat resmi kepada Ikatan Dokter Indonesia IDI Kabupaten Tasikmalaya sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tindakan hitan, terutama yang dilakukan kepada anak-anak. Sebelumnya, Tati Nur Hasanah, 40 tahun, dan Asep Asropi, 50 tahun, mengadukan kasus yang menimpa putranya ke KPAID Kabupaten Tasikmalaya Rabu 1 Juli. Tati mengisahkan anaknya mengalami cedera berat pada alat kelamin hingga kehilangan sebagian alat kelaminnya dan hingga kini telah menjalani 3 kali operasi penyelamatan pasca dihitan di sebuah klinik di Raja Polah. Ia berpendapat, waktu anaknya dihitan ada kegagalan dari dokter sunatnya hingga kini tidak ada tanggung jawab sebagaimana yang dijanjikan. Awalnya, Tati mengaku tidak tahu kondisi sebenarnya. Saat proses hitan berlangsung, pihak klinik hanya menyampaikan terjadi luka ringan atau tergores sedikit akibat alat yang disebut terpleset. Saat itu, sang anak dibawa ke rumah sakit, sementara Tati disuruh menunggu di klinik. Ternyata, sesampainya di rumah sakit, dokter yang menangani menjelaskan kondisi anaknya jauh lebih serius karena sebagian penis mengalami putus, sehingga harus segera dilakukan operasi penyelamatan. Korban menjalani 3 kali operasi oleh 2 dokter berbeda. 2 tindakan operasi dilakukan selama kurang lebih 4 bulan. Sedangkan operasi ketiga dilakukan setelah muncul komplikasi lanjutan. Menurut Tati, hingga kini kondisi anaknya belum pulih sepenuhnya.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, kami sampaikan informasi terkait laporan orang hilang sebagai berikut. Nama Nadira Az-Zahra, alamat Jingga Residence, Kota Bandung. Nadira adalah mahasiswi Telkom University, angkatan 2025 atau semester 2. Nadira meninggalkan rumah sejak 30 Juni 2026 jam 10 pagi tujuan kampus TELU. Hingga kini yang bersangkutan belum kembali ke rumah. Saat pergi, ia diketahui menggunakan baju, kemeja putih tangan panjang, celana jeans hitam, kerudung krem, tas ransel kuliah berwarna krem dengan isi tas ransel berupa laptop, tab, dan HP, namun sejak itu sudah tidak bisa diakses. Nadira terlihat terakhir 30 Juni 2026 sekitar setengah 11 pagi di area sekitar kampus Telkom University, Jalan Terusan Buah Batu, Bandung. Bagi masyarakat yang mengetahui dan atau menemukan yang bersangkutan, mohon berkenan menghubungi pihak keluarga melalui 0812-1462-3428. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa cek di Instagram PRSSNI Jabar. Kawasan Alun-Alun Empang yang memiliki luas sekitar 3.000 meter persegi, yang dulunya dikenal sebagai Sukahati dan memiliki sejarah panjang sejak masa kolonial Belanda, akan ditata ulang Pemkot Bogor agar kembali berfungsi sebagai ruang publik.
9: Wali Kota Bogor Dedi Arahim yang berkesempatan meninjau lokasi menyampaikan alun-alun Empang seluas 3.000 meter persegi itu nantinya akan ditata dan difungsikan kembali dengan berbagai fasilitas penunjang berupa area parkir, taman dan sentra kuliner UMKM setempat termasuk di antaranya berbagai jajanan legendaris Bogor.
10: Sekarang ada kesempatan untuk kita tata, prosesnya sudah berjalan, ini tentu harus kita mulai.
9: Hal senada dikemukakan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman di Disperumkim Kota Bogor, Husnul Rozaki. Menurutnya, penataan ini sudah dinantikan lama oleh masyarakat dan Nazir Wakaf telah menyerahkan pengelolaan kawasan tersebut kepada pemerintah Kota Bogor.
11: Batasannya di mana saja, kita akan bekerja sama BPN. Kita minta dari Dinas UMKM mendata jumlah pedagang segala yang ada di sini, termasuk juga status dari ruang parkirnya sendiri.
9: Diharapkan ke depan pasca penataan ini, kawasan tersebut akan menjadi sebuah ruang publik bersejarah yang representatif dan berfungsi semestinya sebagai alun-alun yang asri, nyaman, dan aman serta ramah lingkungan.
1: Sekolah Dasar Negeri Tegalega di Kampung Tegalega, Desa Cijulang, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, sempat viral setelah para siswanya menggunakan alat marching band sederhana dari barang bekas untuk memeriahkan acara kelulusan sekolah. Kini, mereka terima alat drum band dari Presiden.
12: Sebelum viral, para siswa menggunakan kaleng bekas, galon air mineral, serta pipa plastik sebagai alat musik drum band karena keterbatasan sarana. Setelah video tersebut viral, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan langsung mengirimkan bantuan berupa seperangkat alat drum band lengkap termasuk speaker mini dan perangkat pengatur nada agar sekolah tidak lagi menggunakan alat sederhana seperti sebelumnya. Heri Rahadian, pembina kreativitas kesiswaan, mengaku tidak menyangka aksi sederhana yang dilakukan bersama para siswa justru menarik perhatian orang nomor satu di Indonesia. Bantuan tersebut menjadi sesuatu yang sebelumnya hanya dianggap sebagai angan-angan bagi pihak sekolah. Pihak sekolah beserta para siswa pun menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan langsung yang diberikan.
13: Saya sangat terharu ya Pak. Sangat tidak nyangka respon dari saya sangat cepat. Sangat cepat begitu. Videonya viral, dihubungi langsung dan langsung datang.
1: Aksi pencurian uang kotak amal masjid di Kabupaten Cirebon terekam jelas kamera pengawas atau CCTV Kamis siang. Pelaku yang datang untuk sholat hanya membutuhkan waktu 2 menit untuk menjebol dan menguras uang jutaan rupiah dari kotak amal. Kini polisi memburu pelaku yang diperkirakan berasal dari luar Cirebon.
14: Jebolnya kotak amal ini baru disadari pengurus musola pada keesokan harinya dan langsung dilaporkan kepada petugas unit reskrim Polsek Klangenan. Petugas yang menerima laporan langsung mengecek lokasi dan meminta keterangan sejumlah saksi. Beruntung, aksi tersebut terekam jelas kamera pengawas yang mengarah langsung ke area kotak amal dan merekam dengan jelas aksi pembobolan tersebut. Petugas kepolisian masih melakukan serangkaian penyelidikan, khususnya dengan mengamati rekaman CCTV yang memperlihatkan dengan jelas wajah pelaku. Petugas juga berkoordinasi dengan Satreskrim Polresta Cirebon untuk mengungkap dan memburu pelaku yang diperkirakan berasal dari luar Cirebon. Akibat pembobolan tersebut, uang hasil sedekah jamaah yang diperkirakan senilai lebih dari 3 juta rupiah dan biasa digunakan untuk keperluan masjid raib.
15: Alhamdulillahnya bukti-bukti seperti CCTV terlihat jelas gambarnya, yang terlihat di CCTV baru satu. Total kerugian perkiraan itu sejumlah 3 juta rupiah.
14: Pasca pembobolan, pengurus masjid menutup pintu area dalam musola. Saat ini, petugas masih melakukan pendalaman terkait pembobolan yang diduga dilakukan oleh spesialis pencurian kotak amal tersebut.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara
16: Al-Quran.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ikhwatal Islam kaum dangu Radi Roja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Jumpa kembali bersama kami di program Kajian Islam Ilmiah yang pada kesempatan kali ini akan kami hadirkan dalam format rekaman bersama pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak.
2: Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabin karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, kita melanjutkan kajian kita Qaidut Tahdits fi min fununi mustalah al hadis yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi. Kita lanjutkan masih di bab adab ya muhaddis dan talib al hadis. Sekarang masuk ke bab yang kelima dari kitab ini, Bayanu Turuqi Darsil Hadis. Penjelasan tentang bagaimana para ulama dahulu ya ketika membaca hadis dan mempelajari hadis. I'lam, kata beliau, anna li darsil hadis salasatu turuq inda al-ulama, bahwa mempelajari hadis itu ada tiga cara yang ditempuh oleh para ulama. Apa saja? Yaitu awwaluha, yaitu as-sardu. Apa itu sard? An yatlu asy-syekh al-musmi aw al-qa'i al-qari' kitaban min kutubi hadzal fan min duni ta'arudin li mabahithihi al-lughawiyyah wal-fiqhiyyah wa asma'ir rijal wa nahwiha. Yaitu seorang syekh, seorang guru hanya sebatas membaca buku, atau seorang murid ya membacakan hadis-hadis kepada gurunya tanpa ya mengetahui makna-maknanya secara bahasa, ataupun faidah-faidah fikihnya, ataupun juga mempelajari rijal-rijal daripada hadis, sebatas membaca saja sudah. Ya. Wa tsaniha, cara yang kedua, tariqatul hil wal bahth, yaitu tata cara al-hilu wal bahthu. Apa itu? Wa huwa an yatawaqqaf ba'da tilawatil hadithil wahid mathalan ala lafzil gharib wa tarakibil awisah wasmin qalilil wuku' min asma'il isnadi wa su'alin zahiril wurud wal mas'alatil mansus alaiha. Misalnya, kata beliau, seorang muhadis membacakan sebuah hadis, lalu ia berhenti. Untuk apa? Menjelaskan tentang makna-maknanya dulu secara bahasa Arab. Demikian pula susunan-susunan katanya yang sulit. Lalu kemudian membahas sedikit tentang sanadnya. Kemudian membahas tentang sedikit daripada fikih hadis yang terdapat dalam hadis ini. Ya. Yeah. Kemudian menjelaskannya dengan penjelasan yang tidak terlalu panjang lebar. Kemudian setelah itu dilanjutkan lagi. Nah, ini cara yang kedua. Wa thalithuha tariqul im'an. Cara yang ketiga, yaitu tariqul im'an, cara al-im'an. Apa itu? Wa huwa an yadhkura 'ala kalimatin ma laha wa ma 'alayha. Kama yadhkuru mathalan 'ala kulli kalimatin ghariba wa tarakiba 'awisa shawahidaha min kalami syu'ara wa akhwati tilka al-kalimah. Ya. Seorang muhaddis atau seorang yang ingin menjelaskan hadis berhenti di setiap kata daripada hadis itu, Kalau tadi ya, yang kedua, setelah membacakan hadis selesai semua, lalu kemudian disebutkan makna-maknanya secara bahasa Arab, kemudian susunan-susunannya yang sulit, kemudian disebutkan tentang fawaid-fawaid yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang ketiga ini tidak, lebih panjang lagi. Bahkan setiap kalimat, setiap kata ya disyarah, disebutkan tentang kalimat ini dalam bahasa Arab bentuknya gini, gini, kemudian disebutkan syair-syair Arabnya, kemudian disertai dengan kisah-kisah dan yang lainnya. Ya. Ini tiga cara yang fahadhi turuq yal manqula an ulama'il haramain.

Ya, cara yang pertama yaitu hanya sebatas membaca hadis saja, maka ini khusus untuk al-khawas al-mutabahhirin, khusus buat orang-orang yang khusus, yang ilmunya luas bagaikan samudra. Ya. Jadi mereka membaca, mendengar hadis langsung faham. Jadi tidak aneh kalau mereka hanya sebatas membaca. Ya, makanya disebutkan Al-Hafidz Ibnu Rajab dan beberapa para muhaddisin pernah membaca Sahih Muslim dalam selama 3 hari 3 malam berturut-turut. Ya. Membaca terus, dibaca hadis satu terus, ya sardan demikian. Karena memang ya khusus para muhaddisin, para mutabahhirin, orang-orang yang memang sangat luas keilmuannya tentang hadis. Ya, begitu mereka mendengar hadis, mereka sudah mengenalnya. Apalagi mereka mungkin sudah menguasai ya kitab yang sudah yang akan dibacakan itu. Adapun yang kedua, kata beliau, ya, ini adalah ilal binisbati ilal mubtadiin wal mutawassitin, untuk para pemula. Ya, untuk para pemula atau orang-orang yang ya tingkat di atas pemula, maka cara yang kedua, ya, dibacakan hadis, kemudian disebutkan kalimat-kalimat yang sulitnya, dijelaskan sedikit faidah-faidah fikih yang terdapat dalam hadis itu dan yang perlu dibahas dari hadis itu, kemudian lewat. Ya, hadis yang kedua, hadis yang ketiga, demikian. Maka ini adalah untuk tariqatul mubtadiin. Adapun cara yang ketiga dengan penjelasan yang panjang lebar, yang menjelaskan tentang dibawakan syair-syairnya, dibawakan kisah-kisah dan yang lainnya, kata beliau, fahadhi fahuwa tariqatul qussas al-qasidina minhu idharul fadl wal-ilm. Biasanya ini ya cara yang dilakukan oleh para orang-orang yang suka berkisah, yang tujuannya ingin memperlihatkan kelebihan dalam masalah ilmu. Walaupun tidak setiap yang mensyarah dengan syarah yang panjang lebar tersebut ya dianggap demikian, tapi kata beliau rata-rata dilakukan oleh mereka. Akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, amtsilah man la tuqbal riwayatuhu wa minhum man yuhaddits la min aslin musahhah, yaitu contoh-contoh tentang perawi yang tidak diterima riwayatnya. Kata Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Taqrib, ya, dalam Tadribur Rawi, ya, syarah dari At-Taqrib, la tuqbal riwayatu man urifa bitasahul fi sama'ihi aw fi isma'ihi kaman la yubali bin naumi fi sama'i minhu aw alayhi aw yuhaddith la min aslin musahhah muqabalin al aslihi aw asli shaykhihi. Tidak diterima periwayatan orang yang terlalu longgar, terlalu menyepelekan ketika ia mendengar hadis atau memperdengarkan hadis kepada orang lain. Seperti orang yang tidak peduli ketika ia mendengar hadis atau memperdengarkan hadis kepada orang lain, dia tidur atau tidak, enggak peduli. Ya. Yeah. Atau ia membawakan hadis dari buku yang belum belum ditashih, belum diluruskan kesalahan-kesalahannya. Ya, karena para ulama terdahulu ya akhi, sebagaimana pernah kita sampaikan ya, di waktu siang mereka menulis hadis dan mencatat dari gurunya. Di waktu malam mereka ya membenarkan kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika mereka mencatat. Ya. Itu yang dilakukan oleh para ulama, subhanallah, waktu-waktunya habis untuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwatul Islam a'azzani Allah. Ya, maka perawi yang seperti ini kata beliau tidak diterima. Apalagi perawi yang suka tidur. Ya, di zaman sekarang masyaallah, ini banyak penuntut ilmu masyaallah datang ke majelis ilmu ya hanya sebatas apa, menghilangkan susah tidur. Ya, dengerin penjelasan ustaz. Kebetulan ustaznya suaranya merdu. Ya. Kemudian ada AC atau angin sepoi-sepoi, khalas, ya. Beberapa menit kemudian matanya sudah mulai ikhwatul Islam ya 5 watt, kemudian tidur. Bangun-bangun pas subhanakallahumma. Innalillahi wa inna

0: Ilahi rojiun. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kita masuk ke bab yang ketujuh, al-adab inda dzikrihi ta'ala wa dzikri rasulih sallallahu alaihi wasallam was sahabati wat tabi'in. Bagaimana adab kalau kita menyebutkan nama Allah namun menyebutkan nama Rasulullah, demikian pula menyebutkan nama para sahabat dan tabi'in serta para ulama. Qala An-Nawawi, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yustahabbu likatibil hadithi idha marra dhikrullahi azza wa jal an yaktub azza wa jal au ta'ala au subhanahu wa ta'ala au tabaraka wa ta'ala au jalla dhikruhu au tabaraka asmuhu au jallat azamatu au ma ashbah dharik. Disukai ya bagi mereka yang menulis hadis ataupun menulis apa saja, kalau dia menulis nama Allah atau menyebut nama Allah, hendaknya dia sebutkan setelahnya Azza wa Jal atau Allah Ta'ala atau Subhanahu wa Ta'ala atau Tabaraka wa Ta'ala atau Jalla Dhikruhu atau Tabaraka Ismuhu atau Jallat Azamatuhu ya, atau Azza wa Jal dan yang lainnya. Maka seperti ini merupakan adab ya. Kalau kita memanggil seorang raja saja, terkadang kita membawa menyebut ya, apa gelar-gelar yang terpuji, tuanku, pangeran begini dan begitu, masya Allah. Itu manusia. Ya bagaimana kalau kita menyebut nama Allah? Maka adabnya jangan hanya sebatas Allah saja, tapi kita sebutkan Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala, Tabaraka wa Ta'ala, atau Jalla Dhikruhu, Jalla Thana'u. Ya. Ikhwatal Islam, azani Allah. وكذلك يذكر عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكمالها لا رمزا إليهما ولا مقتصرا على أحدهما. Demikian pula ketika kita menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tulis sallallahu alaihi wasallam secara lengkap. Tidak boleh ya dengan rumus-rumus, apalagi singkatan-singkatan. Ya, di Indonesia ini terkadang masya Allah banyak orang malas ya untuk menulis sallallahu alaihi wasallam secara sempurna. Jadi singkat, jadi apa? SAW, S-A-W. Ya, di Saudi juga sudah mulai disingkat-singkat, SOD doang atau SOLAM ya. Itu semua tidak adab. Yang adab kita tulis secara sempurna ya sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika yaqulu fi sahabi radhiyallahu an. Demikian pula kita katakan untuk sahabat apa? Radhiyallahu an. Kalau kita menyebutkan misalnya ya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Adapun sebagian orang ya terutama dari kalangan Syiah mengkhususkan ya penamaan Ali itu dengan alaihi salam atau karramallahu wajhah, maka ini tidak ada asalnya sama sekali. Ya, mereka mengkhususkan untuk Ali bin Abi Thalib, padahal yang gelar yang paling tinggi yang Allah berikan kepada para sahabat adalah radhiyallahu anhu. Allah berfirman was-sabiqunal awwalun min al-muhajirin wal-ansar radiyallahu anhum wal-ladhina taba'uhum bi-ihsan radiyallahu anhum wa radu'an. Ya makanya kita dianjurkan kalau kita menyebut nama sahabat ya untuk kita katakan radiyallahu an. Kullu hadha, kata beliau, fa'in kana sahabiyan ibna sahabi, kalau dia anaknya sahabat ya sahabat juga, tapi anaknya sahabat, kita katakan radhiyallahu anhuma, seperti Abdullah bin Umar bin Khattab. Ya dua-duanya sahabat, kita katakan an adi Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Kalau ya untuk para ulama setelahnya seringkali digunakan dengan rahimahullah. Seperti kalau kita sebutkan al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Biasanya kata-kata rahimahullah itu ya akhi digunakan untuk orang yang sudah mati, seringnya begitu. Ya, Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, Al-Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah. Ya, tidak digunakan untuk orang yang hidup, biasanya begitu. Makanya pernah ya ada orang SMS ke saya ya, kepada Ustaz Badrul Salam rahimahullah, alhamdulillah saya masih hidup, kata saya. Ya. Biasanya para ulama menyebut kalau untuk yang masih hidup hafizahullah. Itu sering kali digunakan demikian, wallahu a'lam. Ikhwatul Islam. Kemudian bab yang ke-8, al-ihtimam bitajwidil hadis. Yaitu ketika kita membaca hadis juga ya, perhatikan makhraj-makhraj hurufnya, demikian pula panjang pendeknya. Ya, ini disebut dengan tajwid. Maka jangan kita ucapkan yang harusnya panjang dipendekkan, karena itu bisa berubah makna. Demikian pula makharijul hurufnya, walaupun memang tajwid ya, membaca hadis tidak sama dengan tajwid membaca Al-Quran. Ya, kalau membaca Al-Quran ada ikhfa, ada idgham. Kalau hadis, dalam membaca hadis itu tidak berlaku. Ya. Atau ada gunah yang harus di berapa ketuk gitu. Maka itu tidak berlaku pada hadis. Akan tetapi untuk tajwid hadis itu berlaku dalam masalah panjang pendeknya, demikian pula makhraj-makhrajnya. Ya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Faman kanat hijratuhu. Beda kalau baca Al-Qur'an. Faman kanat. Ya, maka membaca Al-Qur'an beda dengan hadis, walaupun tetap harus diperhatikan ya tajwid dari sisi panjang pendeknya, makhraj hurufnya supaya tidak apa? Ya tidak merubah apa namanya? Makna daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Imam Al-Budairi dalam syarah beliau terhadap Manzuma Al-Baiquniyah, amma qira'atul hadith mujawwadatan katajwidil Qur'an fahiya mandubah. Adapun membaca al-hadis ya dengan tajwid sebagaimana membaca Al-Qur'an, maka ini disukai. Ya, kata beliau. Wa dzalika li anna tajwid min mahasinil kalam, karena tajwid termasuk ya apa penghias ya ucapan dan termasuk bahasa Arab. Maka dari itu, kata beliau, ya sangat disukai juga kalau kita mentajwidkan ya apa namanya al-hadis. Ini adalah perkataan apa pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama lagi berpendapat ya bahwa tajwid Al-Qur'an dengan tajwid hadis itu berbeda. Ya walaupun demikian tidak mengapa kalau misalnya kita gunakan tajwid Al-Qur'an kepada hadis itu tidak mengapa, wallahu alam. Baik, saya kira cukup dulu untuk qawaidut tahdits. Kita masuk ke silsilah al-hadis al-dha'ifah wal-mawdu'ah. Kita masuk ke hadis yang ke-26, 27, 28 dan 29 semakna itu tentang sikap keras. Karena ada orang punya keyakinan bahwa ya sikap keras itu adalah merupakan konsekuensi iman. Sehingga ya konsekuensinya apa? Orang yang kuat imannya, kuat agamanya itu harus punya sikap yang keras. Ya. Lalu mereka berdalil dengan hadis-hadis yang mereka anggap bahwa hadis itu sahih. Di antaranya hadis yang ke-26, al-hiddatu ta'tari khiyara ummati. Sikap yang keras, ya. Apa namanya? Kasar. Itu menghinggapi umatku yang terpilih. Hadis ini kata Syekh Al-Albani dhaif. Dikeluarkan oleh Al-Tabrani dan Ibn Adi. Demikian pula jadi Al-Mukhallis dalam kitab Al-Fawaid Al-Muntaqah. Di jalan salam At-Tawil dari Al-Fadl bin Atiyah, dari Atha, dari Ibn Abbas secara marfu'. Berkata Al-Baghawi, hadis ini mungkar. Ya, kenapa salam At-Tawil ini sangat lemah? Dan ini merupakan penyakit daripada hadis tersebut. Ya. Dan salam At-Tawil ini kata Syekh Al-Albani rahimahullah, dia dhaif, fa innahu lam yuttaham, dan dia tidak muttaham. Sehingga atas dasar ini, ya hadis ini menjadi dhaif. Ya. Hadis ini apa salam At-Tawil ini dinyatakan juga oleh Al-Ibnu Jauzi matruk, dan matruk itu sangat-sangat lemah ya, derajatnya. Akan tetapi kata Syekh Al-Albani, hadis ini mempunyai jalan lain yang lebih baik daripada jalan yang pertama. Itu yang dikeluarkan oleh Ibnu Mandah, Ibnu Abu Nuaim dalam kitab Akhbar Asbahan dan Al-Khatib, dari jalan Duraid bin Nafi' dari Abi Mansur Al-Farisi. Namun di dalam sanadnya ada Abu Mansur Al-Farisi, dia ya diperselisihkan akan apakah ia seorang sahabat atau tidak, sehingga hadisnya mursal. Abu Hatim berkata Syekh, Abu Ibn Hibban berkata Mustaqimul Hadis, dan juga sanadnya Muttarib. Maka pada waktu itu hadis ini tetap tidak terangkat, ya, sehingga hadis ini dihukumi oleh Syekh Al-Albani sebagai hadis yang dhaif. Hadis yang ke-27, Al-Hiddatu ta'tari hamlat al-Qur'an li'izzati al-Qur'an fi ajwafihim. Sikap yang keras, ya, itu menghinggapi para penghafal Qur'an karena kemuliaan Al-Qur'an yang ada pada, ya, hati-hati mereka. Syekh Al-Albani berkata hadis ini maudhu' palsu. Dikeluarkan oleh Ibnu Adi dalam Al-Kamil dari jalan Wahab bin Wahab, ya, dengan sanadnya dari Mu'ad bin Jabal secara marfu. Lalu berkata Wahab bin Wahab yadha'ul hadis, suka memalsukan hadis. Ya, Al-Uqayli berkata ahadithuhu kulluha batilah bawatil, semua hadisnya batil. Juga disebutkan oleh As-Suyuti dalam kitab Al-Jami' As-Saghir, ya, di dalam kitab Jami' As-Saghir, di mana beliau, ya, apa namanya, membawakan hadis ini. Lalu Al-Munawi berkata di dalam sanadnya ada Wahab bin Wahab bin Katsir, di mana Wahab bin Wahab bin Katsir ini, ikhwatal Islam, dikatakan oleh Ibnu Ma'in yakdzib, suka berdusta. Imam Ahmad berkata yadha', suka memasukkan hadis. Ya. Hadis yang ke-28. Al-hiddatu la takunu illa fi salihi ummati wa abrariha thumma tafi. Sikap yang keras, ya, arogan yang keras itu hanya ada pada orang-orang soleh dari umatku, kemudian setelah itu redup. Hadis ini kata Syekh Al-Albani maudhu, palsu. Dikeluarkan oleh Ibnu Basyrawan, ya, Ibnu Bishran dalam Al-Amali dari jalan Bishr bin Al-Husayn dari Zubair bin Adi dari Anas bin Malik secara marfu. Dan Bishr bin Al-Husayn ini ternyata kadzab, ya, tukang memalsukan hadis. Ya. Abu Hatim berkata yaktib ala Zubair, dia suka berdusta atas Zubair bin Adi. Ibn Adi berkata yarwi Bishr bin Al-Husayn an nuskhatin mawdu'atin syabihan bimi'atin wa khamsina hadith. Kata Ibn Hibban, Bishr bin Al-Husayn meriwayatkan di sebuah naskah yang palsu sekitar 150 hadis. Ya, di antaranya hadis ini. Ya. Maka dari itu, karena ada seorang yang tukang pemalsu hadis yang bernama Bishr bin Al-Husayn, maka ya, hadis ini dikatakan oleh Syekh Al-Albani sebagai hadis yang maudhu, palsu. Hadis yang ke-29. Khiyaru ummati ahidda'uhum idza ghadibu raja'u. Ya, umatku yang terpilih adalah yang paling keras. Kalau mereka, apa namanya, marah, mereka segera, ya, kembali. Artinya mereka keras, mereka marah, tapi juga mereka segera kembali. Hadis ini kata Syekh Al-Albani batil. Dikeluarkan Al-Uqayli dalam Al-Du'afa, demikian pula Tamam dalam Al-Fawaid, Ibn Syadhan dalam Fawaid Ibn Qani', dari jalan Abdullah bin Qumbur. Ya. Dan Abdullah bin Qumbur haddathani Abi, dari Ali secara marfu'. Dan Abdullah bin Qumbur ini, ya, dikatakan oleh Al-Azdi tarakuh, para ulama meninggalkannya. Al-Dhahabi mengomentari hadis ini khabarun batil. Ini adalah khabar yang batil dan disetujui oleh Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ini ikhwatul Islam azanillah. Terlebih, ya, sifat hiddah adalah sifat yang tidak disukai kecuali keras dalam artian berpegang dalam agama yang kuat. Adapun, ya, sikap keras dalam artian, ya, kasar, arogan, maka ini, ya, perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pula disukai oleh Rasulullah. Bukankah Rasul SAW bersabda, "Ar-rifqu la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu." Ya, sifat lemah lembut itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali ia akan menghiasinya. dan sifat dan tidaklah sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu kecuali ia akan mengotori dan merusaknya. Ya, Rasulullah mengatakan bahwa sifat lembut justru menghiasi. Maka dari itu ya akhi ya azan ya Allah, kalau kita lihat orang yang ilmunya luas, ya soleh, tapi kalau kasar pasti orang tidak akan suka kepada dia. Makanya Allah berfirman, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau engkau hai Muhammad, ya, kalau bukan karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala hai Muhammad, dengan rahmat Allah lah ya kepada engkau hai Muhammad, engkau bisa bersikap lemah lembut kepada mereka. Kalaulah kamu bersikap kasar, ya, apa namanya, arogan, niscaya mereka akan lari dari sekeliling kamu. Jadi ya akhi, ya, hadis tentang masalah bahwa orang yang beriman itu atau orang yang kuat berpegang kepada agama konsekuensinya harus keras, ya tidak. Ya justru ya kelemah lembutan itu adalah sifat orang yang berilmu. Ya, semakin seseorang itu luas ilmunya, semakin kasih sayangnya ya besar dan semakin kelembutannya luar biasa. Lihat saja Rasulullah, manusia yang paling berilmu tentang Allah dan tentang agama Allah. Maka beliau orang yang paling lemah lembut, beliau yang paling sabar menahan kemarahan dan yang lain. Ya, Allah Rabbul Alamin, pencipta makhluk yang ilmunya sangat luas, luar biasa. Allah berfirman, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya kasih sayangku mendahului kemurkaanku. Kenapa? Karena ilmu. Makanya ya sifat rahmat, kasih sayang dengan ilmu itu selalu digandingkan dalam Al-Quran. Ya Allah berfirman, ya alladzina yahmiluna al-arsh wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Malaikat pemikul arasy dan malaikat yang ada di sekeliling arasy, mereka bertasbih memuji Rabbnya dan memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman seraya berkata, wahai Rabb kami, sungguh luas rahmat dan ilmu-Mu. Ya. Ini menunjukkan ya, justru orang semakin berilmu, semakin beriman kepada Allah, semakin kasih sayang, semakin lembut, semakin ya jauh dari sifat kasar, keras. Ya. Kalau maksudnya keras di sini berpegang dalam agama, artinya kita harus berpegang kepada kebenaran. Naam, kita harus berpegang sekuat mungkin. Ikhwatul Islam, ma'azan ya Allah wa iyyakum, saya kira cukup ya apa yang bisa sampaikan pada siang hari ini. Kita buka tanya jawab. Naam.
1: Baik, jazakallahu khairan kepada Ustaz Badrul Salim telah menjelaskan bab dalam kitab Mustalahul Hadis dan beberapa hadis yang taif yang disebutkan. Jazakumullah khairan, barakallahu fik. Dan kami akan berikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya secara langsung. Silakan di line telepon 021 823 6543. Untuk pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan kembali di 0819 896543. Dan jangan lupa untuk menyertakan nama dan alamat Anda. Kita angkat dari penelpon yang pertama terlebih dahulu. Silakan di line telepon 021 823 6543. Baik, halo. Silakan. Baik, kita angkat dari pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi dijelaskan berkenaan dengan gelar radhiyallahu ta'ala anhu atau adab dalam menyebutkan nama sahabat dan Rasulullah Allah. Ada yang mengatakan bahwasanya lafaz radhiyallahu anhu adalah merupakan perkara yang diada-adakan karena tidak kita dapatkan generasi setelah sahabat menyebutkan nama sahabat dengan radhiyallahu ta'ala anhu. Apakah pernyataan ini benar, Ustaz? Jazakallahu khair.
0: Ikhwatul Islam, ini perkara yang sudah disepakati oleh para ulama dari zaman ke zaman. Dan ini sudah menjadi ijma' mereka. Ya, dari zaman ke zaman mereka selalu menyebut, ya ketika menyebut sahabat itu dengan ucapan radhiyallahu anhu. Maka mungkinkah para ulama bersepakat di atas kesesatan? Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan tajtami'a ummati 'ala dhalalah." Umatku tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan. Maka dari itu ya akhi azani Allah wa iyyakum, ya karena ini merupakan kesepakatan dan ijma, maka hujah kita adalah ijma ya para ulama. Nah.
1: Baik. Kita berikan kesempatan untuk pertanyaan dari telepon. Halo. Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa, Pak? Di mana?
2: Dari Salam di masih bisung?
1: Silakan.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Ini saya mau nanya, ibu saya kan baru meninggal. Sedangkan dalam puasa Ramadan punya utang 7 hari. Yang lebih baik apakah fidyah atau saya yang membayarkan kodonya? Gitu aja.
0: Meninggalnya kapan, Pak?
2: Pas hari Jumat.
0: Di bulan Ramadan?
2: Ya, enggak. Di habis Lebaran.
0: Setelah Lebaran, ya.
2: Ya.
0: Dan sebelumnya sakit waktu Ramadan itu?
2: Ya, sakit.
0: Sehingga tidak bisa berpuasa?
2: Kira-kira punya utang 7 hari. 7 hari, ya.
0: Oh,
2: iya. Iya, ada. Terima kasih,
1: ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Afif.
0: Yang saya tahu dari fatwa dari sebagian sahabat seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, yaitu dibayarkan fidyah. Ya. Dibayarkan fidyah, Allah
1: alam. Baik. Kita berikan kesempatan kembali untuk pertanyaan berikutnya di 0218236543. Silakan. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa?
3: Ustaz, dari Ibu Wati di Bekasi.
1: Silakan Ibu Wati.
3: Ustaz, kalau kita membeli emas umpamanya 2,5 gram, itu perlu dizakatkan apa gimana Ustaz? Padahal yang ada ini kan dalilnya emas itu sekitar 1 tahun lamanya seberat 85 gram. Tapi kalau kita cuma beli 2,5 gram itu dizakatkan apa gimana itu Ustaz? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ibu Wati. Silakan.
0: Iya, insyaallah Ibu sudah tahu jawabannya, ya. Karena ibu sudah menyebutkan tadi bahwa yang namanya emas kan harus 85 gram yaitu nisabnya, kemudian ditunggu 1 tahun. Berarti konsekuensi ilmu ibu adalah apa? Konsekuensinya kalau kurang dari itu tidak wajib zakat, Bu. Ya, Allahu a'lam. Nah.
1: Demikian Ibu Wati, kita berikan kesempatan kembali di 0218236543. Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, dengan Yusuf di Gorontalo.
1: Ahlan, Pak Yusuf, silakan Pak.
4: Iya, assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullah.
4: Iya, saya mau tanya Ustaz, beberapa waktu yang lalu saya pernah bertanya kepada Ustaz mengenai kedudukan hadis man ahya sunnati fakad ahabani wa man ahabani kana ma'iyya fil jannah. Menurut Ustaz, hadis ini batil dan telah dibatilkan oleh Syekh Nasiruddin Albani. Kemudian dalam pertemuan sesudahnya, Ustaz pernah menjelaskan Rasulullah pernah berkata kepada Anas, wahai anakku, sebutannya kepada Anas, wahai anakku, apabila engkau mampu memasuki waktu pagi dan waktu sore dalam keadaan tidak dengki kepada seorang pun, maka lakukanlah, dan sesungguhnya itu adalah sunnahku. Barang siapa menghidupkan sunnahku, maka ia cinta padaku, dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku dalam surga. Bagaimana hadis yang Ustaz jelaskan sebelumnya dan hadis yang dari Anas ini? Kemudian yang kedua, apabila nama Rasulullah disebut, kita wajib bersalawat. Nah, lafaz salawat bagaimanakah yang pantas, yang sesuai contoh yang kita ucapkan? Mohon maaf Ustaz, hanya itu. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Pak Yusuf, silakan Ustaz.
0: Lafaz salawat yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata para ulama, yang paling bagus adalah yang dibaca oleh kita pada waktu tahiyat. Ya. Yeah. Itu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Maka ini lafaz yang sempurna. Maka kalau kita ucapkan lafaz tersebut secara sempurna, maka itu yang lebih baik lagi. Namun kata para ulama, tidak mengapa mencukupkan dengan sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai nabi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi dan ucapkanlah salam. Maka tidak mengapa ya, dicukupkan dengan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang disebutkan oleh bapak tadi yaitu hadis Anas, in qadarta an tusbih wa tumsi laisa fi qalbika ghisli ahadin fa'al ya bunai. Ya, kalau kamu bisa masuk di waktu subuh atau di waktu sore dalam keadaan hatimu tidak ada rasa dengki, maka lakukanlah hai anakku. Hadis itu dhaif ya. Dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah juga akan kedhaifannya. Ya. Dan lanjutan hadis itu, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Ya, dinyatakan hadis ini dhaif oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bisa dirujuk dalam silsilah hadis dhaifah nomor 4538. Ya, Allahu a'lam. Nah.
1: Baik, dan hadis sebelumnya juga batil saja.
0: Iya.
1: Keterangan demikian Pak Yusuf di Gorontalo, mudah-mudahan bisa difahami. Kita akan angkat terlebih dahulu pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Ada beberapa pertanyaan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada pernyataan dari sebagian dai bahwasannya para sahabat atau tabi'in dan atba'ut tabi'in, para ulama yang dikenal kesalehannya, bukan menjadi ukuran atau tolak ukur dari sebuah kebenaran. Ustaz, bagaimana pernyataan ini? Apakah ini bisa dibenarkan? Jazakallah khair.
0: Subhanallah. Ini perkataan tanpa ilmu. Bagaimana tidak? Bukankah yang telah menjadikan para sahabat sebagai tolak ukur kebenaran adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri? Ketika Rasulullah bersabda, ya sataftariqu hadhil umma ala 73 firqah kulluhum fin nar illa wahidah. Umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan, kata Rasulullah. Siapa mereka? Humul jamaah. Dalam riwayat Abu Daud dengan ya, dan hadis itu hasan dan hasan kalau Syekh Salim bin Idal Hilali, ya ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan para sahabatku di atasnya. Ya, bahkan para sahabat sendiri menyuruh untuk mengambil dari mereka para sahabat Rasulullah. Berkata Abdullah bin Mas'ud sebagaimana dikeluarkan Ibnu Battah, apa kata Abdullah bin Mas'ud, man kana minkum mustannan falyastanni bi ashabi Rasulillah fa innahum abarrun nasi quluban wa amaquhum ilma wa aqalluhum takallufa wa aqwamuhum hadiya qauman ikhtarahum Allah li suhbati nabiyyi. Kata beliau, siapa di antara kalian ingin mengambil contoh, ambillah contoh dari para sahabat, karena mereka orang yang paling dalam ilmunya, yang paling apa baik hatinya, yang paling lurus jalannya dan paling ringan apa namanya bebannya. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam dalam hadis-hadis ya menegaskan itu? Beliau bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baiknya generasi adalah generasiku, itu para sahabat. Bahkan dalam surat Al-Baqarah Ibnu Qayyim ya di dalam kitab beliau menjelaskan dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in tentang wajibnya rujuk kepada para sahabat dan bahwasanya para sahabat adalah merupakan standar dalam menilai kebenaran. Beliau berdalil di antaranya dengan surat Al-Baqarah, Allah berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahum Allah. Fa in amanu, jika mereka beriman, bimithli, dengan seperti amantum bi seperti apa yang kalian imani. Kata Ibnu Qayyim, kalian di sini khitabnya langsung kepada para sahabat. Artinya kalau mereka beriman seperti apa yang kalian imani wahai para sahabat, dan iman itu berupa apa? Keyakinan di hati. Perkataan dengan lisan, amalan dengan anggota badan. Ya, maka kata Allah apa? Faqad ihtadaw, sungguh mereka mendapatkan hidayah. Fa in tawallaw, tapi jika mereka berpaling dari apa? Dari apa yang diimani oleh para sahabat. Seperti apa yang diimani oleh para sahabat, apa yang terjadi? Ya, fa innama hum fi shiqaq, mereka akan senantiasa berselisih dan bercerai-berai. Tegas sekali Allah menyebutkan. Ya, bukankah Allah sudah ridha kepada para sahabat? Maka keridhaan para sahabat itu sudah mencukupi kita bahwasanya Allah ridha kepada agama dan pemahaman mereka. Ya, oleh karena itu para ulama semua, dan ini merupakan ijma, kesepakatan seluruh ulama dari zaman ke zaman, untuk kembali kepada apa namanya para sahabat, imam yang empat, menegaskan, ini dia Imam Malik rahimahullah. Ya, beliau berkata, lan yasluha amru hadhil ummah illa bima salaha bi awwaluha. Tidak akan becus ya urusan ulama umat-umat ini kecuali yang dengan cara apa? Mengikuti perkara generasi yang pertamanya. Ya, Al-Imam Abu Hanifah berkata, "Idza jaa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala ar-ra'si wal 'ain. Wa idza jaa 'anil sahabati Rasulillah fa'ala ar-ra'si wal 'ain. Fa idza jaa 'an ghairihim fahum rijal wa nahnu rijal." Kalau datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di atas kepala dan mata saya. Dan kalau datang dari para sahabat Rasulullah, maka di atas kepala dan mata saya. Tapi kalau datang dari selain itu, maka mereka laki-laki, aku pun laki-laki, kata Abu Hanifah. Karena Abu Hanifah termasuk tabi'in. Berkata Imam Syafi'i, apalagi Imam Syafi'i, subhanallah, madhabnya begitu kuat membela madhab para sahabat Rasulullah. Ya, beliau berkata ketika memuji para sahabat, ya qad athnallahu azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji para sahabat fi kitabihil karim, di dalam Al-Quran yang mulia. Kemudian beliau berkata, ya, kata beliau, wahum fawqana fi kulli ilmin wajtihadin wastimbatin, mereka para sahabat di atas kita, ya, yang mengatakan ini Imam Syafi'i, mereka para sahabat di atas kita dalam setiap ilmu, ijtihad, istimbat. Lalu beliau berkata, wa ara'uhum lana Ahmad wa aula lana li wa aula wa aula indana li min ara'ina li anfusina, pendapat para sahabat lebih terpuji buat kita dan lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Subhanallah, Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Ahmad apalagi, akhi, dalam kitab beliau As-Sunnah berkata, usmin usuli sunnati indana at-tamasuk bima kana alai ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di antara pokok sunnah di sisi kami adalah berpegang kepada apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulillah. Bahkan ya, mazhab yang kelima dalam dunia Islam yang disebut dengan mazhab Zahiri, ya, pentolannya Ibnu Hazm dalam kitab beliau, ya, yang terkenal dalam ilmu usul fikih Kamul Ahkam, saya lupa, beliau membahas khusus tentang kewajiban mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah menegaskan, beliau berkata, "I'lam annal Islam huwa sunnah was sunnatu hiya al-Islam wa la yaqumu ahaduma illa bil akhar fa min as-sunnati luzumul jamaah." Ya, wal asasu allati tubna alaihi al-jama'ah hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahlus sunnati wal jama'ah. Faman lam ya'khudh anhum faqad dhalla wabtada, kata beliau. Ketahuilah, Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam. Tidak mungkin berdiri salah satunya tanpa yang lainnya. Di antara termasuk yang sunnah adalah berpegang kepada al-jama'ah. Dan asas yang dibangun di atasnya al-jama'ah adalah para sahabat Rasulullah. Mereka lah ahlus sunnati wal jama'ah. Siapa, kata beliau, yang tidak mau mengambil dari para sahabat, sungguh ia telah sesat dan berbuat bid'ah. Ya, akhi, ya. Kemudian di zaman ini muncullah orang-orang yang tidak mengetahui kedudukan para sahabat. Muncullah orang-orang yang menganggap dirinya ilmunya lebih tinggi dari para sahabat, dari para ulama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, musibah besar. Lalu kemudian menganggap para sahabat tidak perlu diikuti. Katanya para tabi'in tidak perlu diikuti. Kalau para sahabat tidak perlu diikuti, bukan jadi sebuah standar dalam menilai sebuah kebenaran, siapa lagi yang akan kita jadikan standar, ya akhi? Makanya Abu Zur'ah menegaskan, ya, siapa saja yang menikam para sahabat, ketahuilah sebetulnya mereka ingin menikam Islam. Kenapa? Karena mereka para sahabat yang menyampaikan Islam kepada kita. Kalau mereka berhasil menikam para sahabat, berarti mereka pun akan mudah menikam Islam itu sendiri. Sallallahu salamat wal afiyah. Nah,
1: saya jazakallah khair atas jawabannya, Ustaz. Dan demikian bagi para pendengar yang banyak bertanya berkenaan dengan hal ini, mudah-mudahan jawaban dari Ustaz dapat mematahkan subhat-subhat dari orang-orang yang jahil. Demikian dan jazakallah khair. Kami akan angkat kembali pertanyaan berikutnya berkenaan dengan beberapa derajat hadis, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan derajat hadis, barang siapa yang membuat hal-hal yang baru dalam agama dan membawa kemaslahatan diikuti maka berpahala, dan bila membawa kemudharatan maka berdosa. Disebutkan hadis ini riwayat Imam Muslim, dan kami terima dari seorang dai yang menyampaikan di salah stasiun televisi dari Abdurrahman di Bekasi. Jazakallah khair.
0: tidak demikian yang dilafadzkan oleh dibawakan Imam Muslim dalam sahihnya. Justru di dalam sahih Muslim itu dengan lafaz man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa ya yang memberikan memulai sebuah sunnah yang baik, ya, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya, ya, tanpa dikurangi daripada dari pahala mereka sedikit pun juga. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, dan siapa yang membuat atau memulai sebuah sunnah yang buruk, artinya tata cara yang buruk di dalam Islam, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi daripada dosa-dosa mereka sedikit pun juga. Ya. Itu yang saya ketahui dalam Sahih Muslim. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Di dalam Sahih Muslim di bab al-hath 'ala shadaqah, anjuran untuk bersedekah. Demikian pula di dalam Sahih Muslim juga, ya, di bab man sanna sunnatan hasanah aw sayyi'ah, itu dengan lafaz man sanna fil islami sunnatan hasanah fa umila biha ba'dahu kutiba lahu mithlu ajri man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai', wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah fa umila biha ba'dahu kutiba alaihi mithlu wizri man amila biha wa la yanqusu min awzarihim syai'. Maka dari itu tambahan yang dibawakan oleh si khatib yang memberikan maslahat ini adalah tambahan dari dia sendiri yang tidak disebutkan dalam riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, ya akhi azani Allah wa iyyakum, kata para ulama, terkadang sebuah perbuatan bid'ah dianggap maslahat oleh sebagian orang, tapi tidak melihat dia mudharat di samping itu. Padahal tidak setiap yang kita pandang maslahat itu boleh dalam Islam. Seperti misalnya arak dan judi ada padanya kemaslahatan, tapi Allah mengatakan bahwa kemudharatannya lebih besar. Maka dari itu, ya akhi azani Allah wa iyyakum, ya, coba antum tanya kepada orang tersebut, Sahih Muslim nomor berapa, di bab apa, ya, supaya jadi jelas. Sebab yang saya pernah mempelajari Sahih Muslim dalam lafaz hadis-hadis tersebut dalam Sahih Muslim, itu yang saya ketahui. Allahu a'lam.
1: Baik, jazakallah khair. Demikian, dan kita angkat kembali pertanyaan berikutnya berkaitan dengan derajat hadis. Masih dalam derajat hadis. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, saya ingin bertanya tentang hadis dari Abu Hurairah di mana beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mencabut uban karena sesungguhnya uban itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Barang siapa yang beruban atau berusia lanjut dalam keadaan Islam, maka dengan sebab uban itu Allah Azza wa Jalla akan mencatat baginya satu kebaikan, menghapus darinya satu dosa, dan menaikkan baginya satu derajat. Disebutkan hadis riwayat Ibnu Hibban. Bagaimana tentang derajat hadis ini, Ustaz? Jazakallah khair.
0: Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, ya, tentang hadis tersebut, yaitu larangan mencabut uban, ya, ada memang lafad-lafad lain yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ada yang hasan dan ada yang daif. Adapun dengan lafad tadi, ya, la tantifu asyaib, jangan kalian mencabut uban, juga itu ada lafad tersebut disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, di dalam Sahih Jami' Shaghir di nomor 13420, di mana Rasulullah SAW bersabda dari hadis Abdullah bin Umar, la tantifu syaib ma min muslimin yashibu syaiba fil islam illa kanat lahu nuran yawmal qiyamah. Jangan kalian mencabut uban, karena tidaklah seorang muslim yang beruban di dalam Islam kecuali akan menjadi cahaya kelak pada hari kiamat. Ya, di sini menunjukkan makruh. Oleh karena itu Imam Nawawi mengatakan makruh mencabut uban, ya. Dan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya, bukan mencabut uban tapi merubahnya, yaitu dengan cara apa? Disemir. Dan menyemir rambut, ya, yang terutama yang sudah beruban, itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan sekali, ya akhi. Ya, oleh karena itu Rasulullah SAW jadi apa bersabda pada waktu itu beliau melihat ayah Abu Bakar yang bernama Abu Quhafah, yaitu kepalanya itu sudah putih. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ghayyiru hadza bisyai." Coba rubah warna apa rambutmu itu. Wajtanibus sawad, jauhi warna hitam. Itu dalam riwayat Muslim. Ya. Bahkan dalam satu riwayat bahwa Rasulullah SAW menyuruh untuk menyelisih orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka tidak apa namanya menyemir rambut mereka. Ini menunjukkan bahwa menyemir rambut adalah merupakan sesuatu yang sangat ditekankan. Itu dalam hadis yang dikutip Imam Ahmad, "Ghayyiru syaib wa la tashabbahu bil yahud wa nasara." Jauhi oleh kalian rubahlah apa namanya uban kalian dengan warna lain dan jangan menyerupai orang Yahudi dan Nasrani, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini ya akhi penekanan kepada kita, terutama mereka yang sudah beruban, ya segera apa namanya semir rambut mereka. Biasanya Rasulullah SAW menyemir dengan hina dan katam, ya menghasilkan warna merah kecoklatan biasanya. Maka itu tidak apa-apa. Ya jangan antum malu, wah nanti disebut gaul. Karena kebetulan para pemuda ya lagi nyemir rambutnya hanya kelihatan gaul. Ya kita niatnya jangan untuk gaul, tapi untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya karena pahalanya besar dan itu juga untuk menyelisih orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah.
1: Baik, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya sebelum kita angkat dari telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Ummu Hasna di Bekasi. Ustaz, dalam Sahih Muslim nomor 2755, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya seorang mukmin mengetahui siksaan yang ada di sisi Allah, niscaya tidak ada seorang pun yang bersemangat untuk meraih surganya. Dan seandainya orang kafir mengetahui rahmat yang ada di sisi Allah, maka niscaya tidak ada seorang pun yang berputus asa dari rahmatnya." Bagaimanakah penjelasan daripada makna hadis tersebut, Ustaz? Jazakallahu khair.
0: Hadis itu ya akhi anzani Allah yakum, ya jelas sekali apa namanya maknanya. Kalaulah ya seseorang mengetahui bagaimana kerasnya azab Allah Subhanahu wa taala, ya sehingga pada waktu itu menimbulkan rasa takut. Yang kedua, dia akan terus ingat dosa-dosa. Ya dosa-dosa dia terlalu banyak sementara dibandingkan dengan nikmat Allah. Tak ada, ya tidak apa-apanya. Sudah nah nikmat itu terus mengalir kepada dia setiap detiknya, setiap menitnya, ya nikmat tak pernah ada habisnya. Sementara itu ia suka berbuat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada waktu itu ya akhi, ketika ia melihat ya api neraka dan bagaimana keras azabnya, ya dan ini menunjukkan bagaimana kerasnya azab Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga pada waktu itu menimbulkan keputusasaan terkadang. Ya, makanya kata para ulama, rasa takut itu harus diimbangi dengan rasa harap. Sebab ketika rasa takut itu menguasai ya relung hati seorang hamba, maka pada waktu itu sering kali menimbulkan keputusasaan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tidak benar. Maka dari itu, ya Rasulullah menyebutkan setelahnya, kalaulah orang-orang kafir mengetahui apa bagaimana kenikmatan ya, yang ada dalam surga, masya Allah. Ya. Maka tidak ada lagi rasa ketakutan, harapnya terlalu tinggi dan sangat berharap sekali. Maka dari itu keseimbangan dua ini harus ya, antara rasa takut dengan rasa berharap itu harus diseimbangkan, kata para ulama. Supaya apa? Supaya kita tidak menimbulkan keputusasaan pun dengan roja dan terlalu besar harapan kita akhirnya malah melecehkan maksiat. Maka dari itu ya Allahu a'lam, hadis ini tegas menjelaskan tentang bagaimana kerasnya siksa Allah dan bagaimana nikmatnya surga. Namun tentunya dalam kehidupan kita dan praktek kita dalam kehidupan sehari-hari harus menyeimbangkan antara takut kepada api neraka dengan mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Naam.
1: Jazakallahu khair, Ustaz. Kita berikan kesempatan berikutnya bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan di line telepon 021 823 6543. Kita angkat penelpon berikutnya. Halo. Baik, terputus, kami berikan kesempatan kembali di line telepon 021 823 6543. Masih dalam pembahasan ilmu mustalahul hadis, Anda bisa bertanya berkaitan dengan pembahasan kita siang hari ini, silakan. Halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Pak Yusuf ya.
4: Ya mohon maaf ya, kembali dengan Yusuf dari Gorontalo.
1: Silakan Pak.
4: Ya ini agak sedikit keluar dari tema Ustaz, tetapi di sini yang jadi fenomena, di sini ada satu masjid yang sholat Idul Fitri pada hari yang sebelumnya, yang sebelumnya ditetapkan oleh pemerintah hari Selasa. Kemudian jamaah yang tidak sholat pada hari itu meminta agar kembali dilaksanakan sholat di hari Rabu. Kemudian ada yang bertanya kepada saya, bagaimana hukumnya? Saya mengatakan saya belum bisa menjawab, karena kasus seperti ini saya belum pernah temukan hingga zaman kini. Jadi mohon penjelasan bagaimana Ustaz yang terjadi di tempat saya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Yusuf.
0: Coba diulangi.
1: Baik. Pertanyaan dari beliau adalah ketika penetapan, ada dua penetapan hari raya, yang hari Selasa kemudian melaksanakan salat Idul Fitri, kemudian bagi mereka yang mengikuti keputusan pemerintah agar salat diadakan kembali saat di hari tersebut, maka bagaimanakah hukum dua perayaan seperti ini, atau dua salat Idul Fitri mungkin dalam satu tempat atau satu masjid, di mana hari sebelumnya dilaksanakan, hari keduanya juga ingin kembali juga untuk dilaksanakan bagi mereka yang mengikuti ketetapan pemerintah?
0: Sebetulnya sudah saya jelaskan ya pada malam Id kalau tidak salah ya, ketika di waktu subuh ya menjelang berbuka, tentang hujah-hujah kenapa kita harus mengikuti pemerintah, dan bahwasanya kalaupun pemerintah salah maka mereka yang menanggung dosa ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda apa namanya, salluna lakum fa in asabu falakum walahum wa in akhtau falakum walaihim. Mereka salat mengimami kamu ya, apabila mereka benar salatnya maka mereka dapat pahala dan kamu pun mendapatkan pahala, dan kalau mereka salah salatnya maka kamu mendapatkan pahala mereka yang menanggung dosa ya. Dan sudah kita sebutkan hujah-hujahnya ya, hadis-hadisnya, demikian pula perkataan para ulama tentang masalah itu, mungkin bisa Bapak rujuk ya di ketika ceramah itu. Allahu'alam.
1: Baik, demikian Pak Yusuf, bisa di simak kembali kajian atau rekaman dari pembahasan berkenaan dengan penetapan Idul Fitri, ya Anda bisa menghubungi Radio Roja di 021-823-3661 atau bisa melihat di website kita. Demikian dan jazakallah khair. Kita berikan kesempatan kembali untuk penelpon berikutnya dari Bapak Asadi di Bogor. Silakan Pak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini Ustaz, masalah sahabat tadi Ustaz ya, kan kalau dilihat dari kualitas sahabat itu kan beda-beda ya Ustaz, ada yang sangat bagus, ada yang apa gitu ya. Nah sekarang apakah semua sahabat itu kategorinya itu sudah di seperti yang Allah sampaikan, Allah puji gitu Ustaz ya, Allah akan memuji sahabat-sahabat, seluruh sahabat gitu, tapi kan dari sisi kualitas itu kan pasti berbeda. Nah ini tolong mohon penjelasan terkait dengan sahabat, apakah sahabatnya juga yang ya katakanlah mungkin berbeda ya kualitasnya dengan pada saat kita sekarang, atau yang sangat itu yang sangat rendah lah gitu kualitasnya, itu semua yang dikatakan yang dipuji Allah itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Asadi. Tafadhal Ustaz.
0: Tidak ragu lagi Pak, derajat ilmu para sahabat berbeda-beda dan bertingkat-tingkat. Dan perlu Bapak ketahui ya, tidak semua sahabat berbicara tentang ilmu, dan tidak setiap sahabat dinukil ilmu dari mereka. Makanya kalau Bapak lihat jumlah sahabat itu lebih dari 10.000, bahkan lebih dari 20.000 orang. Tapi yang meriwayatkan hadis ya, mungkin ya jumlahnya hanya 5.000 orang. Itu pun juga yang paling banyak meriwayatkan hadis hanya beberapa orang sahabat saja. Yang paling banyak Abu Hurairah, ya setelahnya Anas bin Malik, ya kemudian Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, ya Aisyah radhiyallahu anha, dan sahabat-sahabat yang lain. Makanya ya kalau kita perhatikan dan Bapak mempelajari kitab-kitab para ulama, kita lihat bahwa para sahabat yang suka berfatwa dan dinukil fatwa-fatwa mereka itu tidak semua sahabat. Ya, makanya kalau Bapak baca misalnya kitab I'lamul Muwaqqi'in, Ibnu Qayyim menjelaskan siapa saja para sahabat yang dinukil fatwa mereka. Ya, dan sering mereka itu diambil sebagai rujukan dalam fatwa. Ini yang pertama. Yang kedua, Pak, bahwa Imam Syafi'i rahimahullah berkata, kalau ada seorang sahabat berpendapat dengan sebuah pendapat dan pendapat itu diketahui oleh sahabat yang lain, nah, ternyata sahabat yang lain, padahal perkataan pendapat sahabat ini masyhur di kalangan mereka, tidak ada satupun sahabat yang mengingkarinya, maka kata Imam Syafi'i, fa huwa hujjatun indana, maka itu adalah hujjah di sisi kami. Kenapa? Karena ketika para sahabat diam dan tidak mengingkari perkataan sahabat ini, itu menunjukkan akan ijma' sukuti, ya, yang dikenal dalam ilmu apa istilah ilmu usul fikih demikian. Kemudian yang ketiga, Pak, bahwa kalau terjadi perselisihan para sahabat, bagaimana? Maka ketika para sahabat berselisih, tetap kita rujuknya kepada Al-Quran dan Hadis, kan? Dan kita lihat siapa argumen mereka yang paling kuat dalam masalah ini. Makanya yang menjadi apa namanya pembahasan kita yang harus kita pahami, kapan kita mengikuti pemahaman para sahabat? Yang pertama, ketika para sahabat berijma. Yang kedua, ketika ada seorang pendapat sahabat yang tidak diketahui adanya penyelisihan daripada sahabat yang lain. Ya. Dan Imam Syafi'i menyebutkan bahwa pendapat seorang sahabat yang tidak diketahui adanya penyelisihan dari sahabat lain itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, pendapat tersebut masyhur di kalangan sahabat yang lain dan tidak ada pengingkaran, maka ini jelas hujjah. Keadaan yang kedua, pendapat sahabat tersebut tidak masyhur di kalangan sahabat yang lain, tapi itu pendapat seorang sahabat, namun kita tidak mengetahui adanya sahabat lain yang mengingkari. Maka kata Imam Syafi'i, ya, beliau merojihkan bahwa itu pun menurut kami hujah juga. Iya. Akan tetapi sekali lagi, Pak, tidak setiap sahabat dinukil ilmu dari mereka. Hanya sahabat-sahabat saja yang diberikan oleh Allah kedalaman ilmu dan fatwa yang banyak dinukil dan tertera dalam kitab-kitab mereka. Makanya kalau Bapak berkata kepada saya, ada sahabat yang barangkali ya nilai keilmuannya sangat rendah, maka kita katakan mereka yang nilai keilmuannya rendah ternyata tidak pernah kita mendengar bahwa mereka itu ya dinukil ilmu dari mereka. Ya, maka dari itu juga sulit untuk mengukur bagaimana tingkat keilmuan, walaupun para ulama ya mengklasifikasi. Ya, para ulama sahabat siapa saja? Yang pertama Khulafaur Rasyidin, itu jelas masuk dalam mujtahid ya para sahabat. Kemudian di antaranya siapa? Ya, Abdullah bin Mas'ud, mufti di Kufah. Demikian Abdullah bin Abbas. Ya, demikian pula yang banyak diambil darinya ilmu, Abdullah bin Amr bin As, Anas bin Malik dan yang lainnya. Subhanallah. Oleh karena itu, Pak, ya, agar kita berbapak juga lebih memahami tentang masalah tobaqot para sahabat, ada lebih baiknya Bapak rujuk kitab tobaqot para sahabat yang ditulis oleh Ibnu Hajar misalnya dalam kitab Al-Isabah atau Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat, ya, supaya Bapak bisa mengetahui apakah dinukil dari ilmu dari mereka atau tidak. Ya. Allahu alam, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Radio Roja kakoncara di Jomantara, Katresna di Marcapada.
7: Demikian ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum, program kajian Islam ilmiah yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga apa yang telah kita simak tadi menjadi hal baru tentang wawasan Islam dan menjadikan kita muslim yang baik, yang selalu beramal soleh dan menjadi hamba yang selalu bersyukur. Semoga apa yang kami sajikan dapat bermanfaat. Barakallahu fikum, kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
8: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
9: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
8: Al-ilmu ma qama alaihi dalil.

0: Pada sebagian malam, lakukanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.
1: وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ

Katakanlah Nabi Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat dan keadaan apa saja dengan cara yang benar. Keluarkan pula aku dengan cara yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku."

0: ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
1: Kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.

0: Apabila kami menganugerahkan kenikmatan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dari Allah dengan sombong. Namun, apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa.
1: Qul kullu ya'malu 'ala shakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila.
0: Katakanlah Nabi Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.

Mereka bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan, kecuali hanya sedikit.

0: تجدونك به ثم لا تجد لك به علينا وكيلا.
1: Sungguh, jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, Nabi Muhammad. Dan engkau tidak akan mendapatkan untuk dirimu seorang pembela pun terhadap kami.
0: Illa rahmatan min Rabbik. Inna fadlahu kana 'alaika kabira.
1: Akan tetapi, kami tetap mengabadikan Al-Quran karena rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya karunia-Nya atasmu, Nabi Muhammad, sangat besar.

0: Katakanlah, sungguh, jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat mendatangkan yang serupa dengannya, sekalipun mereka membantu satu sama lainnya.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا.
0: Sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang segala perumpamaan dengan berbagai macam cara kepada manusia dalam Al-Quran ini. Tetapi kebanyakan manusia tidak menginginkan kecuali kekufuran.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
0: Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridoakan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
3: أعوذ بالله من الشيطان

0: ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
4: Dari ابن عباس semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.

Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut, dan berinfaklah dengan sebagian harta yang kami berikan kepada. Allah tidak suruh infak semuanya. Allah suruh infak apa? Sebagian. Min qabli an ya'ti ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian, fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kemudian dia berkata, dia minta ketika ihtidar, ketika malaikat maut mencabut nyawanya, mau mencabut nyawanya, dia berkata,

0: فأصدق وأكون من الصالحين.
1: Kita tidak dengar, tapi dia ngomong. Kita enggak dengar, tapi dia menyeru kepada Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, saya minta tunda umurku sedikit sih sebentar ini. Kasih saya umur sebentar, 10 menit, 20 menit, 5 menit. Buat apa kau minta umur 5 menit? Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Aku ingin bersedekah dan aku ingin beramal soleh. Ketika itu dia sadar bahwasanya umur sangat apa? Berharga. Setiap detik yang kita lewati ini sangat berharga untuk akhirat kita. Oleh karenanya orang yang beriman, kita semua akan menyesal. Tidak ada yang tidak menyesal, kita semua menyesal. Ya, karena kita sudah berusaha, namanya kita manusia lalai. Kadang-kadang kita buang-buang umur, kadang-kadang kita buang waktu, kadang-kadang kita kumpul enggak ada manfaatnya. Lihat orang ini ketika akan meninggal dunia, dia minta umur. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Aku minta ajal sebentar, ditunda sebentar aja. Buat apa? Fa'asaddaq wa akum minas salihin. Aku ingin bersedekah dan aku ingin menjadi orang yang saleh. Oh.

0: Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau sudah datang ajal, Allah tidak akan tunda meskipun sedikit pun, dan Allah tahu apa yang kalian lakukan sekarang. Sudah selesai. Kertas ujian sudah diambil, enggak ada waktu tambahan, selesai.
1: Wallahu khabirum bima ta'malun.
0: Dan Allah tahu apa jawaban kalian. Wallahu khabirum bima ta'malun.
2: FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas, untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalan yang ada di muka bumi, semua akan rata, semua akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini,
1: berlomba-lomba bersaing
0: untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita.
2: Wa amman utiya kitabahu bishimalihi.
0: Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah,
2: walam adri ma hisabiyah,
0: ya laytaha kanatil qadiyah,
2: ya laytaha kanatil qadiyah.
0: Andai kata aku tidak mendapatkan catatannya, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah,
2: ma aghna anni maliyah,
0: halaka anni sultaniyah,
2: halaka.
0: Aku tidak berguna,

0: صلوه ثم الجحيم صلوه
1: ثم الجحيم صلوه.
0: أمدل تنكب ما سوكن.
1: وأما من أوتي كتابه بشمالي.
2: Teras kupingkeun Radio Roja, insyaallah ta'ala matak bagja dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Amir bin Abdul Qais rahimahullah, sesungguhnya penghuni surga yang paling bahagia adalah orang yang paling lama sedihnya ketika di dunia.
3: Untayan Mutiara Nasihat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wasallallahu salam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat adalah ibadah yang agung yang akan pertama kali dihisab kelak dari kiamat adalah salatnya. Rasulullah SAW mengatakan awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-salah. Amalan yang paling pertama kali dihisab kelak di hari kiamat adalah salatnya. Fa in salahat salaha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Kalau baik salatnya maka baik pula seluruh amalannya. Kalau buruk salatnya maka buruk pula seluruh amalannya. Maka salat adalah hal yang sangat penting untuk kita perhatikan bagaimana salat kita apakah sudah sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau Rasulullah SAW mengatakan sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Di antara kesalahan kaum muslimin dalam salatnya para jemaah adalah bahwa mereka tidak meluruskan ketika ruku', tidak meluruskan ketika sujud. Dan ini disebutkan oleh Nabi dalam hadis, ada orang yang 60 tahun salat namun tidak diterima oleh Allah satu kali pun salatnya. Dengan sebab tidak meluruskan punggungnya saat ruku' dan tidak meluruskan punggung saat sujud. Rasulullah SAW mengatakan inna rajul yusalli sittina sana la yaqbalullahu salatan. Ada orang kata Nabi yang salat selama 60 tahun la yaqbalullahu salatan, Allah tidak menerima baginya satu salat pun. Sebabnya adalah kata Nabi SAW la'allahu yutimmu ruku'a wa la yutimmu sujud wa yutimmu sujuda wa la yutimmu ruku'a. Yani bisa jadi orang ini menyempurnakan rukunya namun tidak sempurna sujudnya. Dan ada mungkin bisa jadi orang menyempurnakan sujud namun tidak menyempurnakan ruku. Maka meluruskan punggung ketika ruku dan ketika sujud merupakan hal yang sangat urgen. Oleh karena itu Nabi menyebut orang yang tidak lurus punggungnya dalam salat, dalam ruku disebut orang yang paling buruk dan disebut sebagai pencuri salatnya. Rasulullah SAW mengatakan aswa'un nas alladhi yasriku min salatih. Kata Nabi, seburuk-buruk manusia adalah yang mencuri di dalam salatnya. Lalu para sahabat bertanya, siapa ya Rasul mereka orang yang mencuri salatnya? Kata Nabi SAW, alladhi la yuqimu sulbahu fi ruku'i wa sujud. Itu yang tidak meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud. Maka Nabi digambarkan kalau beliau ruku, ya, itu saking lurusnya, hatta lo subal ma'alaihi lastaqarra. Sehingga kalau misalnya dituangkan air di atas punggungnya Nabi, air itu akan terdiam. Karena saking lurusnya punggung Nabi SAW ketika ruku. Oleh karena itu ruku dan sujud ini dua hal yang penting. Karena ada rukun yang rukun salat yang harus kita perbaiki. Maka wajib bagi kita untuk memperbaiki ruku kita dan sujud kita. Termasuk dalam masalah sujud. Ketika sujud, kita dilarang untuk menghamparkan lengan ini ke lantai. Seperti ini. Ya, dihamparkan begini. Sebab Nabi mengatakan, faidah sajadtum, apabila kalian sujud, kata Nabi, fala yabsut, maka jangan kalian menghamparkan dira'aihi dua lengannya, in bisatul kalbi, seperti anjing menghamparkan lengannya. Jadi harus diangkat, idza sajadta farfa' mirfaqaika. Kalau kalian sujud, maka angkat kedua sikumu. Jadi diangkat siku begini, kalau sujud. Ya. Demikian pula kesalahan dalam sujud adalah tidak meletakkan hidung, tidak menempelkan hidung di tanah atau di tempat sujud. Karena Nabi SAW mengatakan umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintah oleh Allah untuk sujud di atas tujuh anggota. Lalu Nabi mengatakan alal jabhah. ya, dahinya. Wa asyara Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadihi ala anfihi, dan Nabi berisyarat dengan tangannya menunjuk ke arah hidungnya. Berarti hidung dengan jabah, dengan dahi ini harus ditempelkan ke tempat sujud. Maka demikianlah dua poin, rukuk dan sujud, harus diperbaiki, dan dia rukun, dia antara rukun salat, sehingga dengannya kita menjadi sempurna salat kita. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Untayan Mutiara Nasihat.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudirianana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نك من المصلين.
4: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
5: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Sholat 5 waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat.
4: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
3: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
5: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alif

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masaa.
5: القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis Riwayat Muslim.

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qad afla

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafabilahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraron bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam tasliman mazida wa ba'd. Ikhwati fillah, saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 104.3 FM Radio Raja Bandung menebar cahaya sunnah. Baik kaum dangu, di kesempatan ini insyaallah kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda dengan kajian ilmiah bersama Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafidhullah Ta'ala dari pembahasan Al-Qawlul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak untuk menyimak kajian ini dalam format rekaman. Berikut kita akan simak nasihat dari Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafidhullah Ta'ala. Kami ucapkan selamat mengikuti. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiina rasula minhum يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الصَّادِقُ الْوَعْدِ الْأَمِينُ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, juga Radio Roja di beberapa kota, para pemirsa Roja TV dan pendengar radio yang lain serta pemirsa beberapa TV lain serta para netizen di mana saja Anda berada. Kita jumpa lagi melanjutkan kajian kita Mukhtasar Ma'arijul Qabr. Jumat yang lalu kita sudah selesai membahas rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Kita lanjut kepada rukun iman yang keenam, iman kepada takdir. Kita wajib beriman terhadap adanya takdir, karena hal itu ditetapkan oleh Allah dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih serta penjelasan para sahabat dan para ulama. Di antaranya Allah berfirman dalam surah Al-Qamar 49, inna

Kullu syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya kami telah menciptakan seluruh makhluk dengan takdir-takdirnya. Dalam surah At-Taghabun ayat 11, Allah berfirman, Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak ada satupun musibah yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, berarti Allah telah memberi hidayah ke dalam hatinya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ja'a musyriku Quraisyin yukhasimuna Rasul sallallahu alaihi wasallam fil qadar. Fa nazalat yawma yushabuna fil nari ala wujuhihim. Dhuqu massa saqar inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Datang beberapa orang musyrik Quraisy mendebat Nabi SAW tentang takdir. Turunlah ayat dalam surah Al-Qamar ayat 49 tadi, pada hari kiamat wajah-wajah mereka diseret di dalam neraka sambil dikatakan, rasakan olehmu sentuhan neraka Saqar. Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan takdir-takdirnya. Masih dari Imam Muslim, juga masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minid dha'if. Wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uk. Wasta'in billahi wa la ta'jiz. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'atu kadha lakana kadha walakin qul qaddarallah wa ma syaa'a fa'al fa inna law taftahu 'amal asyaitan. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Dan pada diri masing-masing mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah ini ada kebaikan. Mukmin lemah ada kebaikan dengan imannya. Bersungguh-sungguhlah engkau untuk meraih apapun yang manfaat bagi dirimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dalam hal itu dan jangan kamu bersikap lemah. Kalau ada musibah yang menimpamu, jangan sekali-kali kamu katakan, seandainya tadi saya begini, niscaya akan demikian dan demikian. Ya, boleh berkata seperti itu. Berandai-andai. Seolah-olah menggugat kejadian yang sudah terjadi.

Ketika Jibril bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Islam, iman dan ihsan, dijawab. Dan ketika menjelaskan iman, beliau menjawab, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu kamu beriman kepada Allah, para malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Ketika menjelaskan iman kepada yang lain, cukup diatafkan. Kamu beriman kepada Allah dan kepada malaikat. Tidak diulang beriman lagi kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir. Pakai wawu ataf. Tapi pas beriman kepada takdir diulang, wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan kamu beriman kepada takdir baik yang baik dan ataupun yang buruk. Pengulangan ini penegasan, seolah-olah ditegaskan beriman kepada takdir karena apa? Ada isyarat. Suatu saat umatnya ini akan ingkar kepada takdir, makanya diingatkan lagi. Nyaris tidak ada umat Islam yang ingkar kepada malaikat, kitab, rasul, hari akhir. Maka tak perlu diulang, tapi kepada takdir diulang, ditegaskan. Dan ini menunjukkan adanya takdir Allah. Dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata Nabi alaihi salatu wasallam, ini penggalan hadis dari tengah-tengah sampai akhir, tidak dari awal. Ini wasiat Nabi kepada Ibnu Abbas. Salah satunya adalah wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala ayyin fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa qad kataballahu lak wa nizama'u 'ala ay yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak rufi'atil qalam wa juffahid wa juffatis suhuf. Ketahuilah olehmu, seandainya seluruh umat manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan bisa memberi manfaat kepadamu dengan sesuatu itu, kecuali apa-apa yang telah Allah takdirkan untukmu. Dan seandainya manusia berkumpul untuk memberikan sesuatu yang mudarat kepadamu, mereka tidak bisa memberi yang mudarat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan. Telah diangkat kolam, catatan takdir itu sudah diangkat, tidak dituliskan lagi, dan lembaran-lembaran catatan takdir pun sudah mengering. Nggak bisa dihapus, nggak bisa ditambah. Dalam hadis lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, inna ar-rajula layamshi fil aswaq wa inna ismahu la fil mauta. Mungkin ada seseorang yang sedang berjalan di pasar, tapi namanya sudah tercatat di golongan orang yang akan mati hari itu. Catatan yang disebut dengan takdir. Dan Abdullah bin Ahmad meriwayatkan sebuah penjelasan dari Ibnu Abbas tentang firman Allah dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd 39, yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Ya, Allah tetapkan takdir. Ini ayat. Ada takdir yang dihapus, ya. Ada yang

ditetapkan, ya. Berkata Ibn Abbas, illa syaqawah was sa'adah wal hayata wal mauta. Kecuali yang tidak bisa, yang tidak dihapus oleh Allah adalah dari penderitaan, kebahagiaan, kehidupan, dan kematian. Maka berkata Ibn Abbas ketika menerangkan takdir ini, al-imanu bil qadari nizamu tauhid. Faman amana wa kadzaba bil qadar fa huwa naqsun lit tauhid. Iman kepada takdir bagian dari tauhid. Siapa yang beriman kepada Allah tapi mendustakan takdir, tauhidnya kurang. Dalam ungkapan lain dikatakan, faman wahada wa kadzaba bil qadar faqad naqasa tauhid. Siapa yang mengesakan Allah, mentauhidkan Allah, tapi dia mendustakan takdir, sungguh berkuranglah tauhid orang tersebut. Itulah beberapa penjelasan ayat ataupun hadis ataupun ucapan para sahabat tentang masalah takdir. Intinya wajib kita meyakini adanya takdir. Karena diterangkan dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Karena ketidaktahuan seringkali ucapan dan perbuatannya menunjukkan seolah-olah tidak beriman kepada takdir. Ini yang harus kita terhapus iman kita kepada takdir. Keliru, salah, atau dianggap tidak beriman kepada takdir. Apa saja 4 poin yang menjadi rincian iman kepada takdir? Pertama, al-imanu bi'ilmillahi azza wa jalla. Al-muhitu bi kulli syai'in minal mawjudat wal ma'dumat al-mumkinat wal mustahilat. Pertama, beriman kepada ilmu Allah yang mencakup segala sesuatu yang ada ataupun yang tiada, yang mungkin ataupun yang mustahil. Artinya wajib kita yakin iman Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di alam nyata ataupun yang ada di alam gaib. Tak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari ilmu Allah. Sekecil apapun, sedetil apapun, Allah berfirman di antara dalam Al-Hasyr 22, huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Allah yang tidak ada sembahan yang hak selain Dia. Dia yang mengetahui alam gaib ataupun alam nyata. Dalam surah Saba ayat 3 Allah menyatakan alimul ghaibi la ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ard wala asghar min dzalika wala akbar. Ialah Allah yang mengetahui yang gaib. Tak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari diri Allah, walaupun sekecil debu. Bukan debu ya, zarrah. Zarrah itu bahasa kitanya atom. Atom itu bagian terkecil dari suatu unsur. Saking kecilnya gak bisa dibagi-bagi lagi. Dan tidak terlihat oleh mata telanjang. Sekecil atom, tak ada yang tersembunyi dari ilmu Allah. Baik di langit ataupun di bumi. Bahkan yang lebih kecil dari itu ataupun yang lebih besar, semuanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Itu benda makhluk yang nyata. Termasuk mengetahui kejadian peristiwa walaupun belum terjadi. Baik yang akan terjadi dan ketika itu terjadi kejadiannya bagaimana, Allah tahu, maupun yang

0: tidak terjadi, seandainya itu terjadi, bagaimana kejadiannya, Allah juga tahu. Termasuk nasib manusia nanti di akhirat ke surga atau ke neraka, Allah tahu. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Imran bin Husain radhiyallahu an, dia berkata, qala rajulun, ya Rasulullah, ayu'rafu ahlul jannah min ahlin nar? Ada seorang bertanya, wahai Rasulullah, apa sudah diketahui enggak mana ahli surga, mana ahli neraka? Maka dijawab, na'am, ya, sudah diketahui. Orang itu kemudian bertanya lagi, falima ya'malul amilun? Lalu, kenapa orang harus beramal? Kalau sudah ditetapkan nanti ke surga atau ke neraka, ngapain beramal? Kalau ditetapkan ke neraka, walaupun sekarang ibadah, amal soleh, kalau takdirnya ke neraka, mah tetap baik ke neraka, kan gitunya. Kalau umpamanya ditetapkan ke surga, walaupun durhaka kafir, takdirnya ke surga, mah ke surga, kan gitunya. Dalam pikiran setiap orang. Apa kata Nabi SAW? Kullun ya'malu lima khuliqalah au lima yusirallah. Semua orang akan dimudah, akan beramal dengan amalan yang sesuai dengan takdir surga neraka yang dia akan alami atau dimudahkan terhadap takdir. Sudah kita terangkan, nanti akan dijelaskan lagi. Semua takdir ditetapkan beserta sebabnya. Kalau umpama Allah mentakdirkan seseorang punya anak, pasti segala sebab yang menyebabkan dia punya anak juga ditakdirkan. Dia ditakdirkan menikah. Ditakdirkan menikahnya dengan pasangan yang tidak mandul. Tidak ada masalah itu. Ya mungkin orang berkata, kalau takdirnya punya anak mah pasti punya, walaupun tidak nikah. Enggak mungkin. Allah takdirkan sesuatu, Allah takdirkan juga sebab-sebab terjadinya takdir tersebut. Kalau seseorang akan ditakdirkan kenyang, pasti Allah takdirkan dia makan. Enggak mungkin. Saya mah sudah ditakdirkan kenyang, 3 bulan enggak makan juga kenyang, enggak mungkin. Sebab-sebab tersebut juga termasuk ditakdirkan. Sehingga apabila seseorang ditakdirkan ke surga, pasti ketika di dunia dia ditakdirkan iman dan amal soleh. Kalau seorang ditakdirkan ke neraka, pasti di dunianya dia ditakdirkan beramal dengan amalan ahli neraka. Sehingga enggak mungkin ditakdirkan ke surga, tapi selama di dunia kafir enggak. Ditakdirkan ke neraka, walaupun di dunia itu iman, amal soleh, mati dalam keadaan demikian, mustahil. Jadi takdir ditetapkan beserta sebab-sebabnya. Oleh karena itu, kalau seseorang ditakdirkan ke surga, Allah mudahkan orang itu di dunianya untuk beriman, beribadah, beramal soleh, melakukan kebaikan, menjauhi dosa, maksiat, dan keburukan, itu pasti itu. Itu yang dimaksud dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullun ya'malu lima khuliqalah, au kullun ya'malu lima yusirullah. Semua orang akan beramal dengan amalan yang untuk apa dia ditakdirkan nanti, kemana dia akan ditakdirkan nanti. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal ghulama alladhi qatalahu al-Hidr tubi'a kafira walau asha la arhaqa abawayhi tughyanan wa kufra. Anak yang dibunuh oleh Nabi Khidir, Nabi Musa kan mengikuti Nabi Khidir untuk belajar kan. Di tengah jalan ketemu anak, terus langsung dibunuh tanpa alasan. Sampai Nabi Musa protes. Lalu rahasia itu diterangkan di akhir kisah. Sesungguhnya anak yang aku bunuh tadi itu akan ditakdirkan kelak menjadi orang kafir dan akan menyesatkan kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Dari mana Nabi Khidir tahu? Wahyu dari Allah. Allah tahu apa yang akan terjadi nanti. Agar itu tidak terjadi, ketika anak kecil ini masih kecil dibunuh, biar tidak menyesatkan kedua orang tuanya kelak. Masih riwayat Imam Muslim dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dia berkata, dunia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila jinazati sabin min al-ansar faqalat ya Rasulullah tubalahu usfurun min asafir al-jannah lam ya'mal as-su wa lam yudrikhu qal aghayra dhalika ya Aisyah inna Allah khalaqa lil jannati ahlan khalaqahum laha wahum fi aslabi abaihim wa khalaqa lin nari ahlan khalaqahum laha wahum fi aslabi abaihim. Suatu saat Nabi SAW diundang mengurus jenazah anak kecil dari bangsa Ansar, masih balita sudah mati. Setelah itu Aisyah berkata kepada Rasul SAW, wahai Rasulullah, berbahagialah anak kecil ini. Dia nanti akan menjadi salah satu burung di antara burung-burung di taman-taman surga, di alam kuburnya. Kita sudah terangkan bahwa ruh anak kecil atau ruh orang mukmin itu akan menjelma menjadi burung yang bergelantungan di pohon-pohon surga. Ini anak kecil juga begitu. Kenapa? Lam ya'malisu. Dia belum pernah melakukan keburukan, bahkan belum tahu apa itu buruk. Karena belum tahu dosa, belum berbuat dosa, pasti dia itu akan ke surga gitu. Apa kata Nabi SAW? Tidak demikian, wahai Aisyah. Sesungguhnya Allah telah menciptakan surga dan menciptakan calon penghuninya. Allah ciptakan dia ke surga itu ketika dia masih dalam tulang sulbi bapak-bapaknya. Ketika masih jadi sel sperma, sudah ditakdirkan dia ke surga. Dan Allah menciptakan neraka beserta calon penghuninya. Allah ciptakan dia sebagai calon penghuni neraka ketika dia masih berada dalam tulang sulbi bapak-bapak mereka. Nah, di sini sahih riwayat Imam Muslim yang menjelaskan adanya pencatatan, adanya pengetahuan atau ilmu Allah. Allah mengetahui segala sesuatu, termasuk yang akan terjadi, termasuk siapa yang akan ke surga, siapa yang akan ke neraka, Allah tahu. Ini poin yang pertama. Beriman kepada takdir mencakup beriman kepada ilmu Allah. Segala yang terjadi di muka bumi, yang belum, yang sedang, yang akan, Allah tahu. Termasuk yang tidak terjadi, kalau itu terjadi, bagaimana kejadiannya, Allah tahu. Inilah poin pertama, beriman kepada ilmu Allah. Kedua, al-iman bi kitabillahi ta'ala alladhi lam yufarrid fihi min syai'. Beriman bahwa semua ilmu Allah itu sudah Allah catatkan. Semua ilmu yang Allah ketahui sudah Allah catat. Di mana dicatatnya? Di induk catatan Lauhul Mahfuz. Apa hanya itu catatan satu-satunya? Tidak, nanti ada 5 catatan takdir. Wajib iman bahwa semua ilmu Allah termasuk apa yang akan terjadi kelak itu sudah dicatatkan. Wajib beriman kepada catatan takdir. Pertama dalam surah Yasin ayat 12 Allah menyatakan wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu telah kami catatkan di imamum mubin. Yang dimaksud imamum mubin itu buku catatan induk. Yang jelas, yang nyata, yang gamblang. Juga diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 70. Kata Allah, Alam taro annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dzalika fi kitabin, inna dzalika 'ala Allahi yasir. Kata Allah, tidakkah kamu lihat bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan semua yang Allah ketahui itu sudah tercatat dalam sebuah kitab, dan sungguhnya hal itu sangat mudah bagi Allah. Semua ilmu Allah telah dicatatkan. Lebih rinci diterangkan dalam beberapa hadis yang sahih, di antaranya Sahih Bukhari dari Ali radhiyallahu an. Berkata Ali, kunna julusan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu udun yankuthu fil ard wa qala ma minkum ahadun illa waqad kutiba maq'aduhu minan nar aw minal jannah. Faqala rajulun minal qawm ala nattakila ya Rasulullah. Qal la. I'malu fakullun muyassarun. Thumma qara'a. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiru lil yusra. Kami sedang duduk-duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, di tangan beliau ada sebatang ranting. Beliau tancap-tancapkan ranting itu ke tanah. Lalu berkata, "Tak ada seorang pun di antara kalian kecuali sudah dicatatkan tempat duduknya di neraka atau di surga." Kita juga, ya, tentu saja semua kita sudah tercatat nanti, apakah di surga atau di neraka nantinya. Catatannya sudah ada sekarang. Hanya kita nggak tahu apa kita ke surga atau ke neraka. Tapi rambunya sudah terlihat ketika kita masih hidup. Kira-kira kita menuju ke surga atau menuju ke neraka. Takdir kita kemana, rambu-rambunya sudah terlihat ketika kita masih hidup. Kita banyak ibadah, iman, amal soleh, kebaikan, atau sebaliknya, itu aja. Ada seorang yang bertanya, Alla natakila ya Rasulullah. Kalau gitu udah kita itikal saja ya Rasulullah. Itikal itu artinya bersandar kepada ketetapan ini, gak perlu beramal. Apain beramal kalau sudah ditetapkan? Ke surga atau ke neraka, untuk apa beramal? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh begitu. La i'malu, beramallah kalian. Fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Semua kalian akan Allah mudahkan kepada takdirnya masing-masing. Kalau takdirnya ke surga, Allah mudahkan dia beramal amalan-amalan surga. Allah berikan pemahaman, keyakinan lurus, tidak salah faham. Kalau ditetapkan ke neraka, Allah mudahkan dia memiliki pemahaman, akidah, dan amalan yang menjurus ke neraka. Salah satunya, kalau sudah ditakdirkan ke surga ke neraka, ngapain beramal? Sudah aja senang-senang, bebas hidup di dunia. Kalau takdirnya ke surga, nanti juga akan ke surga. Akhirnya dia durhaka. Berarti memang dia dimudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan ahli neraka. Diberi pemahaman yang keliru seperti itu. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Lail ayat 5 dan 6, fa amman a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Lihat. Adapun orang yang suka memberi, dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan atau percaya kepada kebenaran, fasanu yassiruhu lil yusra, kami akan tunjukkan kepada dia jalan-jalan kemudahan. Akan Allah mudahkan jalan menuju surga. Kenapa Allah tunjukkan jalan menuju surga? Lihat, dia melakukan kebaikan, dia memberi, dia bertakwa, dia beriman kepada kebenaran. Wa amma, selanjutnya kata Allah, fa amma man atwa taqwa sadaqa bil fasanu yasiru, wa amma, adapun orang yang sebaliknya. Sebaliknya dari tadi tidak memberi. Wa kadzdzaba bil husna, mendustakan kebenaran. Fasanu yasiru lil usra, akan ditunjukkan jalan-jalan yang sulit. Dia tidak akan ditunjukkan ke jalan kebaikan, kebenaran. Berat melakukan ibadah dan amal soleh. Kecenderungannya kepada dosa dan maksiat. Lihat. Jadi antara takdir dengan jalan-jalan menuju takdir itu sudah selaras, sudah sinergi, sudah sama-sama ditakdirkan dan ditetapkan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas itu dibonceng oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di suatu hari. Bukan di motor, tapi di unta. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya gulam, inni muallimuka kalimatin yanfa'uka Allahu bihin." Hai ujang, kata orang Sunda, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Semoga Allah memberi manfaat kepadamu dengan kalimat-kalimat ini. Pertama, ihfadillah yahfadka. Jaga Allah olehmu, Allah akan menjaga. Menjaga Allah, menjaga agamanya. Perintahnya laksanakan, larangannya jauhi, itu menjaga Allah. Allah akan menjaga kamu, melindungi kamu, menuntun kamu, memberi hidayah kepada kamu. Ihfadillah tajidhu tujahak, jaga Allah olehmu, kamu akan menemukan Allah berada di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu mau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kamu minta tolong, mintalah tolong kepada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'u 'ala an yanfa'uka lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataba Allahu lak, wa law ijtama'u 'ala an yadhurruka lam yadhurruka 'ala illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, rufi'atil qalam wa juffatis suhuf. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, ketahui olehmu, sananya seluruh umat manusia berkumpul untuk memberikan sesuatu yang manfaat bagimu, mereka tidak bisa memberi manfaat itu kecuali apa yang telah Allah catatkan. Kalau sudah tercatat, pasti. Sebaliknya, seandainya manusia berkumpul untuk memberi madarat kepadamu dengan sesuatu, mereka tidak bisa memadaratkan kamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah catatkan. Takdirnya itu dicatatkan. Telah terangkat kolam dan telah kering lembaran. Kolam itu maksudnya pena yang menuliskan takdir. Sudah terangkat, tidak ada catatan yang baru. Dan lembaran takdir yang tertulis sudah kering, tidak bisa dihapus, tidak bisa dirubah. Inilah poin yang kedua. Iman kepada takdir mencakup iman kepada catatan takdir. Pertama, iman kepada ilmu Allah. Kedua, iman ilmu Allah itu semua sudah dicatatkan. Nah, ada berapa catatan takdir? Ternyata catatan takdir ada 5. Kita wajib meyakini 5 catatan takdir ini. Pertama disebut at-taqdirul azali qabla khalqis samawati wal ard indama khalaqallahu ta'ala al-qalam. Pertama disebut catatan takdir azali. Kapan azali itu? Sejak awal. Sebelum makhluk yang lain ada, catatan yang sudah ada. Ketika pertama kali Allah menciptakan kolam. Kolam itu pena, bukan danau, bukan pena. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran di antara Al-Hadid 22 dan 23, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dhalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Kata Allah, tidak ada satu peristiwa yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua sudah tercatat dalam sebuah kitab. Kitab ini namanya Lauhul Mahfuz. Itu dicatatkan sebelum langit dan bumi ada. Kata Allah, min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakan alam jagat raya. Bumi langitnya belum ada, apalagi makhluk di langit di bumi itu belum ada. Tapi catatannya itu sudah ada. Nanti rinciannya dalam hadis. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Kenapa Allah beritahukan ini? Agar kamu tidak berputus asa dari apa yang luput, yang hilang, yang lepas dari diri kamu. Nah, perlu putus asa, itu sudah Allah catatkan, pasti terjadi. Sudah Allah takdirkan, takdirnya sudah dicatat di Lauhul Mahfuz, itu pasti terjadi. Enggak perlu putus asa. Wala tafrahu bima atakum, dan kamu tidak bangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Bangga dengan kekayaan, pangkat, jabatan, kekuasaan, popularitas. Itu telah Allah takdirkan untukmu. Bukan karena hebatnya prestasi kamu. Karena Allah telah menetapkan kamu demikian. Sudah tercatat. Nggak perlu bangga dengan apa yang kita miliki. Nggak perlu putus asa apa yang hilang dari diri kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Imran bin Husain berkata Nabi SAW, kana Allahu lam yakun syai'un ghairah wa kana arsyuhu 'alal ma wa kataba fi dzikr kulli syai'in wa khalaqa as-samawati wal ard. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu Allah sebelum ada segala sesuatu, hanya Allah saja. Saat itu arsy Allah ada di atas air. Berarti sebelum menciptakan apapun ada dua makhluk, arasy dan air. Saat itu arasy Allah ada di atas air. Allah catatkan di sebuah catatan segala sesuatu yang akan terjadi. Setelah itu baru Allah ciptakan langit dan bumi. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sana wa qala wa kana arsyuhu 'alal ma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menuliskan takdir-takdir semua makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, takdir tentang apa yang akan kejadian di langit dan di bumi sudah Allah catatkan. Menunjukkan perencanaannya itu sempurna gitu. Manusia aja di sini di dunia kalau mau membangun sebuah gedung yang besar, sebelum bangunnya ada rancangan bangunannya kan sudah ada sebelumnya ya. Survei lokasi dilakukan AMDAL, analisa dampak dan lingkungan. Kalau ada bangunan di sini macet enggak jalan? Kalau ada bangunan di sini bikin banjir enggak? Kalau ada bangunan di sini, lingkungan terganggu, enggak kan itu AMDAL kan? Saya nggak tahu berapa tahun sebelumnya itu ditetapkan tuh, sebelum dibangun. Sebelum ada bangunan, masih tanah, mungkin masih kebun gitu. Gambarnya secara rinci sampai ukuran besinya. Sampai umpamanya, ya. Sampai ukuran besinya, bagaimana komposisi semen dan pasirnya, itu dirinci semua. Mungkin 2-3 tahun sebelumnya, sehingga pas berdiri sesuai dengan rancangan, tidak ada yang salah. Itu manusia. Ini mah Allah mah 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, itu sudah ada rancangan. Sudah Allah tetapkan catatannya. Sempurnanya rencana Allah. Dan saat itu arsy Allah ada di atas air. Imam Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadis dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an. Dia berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam." Faqala lahu uktub. Qala, "Rabbi, wa madha aktub?" Qala, "Uktub maqadir kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah." Sesungguhnya makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah qalam, pena. Allah berkata kepada pena itu, catat olehmu, tulis olehmu. Si pena itu bertanya, ya Allah apa yang harus aku tulis? Kata Allah, tulis takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Lalu menulislah pena. Menuliskan semua yang akan terjadi di alam jagat raya ini. Setelah ditulis, diangkat. Ini yang dimaksud telah terangkat pena dan telah kering suhuf. Suhuf itu lembaran catatan takdir. Kalau sudah kering nggak bisa dihapus, nggak bisa dirubah. Inilah takdir azali. Penulisan takdir sejak awal. Apa yang tertulis semua secara lengkap, detail dan rinci, ya, yang besar ataupun yang kecil, berupa makhluk yang real ataupun kejadian-kejadian, semua sudah tertulis. Dan wajib kita yakini karena Allah menjelaskan ini dalam Al-Qur'an. Penulisan kedua disebut Kitabatul Mitsaq. Pencatatan Mitsaq. Mitsaq itu perjanjian antara kita masing-masing, individu kita dengan Allah. Perjanjian ini ditulis oleh Allah. Apa isi perjanjiannya? Isi perjanjiannya kita mengakui Allah sebagai pencipta kita, pengatur kehidupan kita, dan akan kita ibadahi Allah secara total. Kapan ini terjadi? Ketika kita masih dalam bentuk sperma, belum menjadi orang. Konon ya, wallahu a'lam. Sperma yang dipancarkan oleh laki-laki itu jumlahnya miliaran katanya ya. Berburu satu sel telur. Tapi di antara miliar ini hanya satu yang jadi. Sisanya mati kan gitunya. Jadi kita teh setelah menyingkirkan miliaran pesaing tuh untuk menjadi kita. Satu sel sperma yang jadi itu kita yang sekarang lahir ke alam dunia. Saingan kita miliaran yang lainnya gagal total mati itu. Kita ini juara loh. Nah, ketika itu ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, kamu mengakui aku sebagai Rabbmu? Iya. Dengan konsekuensi. Apa konsekuensi dari pengakuan ini? Setelah mengakui, nanti lahir jadi makhluk yang hidup di alam dunia. Ketika hidup, aplikasikan pengakuan itu dalam bentuk ibadah dan amal soleh. Deal? Deal. Jangan sampai nanti setelah hidup durhaka ke neraka lalu menyesal. Saya kan enggak tahu. Ini sudah diingatkan. Betul, kita enggak tahu apa yang terjadi dulu. Enggak sadar, jangankan yang terjadi dulu. Ketika kita di perut ibu kita masing-masing tahu? Enggak. Ada yang ingat? Saya ingat waktu di perut ibu tuh. Enggak. Pas lahir gimana? Enggak. Pas beberapa tahun pertama dari kehidupan kita, kita kan sudah enggak tahu ya. Apalagi waktu kita masih berupa sperma. Tapi oleh Allah diberitahu dulu kalian begitu tuh pernah janji. Diberitahukan dalam Al-Quran Al-Karim. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf 172 sampai 174. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa syahadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidana antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafirin aw taqulu innama asyraka aba'una min qabl wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alul mubtilun wa kadzalika nufassilul ayati wa la'allahum yarji'un. Ingat ketika Allah mengambil perjanjian dari setiap Bani Adam. Ketika setiap Bani Adam itu masih berada dalam tulang sulbi bapak-bapak mereka, belum dipancarkan, masih berupa sperma. Wa asyhadahum ala anfusihim, Allah meminta mereka bersaksi atas diri-diri mereka, alastu bi rabbikum, apakah, bukankah aku Rabbmu? Dia menjawab, bala syahidana, ya kami bersaksi, engkau Rabb kami. Allah jelaskan ini dalam Al-Quran, antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin, yang sampai pada hari kiamat kamu nanti berkata, kami enggak tahu ini, kami lupa, karena waktu itu kan belum jadi orang, masih jadi sperma gitu. Enggak ada alasan itu. Allah sudah beritahukan ketika kita hidup di dunia dulu, sebelum kamu ada, bibit kamu itu sudah berjanji. Aplikasikan sekarang. Ibadah dan amal soleh, tauhidkan Allah Azza wa Jalla. Sampai di akhir ayat ini Allah menyatakan, wa kadzalika nufassilul ayati la'allahum yarji'un. Demikianlah kami jelaskan secara gamblang ayat-ayat kami agar mereka itu kembali kepada Allah. Jadi setelah hidup di dunia dilalaikan oleh dunia, diingatkan, dulu kami sudah berjanji, kamu sudah berjanji untuk ibadah amal soleh. Dan itu perjanjian tercatat. Dirinci dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdurrahman bin Qatadah As-Sulami radhiyallahu anhu secara marfu. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla khalaqa Adam thumma akhadha al-khalqa min dhahrihi wa qala haula'i ila al-jannah wa la ubali wa haula'i finnar wa la ubali. Sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam. Diambillah dari tulang sulbi Adam ini beberapa keturunan Adam. Lalu Allah berkata, mereka ke surga dan aku tidak peduli. Lalu Allah ambil lagi beberapa turunan dari anak Adam lalu berkata, ini ke neraka dan aku tidak peduli. Sudah hisabkan, ini ke surga, ini ke neraka. Tapi ada tapinya loh. Ketetapan Allah ini ke surga, ini ke neraka teh tidak akan lepas dari Rahman dan Rahimnya Allah, dari keadilan Allah, dari sifat hakimnya Allah, tidak zalim. Pasti ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya sering beri ilustrasi, jangankan Allah atau orang aja di dunia, manusia nih, bukan menyamakan manusia dengan Allah. Tapi kalau manusia aja gini, apalagi Allah gitu. Seorang guru punya banyak murid, ada murid yang diluluskan, ada yang tidak. Ada yang dikasih 10, 8, 5, 0 ada. Itu ketetapan guru. Dan aku tidak peduli, kata sang guru. Pokoknya si ini naik, si ini tidak, si ini dapat prestasi, si ini tidak. Si ini ranking 1, 2, 3, ada yang ranking besar. Kenapa guru menetapkan begitu? Bukan sembarangan, bukan karena kedoliman, bukan semau gue. Pasti ada alasan. Pasti didasarkan pada prestasi sang murid. Kenapa ini ranking 1? Udah ulangannya juga 10 terus. Kenapa ini merah rapotnya? Memang ulangannya jelek-jelek semuanya. Ada datanya. Ini lembaran hasil ulangannya. Ini jawabannya. Nggak bisa dibuat. Kalau ada orang tua protes, anak saya lucu, ganteng, kenapa nggak naik kelas? Nih datanya. Hasil ulangannya begini. Hasil tugasnya begini. Kerjaannya di kelas ganggu teman-temannya, enggak konsen dalam belajar. Kenapa? Oh, anak saya memang main game terus di rumah. Ah, pantas. Kan gitu. Itu orang menetapkan siapa yang berprestasi, siapa tidak, naik kelas atau tidak, lulus atau tidak, enggak sembrono, ada data, ada alasan yang siap dipertanggungjawabkan. Bos di perusahaan ada karyawan yang dikasih reward, dikasih promosi, dinaikkan jabatannya, naik fasilitas, naik gaji. Ada yang di SP1, di SP2, ada yang dipecat, ada yang diambil lagi fasilitasnya. Bos tuh. Apakah dia sewenang-wenang? Enggak, pasti ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau toh ada yang menuntut ke pengadilan, dia siap dengan data. Itu orang, apalagi Allah. Allah gak akan pernah zalim kepada hambanya. Tidaklah Allah mentakdirkan seseorang ke surga kecuali pasti ada alasan. Tidaklah mentakdirkan ke neraka pasti, kecuali pasti ada alasan. Allah bersikap adil. Jadi diambil sekelompok anak-anak turunan Adam lalu ditetapkan ini ke surga, ini kan neraka, dan aku tidak peduli. Berkata seseorang, ya Rasulullah, fa'ala madzal amal. Kalau begitu untuk apa kita beramal? Didasarkan pada apa amal kita kalau sudah ditetapkan ke surga atau ke neraka? Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala mawaqi'il qadar, seseorang akan beramal di atas garis takdirnya masing-masing. Inilah takdir yang kedua yang dicatat, yaitu takdir mitsaq. Kapan takdir mitsaq itu? Ketika orang belum ada di perut ibu. Masih berupa sperma. Tapi catatan takdir mitsaq ini menginduk kepada catatan takdir azali. Enggak mungkin menyimpang berbeda, apalagi bertolak belakang. Enggak, ya. Kalau takdir azali menuliskan seluruhnya, kalau takdir mitsaq hanya menuliskan perjanjian antara orang itu dengan Allah. Dan perjanjian orang dengan Allah berbeda-beda, ya. Ini yang kedua. Ketiga. Takdir umri. Takdir umri artinya takdir penetapan umur orang. Kapan itu terjadi? Ketika manusia sudah berupa janin. Kalau tadi masih berupa sperma, belum ketemu sel telur. Masih ada dalam tulang sulbi bapaknya masing-masing. Kalau ini sperma dengan telur sudah berjumpa, menempel di dinding rahim, jadi janin, jadi zigot. Setelah usia 4 bulan kandungan, Allah utus malaikat mencatatkan 4 hal tentang orang itu. Amalnya, ajalnya, rizkinya, suka dukanya, bahagia atau sengsaranya. Semua kita pasti ada masa-masa bahagia, ada masa-masa sedih. Setiap kita begitu kan? Itu sudah tercatat sebelum kita lahir. Ketika usia kandungan kita 4 bulan di perut ibu kita masing-masing sudah tercatat. Sebagaimana hadis yang sahih tentang hal itu. Bahwa ketika usia 4 bulan dikirim malaikat dicatatkan 4 hal. Catatan ini disebut catatan umri. Kenapa? Karena seumur hidup masing-masing orang. 4 hal dicatatkan. Amal kita. Kita hari ini, detik ini berkumpul di tempat ini dengan posisi berbeda-beda. Saya dengan telunjuk begini. Catatannya sudah ada. 4 bulan ketika saya ada di kandungan ibu saya. Semuanya. Termasuk ajalnya. Kapan ajal kita? Sudah ditetapkan, tapi enggak tahu. Semoga masih lama. Semoga pas ajal tiba kita dalam kondisi terbaik ya. Lagi sujud, lagi saum, lagi beribadah, gitu, lagi beramal soleh, detuk mati. Semoga begitu. Jadi ajalnya, rizkinya juga sudah ditetapkan. Termasuk suka dukanya. Kapan saya akan bahagia, kapan saya akan menderita, Allah telah catatkan. Dan kita tidak bisa menghindar. Ketika kita menderita, wajib sabar. Itu sesuatu yang sudah Allah takdirkan. Untuk apa? Oh, banyak hikmahnya penderitaan ini. Banyak keuntungannya bagi kita. Apa keuntungannya? Dengan penderitaan itu dosa-dosa kita gugur. Dengan keuntungan itu kita bisa bersabar, dapat pahala. Dengan penderitaan tersebut doa kita makbul. Dan banyak lagi itu. Hanya sabar aja ya. Insya Allah maslahat, manfaat bagi kita semuanya. Jadi empatnya itu dicatatkan. Inilah yang disebut dengan catatan umri. Diterangkan dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman thumma yakunu fi dhalika 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu fi dhalika mudghatan mithla dhalik thumma yursilu al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun am sa'id. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya masing-masing selama 40 hari sebagai mudghah. Mudghah itu mungkin bahasa kitanya zigot. Setelah sel telur sama sel sperma bertemu, menempel di dinding rahim berupa mudghah. 40 hari. Kemudian berubah menjadi alaqah selama 40 hari juga. Pertama alaqah dulu, pertama mudghah 40 hari. Kemudian setelah itu berubah lagi. Pertama sebagai nutfah, kedua sebagai alaqah, ketiga sebagai mudghah. Masing-masing 40 hari. Setelah menjadi mudghah, janin, 3 kali 40 hari berarti 120 hari, berarti 4 bulan. Diutuslah satu malaikat. Kemudian ditiupkan ruh. 4 bulan. Baru wes si ruh itu, si janin itu karena sudah ditiupkan ruh, uyak. Uyak itu apa? Hidup, bergerak. Lalu dicatatkan 4 kalimat bagi orang ini. Rizkinya, ajalnya, amalnya, suka dukanya. Dan inilah yang disebut dengan catatan umri. Dan catatan ini menginduk kepada catatan di lauhul mahfuz. Tidak akan berbeda apalagi bertolak belakang. Jadi ini lebih rinci lagi, lebih detail dan lebih sempit. Kenapa lebih sempit? Karena hanya mencatatkan 4 hal tentang setiap masing-masing orang. Ini berbeda-beda. Amal orang beda, ajal orang berbeda, rezeki orang berbeda, suka duka orang berbeda. Masing-masing perbedaan ini semua sudah dicatatkan. Dan ini menginduk kepada catatan di Lauhul Mahfudz, tidak akan berbeda apalagi bertolak belakang. Inilah catatan ketiga, catatan takdir. takdir umri. Keempat, kelima, nanti akan dijelaskan di hari Jumat yang akan datang. Sekarang sudah habis waktu, sudah lewat ya. Sisa dua lagi insya Allah kita akan terangkan di pertemuan yang akan datang. Untuk sore hari ini cukup sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk tanya jawab. Seperti biasa untuk hari Jumat dikhususkan bagi pendengar dan pemirsa Roja TV dan Radio Roja di Cilengsi, dipersilakan kepada Ah Ari untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga, silakan.
1: Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan. Semoga Allah memberikan kemudahan dan taufiknya untuk kita semuanya agar bisa memahami pelajaran ini dan dalam rangka meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan, kami tunggu pertanyaannya di via telepon 0218236543. Silakan untuk penelpon yang pertama. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Mohon maaf.
2: Iya, saya dengan Arifin Al-Maliki di Banten.
1: Silakan.
2: Iya, ada yang mau saya tanyakan. Ini tentang Sirah Nabawiyah, Ustaz ya. Ini kan Rasulullah itu sering perang gitu ya. Terus dengan para sahabatnya juga sering perang. Itu gimana cara menjaga sholatnya gitu, sholat lima waktunya itu. Ingin tahu aja. Kita aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
0: Barakallahu fi. Kalau enggak salah pertanyaannya, Nabi dan para sahabat sering perang gitu ya? Perang. Bagaimana sholatnya ketika perang? Ya, pertama, ada yang disebut dengan sholat khauf. Sholat ketika takut. Karena berada di tengah-tengah medan tempur. Bagaimana sholatnya? Berbeda tergantung keadaan. Kalau umpamanya sedang tidak fight, tidak sedang perang, di sini masih bersiap, musuh di sana masih siap, datang waktu sholat, maka Nabi dan para sahabat sholat. Bagaimana sholatnya? Berbeda dengan sholat di waktu normal. Yaitu Nabi dan para sahabat di shaf pertama suruh sholat dulu. Di shaf kedua jaga-jaga. Ketika Nabi SAW masuk ke rokaat kedua, shaf pertama ini melanjutkan sendiri-sendiri sampai salam. Shaf yang kedua masuk dan mulai sholat dengan Nabi sebagai rokaat yang pertama. Begitu. Jadi ketika shaf pertama sudah salam masing-masing, mereka yang berjaga. Dan ini dibahas oleh para ulama dalam sholat khauf. Adapun kalau umpamanya sedang perang, kemudian datang waktu sholat, ya teruskan perang. Nanti ada uzur mengakhirkan sholat. Dan ini pernah teralami oleh Rasul SAW ketika dari siang ba'da zuhur perang, begitu masuk waktu asar masih perang. Dan Nabi SAW masih melayani. Tidak sholat dulu, gak bisa, stop dulu, saya mau sholat. Musuh gak akan peduli, ya enggak? Kesempatan ya, bagi mereka ketika kita sholat dibantai nanti. Sampai Nabi SAW

0: Pasien dari mulai sebelum asar jam 3 sudah dibedah. Datang waktu asar, nggak bisa saya asar dulu, mati pasiennya. Terus lanjut, ini menyangkut nyawa orang, sampai maghrib baru selesai, asar belum. Lakukan sholat asar setelah memungkinkan walaupun sudah habis waktunya. Kalau ada uzur seperti itu boleh ya. Yang jelas Nabi dan para sahabat di masa perang pun tidak pernah meninggalkan sholat ya. Ada aturan-aturan dari aspek fikih bagaimana tata cara sholat ketika perang. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Ari.
1: Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan Ustaz atas pencerahan dan jawabannya. Kita akan angkat kembali telepon yang selanjutnya. Silakan, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan siapa, di mana?
2: Di Siliana di Situbondo.
1: Silakan pertanyaannya.
2: Ini Ustaz, apakah nanti di kalau sudah berjumpa dengan Allah, apakah juga nanti diperkenalkan juga arisnya juga diberitahukan kepada habanya yang ada di surga? Ustaz, mohon penjelasan. Syukron jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa dipahami, Ustaz.
0: Gimana pertanyaannya? Kurang tertangkap.
1: Kurang lebih yang kami tangkap adalah apakah ketika nanti kita sudah berjumpa dengan Allah, kita sebagai hambanya diperkenalkan juga dengan warga surga yang lainnya, Ustaz. Demikian, kurang lebih.
0: Warga penghuni surga.
1: Iya.
0: Kita semua akan berkumpul di surga dengan keluarga, dengan sahabat, dengan tetangga, dengan semua kenalan kita yang sama-sama ke surga. Reuni, iya. Memberi kebahagiaan enggak? Jangankan di akhirat, di dunia reuni dalam suasana yang biasa itu menyenangkan banget. Ketemu kawan lama, sahabat lama, apalagi keluarga. Suami istri punya anak banyak, anaknya berkeluarga, pindah keluar kota atau kota yang sama tapi terpisah agak jauh. Kangen, rindu, telepon-teleponan. Pas lebaran ngumpul bareng anak, menantu, cucu gitu. Seneng apa enggak? Seneng. Bahagia? Bahagia. Ya, di surga, masing-masing penghuni surga berjumpa dengan keluarganya. Suami istri kalau dua-duanya ke surga, berjumpa dan tetap sebagai suami istri. Anak-anaknya yang juga ke surga berjumpa dengan orang tua. Bahkan sekalipun level surganya berbeda. Mbak anak-anaknya surganya lebih rendah daripada orang tuanya. Orang tuanya itu amalnya, ibadahnya lebih hebat daripada anak-anaknya. Tapi sama-sama ke surga beda level. Karena beda kualitas dan kuantitas ibadah. Kalau orang tua ke surga di level atas, anaknya juga ke surga di level bawah, sama-sama di surga, kira-kira orang tuanya kangen gak ke anak? Pengen ngumpul gak? Pengen. Ada kekurangan? Iya, di sini serba enak, tapi mana anak cucu kita gitu kan? Untuk menyempurnakan kebahagiaan orang tua, level surga anaknya dikatrol, dinaikkan selevel dengan tingkatan surga orang tuanya. Maka sempurnalah kebahagiaannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِالْإِيمَانِ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh anak-anak turunannya dalam keimanan. Kami satukan mereka itu. Bertemu antara orang tua dengan anak-anak dengan cucu. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allah akan mengangkat level surga anak-anaknya. Selevel dengan orang tuanya walaupun amal ibadah mereka jauh berbeda. Setelah ada di surga, anak-anaknya ada, lalu ternyata anak-anaknya didatangkan selevel

0: dengan surga orang tuanya bahagia enggak? Bingit, baru sempurna nih kebahagiaan. Atau jangankan di akhirat, kita sekeluarga, kita anak cucu ke hotel bintang 7. Bintang terbaik. Tapi orang tua mengambil presiden suite umpamanya. Kamar terbaik, termewah, termahal. Segala ada. Makanan, buah-buahan, kamar mandinya juga lebih membuat betah daripada kamar tidur kita. Tapi anak-anak kita di kamar standar. Nggak ketemu. Anak-anak nggak bisa ke level kita karena kuncinya itu hanya bisa ke level dia. Nggak bisa ke level kita. Cliff-nya itu. Kira-kira kita bahagia nggak? Enggak bahagia. Walaupun wah serba mewah, ada yang kurang, kita enggak bisa ketemu anak cucu, kan gitu ya. Ketika kita umpamanya curhat ke manajernya, saya enggak bisa lihat anak-anak padahal ini mahal gitu. Apa kata manajer? Tenang, anak-anaknya di-upgrade selevel dengan level kamar Bapak. Akhirnya pindah, baru senang, bahagia. Itu baru di dunia loh. Apalagi di akhirat nanti ya. Ya, kita akan berjumpa dengan orang-orang yang kita cintai sampai ke akhirat. Berkata Rasulullah SAW, anta satakunu ma'aman ahbabta fil jannah. Kamu akan bersama-sama dengan orang yang kamu cintai di surga nanti. Almaru ma'aman ahabba, seseorang akan bersama-sama dengan orang-orang yang dicintai. Maka cintai para ahli surga, akan bersama-sama dengan ahli surga di surga nanti ya. Wallahu a'lam. Terakhir Ari ya, silakan.
1: Pertanyaan terakhir kami akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saudara Ikhwan dari Karawang yang bertanya, faktor-faktor apa sajakah yang bisa merubah takdir? Barakallahu fiik Ustaz, silakan.
0: Apakah takdir bisa dirubah? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Tergantung konsep penjelasan takdir itu. Tadi dijelaskan karena takdir ilmu Allah. Dan ilmu Allah semua sudah ditulis. Lalu ditetapkan bahwa kolam sudah terangkat. Dan catatan, lembaran catatan amal takdir sudah kering. Menunjukkan takdir bisa dirubah, tidak bisa dirubah. Itu pertama. Yang kedua, bukankah ada hadis yang menjelaskan takdir bisa dirubah dengan doa dan ikhtiar? Seperti contoh umpamanya, man ahabba ayyub sata fi rizqihi wa ayyun sya'a fi athari falyasil rahimah. Siapa orang yang diingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah menyambung silaturahmi. Jadi silaturahmi bisa memperpanjang umur dan menambah rizki. Padahal tadi kita jelaskan ketika kita 4 bulan ada di perut ibu, rizkinya ajalnya sudah dicatatkan. Tapi kok bisa dipanjangkan, bisa ditambah rizkinya? Memang para ulama ada dua penjelasan yang dimaksud rizki bertambah umur lebih panjang, maknanya makna majazi. Majazi itu bukan makna yang sebenarnya. Artinya umur panjang, umurnya tetap segitu tapi lebih barokah, diisi ibadah amal soleh. Rizkinya ditambah, maksud rizkinya tetap segitu tapi lebih barokah, karena lebih manfaat. Ada yang begitu, ada juga makna hakiki. Tapi apakah ini bertolak belakang dengan ketetapan catatan amal? Tidak. Ulama yang menyatakan ini maknanya hakiki, siapa yang silaturahmi umurnya nambah, rizkinya nambah. Terus bagaimana catatan, apakah berubah? Tidak berubah. Catatannya begitu. Allah ketika mengutus malaikat untuk mencatat takdir untuk bayi di usia kandungan 4 bulan catatkan olehmu, kata Allah. Kalau orang ini silaturahmi, kasih umur umpamanya 80, kalau tidak kasih aja umurnya 60. Kalau silaturahmi kasih rezekinya total 100 miliar seumur hidup. Kalau enggak silaturahmi total 1 miliar aja. Dua-duanya dicatat oleh malaikat. Malaikat enggak tahu orang ini nanti silaturahmi atau tidak, tapi Allah tahu. Tetap orang ini menjalani takdir sesuai dengan catatannya, ya. Apakah doa bisa merubah takdir? Sebagian hadis memang berkata begitu, tapi maknanya adalah takdir berupa doa, doa yang kita panjatkan sebagian dari takdir yang Allah tetapkan. Ikhtiar kita bagian yang Allah tetapkan bagi. Contoh, seseorang tadinya miskin, bodoh. Takdir dia begitu. Lalu dia berusaha belajar, jadi pintar. Bekerja keras, sukses, jadi kaya. Apakah orang ini merubah takdir? Sebagian sudut pandang, iya. Sebagian sudut pandang lain menyatakan, tidak, itulah takdir dia. Awalnya dia ditakdirkan malas, sehingga bodoh, dan miskin. Lalu Allah kasih hidup. Daya. Diberi semangat untuk belajar dan bekerja. Ditakdirkan orang itu berdoa. Lalu orang itu berdoa, belajar, bekerja. Dan Allah mudahkan jalan-jalan dari usahanya itu. Akhirnya Allah takdirkan dia pinter, kaya raya, dan rajin. Itulah takdir dia. Awalnya Allah mentakdirkan dia malas, bodoh, dan miskin. Allah takdirkan dia berdoa, belajar, berusaha, rajin. Lalu Allah takdirkan dia kaya dan pinter dan terhormat dalam pandangan manusia. Jadi doa dan ikhtiar termasuk bagian yang Allah takdirkan juga. Sudah saya katakan tadi, tidaklah Allah mentakdirkan sesuatu kecuali Allah takdirkan juga sebab-sebab terjadinya sesuatu tadi, ya. Semua yang Allah takdirkan itulah yang akan terjadi. Jadi kalau seseorang tadinya kondisinya negatif, kurang baik, lalu dia berdoa dan berusaha, lalu berubah menjadi bagus kondisinya, positif kondisinya, maka yang dia lakukan bukan merubah takdir, tapi begitulah takdir dia. Awalnya ditakdirkan negatif, ditakdirkan kurang bagus keadaannya. Allah takdirkan dia berusaha, berikhtiar, berjuang, berkorban, berdoa. Allah mudahkan jalan-jalan yang dia lalui, lalu meraih sukses, berhasil, berubahlah keadaannya. Itu termasuk bagian yang sudah Allah takdirkan. Wallahu a'lam, cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafidhullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian dari pembahasan kitab Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda kaum dangu dimanapun Anda berada yang telah menyimak kajian ini dalam format rekaman. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat mendatangkan amal-amal yang soleh. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala permudahkan kami kembali untuk dapat menghadirkan kajian-kajian di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: kita membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang sah di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah.
0: Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara.

0: jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'amur ahlaka bis-salah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamizu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
2: Sholat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah rukun Islam yang kedua. Kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
3: Addi salat kama amarallah di awqatiha di masajid مع إخوانك في بيوت الله.
4: على الصلاة على الصلاة على الصلاة.
0: راديو روجا منبر شهايا سنة. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat di lima waktu,
2: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
1: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Setiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah, sholat, akhirnya tidak diterima.
1: Karena ada orang yang sholat tapi dia riak. Tidak peduli dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat.
2: Apalagi tidak sholat.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana.
2: Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat,
1: walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang terima.
2: Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu.
1: Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal-asal, sujudnya sempurna, ruku'nya gak sempurna. Ruku'nya sempurna, sujudnya gak sempurna. Siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
4: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rizki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa.
2: Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal Islam kaum dangu Radio Raja Bandung, Anda masih di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di program kajian Islam ilmiah yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam format rekaman bersama pemateri Al-Ustadz Mahfud
0: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya. Dan juga hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Al-Baihaqi. Ya. Di dalam Sahihul Jami pada nomor 6684 dan 6685. Ya. Yang berbunyi Al-Madinatu haramun ma baina airin ila thawrin la yukhtala kholaha wala yunaffar ya wala yunaffaru sayduha wala tultaqatu nuqatuha illa liman ashadda biha wala yasluh lirajulin an yahmila fiha asyalaha likitalin ya wala yasluhu an yaqta'ah minha syajaratan illa an ya'lifa rajulun ba'irahu. Akhrajahu Abu Daud dan juga Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami. Ya, artinya Madinah itu haram antara airin ila saurin. Ya, airin itu adalah nama gunung, gunung air dan gunung saur. Ya. Nanti kita jelaskan, tidak boleh dipotong pohonnya, juga tidak boleh binatang buruannya diusir, tidak boleh barang temuannya diambil, barang hilang diambil, kecuali bagi orang yang ingin memberitahukan ya kepada pemiliknya, siapa yang punya. Dan juga tidak boleh bagi seseorang memikul senjata untuk perang, dan juga tidak boleh ya memotong pohon yang ada di dalamnya kecuali bagi seorang yang ingin memberikan makan ya dalam kondisi terdesak terpaksa ini ya, darurat untuk ontanya. Ini hadis yang pertama yang ada di dalam kitab ya Al-Muharramat yang menjadi pembahasan. Kemudian hadis yang kedua yaitu hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan Imam Ahmad dan juga Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami nomor 6685 ya, yang berbunyi Al-Madinatu haramun min kadza ila kadza la yuqta'u syajaruha wa la yuhdatsu fiha hadats man ahdatsa fiha hadatsan aw awa muhdisan fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yakbulullah minhu yawmal qiyamah sorfan wala adla ya. Madinah itu haram antara ini dan itu ya. Ini masih mubham ya hadis Anas, tapi dijelaskan ya ada bayannya di hadis Ali bin Abi Thalib ya, antara air ila saur ya. Nanti ada lafad ya labataiha allabah ya. Tidak boleh dipotong pohonnya ya. Tidak boleh melakukan di situ yaitu perbuatan bid'ah. Barang siapa melakukan perbuatan bid'ah ya atau melindungi orang berbuat bid'ah atau muhdisan, di sini maknanya juga orang yang melakukan jinayah. Ya, misalkan ada orang yang membunuh orang lain, kan dia harus nuntut ya, diat haknya, tapi ditahan-tahan, dihalang-halangi, itu masuk muhdisan. Maka semuanya itu ya motong pohon, berbuat bid'ah, melindungi orang yang berbuat jahat, ya. Maka atasnya laknat Allah, laknat para malaikat dan semua manusia. Ya. Dan Allah tidak menerima pada hari kiamat sorfan wala adla. Ini banyak makna sorfan wala adla. Ya. Ya. Ada yang memanakan ibadah sunnah dan wajib. Ya. Demikian. Insya Allah nanti kita jelaskan. Nah, ini dua hadis yang dibawa di dalam kitab Al-Muharramat. Ya. Ensiklopedia larangan. Yang pertama hadis siapa tadi?
Ali bin Abi Thalib. Ya, riwayat Imam Abu Daud dan juga Imam Ahmad dalam Irwa'ul Ghalin. Dan di Sahih Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' nomor 6684. Yang kedua, hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Baihaqi dan di Sahih Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' nomor 6685. Nah, kalau kita melihat isi yang ada di dalam hadis ini, ya, maka kita bisa mengambil di antaranya faedah besar tentang apa di sini? Tentang keutamaan kota Madinah. Ya. Sehingga pohonnya tidak boleh dipotong. Barang temuannya tidak boleh diambil kalau ada barang hilang. Demikian juga tidak boleh mengusir binatang buruan, apalagi perang, ya, apalagi perang. Termasuk juga tidak boleh melakukan perbuatan bid'ah di Madinah ini. Nah, insya Allah dari apa namanya isi hadis ini, maka kita akan bahas 4 poin, ya. Yang pertama, muqaddimah, ya. Yang kedua, karena kita bicara Madinah, Al-Madinah haram, maka juga tidak bisa lepas dari Mekah juga haram, ya. Yang kedua adalah Mekah diharamkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, Madinah diharamkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang keempat, keutamaan kota Madinah. Nah, ini nanti pembahasan lumayan panjang, ya. Yang menjadi perhatian besar kita sebagai orang yang diberikan nikmat iman, ya, mendengar hadis Nabi. Di sini barangkali kita berada di sini sehingga tidak ada kepentingan untuk perkara tersebut. Namun jangan lupa dua kota suci ini, ya, diburu oleh kaum muslimin untuk bisa menjalankan ibadah haji dan umroh. Oleh sebab itu, barangkali meskipun kita tidak ada di sana, ada dan jauh di sini, ya, harapannya mudah-mudahan dengan keyakinan ini sabda Nabi. Nah, tentu dengan iman kita sudah dapat pahala. Ya. Kemudian kita berusaha untuk memahami. Ya. Kalau mengamalkan, kita ada di sini. Iman memahami sebagai sebuah ilmu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ilaihi yas'adu al-kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'u. Akan naik ke atas, ya, perkataan-perkataan yang baik. Termasuk kita belajar Al-Qur'an, belajar hadis dan juga Allah mengangkat amal saleh. Ya. Selain dapat pahala, nah harapannya, ya, semuanya diberikan kemudahan untuk ziarah kota Mekah dan Madinah. Itu. Dan kalau Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menghalangi para jemaah. Ya. Ini harapannya. Nah, oleh karena itu mari kita bahas satu-satu, ya, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Apa mukadimah yang akan kita bahas? Yang pertama adalah Allah Ta'ala memilih dan memuliakan apa yang Dia kehendaki. Ya. Allah memilih Madinah. Allah memilih Mekah. Yes. Tempat-tempat secara khusus. Ya. Termasuk Allah memilih masjid. Semua masjid secara umum. Ya. Ini para jemaah. Ya. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana keterangan baik Al-Quran maupun hadis tentang Madinah dan juga Mekah tentu saja. Ya. Di dalam surat Al-Qasas ayat 68 Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Tuhanmu, Rabbmu menciptakan
apa yang dia kehendaki dan memilih apa saja yang Allah kehendaki. Ya, tidaklah bagi mereka ada pilihan Maha Suci Allah Ta'ala dan Maha Tinggi atas apa yang mereka persekutukan. Nah, di dalam ayat ini, yaitu surat ayat 68, surat Al-Qasas memberikan penjelasan kepada kita tentang apa masyiatullah, ya, fikhtiar, fil-holki wal-ikhtiar, ya, kehendak Allah, apa yang Allah kehendaki untuk menciptakan dan memilih, ya, dan memilih. Di sini para ulama menjelaskan ada tiga pilihan yang Allah pilih: tempat, waktu, dan pelaku. Ya, disinilah mukadimah yang kedua, pahala dan dosa itu dilipat gandakan karena tiga hal. Ya, karena tiga hal. Ya, yang pertama apa? Tempat. Yang kedua, waktu. Yang ketiga, pelaku. Pelaku. Nah, tempat seperti hadis yang baru kita dengarkan bersama. Ya, sebelum nanti syarahnya satu-satu, ya, mari kita pemahaman ilmu, ya, kita tambah, ya. Terkait dengan tempat, ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Surat Al-Hajj ayat 25, ya. Innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillah wal masjidil haram alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-'akifu fihi wal bad wa may yurid fihi bi ilhadin bidzulmin nudziqhu min 'adzabin alim. Ya, sesungguhnya orang kafir dan orang-orang yang menghalangi dari jalan Allah serta menghalangi dari Masjidil Haram. Nah, ini semua perbuatan apa? Dosa. Di mana Masjidil Haram kami jadikan sama untuk semua manusia. Boleh bagi orang yang tinggal di situ atau orang yang tinggal dari luar Masjidil Haram. Kemudian Allah berfirman, barang siapa menghendaki perbuatan dolim di dalamnya, kami rasakan kepadanya adab yang pedih. Adab yang pedih di sini menunjukkan apa? Ya, muqayyad bil, ya, bilafat alim, ya. Sangat pedih, yang pedih, adab yang sangat pedih. Ya, berlipat gandanya dosa. Ini tempat, ya. Surat apa? Al-Hajj ayat 25, ya. Kemudian terkait dengan waktu, ya. Sebagaimana Allah berfirman, inna iddatasyuhur indallah 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tatlimu fihinna anfusakum. Surat At-Taubah ayat 36 terkait dengan waktu, ya. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan dalam setahun itu dalam kitabullah. Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus. Jangan kalian berbuat zalim, ya, di dalam bulan-bulan haram itu. Ini waktu. Bulan haram itu apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Itu. Sebagaimana Nabi bersabda, ya, Allah Nabi bersabda bahwa inna zamana qad istadara kahayatihi yawma khalaqas samawati wal ard as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum thalathatun mutawaliyat dzulqa'dah wa dzulhijjah wal muharram wa rajab mudhar alladhi baina jumada wa sya'ban. Rawahul Bukhari
an Nufai ibn Harith an Abi Bakrah Nufai ibn Harith radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa waktu beredar seperti ketika Allah menciptakan langit dan bumi, seperti bentuknya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun itu ada 12 bulan. Ya. Ini untuk menyatakan ketegasan Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena orang musyrik Quraisy itu merubah-merubah bulan jadi 13. Tujuannya untuk menghindari dari bulan haram. Ya, sehingga mereka bebas berperang. Gitu. 4 bulan di sini, 4 diantaranya bulan haram. 3 berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram. Kemudian yang keempat, Rajab. Sekarang kita masih di bulan Muharram. Ya, ini. Oleh sebab itu, Allah pilih ya, waktu-waktu dan tempat-tempat ini, termasuk masjid. Ya. Masjid. Ya. Yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu apa? Masjid, tempat sebagaimana hadis Abu Hurairah Imam Muslim nomor 671, ahabbul bilad ilallah masajiduha wa abghadul bilad ilallah aswaquha. Ya, tempat yang paling dicintai Allah masjid-masjidnya, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah pasar-pasarnya. Ya, hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Allah taala pilih para jemaah. Oleh karena itu mari kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Memilih apa yang Allah pilih. Ya. Ketika kita memilih apa yang Allah pilih, mencintai apa yang Allah cintai, itu namanya apa? Mengikuti Allah dan Rasulnya. Dan itu bukan hal yang sia-sia. Padahal itu amalan hati. Ya, memilih dan mencintai amalan hati. Ya, amalan hati. Nanti kita berbicara tempat, yaitu Madinah, lebih khusus, dan juga Mekah. Ya. Ya. Lalu penjelasan hadis yang menjadi tema utama dalam pembahasan. Kenapa saya hantarkan kepada poin-poin itu? Agar kita memiliki pemahaman ya yang terkait dengan keutamaan-keutamaan yang Allah pilih untuk suatu tempat, ya, waktu, dan pelaku. Ya. Karena di dalam Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, ya, dijelaskan dengan menukil perkataan Ibnu Abbas, menukil perkataan Qatadah, ya, bahwa orang yang berbuat kebaikan, ya, di dalamnya akan dilipat gandakan. Begitu juga orang yang melakukan kedzaliman di dalamnya juga dilipat gandakan, ya. Kata Ibnu Katsir, fi hadhil ashhur al-muharramah liannahu akad wa ablag fil ismi min ghairiha. Ya. Kama anna al-ma'asi fil baladil haram tudha'af. Ya. Bahwa di bulan-bulan haram itu perbuatan zalim lebih keras dosanya, lebih besar dosanya. Sebagaimana ketika maksiat dilakukan di bulan di tanah haram, tu do'af, dilipat gandakan, ya, dilipat gandakan ini. Kemudian juga menukil perkataan Ibnu Abbas, ya, bahwa bulan-bulan haram tersebut Allah jadikan haram dan sangat besar keharamannya. Wa ja'alad damba fihinna a'dham wal amal as-salih wal ajr a'dham. Ya. Dosa yang dilakukan di bulan haram itu lebih besar
begitu juga pahalanya dari amal soleh lebih besar. Nah, dengan demikian kita kan harus hati-hati di situ. Ya. Ini perkataan Ibnu Abbas, nukul ilmu kafir. Para jemaah. Ya. Sehingga jangan sampai ya orang berada di Mekah atau di Madinah sudah menjalankan haji atau umroh, di situ berbuat dosa lagi. Ya. Selain dosa yang ada di sini, yang ada di dalam hadis ini. Apapun bentuk dosanya. Dengan kita tahu, maka kita akan hati-hati. Maka sebaliknya kita akan melakukan kebaikan yang banyak. Ya. Demikian para ya, jemaah sekalian. Nah, kemudian yang ketiga, pelaku. Ya. Pelaku. Pelaku di sini ya di dalam Al-Qur'an ya. Di antaranya di dalam surah Al-Ahzab ayat 68. Orang-orang tokoh-tokoh ya, ini terkait dengan tokoh ya. Karena terkait dengan ayat sebelumnya bahwa yauma tuqallabu wujuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa dhalluna sabila rabbana atihim dhi'faini minal adzab wal anhum la'nan kabira. Al-Ahzab dari ayat 66 sampai 68. Pada hari wajah mereka dibolak-balik di dalam api neraka, lalu mereka mengatakan, celaka kami, seandainya dulu kami taat pada Allah dan taat pada Rasul. Dan mereka berkata, ya Allah, ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah mentaati sadatana wa kubara'ana. Ya. Pemimpin-pemimpin kami, pembesar-pembesar kami, tokoh-tokohnya, apapun namanya. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan Allah. Oleh karena itu, ya Allah, berikan kepada mereka di'faini minal adab. Ya, adab dua kali. Wal'anhum laknan kabiro, dan laknatilah dengan laknat yang besar. Ya. Itu. Ini para jemaah. Ya. Oleh karena itu, orang yang menjadi tokoh, ya, itu apa? Dosanya dilipat gandakan. Ya. Dosanya dilipat gandakan, para jemaah. Ya.

0: Ya, termasuk siapapun dia, selama itu tokoh, ya, maka apa akan dilipat gandakan, ya. Seperti istri Nabi, misalkan, naudzubillah min dzalik, ya, dan alhamdulillah tidak. Tapi dipanggil oleh Allah Ta'ala surah Al-Ahzab ayat 30. Ya nisa'an nabi man ya'ti minkunna bifahsyatin mubayyinah yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain wa kana dhalika 'ala Allah yasira. Wahai istri nabi, barang siapa dari kalian melakukan perbuatan keji yang nyata, di sini adalah zina, ya, maka akan dilipat gandakan baginya azab dua kalinya. Yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Surat Al-Ahzab, ini pelaku, ayat 30. Ya. Pelaku. Oleh sebab itu orang yang tahu tidak sama dengan orang yang tidak tahu. Hukul hal lestawiyal ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamu. Apakah sama orang yang punya ilmu dan orang yang tidak punya ilmu? Nah, dengan demikian satu sisi, diberi Allah karunia ilmu, nikmat. Nah, satu sisi juga menjadi sebuah apa? Sebuah tantangan, karena kalau sudah tahu, ya tentu akan dilipat gandakan, ya, dosanya. Kita hati-hati, ya. Ini pembahasan mukadimah yang pertama, ya. Yang kedua, Makkah diharamkan oleh Nabi Ibrahim, ya. Sebagaimana hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, anna Ibrahim harrama Makkah wa da'alaha wa harramtul madinata kama harrama Ibrahim Makkah wa da'utu laha fi muddiha wa sa'iha mithla ma da'a Ibrahim alaihi salam li Makkah. Rawi Bukhari wa Muslim nomor 2129 dalam Sahih Bukhari, Muslim nomor 1360. Yang artinya bahwa Ibrahim sesungguhnya telah mengharapkan Mekah. Apa maksudnya mengharapkan Mekah di sini? Tidak boleh berbuat dolim di dalamnya, apapun bentuknya, ya. Termasuk tadi perang, berbuat bid'ah, ya. Kemudian apa, mencabut apa, memotong pohon-pohonan. Dan aku mengharamkan Madinah sebagaimana Nabi Ibrahim mengharapkan Mekah, dan aku mendoakan untuk Madinah mutnya dan soknya, mut ukuran takaran, ya, dua telapak tangan itu satu mut, ya, dan soknya satu sok itu empat mut, satu mut macam-macam, perbedaan ulama menjelaskan berapa kalau dikonversi dengan kilogram, ya, ya. Sebagaimana juga Nabi Ibrahim mendoakan kebaikan untuk Mekah. Nah, ini, ya, ini para jemaah rahmati Allah. Dan kita tahu bagaimana doa Nabi Ibrahim untuk Mekah. Wa qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati min man amana minhum, ya, billah wal yaumil akhir. Ketika Nabi Ibrahim berkata, ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman, berikan penduduknya dengan buah-buahan, yaitu orang-orang yang beriman, dari mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, ya. Dan doa beliau dikabulkan para jemaah, ya. Tentu saja memang yang harus menjadi ukuran kita, ya, adalah keimanan dan ketakwaan. Iman dan ketakwaan inilah yang akan memberikan apa, berbagai macam kebaikan, ya. Iman dan ketakwaan. Kita sering, mari kita tingkatkan iman dan takwa. Bagaimana meningkatkan iman dan takwa? Tidak ada jalan lain kecuali dengan ilmu dan amal, ya. Dengan iman dan takwa akan menjadi wali-walinya Allah. Dengan menjadi wali-walinya Allah, Allah akan bela kalau ada orang yang memusuhinya dengan mengumumkan perang, ya. Kemudian akan dijaga semua anggota badannya agar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Matanya, pendengarannya, tangan dan kakinya. Dan dikabulkan doanya. Sebagaimana hadis kursi, man adali waliyan takut adhan tuhubil bil harb. Barang siapa memusuhi waliku akan umum perang padanya. wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma aftaratuhu 'alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idza ahbabtuhu kuntu samahu alladhi yasma'u bih wa basaru alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtushu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa idza sa'alani la utiyanna wa la in ista'adzani la u'idanna rawahu at-Tirmidzi. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih kucintai dibandingkan dengan yang wajib. Nah, itulah wali Allah, menjaga yang wajib, iman dan takwa. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingat, wali-wali Allah itu tidak memiliki rasa takut dan rasa sedih. Siapa mereka? Orang beriman dan orang bertakwa. Bagaimana ketakwaannya? Menjaga yang wajib. Kemudian senantiasa menambah dengan yang sunnah sampai aku cinta kepadanya. Mari kita sadari dengan kesadaran tinggi ketika mengerjakan yang wajib dan menambah dengan yang sunnah. Kalau sudah Allah cinta, aku menjadi pendengaran untuk mendengar, penglihatan untuk melihat, tangan untuk memukul, kaki untuk berjalan. Apa maksudnya? Dijaga oleh Allah sehingga sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Kita senang mendengar yang baik, kita tidak senang mendengar yang tidak baik. Begitu pula dengan melihat tangan dan kaki. Lalu dikabulkan doanya. Kalau dia minta, aku kabulkan. Kalau minta perlindungan, aku lindungi. Ya. Ini iman dan takwa para jemaah. Sehingga tadi, ya, Nabi Ibrahim ketika mendoakan untuk penduduk negeri Mekah agar diberikan aman, agar diberikan buah-buahan, ya, siapa? Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Jadi jangan kita lalaikan, jangan kita remehkan keimanan yang kita miliki. Itu merupakan karunia yang sangat besar para jemaah. Ya. Poin yang ketiga, Madinah juga diharamkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dan juga Imam Muslim, ya. Nah, mari nanti kita masuk untuk memahami apa keutamaan kota Madinah, ya. Di dalam hadis yang Imam Bukhari Muslim terkait dengan hadis pembahasan kita dalam kitab Al-Muharramat Ensiklopedia Larangan, juga ada hadis, ya, dari Imam Bukhari, apa, hadis Bukhari dan Muslim yang berbunyi innallaha harrama Makkah falam tahilla li ahadin qabli wala tahillu li ahadin ba'di wa innama uhillat li sa'atun sa'atan min nahar la yukhtala khalaha wala yu'dadu syajaruha wala yunaffar sayduha wala tulqa wala tultaqatu luqatuha illa li mu'arrifin, ya. Wa qala Abbas, ya Rasulullah, illa al idkhir, ya, li sagatina wa kuburina, faqala illa al idkhir. Qawl Bukhari. Allah mengharamkan Mekah dan tidak halal bagi seorang sebelumku dan juga tidak halal bagi seorang setelahku. Maksudnya, Mekah itu diharamkan oleh Nabi Ibrahim sebelum Nabi Muhammad, sehingga tidak halal bagi mereka untuk perang di Mekah, melakukan kedoliman, dan juga setelahku, setelah Nabi Muhammad. Sesungguhnya dihalalkan kepadaku cuman sebentar saja dari siang hari, yaitu ketika apa? Fathu Mekah, ya. Setelah itu haram lagi selamanya. Tidak boleh dipotong, ya, pohon-pohonnya, ya. Kemudian juga boleh tidak boleh diusir hewan-hewan buruannya, tidak boleh diambil barang-barang temuan, barang hilang, kecuali lil mu'arrif, kecuali untuk dikenalkan ini ada barang hilang, diumumkan kepada yang punya. Nah, kemudian Al-Abbas mengatakan kecuali idkhir. Idkhir itu dipakai untuk atap rumah atau juga untuk nutup kuburan, ya. Nabi mengatakan illal idkhir, kecuali idkhir, ya. Ini bagaimana, ya. Nah, kemudian kita akan membicarakan tentang keutamaan, ya, kota Madinah. Keutamaan kota Madinah sangat banyak sekali ya di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan keutamaan kota Madinah. Ya. Selain nanti juga syarah dari hadis dua hadis yang ada di kita. Ya, nah kenapa ini saya bawakan agar semuanya memiliki keinginan untuk bisa sampai ke Mekah dan Madinah. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan pada kita semua. Ya, untuk bisa menjalankan umroh, haji dan umroh. Ya. Yang pertama para jemaah, ya, seperti yang tadi kita dengarkan bersama, ya, hadis annallaha ja'alaha haraman, ya. Itu hadis dari Imam Muslim. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Bahwa Nabi bersabda, Allahumma inna Ibrahima harrama Makkah faja'alaha haraman. Wa inni haramtul Madinah haraman ma baina ma'zimaiha alla yuhraqa fiha damun wa la yuhmala fiha silahun liqital wa la tuhbata fiha syajaratun illa li alfin. Rawah Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi bersabda, ya Allah, sesungguhnya Nabi Ibrahim mengharamkan Mekah dan dia jadikan Mekah haram. Ya. Dan aku haramkan Madinah antara ma'zimaiha. Nah, ini ada lafaz ma'zim, ya. Ma'zim. Ada lafaz al-labah, ada lafaz air. Ya. Air ila thawr. Nanti insyaallah jelaskan. Ya itu apa? Tidak boleh ditumpahkan darah di dalamnya. Tidak boleh memanggul senjata untuk berperang. Dan tidak boleh ya dipotong, ditumbangkan pohon-pohonnya kecuali untuk al-il al-alfu, yaitu masih makan unta dalam kondisi darurat ya. Tadi di dalam hadis yang ada ini baina air ila saur ada ma'zimaiha. Nanti insyaallah saya jelaskan ya. Kita dengarkan dulu tentang keutamaan Madinah ya. Bahwa tadi Allah Ta'ala haramkan Madinah sebagaimana Nabi haramkan, sebagaimana Nabi Ibrahim haramkan Mekah. Yang kedua ya, hadis Fatimah binti Qais radhiyallahu ta'ala anha riwayat Muslim. Ya. Bahwa Nabi bersabda sallallahu hadhihi thayyibah, hadhihi thayyibah, hadhihi thayyibah, yakni al-Madinah. Ya. Jadi namanya Madinah itu apa? Thayyibah. Ya. Hadhihi thayyibah, hadhihi thayyibah. Ada juga namanya Thabah. Kenapa? Ulama menjelaskan karena thayyibah kan thayyib baik. Baik penduduknya, baik juga tanahnya subur. Ya, penduduknya baik-baik dan tanahnya juga baik subur. Kemudian yang ketiga bahwa iman ya berkumpul di Madinah. Sebagaimana hadis Abi Hurairah riwayat Bukhari Muslim, "Innal imana la ya'rizu ilal Madinah." Kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Rawi Bukhari Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sesungguhnya iman, ya'riz itu apa? Ya'riz itu lari cepat ya di Madinah. Sebagaimana ular lari cepat menuju ke lubang-lubangnya di Madinah. Ya'riz al-iman ya'riz ya ilaiha.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, program kajian Islam ilmiah yang kami siarkan secara langsung bersama pemateri Al-Ustadz Mahfud Umri LC Hafidullah Ta'ala. Semoga kajian yang tadi kami sajikan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengkaruniakan kita ilmu yang bermanfaat dan juga yang menghadirkan amal soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa, illa tazkiratan liman yakhsha, tanzilan mimman khalaqa al-arda was-samawati al-ula, ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع

0: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas untuk menguji siapa yang paling baik amalan.
1: Bukan yang paling kaya,
0: bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan,
2: tapi yang paling baik amalan.
0: Yang ada di muka bumi semua akan rata, semua akan jadi debu yang berterbang.
2: Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini,
1: berlomba-lomba bersaing
0: untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita.
3: Wa amma man utiya kitabahu bishimali.
0: Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah,
3: walam adri ma hisabiyah,
0: ya laytaha kanatil qadiyah,
3: ya laytaha kanatil qadiyah.
2: Andai kata aku tidak mendapatkan catatan,
0: andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya,
2: ma aghna anni maliyah,
3: ma aghna anni maliyah,
0: halaka anni sultaniyah,
3: halaka anni.

0: صلوه ثم الجحيم صلوه
1: ثم الجحيم صلوه.
0: Ambil, tangkap, masukkan.
2: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah ta'ala, matak bagja, dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
3: Qala Rasul, sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
6: Kehidupan ini akan berakhir jauh.
7: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
8: Inna mayyitun
9: wa innahum mayyitun.
10: Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
11: Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
12: Kullu nafsin.
13: Mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.
14: Enggak yakin kalau dia akan mati.
15: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
14: Semua mati.
15: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
14: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan, Qaddimuni! Qaddimuni! Segerakan aku ke tempatku sana.
13: Dunia.

0: Kenapa manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan?
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik ibn Dinar, ambillah ketaatan kepada Allah sebagai perniagaanmu. Niscaya keuntungan akan menghampirimu tanpa mesti memiliki barang dagang.

هم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق.

0: ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai, bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf dia, tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertobat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit. Lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: An Ibn Umar radiyallahu anhuma qal Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuru Quba Rakiban wa mashiya Fayusalli fihi rak'atain Muttafaqun alaih.
5: Dari Ibn Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alai.
6: La yushriku nabi syai'an.
7: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni.
8: Bayangkan Allah yang maha kuasa,
9: yang maha pencipta,
8: maha pengatur,
9: maha berkuasa,
8: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
9: disamakan dengan makhluk.

0: Kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka
1: selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

Kaf, ha, ya, ain, sod. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya, Zakaria. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

0: ka rabbi syaqiyya.
1: Ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau ya Rabbku."

0: واجعله ربي رضيا.
1: Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia ya Rabbku seorang yang diridhoi.

Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

0: Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."
1: Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa qad

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

0: Hai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya, pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.
1: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara. Radio Roja Bandung, 104,3 FM, menebar cahaya sunnah.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. Pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Rojan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah semata. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan segenap sahabatnya dan orang-orang yang meniti sunnahnya. Dan alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali kita bertemu dalam kajian yang membahas bab akidah dari pembahasan syarah akidah tauhidiyah yang disampaikan secara langsung oleh Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin nafidhahullahu taala, langsung dari studio mini Radio Roja di Pondok Pesantren Imam Bukhari Solo, Jawa Tengah. Dan alhamdulillah kita telah terkoneksi bersama Ustaz. Kita akan simak selama kurang lebih 1 jam ke depan pembahasan, dan juga akan dibuka kesempatan untuk bersoal jawab bagi Anda yang ingin bertanya dalam pembahasan dalam bab akidah secara khusus. Di kesempatan malam ini Anda bisa menyampaikan pertanyaan via telepon langsung di 0218236543, dan pertanyaan via chat WhatsApp Anda bisa sampaikan di nomor yang sama di 0218236543. Kita akan ikuti dan simak bersama faedah-faedah yang bermanfaat dari pembahasan syarah akidah tauhidiyah bersama Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin. Dan kepada Ustaz kami persilahkan. Falitafadul mashkura.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar dan pemirsa Radio Roja dan TV Roja di mana saja berada yang senantiasa dirahmati Allah, kita lanjut membahas masalah-masalah akidah yang disampaikan oleh Al-Imam At-Tahawi dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah, disyarah secara ringkas oleh Syekh Saleh Fauzan Ibnu Fauzan hafizahullah taala dalam At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matni Al-Aqidah At-Tahawiyah. Pembahasan kita berikutnya adalah pembahasan yang di dalam kitab ini diberi nomor 135. Kata Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, wal amnu wal iyasu yanqulani an millatil Islam. Merasa aman dari adab Allah dan berputus asa dari rahmat Allah akan bisa memindahkan dari millatul Islam, akan bisa memindahkan orang dari dinul Islam. Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan, min usuli al-aqidah al-islamiyah al-khawf wal-raja. Di antara pokok akidah Islam adalah khauf, takut, dan berharap. Rasa takut yang ada di dalam hati kepada Allah, kepada azab Allah, kepada hal-hal yang merupakan ancaman Allah, itu merupakan sebagian di antara pokok akidah Islam. Begitu juga roja, berharap. Berharap akan rahmat Allah, berharap akan kasih sayang Allah, berharap akan pahala Allah, itu merupakan bagian dari akidah Islam. Bahkan merupakan bagian dari pokok akidah Islam. Makanya Al-Imam At-Tahawi mengatakan al-amnu, merasa aman, tidak merasa takut terhadap ancaman Allah. Wal-iyas, merasa berputus asa, tidak punya harapan terhadap rahmat Allah. Ini sikap yang akan bisa memindahkan seseorang dari dinul Islam, akan bisa mengeluarkan seseorang dari dinul Islam. Wahuma al-khauf ar-raja, rasa takut dan berharap, keduanya min a'zami usulil aqidah, kata Syekh Shalal Fauzan, merupakan atau termasuk pokok akidah yang paling besar. Rasa takut dan berharap termasuk pokok akidah yang paling besar. Jadi seseorang yang memiliki akidah Islam yang benar itu pasti akan memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut jika Allah murka, takut jika masuk ke dalam neraka. Pada saat yang sama dia memiliki harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rahmat-Nya, untuk mendapatkan ampunan-Nya, untuk mendapatkan pahala dari amal-amal ibadah yang dilakukannya. Wal khaufu war raja' la budda minal jam'i bainahuma. Takut dan berharap itu harus ada dua-duanya, harus berkumpul. Jadi harus punya rasa takut, tapi pada saat yang sama harus punya rasa harap. Tidak hanya takut saja tanpa harapan, atau penuh harapan tanpa rasa takut. Jadi harus ada dua-duanya. Takut dan berharap harus ada dua-duanya. La yakfil iqtisar ala wahidin minhuma faqat. Tidak cukup hanya rasa takut saja tanpa berharap. Tidak cukup hanya harapan saja tanpa rasa takut. Bahkan harus dua-duanya. Kama qala ta'ala fi wasfi anbiya'ihi. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman ketika memberikan sifat kepada nabi-nabinya. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka para nabi Allah bersegera melaksanakan kebaikan-kebaikan. Di mana ada kebaikan, mereka berlomba-lomba untuk mengejarnya. Itu sifat nabi-nabi Allah. Wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada kami, mereka memohon kepada kami, berdoa kepada kami, rohoban, dengan penuh harap, warohaban, tapi juga dengan penuh kecemasan. Cemas jika doanya ditolak oleh Allah, berharap agar doanya dikabulkan oleh Allah, berharap agar ibadahnya diterima oleh Allah, cemas jika ibadahnya tidak diterima oleh Allah karena sebab-sebab yang bisa mendatangkan murka Allah. Misalnya karena ibadah-ibadah itu ada tambahan-tambahan yang keluar dari ketetapan wahyu Allah SWT. Sifat dari nabi-nabi Allah itu seperti itu. Mereka berlomba bersegera mengejar kebaikan, berdoa, beribadah dengan penuh harap dan sekaligus penuh dengan rasa cemas. Rohoban, hadza huwa ar-raja. Rohoban dalam ayat yang kita sebutkan di atas, surah Al-Anbiya ayat 90. Al-Anbiya 90, rohoban itulah yang disebut dengan roja, penuh harap. Rohoban, penuh dengan harapan. Warohaba, hadza huwa al-khauf. Inilah yang disebut takut, ada rasa cemas jika ibadah doanya tidak diterima oleh Allah SWT. Jadi penuh harapan tapi juga ada kecemasan di dalam hatinya. Takut ada kesalahan di dalam ibadah. Takut ada hal yang tidak benar dalam doanya. Sehingga khawatir tidak diterima oleh Allah. Makanya dia selalu berhati-hati supaya harapannya tidak kandas. Wa qala subhanahu wa ta'ala ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Surah Al-Isra ayat 57. Mereka orang-orang yang disembah selain dari Allah. Jadi ada orang-orang, ada makhluk Allah, entah itu malaikat atau para nabi yang sudah wafat, atau makhluk-makhluk soleh Allah SWT yang disembah oleh orang-orang musyrikin. Lah, orang-orang yang disembah oleh orang-orang musyrikin ini, para malaikat atau para nabi Allah, orang-orang soleh, justru yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka mencari-cari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Mereka selalu berusaha untuk mencari wasilah, mencari jalan supaya dekat kepada Allah. Ayyuhum aqrabu, siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah. Artinya berlomba mencari kedekatan kepada Allah. Wa yarjuna rahmatah, dan mereka berharap akan rahmat Allah. Wa yakhafuna adzabah, dan mereka takut menghadapi azab Allah. Inna azaba rabbika kana mahdzura, sesungguhnya azab dari Rabbmu, dari Tuhanmu, dari Allah itu adalah sesuatu yang ditakutkan. Lah, itu para anbiya Allah yang sudah meninggal, orang-orang soleh yang sudah meninggal, yang dulunya adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah SWT, yang kemudian setelah meninggal dunia disembah oleh orang-orang musyrikin. Kuburannya dimintai berkahnya, kuburannya didatangi untuk orang-orang minta-minta, untuk orang-orang ngalap berkah. Lah, orang-orang soleh tersebut, para nabi tersebut, justru dulu ketika hidup itu selalu berusaha mencari jalan mendekatkan diri kepada Allah, mencari wasilah. Wasilah itu adalah sarana. Tapi sarana yang dilakukan oleh para nabi dan orang-orang soleh itu adalah dengan beribadah kepada Allah, dengan melakukan amal-amal soleh, dengan menyebut-nyebut nama-nama Allah, dengan menyebut-nyebut sifat-sifat Allah. Itulah wasilah yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan mendatangi kuburan-kuburan, bukan mendatangi tempat-tempat keramat. Lah, mereka itu berharap akan rahmat Allah, takut akan azab Allah. Karena memang azab Allah itu jika mengenai seseorang akan sangat berat. Fahum yazma'una bainal khauf war raja, maka mereka menghimpun, mengumpulkan antara rasa takut dan harapan. Dikumpulkan satu sisi takut, satu sisi yang lain penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala jalla wa ala, Allah jalla wa ala berfirman dalam ayat yang lain, surah Az-Zumar ayat 9, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarjuna rahmata rabbih. Apakah kamu, hai orang-orang musyrik, yang lebih beruntung, ataukah orang yang qanit, ataukah orang yang khusyuk dalam beribadah kepada Allah di waktu-waktu malam hari, dalam keadaan bersujud, dalam keadaan berdiri, sedangkan ia takut kepada akhirat, takut akan mengalami kesengsaraan dan kecelakaan ketika hidup di akhirat. Wa yarju rahmata rabbih, dan berharap akan rahmat Rabbnya. Itu adalah sifat dari orang yang qanit, orang yang senantiasa taat kepada Allah SWT, sampai malam-malam hari pun selalu berusaha untuk bangkit, bangun beribadah kepada Allah dengan sujud dan dengan berdiri. Takut kepada akhirat, takut jika di akhirat akan mengalami kesengsaraan, dan berharap akan rahmat Allah agar di akhiratnya kelak mendapatkan kasih sayang dan sorga dari Allah SWT. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah, wala budda ma'ahuma minal mahabbah lillah. Di samping rasa takut dan berharap kepada Allah, harus disertai mahabbah, harus disertai rasa cinta kepada Allah. Jadi ada cinta, takut, dan berharap kepada Allah. Tiga-tiganya itu harus menjadi satu kesatuan yang ada dalam diri seorang mukmin. Cinta kepada Allah, yang kedua takut, dan yang ketiga berharap kepada Allah, harus menjadi satu kesatuan. Satu sisi dia memang cinta kepada Allah, satu sisi dia takut kepada Allah, satu sisi yang lain dia berharap kepada Allah. Fala budda min hadhil umuri tsalata, maka harus tiga hal ini ada, harus terdiri dari tiga hal ini yang ada di dalam diri seorang mukmin. Al-mahabbah lillah, cinta kepada Allah. Wal khauf minhu, takut kepada Allah, maksudnya takut dari murkanya, takut dari ancaman siksanya. War raja li fadlihi, dan berharap akan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Faman iqtasara 'ala al-mahabbati faqat fa huwa sufi, maka siapa yang membatasi pada cintanya saja kepada Allah, maka dia adalah sufi. Orang yang dalam hidup beribadahnya kepada Allah itu didasari hanya dengan cinta saja, tanpa rasa takut dan tanpa rasa harap, pokoknya cinta. Lah, ini adalah sufi. Fasufiyah ya'buduna Allah azza wa jalla bil mahabbah, maka madhab sufi, faham sufi itu, orang-orang sufi itu beribadah kepada Allah hanya berdasarkan rasa cinta saja. Kenapa salat? Karena cinta. Kenapa zikir? Karena cinta kepada Allah. Wala yakhafuna wala yarjun, tidak takut dan tidak punya harapan. Itu yang disebut ibadahnya orang sufi, itu yang disebut ikhlas, tanpa pamrih, bahkan tanpa pamrih sorga. Lah, itu namanya bukan ikhlas. Kita beribadah itu karena punya harapan mendapatkan sorga dari Allah, mendapatkan pahala dari Allah, ingin melihat Allah SWT dan takut dari neraka. Tapi mereka, orang-orang sufi, beribadah hanya berdasarkan cinta saja. Yaqulu qailuhum ana la a'buduhu tam'an.

Ini yang pertama. Yang kedua, وَمَنْ عَبَدَ اللَّهِ فِي الْخَوْفِ فَقَطْ فَهُوَ مِنَ الْخَوَارِجِ. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya berdasarkan rasa takut saja, maka dia termasuk golongan khawarij. Kenapa? لِأَنَّ الْخَوَارِجَ أَخَذُوا جَانِبَ الْخَوْفِ وَالْوَعِيدِ فَقَطْ فَكَفَّرُوا بِالْمَعَاسِي. Karena orang-orang khawarij hanya berpegang pada sisi takutnya saja, berpegang pada ancaman saja. Jadi nas-nas yang dipegang hanya nas-nas ancaman saja. Ibadahnya hanya dilandaskan pada rasa takut saja, tanpa cinta dan tanpa harapan. Karena mereka ibadahnya didasarkan hanya kepada rasa takut saja. Kalau begini salah, takut salah, takut salah, takut salah. Fakaffaru bil ma'asi. Akhirnya mereka mengkafirkan orang-orang hanya karena melakukan perbuatan maksiat-maksiat yang sebenarnya dengan kemaksiatan itu orang belum sampai pada derajat kafir. Karena kemaksiatannya adalah kemaksiatan bukan syirik dan bukan kufur. Ini orang khawarij. Orang khawarij beribadah kepada Allah dasarnya takut. Enggak cinta, enggak punya harapan. Ini yang kedua. Yang ketiga, وَمَنْ عَبَدَ اللَّهِ فِي الرَّجَاءِ فَقَدْ فَهُوَ مِنَ الْمُرْجِئَةِ. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan roja saja, dengan harapan saja, maka dia termasuk golongannya orang-orang murji'ah. Apa orang-orang murji'ah itu? الَّذِينَ أَخَذُوا جَانِبَ الرَّجَاءِ فَقَدْ. Orang-orang yang berpegang pada sisi harapan saja. Ibadahnya hanya didasarkan pada berharap. Optimismenya terlalu besar sehingga adanya hanya harapan tanpa rasa takut kepada Allah jika menyimpang. Jika melakukan kemaksiatan tidak takut, adanya harapan. Wataraku janibal khauf, dan mereka meninggalkan sisi rasa takut. Enggak ada rasa takut, enggak ada rasa cinta. Adanya hanya harapan-harapan saja. Ini tiga golongan. Ketiga-tiganya adalah golongan sesat. Beribadah hanya berdasarkan rasa cinta, tanpa takut dan harapan. Sufi. Yang kedua, ibadah hanya berdasarkan rasa takut saja, tanpa cinta dan tanpa harap. Ini khawarij. Yang ketiga, beribadah hanya berdasarkan harapan-harapan saja tanpa rasa takut dan cinta. Ini adalah orang-orang murji'ah. Terus yang benar bagaimana? Amma ahlu tauhid faya'buduna allaha bijami'i thalat. Adapun orang-orang yang bertauhid, yang benar-benar mentauhidkan Allah, menyatakan bahwa Allah Esa. Esa, hanya Allah yang diibadahi. Esa, hanya Allah yang memiliki kekuasaan terhadap alam semesta. Esa, dalam arti hanya Allah saja memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang tidak bisa ditandingi oleh siapa saja. Maka mereka beribadah kepada Allah dengan ketiga hal ini. Dasarnya dalam ibadah kepada Allah berdasarkan tiga hal utama ini, yaitu bilhub, dengan rasa cinta. Mengapa kita beribadah? Karena kita cinta kepada Allah. Wal khauf, juga karena takut kepada Allah SWT. War raja, juga dengan penuh harapan. Jadi dengan cinta, dengan takut, dan dengan harapan. Thumma innal khaufa la yakunu ma'ahu qunut. Kemudian ketika dalam beribadah ada rasa takut, itu takut yang tidak disertai dengan keputusasaan. Rasa takut ketika beribadah kepada Allah itu adalah takut yang tidak diwarnai oleh keputusasaan. Fa in kana ma'ahu qunut mir rahmatillah sara kufran.

Kalau dalam rasa takutnya itu ternyata diwarnai oleh keputusasaan mengharapkan rahmat Allah, tidak ada harapan, adanya adalah keputusasaan, tidak punya harapan terhadap Allah SWT, maka jadinya kafir. Rasa takut yang seperti itu, saking takutnya akhirnya tidak punya harapan, putus asa, maka jadinya apa? Tersesat ke dalam kekafiran. Allah berfirman dalam surah Yusuf, antara lain Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 87, innahu la yai'asu min rauhillah illal qawmul kafirun. Sesungguhnya tidaklah berputus asa mengharapkan rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Orang mukmin tidak akan berputus asa karena dia husnudzon kepada Allah SWT, enggak mungkin akan berputus asa. Yang berputus asa siapa? Yang berputus asa mengharapkan rahmat Allah hanya orang-orang kafir. Qala al-Khalil alaihi salatu wassalam, al-Khalil Ibrahim alaihi salatu wassalam berkata, dikisahkan oleh Allah dalam surah Al-Hijr ayat 56. Wa may yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhallun. Dan tidaklah berputus asa mengharapkan rahmat Rabb-nya kecuali orang-orang yang tersesat. Hanya orang yang tersesat karena dia su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak punya harapan. Sehingga dia berputus asa mengharapkan rahmat Allah, seakan-akan Allah tidak akan memberikan jalan keluar kepadanya.

0: Ketika orang punya asa, ketika orang punya harapan kepada Allah, maka harapannya itu harapan yang diwarnai rasa aman untuk tidak mendapatkan murka dari Allah SWT. Harapannya itu bukan harapan yang diwarnai rasa aman terhadap murka Allah SWT. Dan tidak ada rasa takut. Harapannya adalah harapan yang tetap diliputi oleh perasaan takut jika ibadah yang dilakukannya salah. Jika langkah yang dilangkahkannya dalam beribadah itu salah, akhirnya khawatir mendapatkan murka Allah. Jadi harapannya adalah harapan yang tetap punya rasa takut kepada Allah. Nah, jika harapannya itu adalah harapan yang diliputi dengan rasa aman terhadap makar Allah, tidak takut kepada Allah SWT, wahada madhabul murji'ah, inilah madhab murji'ah. Yang kita katakan tadi, ibadahnya hanya berdasarkan harapan-harapan tanpa rasa takut kepada Allah. Yang diambil adalah nas-nas tentang harapan. Misalnya ayat, wahuwal ghafurur rahim, dia Allah maha pengampun dan maha kasih sayang, itu aja tanpa ada rasa takut bahwa Allah itu syadidul iqab, bahwa Allah itu dahsyat hukumannya, dahsyat azabnya. Enggak ada rasa takut seperti itu murji'ah. Wa huwa madhhabun dhalun, dan ini adalah madhab yang sesat. Afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah, dari murka, dari azab Allah? Fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun, maka tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi. Hanya orang-orang yang rugi yang merasa aman dari makar Allah. Hari ini tidak ibadah, tenang. Malam-malam melakukan kemaksiatan, tidak melakukan peribadatan kepada Allah, tenang. Tidak ada rasa takut bahwa bisa datang azab Allah di dunia pada saat orang tertidur atau pada saat di siang hari orang sedang bermain-main dan melalaikan Allah SWT. Bisa. Azab dunia seperti itu bisa datang, Allah bisa datangkan, Allah kuasa untuk mendatangkannya pada saat orang hidup di tengah malam, sedangkan dia sedang bersenang-senang di malam hari, atau di siang hari ketika orang sedang bersenang-senang. Farraja'u faqat kufrun, harapan saja tanpa ada rasa takut terhadap Allah itu adalah kufur. Wal khaufu dunar raja' kufrun, takut tanpa harapan juga kufur. Oleh karena itu Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, yang kulani an millatil Islam, bahwa rasa aman, tidak merasa takut akan ancaman Allah, dan putus asa mengharapkan rahmat Allah, itu dua-duanya akan bisa menjadikan orang keluar dari dinul Islam. Lidha yaqulu ba'dus salaf, oleh karena itu sebagian kaum salaf, sebagian pendahulu kita, ulama-ulama kita terdahulu, sebagian mereka berkata, yajibu 'alal 'abdi ay yakuna bainal khaufi war raja, wajib bagi seorang hamba untuk selalu berada antara rasa takut dan harapan. Yakni yusawwi bainahuma, artinya menyamakan, menyetarakan antara khauf dan rajanya. Kajana hai at-ta'ir, seperti dua sayap seekor burung. Khauf dan raja itu ibarat dua sayap burung. wajanah at-ta'ir mu'tadilan, dua sayap burung itu seimbang, dua sayap burung itu seimbang. Lau ikhtalla wahidun minhuma saqata, kalau sayap burung yang satu itu patah atau hilang, maka burung itu tidak akan bisa terbang, dia akan jatuh. Fakadzalikal 'abdu, begitu juga hamba. Bainal khaufi war raja kajana hai at-ta'ir, begitu juga seorang hamba antara khauf dan raja seperti dua sayap burung. Jadi diseimbangkan antara khauf dan rajanya supaya apa? Supaya tidak jatuh. Ya kadang-kadang rajanya agak ditinggikan, khaufnya direndahkan, tapi seimbang. Kayak burung mau belok itu mungkin dia beloknya dengan menyeimbangkan sayapnya untuk apa namanya, mengendalikan arah terbangnya, kapan dia ketika mau hinggap, kapan dia mau turun, dan seterusnya, itu mempermainkan sayapnya. Begitu juga seorang hamba kadang-kadang disetir sayap yang kanan untuk misalnya belok kiri, atau ya sayap yang kiri untuk belok kanan. Begitu juga seorang hamba ketika hidupnya dalam beribadah kepada Allah itu menggunakan berdasarkan khauf dan raja. Berikutnya, masalah yang ke-136, Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, wasabilul haqqi bainahuma li ahlil qiblah, dan jalan kebenaran adalah di antara khauf dan raja bagi orang-orang Islam, bagi kaum muslimin. Kaum muslimin, jalan kebenaran dalam beribadah kepada Allah adalah antara khauf dan raja. Al-haqqu bainahuma, al-haq yang benar di antara keduanya, artinya di antara khauf dan raja, li ahlil qiblah, artinya bagi kaum muslimin. Artinya orang-orang Islam itu jalan yang harus ditempuh dalam beribadah kepada Allah adalah al-khauf war-raja. Ini dikatakan oleh Al-Imam At-Tahawi. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, summu ahlal qiblah. Mengapa orang-orang Islam, kaum muslimin, disebut sebagai ahlul qiblah? Li'annahum yusalluna ilal ka'bah, karena mereka sholatnya menghadap ke arah Ka'bah. Artinya kiblatnya kaum muslimin setelah dahulu Nabi diperintahkan untuk berubah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, maka sejak itu kiblatnya kaum muslimin adalah ke arah Ka'bah. Di situ maka kaum muslimin disebut sebagai ahlul qiblah, karena ketika sholat dia menghadap ke arah kiblat. Amma man la yusalli ilal Ka'bah falaysa minal muslimin. Adapun orang yang sholatnya tidak menghadap ke arah Ka'bah, kalau orang yang sholatnya tidak menghadap ke arah Ka'bah, falaysa minal muslimin, maka dia tidak termasuk golongannya kaum muslimin. Misalnya bagi kita orang Indonesia, ketika beribadah ternyata menghadap ke arah timur, itu bukan muslim. Li'annallaha amara bitawajjuh ilal Ka'bah, karena Allah memerintahkan supaya ketika sholat kaum muslimin menghadap ke arah Ka'bah. Wal wajib ittiba'u amrihi subhanah, maka kewajiban kaum muslimin adalah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Hinama nusikha al-istiqbal li Baitul Maqdis, ketika menghadap ke arah Baitul Maqdis itu dimansukh, dihapuskan hukumnya oleh Allah. Nabi diperintahkan untuk berubah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah. Fal mu'min yaduru ma'al awamir, maka seorang mukmin dia harus berputar bersama dengan perintah. Perintahnya apa, dia lakukan apa yang ia perintahkan. Li'annahu 'abdun lillah, karena dia adalah hamba bagi Allah. Maka apa saja perintah Allah, dia harus ikuti. Jadi kehidupan seorang muslim, seorang mukmin itu harus berputar mengikuti perintah. Kemana arah perintah, ke situ kita ikuti perintah tersebut. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimma yanqalibu 'ala 'aqibaihi. Al-Baqarah ayat 143. Dan tidaklah kami jadikan kiblat yang kamu dulunya ada mengarah pada kiblat itu, yaitu ke Baitul Maqdis, berubah menjadi ke arah Ka'bah. Allah tidak jadikan itu semuanya kecuali apa? Illa lina'lama, kecuali supaya kami tahu, dan Allah Maha tahu. Ini maksudnya adalah untuk menguji orang. Man yattabi'ur rasul, siapa yang mengikuti rasul dari orang yang kemudian berbalik ke arah belakang. Jadi sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, siapa sesungguhnya yang taat kepada rasul dan siapa yang membelot kepada rasul. Berikutnya, Al-Imam At-Tahawi rahimahullah pada masalah yang ke-137, wala yakhrujul 'abdu minal iman illa bijuhudi ma adkhalahu fi. Dan tidaklah keluar seorang hamba dari keimanan kecuali dengan mengingkari apa yang menjadikan ia masuk ke dalam iman itu. Seorang hamba tidak keluar dari iman kecuali mengingkari sesuatu yang menjadikan dia masuk ke dalam iman itu. Ini asalnya adalah perkataan untuk membantah orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij menganggap seseorang keluar dari iman karena melakukan sesuatu yang menurut mereka mengeluarkan dia dari iman, yaitu kemaksiatan. Begitu juga Mu'tazilah. Nah, ini maksudnya adalah untuk membantah mereka. Tapi perkataan ini adalah perkataan yang keliru. Makanya dikritik oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Jadi kata Imam Tahawi, tidaklah seorang hamba keluar dari iman kecuali dengan mengingkari apa yang menyebabkan dia melakukan hal yang menjadikannya dia beriman. Kalau dia mengingkari sesuatu yang seharusnya dia tidak ingkari dalam amalan-amal iman, maka dia tetap beriman dan tidak keluar dari keimanan. Jadi ini maksudnya untuk membantah orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah yang mengatakan seseorang akan keluar dari iman karena dia melakukan kemaksiatan. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hadzal kalam fihi mu'akhadzah. Perkataan ini di dalamnya mengandung kesalahan. Harus ada kritik terhadap perkataan ini, ada kritik. Kenapa? Li'anna qasral kufri 'alal juhud madhhabul murji'ah. Karena apa? Karena membatasi kekufuran itu pada pengingkaran saja, ini adalah madhabnya murji'ah. Madhabnya kaum murji'ah. Sebab kekafiran itu bukan mengingkari saja. Sebab kekafiran bukan hanya mengingkari saja. Nah, yang mengatakan bahwa sebab kekafiran itu adalah karena mengingkari, ingkar terhadap ketetapan-ketetapan Allah, ini madhabnya murji'ah. Kalau murji'ah selama tidak mengingkari, maka dia tetap mukmin. Selama dia tidak mengingkari, dia tetap mukmin. Orang misalnya sholat, orang misalnya melakukan kesalahan-kesalahan, maaf saya maksudkan, orang melakukan kesalahan-kesalahan, kekufuran, kemusyrikan, selama dia tidak mengingkari, maka dia tetap mukmin. Yang menyebabkan dia kafir adalah karena pengingkarannya. Dan ini salah. Ini adalah mazhabnya Murji'ah. Apa yang dikatakan oleh Imam At-Tahawi ini perlu dikritisi supaya orang tidak salah faham. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan, wa nawaqidul Islam katsirah. Pembatal-pembatal keislaman itu banyak. Bukan hanya mengingkari saja. Minha al-juhud, di antaranya adalah mengingkari, mengingkari syariat salat, mengingkari zakat, mengingkari bahwa khamr haram, mengingkari itu adalah penyebab keluarnya orang dari keislaman. Orang mengingkari jenggot umpamanya, mengingkari jenggot sebagai sunnah Rasul, sebagai sesuatu yang disyariatkan oleh Rasul, itu juga bisa terjerumus dalam kekafiran karena pengingkarannya. Tapi bukan mengingkari saja. Mengingkari itu hanya di antara sekian banyak pembatal keislaman. Wa minha, di antaranya lagi adalah asyirku billahi azza wa jalla, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu apa? Yaitu beribadah di samping kepada Allah juga kepada selain Allah, berdoa di samping kepada Allah juga berdoa kepada selain Allah. Misalnya orang minta-minta di kuburan kepada orang yang telah mati, minta-minta, wahai orang soleh, saya minta kepadamu agar nanti di akhirat saya mendapatkan syafaatmu. Lah ini mintanya kepada orang-orang yang dikubur. Ini syirik, karena di samping dia beribadah kepada Allah, dia juga meminta kepada yang selain Allah. Nah, ini adalah mengeluarkan seseorang dari keislaman. Wa minha, di antara yang menyebabkan orang keluar dari Islam adalah al-istihza bid-din. Memperolok agama. Memperolok agama. Au bi syai'in minhu, atau memperolok sesuatu dari ajaran agama. Walau lam yajhad, meskipun dia tidak mengingkari. Meskipun dia tidak mengingkari. Misalnya jilbab. Misalnya tutup aurat bagi wanita, jilbab. Diolok-olok, diejek. Meskipun dia memakai, tapi memperolok, apa-apaan ini. Meskipun dia melaksanakannya. Itu bisa terjerumus dalam kekafiran, memperolok agama. Celananya cingkrang, kebanjiran, kalau dia sudah faham bahwa itu adalah ajaran Islam. Ya. Jadi memperolok hukum syariat, misalnya harus di atas mata kaki pakaiannya, pakaian bawahnya itu harus di atas mata kaki, misalnya itu diperolok. Apaan? Kayak orang kebanjiran saja, padahal dia tahu bahwa itu adalah hukum dari Allah dan Rasulnya, atau itu adalah ketetapan dari Rasulnya SAW, maka itu juga termasuk istihza, memperolok agama. Maka hati-hati memperolok agama atau memperolok sesuatu daripada agama, memperolok azab api neraka, memperolok sorga, memperolok siksaan di neraka, diperolok, itu bisa menyebabkan orang karena istihza memperolok itu terjerumus dalam kekafiran. Dan lain-lain sebagainya. Wahia nawaqid kathirah. Pembatal-pembatal keislaman itu banyak. Dzakarohal ulama wal fuqaha fi abwabir riddah. Itu disebutkan oleh para ulama, oleh para fuqaha, ketika mereka membahas tentang masalah ini di abwab riddah, di bab bab tentang kemurtadan, apa saja yang bisa menjadikan orang murtad dari Islam. Di kitab-kitab mereka, kitab-kitab fikih, kitab akidah, ada abwab ar-riddah, bab-bab yang menerangkan tentang murtad. Wa minha, tahdilul haram wa tahrimul halal. Wa tahrimul halal. Di antara yang bisa membatalkan keislaman seseorang, menjadikan orang jadi kafir, ini maksudnya supaya kita takut, supaya kita hati-hati terhadap diri kita, jangan sampai melakukan pembatal-pembatal ini. Bukan untuk menuduh orang. Bukan untuk menuduh orang. Maksudnya tidak menuduh orang secara individu per individu. Tapi ini sebagai wa'id. Babnya adalah bab ancaman. Supaya kita jangan melakukan seperti itu. Jadi diantaranya apa? Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Atau apa yang Rasulullah haramkan. Atau sebaliknya, mengharamkan apa yang Allah halalkan atau Rasulullah halalkan. Wa dzakara Syaikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah minha asyarah. Syaikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan nawaqidul Islam itu yang terpenting, pokok-pokoknya ada 10. Wahiyya ahammuha, dan yang 10 ini adalah yang terpenting di antara pembatal-pembatal keislaman. Wa illa fan nawaqid katsirah, padahal sesungguhnya pembatal-pembatal keislaman itu banyak, tapi disebutkan pokok-pokoknya yang paling pentingnya itu ada 10. Fa qasru nawaqidil Islam 'alal juhud faqat ghalat. Maka membatasi pembatal keislaman itu pada hanya pada pengingkaran saja itu adalah salah. Itu adalah kesalahan. Wa ba'dul kuttab al-muta'alimin al-yawm yuhawiluna izhar hadzal madhhab. Sebagian penulis ya hari ini yang apa namanya sok tahu, sok pinter, hari ini mencoba untuk menunjukkan, untuk mengembangkan, untuk menampakkan madhab ini. Untuk menampakkan madhab ini, kalau tidak ingkar, tidak apa-apa. Jangan sampai ingkar. Jadi mempermudah masalah ini. Tujuannya apa? Tujuannya, an yasiran nas fi sa'atin minaddin. Supaya orang itu, apa, leluasa dalam beragama. Jadi mencoba supaya orang-orang itu punya kelonggaran di dalam beragama. Madama annahu lam yajhad fahuwa indahu muslim. Selama seseorang itu tidak ingkar, maka menurut mereka dia masih muslim. Akhirnya membuka pintu kemaksiatan yang sangat banyak. Orang akan mempermudah sesungguhnya maksiat. Akhirnya orang menganggapnya tidak maksiat selama tidak ingkar. Nanti lama-lama orang berzina. Selama tidak ingkar, tidak kafir, tidak akan terjerumus dalam perkara besar. Ya, kalau hanya berzina saja tidak kafir, memang betul. Ya, tapi akhirnya orang akan mempermudah. Yang penting tidak ingkar, maka semuanya jadi boleh. Semuanya akhirnya merasa itu boleh, tidak mengapa. Kan Allah Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Zina, merampas, merampok, membunuh. Akhirnya semuanya jadi boleh. Nah, meskipun hukum asalnya tidak menyebabkan hanya dengan itu saja menjadi kafir. Tapi kan nawaqidul Islam banyak. Nawaqidul Islam itu banyak, kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita memperolok agama. Jangan sampai kita memperolok sesuatu dari azab di api neraka. Atau memperolok sesuatu dari pahala sorga. Bicara tentang neraka tapi sambil ketawa-ketawa, sambil memperolok. Subhanallah. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang menyebabkan kita bisa terjerumus dalam kekafiran. Perbuatan itu syirik sesungguhnya. Tapi orang mempermudah, yang penting tidak mengingkari. Wah, ini salah loh. Kalau perbuatannya itu syirik saja. sujud kepada patung misalnya. Ya syirik. Ya terjerumus dalam kemusyrikan. Apapun yang dia lakukan, mengingkari atau tidak mengingkari, dia sujud dengan kerelaan. Sujud dengan ridho sujud, ya bisa terjerumus dalam, itu akan terjerumus dalam kemusyrikan. Jadi harus hati-hati. Idzan sajada lis-sanam wa qala ana ma jahattu. Idza sajada lis-sanam wa qala ana ma jahattu wa ana mu'tarif bit-tauhid innama huwa dhanbun min adh-dhunub. Dikasih contoh di sini. Misalnya kalau seseorang sujud kepada patung, sujud kepada patung. Terus dia bilang, saya tidak mengingkari bahwa sujud ini tidak boleh. Saya tidak mengingkari bahwa ini sebenarnya tidak boleh. Ana mu'tarif bitauhid, saya mengakui tauhid. Saya tidak ingkar, tapi dia sujud. Terus dia berpendapat bahwa ini hanya dosa biasa saja. Tidak sampai kepada kufur. Loh, sujud kepada sonam itu kufur. Sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada patung. Tapi karena dia beranggapan yang penting saya tidak ingkar dan saya tetap meyakini tauhid saya hanya sujud kepada Allah, kemudian dia sujud di depan patung. Lalu dianggap ini dosa biasa. Ini berbahaya yang seperti ini. Itu anggapan murjiah tadi. Akhirnya agama jadi longgar. Tidak ada batasan-batasan yang mestinya harus dihindari. Contoh yang lainnya, au dzabaha li ghairillah, menyembelih hewan untuk selain Allah. Menyembelih hewan untuk selain Allah itu maksudnya adalah untuk persembahan kepada berhala atau kepada kepada berhala atau kepada yang diyakini menjadi penunggu suatu daerah tertentu, makhluk halus yang menjadi penunggu dari satu wilayah tertentu, lalu dia sembelih hewan korban dipersembahkan kepada kepada berhala ini, atau ingin bangun rumah disembelihkan kerbau atau sapi kepalanya ditanam. Ini adalah dzabh li ghairillah. Lalu dia menganggap saya tidak ingkar kok, saya tetap bertauhid kepada Allah kok, saya niatnya tetap itu semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah. Padahal ini adalah dzabh li ghairillah, berbahaya. Au sabbullah, au sabbur rasul, au sabbuddin, atau mencaci maki Allah, mencaci maki Rasulullah, atau mencaci maki agama. Niat saya tidak mencaci maki kok, tapi yang keluar dari lidahnya, dari mulutnya itu caci makian. Ini kufur. Meskipun niatnya tidak seperti itu, tetap kufur. Yaqulun hadza muslim. Mereka mengatakan itu tetap muslim. Li'annahu lam yajhad, karena dia tidak ingkar. Wa hadza ghalatun kabir, dan ini adalah kesalahan besar. Wa hadza yudhi'ud din tamama, ini menghilangkan agama secara total. Terus Nabi mengajarkan apa? Nabi dulu mengajarkan tidak melihat tentang niat mereka bahwa orang-orang jahiliyah dahulu menyembah patung-patung, menyembelih hewan korban untuk patung-patung mereka. Dilarang oleh Nabi SAW. Dihilangkan oleh Nabi SAW. Lah kemudian sekarang dibolehkan dengan anggapan itu bukan ingkar. Maka ini artinya menghilangkan ajaran agama. Fala yabqa dinun, sehingga agama tidak tersisa lagi. Fal wajib al-hadar min hadzal khataril azim. Maka kewajiban kita adalah berhati-hati dari bahaya yang besar ini. Jadi ini yang malam ini bisa kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Jadi itu adalah satu kekeliruan kalimat yang disampaikan oleh Al-Imam Thahawi, meskipun maksudnya adalah untuk membantah orang-orang Khawarij atau Mu'tazilah, tapi mestinya bahasanya tidak seperti itu. Jadi ini maksudnya dikritisi supaya kita jangan sampai salah paham dengan apa yang dikatakan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, atau dijadikannya sebagai pedoman bagi kita mengikuti madhabnya imam yang salah. Jadi seseorang itu tetap punya kesalahan karena orang itu tidak maksum. Jadi mengkritisi dan meluruskan yang salah itu bukan merupakan perkara aib. Dan ini yang mengatakan demikian adalah para ulama, termasuk diantaranya adalah Syekh Saleh Ibnu Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Naam.
1: Naam, jazakallahu khair, barakallahu fiik atas syarah penjelasan yang disampaikan dalam poin pembahasan di kesempatan malam ini dari Syarah Aqidah Tauhidiyah, yang berkaitan di antaranya adalah rasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana di antara rukun ibadah yaitu roja, khauf dan cinta yang harus tersematkan dalam diri seorang muslim dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, dan juga kekeliruan yang terjadi atau yang ada di dalam pembahasan kaidah yang disebutkan oleh Imam Thahawi sudah dijelaskan secara rinci. Kita akan buka sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya atau ingin memperdalam pembahasan. Silakan di line telepon 0218236543. Baik Ustaz, kami akan angkat dari penelpon, dari pesan chat WhatsApp terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Ustaz, sejauh manakah atau mauqif seorang muslim dalam melihat kekeliruan dan kesalahan ulama, terutama mereka yang memiliki akidah sahih atau akidah di atas manhaj yang hak, dan bagaimana sikap seorang muslim kepada kesalahan ulama tersebut, melihat sepertinya ada perbedaan antara menyikapi kesalahan yang terjadi antara satu ulama dengan ulama yang lain, terutama dalam bab akidah. Mohon nasihatnya, jazakallahu khair.
0: Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam belajar memang sebaiknya kita melalui guru, karena kalau kita membaca kitab tanpa mengetahui seharusnya bagaimana mempelajari dan membaca kitab itu, mungkin kita akan ngikuti kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi, karena kita adalah orang yang sedang belajar. Orang yang sedang belajar itu kadang-kadang tidak melihat kesalahan apa yang kita pelajari. Makanya sebaiknya kalau kita punya kesempatan untuk belajar melalui guru, kita belajar kepada guru. Atau paling tidak ketika kita membaca kitab, ada kitab syarah, ada kitab syarah dari ulama terpercaya, supaya kita mengetahui kesalahan dari kitab yang kita baca dengan syarah dan penjelasan dari ulama. Dan saya rasa untuk zaman sekarang ini, belajar kepada guru menurut kemampuan kita masing-masing itu wasilahnya cukup banyak, ya. Artinya sarana untuk mempelajari ajaran Islam lewat guru itu wasilahnya sangat banyak. Kalau tidak bisa bertemu gurunya langsung, sekarang banyak situs-situs yang terpercaya untuk kita belajar Islam, supaya kita bisa mengetahui kesalahan. Karena prinsipnya siapapun selain Nabi-Nabi Allah SWT itu tidak ada yang maksum. Tidak ada yang maksum. Ada sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan, lah kesepakatan ini maksum. Kesepakatan ulama itu maksum. Nah, kita rujukkan ketika ada pendapat berbeda dengan apa yang menjadi kesepakatan para ulama, itu berarti pendapat yang menyelisih kesepakatan ulama itu keliru, salah. Meskipun dia ulama, karena mungkin Kenapa berpendapat seperti itu? Ya karena mungkin waktu itu ulama yang bersangkutan hidup di suasana yang mungkin banyak fitnah, banyak apa, banyak penyimpangan-penyimpangan, atau mungkin ada pengaruh-pengaruh yang lain, kurangnya apa sampainya riwayat atau kesepakatan para ulama yang lain, jadi tidak sampai informasi itu kepada seorang ulama tertentu sehingga bisa terjadi kesalahan, dan itu mungkin lah tentang al-iman, bahwa iman itu meliputi perkataan dengan lidah, terus perkataan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan, itu sudah merupakan kesepakatan. Begitu juga pembatal-pembatal keislaman itu sudah menjadi kesepakatan para ulama. Sehingga yang menjadi kesepakatan para ulama itu ketika ada pendapat yang tidak sesuai dengan kesepakatan ini, berarti ada kekeliruan. Meskipun kadang-kadang seorang ulama ketika menyampaikan pernyataan itu tidak dimaksudkan untuk mengingkari atau tidak sengaja menyalahi apa yang sudah menjadi kesepakatan, karena maksudnya adalah untuk membantah satu kelompok tertentu, seperti misalnya Imam Tahawi di sini maksudnya adalah untuk membantah orang-orang Khawarij. Tapi memang ada kekeliruan, dan ini harus diluruskan, kekeliruan seperti ini, supaya tidak dianggap kekeliruan itu sebagai satu kebenaran. Wallahu alam shawab.
1: Nah, Ustaz, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasan yang disampaikan. Barakallahu fik. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari pemirsa atau pendengar Roja. Terkadang orang mencari-cari celah untuk tetap bisa melakukan perkara haram yang belum bisa dia tinggalkan. Misalnya orang yang belum bisa meninggalkan musik atau belum bisa memelihara jenggot karena tuntutan pekerjaan. Apakah alasan-alasan seperti ini dibenarkan, Ustaz? Dan bagaimanakah sikap hati yang seharusnya ada pada diri orang tersebut? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair.
0: Ya, yang paling utama adalah pertama memahami. Yang kedua, berusaha untuk berdoa, ya berusaha untuk bisa melaksanakan, dan berusaha melawan hawa nafsu. Berusaha melawan hawa nafsu dengan senantiasa mohon pertolongan Allah SWT. Kalau misalnya ada tuntutan pekerjaan yang menuntut kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, ya kita harus berusaha untuk menghindar dari perbuatan haram itu. Kalau misalnya pekerjaan itu menuntut seperti itu, ya berarti kita bagaimana caranya agar kita mendapatkan pekerjaan yang tidak bertentangan. Wallahualam bissawab. Ya, selalu berusaha, selalu berusaha berdoa kepada Allah agar kita langkahnya dituntun oleh Allah melakukan yang sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi SAW. Adapun kita dalam hidup itu tetap harus berpikir tentang skala prioritas. Ada yang wajibnya itu sangat utama. Kalau kita misalnya tinggalkan pekerjaan karena ada tekanan-tekanan seperti itu, tapi kita tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang lain, ya gimana? Ya, kita secara bertahap nanti berusaha untuk bisa melaksanakan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan pelanggaran itu terdiri dari berbagai jenis, ya. Pelanggaran itu terdiri tidak satu derajat tingkatnya. Ada mungkin seorang pekerja harus meninggalkan sholat berjamaah. Karena kalau dia harus sholat berjamaah meninggalkan pekerjaannya, terjadi bahaya yang lebih besar. Nah, ini tentu ada kekecualian, ada sesuatu yang termaafkan dalam syariat. Karena kalau misalnya dia operator sesuatu, kalau ditinggal sholat berjamaah, tidak ada yang nungguin, dia satu-satunya yang harus nungguin, ya terpaksa. Adapun sholat dia berjamaah, itu adalah urusan dia dengan pribadi Allah, sedangkan pekerjaan itu terkait dengan kewajiban dia menunaikan amanah pekerjaan dan juga terkait dengan kepentingan umum. Jadi ini ada hal-hal yang mungkin nanti menyangkut dengan kepentingan umum, dengan sehingga nanti perlu ada skala prioritas yang harus dipilih. Wallahu'alam.
1: Nah, ya Ustaz, jazakallahu khair barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya, masih dari pesan chat WhatsApp. Tadi disebutkan bahwa seseorang yang beribadah hanya menyandarkan kasih sayang Allah, maka dia mengikuti tarekat atau jalan sufi. Pertanyaannya Ustaz, apakah dalam Islam tidak disyariatkan untuk meniti tarekat-tarekat tertentu, dan apakah mengikuti tarekat-tarekat tersebut bertentangan dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan mencari wasilah sebagaimana kisah Nabi Allah Musa yang mencari jalan ilmu kepada Khidir alaihi salam. Mohon pencerahan dan nasihatnya, jazakallahu khair.
0: Iya. Tidak ada thariqah tertentu di dalam beribadah kepada Allah kecuali mengikuti thariqah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berakidah, kita ikuti bagaimana cara berakidahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara berakidahnya para sahabat radhiyallahu anhum yang sudah memahami akidah itu dari Nabi Muhammad dan mengamalkan akidah itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tentang amalan-amalan ibadah. Begitu juga tentang tazkiyatun nufus. Bagaimana membersihkan jiwa kita. Tidak ada tarekat tertentu untuk beribadah kepada Allah kecuali mengikuti Nabi Muhammad SAW seperti apa yang difahami oleh para salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi tidak ada cara itu. Adapun yang terkait dengan Nabi Musa dan Khadir, misalnya kita mencari ilmu juga mencari ilmu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Kita kan sudah berikrar. Ikrar pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Itu menunjukkan bahwa kita harus ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Ikhlas itu artinya ibadahnya hanya tertuju kepada Allah dan tidak kepada yang selain Allah. Apa saja macam-macam ibadah, berarti kita harus mempelajari berbagai macam ibadah yang apabila kita lakukan untuk selain Allah, kita terjerumus kepada kemusyrikan, bertentangan dengan ikrar kita asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua, kita sudah ikrar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka kita harus berusaha mengikuti sekuat tenaga kita bisa mengikuti Nabi SAW dalam beragama, dalam beribadah. Dalam beribadah, dalam beragama. Termasuk di dalamnya urusan-urusan agama adalah membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita, mengikuti tata cara Rasulullah SAW, dan tidak ada tata cara-tata cara yang lain selain dari tata cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam urusan beragama. Ya. Nah.
1: Barakallahu fiik. Jazakallahu khair ya Ustaz, atas nasihat dan jawaban yang disampaikan. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah menghadirkan rasa cinta dalam beribadah dan juga menggabungkan antara khauf dan roja, terutama ketika hati atau jiwa ini semakin jauh dari syariat Allah, tersibukkan dengan perkara-perkara dunia dan terlalaikan dengan pekerjaan, sehingga baru teringat tentang wajibnya kembali kepada Allah ketika usia sudah senja. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallah khairan.
0: Iya, jadi tidak bosan saya ingin menyampaikan bahwa yang paling pertama kita mohon kepada Allah, mohon petunjuk, mohon hidayah, mohon taufik, dan kita renungkan ketika kita berdoa dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Itu maksudnya adalah supaya kita semakin faham terhadap Islam, terus mendapatkan taufik untuk mau dan mampu mengamalkan apa yang kita fahami, dan memohon taufik supaya kita tetap istiqomah dan terus meningkat pemahaman kita, meningkat ibadah kita kepada Allah, istiqomah dalam hal itu, kemudian kita mohon taufik supaya kita husnul khotimah. Ini prinsipnya seperti itu. Yang kedua, kita lakukan sebab-sebabnya. Apa sebabnya? Sebab-sebabnya adalah kita belajar. Belajari, kita pelajari agama Islam ini. Dan yang terpenting di antara semua ilmu yang ada adalah memahami tentang Allah. Siapa Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya. Dengan memahami siapa Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, hukum-hukumnya, akan tumbuh rasa cinta. Karena Allah nanti akan memberikan taufik kepada kita. Tadi kan di awal kita berdoa pada Allah. Terus jalannya kita tempuh, yaitu belajar. Mempelajari nama dan sifat Allah itu tidak akan ada habis-habisnya. Bahkan kalau kita mau, waktu kita kurang untuk belajar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ketika kita semakin paham nama-nama Allah, maka kita semakin cinta kepada Allah, semakin butuh kepada Allah, harapannya semakin besar kepada Allah, dan kita semakin takut kepada Allah, dan kita merasa semakin kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu caranya adalah itu berdoa. Yang kedua, kita tidak bosan-bosannya mengkaji dan mempelajari, mendalami tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya. Dan setelah itu ya kita tentu akan mempelajari prinsip-prinsip dan pokok-pokok ajaran Islam. Kemudian apa saja yang perlu kita yang kita perlukan dalam kehidupan ini, yang itu kita tidak bisa menghindar kecuali kalau jika kalau kita mempelajarinya. Artinya ada pelajaran-pelajaran yang seseorang tidak bisa lepas, harus mempelajari pelajaran-pelajaran itu. Karena kalau dia tidak bisa mempelajari itu, dia tidak akan bisa melakukan peribadatan yang benar kepada Allah. Misalnya tentang wudu, tentang sholat. Kalau kita tidak mempelajarinya, wudu kita akan salah. Kalau tidak mempelajarinya, sholat kita akan salah. Kalau kita tidak mempelajarinya, maka muamalah kita, dagang kita, posisi kita sebagai orang, sebagai rakyat akan salah. Atau posisi kita ketika kita memimpin akan salah kalau kita tidak pelajari ketetapan-ketetapan yang ada di dalam Islam. Jadi itu yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan dengan begitu kita lama-lama akan hatinya akan menjadi hati yang hangat, akan menjadi hati yang hidup, dan akhirnya tumbuh kecintaan, harapan, dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik atas nasihat dan jawaban yang disampaikan. Kami angkat masih pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz izin bertanya perihal ingin mendaftar ke universitas. Ana sarankan ke anak agar tidak menetapkan pilihan ke salah satu universitas saja, karena anak tanamkan prinsip bahwa jika memilih berarti secara tidak langsung sudah menganggap pilihannya adalah yang terbaik, sedangkan dalilnya baik menurutmu belum tentu baik menurut Allah. Akhirnya anak-anak mendaftar ke beberapa universitas dengan prinsip diterima di universitas manapun itulah yang baik menurut Allah. Apakah pemahaman anak tentang dalil ini salah, Ustaz? Mohon pencerahannya.
0: Ya, ada benarnya, dan mungkin ada kekeliruannya. Kalau misalnya salah dalam memilih fakultas atau memilih perguruan tinggi, mungkin di situ anak kita akan terjerumus dalam perkara-perkara yang bisa merusak agama atau akan bisa merusak kepribadian. Jadi tetap harus ada dipilihkan mana yang terbaik. Ya, artinya fakultas-fakultas yang terbaik itu apa bagi pendidikan anak kita. Jangan sampai kemudian belajar di satu fakultas tertentu anak kita malah menjadi kufur. Wala'iyadzubillah. Jadi jangan sampai seperti itu. Karena mungkin kan akan diajak untuk berdebat tentang Allah, akan diajak berdebat tentang kebenaran agama, dikosongkan pikirannya, misalnya itu. Jadi apa yang disampaikan tadi mengandung kemungkinan benar kalau tujuannya adalah fakultas-fakultas yang baik. Tapi kalau misalnya itu terlalu mutlak, bahasanya mana saja fakultas yang dipilih, itu bisa berbahaya kalau ternyata yang dipilihnya adalah sesuatu yang bisa merusak pemahaman kita. Wallahu a'lam bishawab.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fik. Kami akan kembali pertanyaan dari pesan chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi. Berkaitan dengan ulama yang diambil ilmunya, Ustaz, apakah atau siapakah Jahm bin Sofwan yang dikatakan di salah satu majelis dia merupakan silsilah sanad dari silsilah sanad dari sebuah lembaga keagamaan yang memang murid dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in yang mulia. Apakah benar demikian dan boleh diambil akidah dan manhaj dari Jahm bin Sofwan? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair.
0: Jahm bin Sofwan itu adalah pencetus faham Jahmiyah. Dan Jahmiyah adalah pemahaman yang sesat. Jadi Jahm bin Sofwan itu adalah imamnya orang-orang Jahmiyah. Mengapa disebut Jahmiyah? Karena imamnya adalah Jahm bin Sofwan. Maka kalau ada runutan ilmu menuju ke arah Jahm bin Sofwan, lebih baik kita tinggalkan. Karena dia dalam memahami masalah iman, dia murji'ah. Dalam masalah

0: apa namanya ulama-ulama yang lain yang benar yang tidak terkontaminasi dengan pemahaman-pemahaman yang salah seperti itu. Wallah alam bissawab.
1: Baik, saya jazakallahu khair wa barakallahu fiik atas pencerahan dan juga jawaban yang disampaikan. Demikian beberapa pertanyaan yang bisa kami hadirkan di kesempatan malam ini, Ustaz. Dan sebagai kesimpulan materi kajian malam ini dan ikhtitam, kami persilahkan, Ustaz.
0: Ya, jadi para pendengar, para pemirsa Radio Roja yang dirahmati Allah SWT, marilah kita pastikan bahwa ketika kita beribadah kepada Allah itu didasari rasa cinta kepada Allah, didasari harapan yang besar kepada Allah, tapi pada saat yang sama juga didasari dengan rasa takut akan azab Allah SWT. Dan itu caranya adalah dengan senantiasa berdoa kepada Allah, mohon petunjuk dan taufik, kemudian kita lalui jalan wasilah menuju terbentuknya cinta, khauf dan roja kepada Allah dengan cara banyak belajar dan mempelajari dinul Islam ini, termasuk di dalamnya mempelajari masalah asma dan sifat Allah, karena ini prinsip mempelajari asma dan sifat Allah itu adalah mempelajari Allah sesembahan kita, Rabb kita yang kita ibadahi, yang kita sembah, yang kita rindukan, kita ingin bertemu dengan Allah SWT, dan kita rindukan ingin melihatnya nanti di hari kiamat, terutama di sorga. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Jazakumullah khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin, hafizahallahu ta'ala. Jazakallah khairan Ustaz atas faedah ilmu yang bermanfaat, kelapangan waktu yang diberikan di kesempatan malam ini, pembahasan dari syarah Aqidah Tahawiyah, dan sejumlah faedah dari soal jawab dan pertanyaan sudah disampaikan dan dijawab oleh Ustaz. Semoga memberikan faedah bagi yang bertanya dan juga bagi yang menyimak dan mendengarkan. Dan insya Allah kita akan lanjutkan kembali pembahasan dari syarah Aqidah Tahawiyah di kesempatan di kesempatan Jumat yang akan datang, insyaallah taala. Dan demikian pembahasan di kesempatan malam ini, kami ucapkan jazakumullah khairan atas kebersamaan Anda, dan kita memohon kepada Allah taufik dan hidayahnya agar memahami ilmu yang kita pelajari dan juga dimudahkan untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu Alkitab
5: dan Sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul
10: sallallahu alaihi wasallam.
11: Wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahtan wa Sa'd jalis, فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمناً.

0: فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري.
1: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang, dan saat itu Sa'ad sedang duduk, tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki, padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Kemudian aku terdiam sejenak, dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya, hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia, karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Allah membagikan dunia kepada semua orang, yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud, Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun, Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia, padahal yang gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku. Hayatul dunia illa lahu wa la'ib wa inna addara al-akhirata lahi. Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? وَلَا يُؤْتِ الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبْ. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah Azza wa Jalla.
3: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam As-Sa'uri rahimahullah, "Tidaklah satu hadis pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali telah kuamalkan, walau sekali

Wilujeng Wengi pamiarsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hariringna peuting. Dina galur

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
2: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
1: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
0: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Musa radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
6: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air, sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya, juga ada tanah yang dapat menampung air, namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
7: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari, dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, uritun nar, ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung, apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.

0: ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
1: Was'aluka ridha ba'da al-qada.
0: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
1: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
0: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Dan kita senantiasa memohon keridhaan-Nya.
0: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
1: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
2: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
2: Ia ridha terhadap takdir.
1: Ia pun berusaha untuk sabar.
2: Yahdi qalbah.
1: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhal Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
2: Ia selalu merasa kurang.
1: Ia selalu menginginkan yang lebih.
2: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
2: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Al-Quran.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para pendengar kaum dangu Radio Roja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah, kembali kami hadirkan program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Ahmad Zainuddin LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi menjelang siang 25 Syawal 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting untuk wanita muslimah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina wa ahfazna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udhu bi'azamatika an nu'tala bin tahtina. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ampunan dan kesehatan yang menyeluruh. Wahai Allah, kami mohon kepada Engkau ampunan dan kesehatan di dunia dan di akhirat. Kami mohon kepada Engkau ampun keselamatan di dalam diri kami, harta kami, keluarga kami, dan di dalam ilmu kami. Ya Allah, jagalah kami dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri, dari atas kami, dan kami berlindung dengan keagungan-Mu mendapatkan musibah dari arah bawah kami. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita. Pada pertemuan kali ini kita membahas bab yang baru di dalam risalah yang kedua, yaitu Mau'idhatun Nisa. Risalah yang kedua adalah Mau'idhatun Nisa, nasihat-nasihat untuk wanita. Dan pada risalah yang kedua ini ada beberapa bab. Bab yang pertama yaitu Mau'idhatun Nisa. Bab yang kedua, Fitnatun Nisa wa dararul ikhtilat. Fitnah wanita dan bahaya melakukan perbuatan ikhtilat. Saya ulangi, babnya adalah fitnah wanita dan bahaya berikhtilat. Kita akan jelaskan satu-satu dari kata ini. Fitnatun Nisa artinya adalah fitnah wanita. Tetapi perlu diingat, kata fitnah bukan yang dipahami dalam bahasa Indonesia. Kalau fitnah yang dipahami dalam bahasa Indonesia berarti perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang. Ini adalah fitnah yang ada dalam bahasa Indonesia. Tapi memang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti fitnah yang lain, yaitu perbuatan yang menimbulkan kekacauan. Perbuatan yang menimbulkan kekacauan, seperti mengusir orang lain dari kampung halamannya, merampas harta, menyakiti orang lain, menghalangi dari jalan Allah, atau melakukan kemusyrikan. Maka kalau yang dimaksudkan oleh Syekh Al-Allama Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahumullah adalah makna yang kedua, perbuatan yang menimbulkan kekacauan. Ya, makna fitnah di sini maksudnya adalah perbuatan yang menimbulkan kekacauan. Jadi sering sekali kata fitnah dipakai dalam judul-judul ceramah, seperti misalkan fitnah hari kiamat atau fitnah akhir zaman. Maka ini bisa saja dipakai dengan makna fitnah akhir zaman, yaitu perbuatan yang menimbulkan kekacauan di akhir zaman. Maka berarti kalau kita katakan fitnah wanita, berarti adalah perbuatan yang menimbulkan kekacauan disebabkan karena perempuan. Itu maksud dari bab yang diinginkan oleh penulis Syekh Al-Allama Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahumullah Ta'ala, yaitu perbuatan yang menimbulkan kekacauan disebabkan karena godaan wanita. Itu makna bab fitnah At-Tunnisa, fitnah Tunnisa, fitnah wanita. Perbuatan yang menimbulkan kekacauan disebabkan karena godaan wanita. Adapun kalau kita ingin perlebar untuk memperkaya hazanah ilmiah kita, maka arti fitnah secara bahasa disebutkan oleh Al-Azhari yang menulis Kamus Besar Bahasa Arab Tahdzibul Lughah bahwa jima'u ma'na al-fitnah fi kalamil Arab al-ibtila wal-imtihan, yang artinya makna yang menyeluruh dari kata fitnah di dalam perkataan orang Arab adalah al-ibtila, ujian, wal-imtihan, tes, ujian dan tes. Ini makna fitnah secara bahasa, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, kata beliau, wa min hadha qawlullahi azza wa jal, dan dari makna ini firman Allah subhanahu wa ta'ala, yawmahum ala nari yuftanun, yang artinya pada hari itu mereka orang-orang kafir di dalam neraka yuftanun. Artinya yuftanun yaitu diuji, dibersihkan. Sebagaimana seorang pandai besi membersihkan karatan-karatan yang ada pada besi, kemudian karatan yang ada pada perak, dibersihkan dosanya sehingga nanti dia dimasukkan ke dalam surga. Kalau seandainya dia orang yang bertauhid, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna fitnah secara bahasa itu al-ibtila wal-ikhtibar wal-imtihan, ujian, tes. Sebagaimana juga disebutkan oleh Ibnu Faris di dalam kitab Kamus Besar Bahasa Arab Maqayisil Lughah, alfa wa ta wa nun aslun sahihun yadullu ala al-ibtila wal-ikhtibar. Kata fitnah dari kata dari huruf fa, ta dan nun adalah sebuah kata yang dari huruf yang sahih menunjukkan kepada makna ujian atau tes. Makna ujian atau tes. Di sana ada penambahan makna secara bahasa dikatakan oleh Ibnu Al-Athir di dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadith bahwa al-fitnah al-ikhtibar wal-imtihan wa qad kathura isti'maluha fima akhrajahu al-ikhtibar min al-makruh thumma kathura hatta istu'mila bima'na al-ithm wal-kufr wal-qital wal-ihraq wal-izalah was-sarfu 'ani syai'. Ini perhatikan, ini tambahan makna. Fitnah secara bahasa ujian, tes, dan banyak pemakaiannya di dalam makna ujian dari sesuatu yang dibenci, yaitu seperti musibah, ujian dari sesuatu yang dibenci. Kemudian akhirnya orang memakai kata fitnah dengan makna dosa, kekufuran, pertempuran, pembakaran, menghilangkan sesuatu, memalingkan dari sesuatu. Jadi makna fitnah dalam bahasa Arab banyak. Makanya kalau seandainya ada di dalam perkataan seseorang ataupun tema sebuah pengajian ceramah agama, fitnah akhir zaman bisa dipakai. Ya, dengan makna fitnah tersebut yaitu perbuatan yang menimbulkan kekacauan di akhir zaman. Bisa saja dipakai seperti itu. Tetapi sebagian orang awam tidak faham, ya, tidak faham. Karena sebagian orang awam memaknai fitnah adalah sebuah berita bohong tanpa ada dasar yang disebarkan. Yang disebarkan di tengah manusia. Tetapi bisa saja dipakai dengan fitnah akhir zaman. Tapi lebih utama lagi huru hara di akhir zaman, artinya kekacauan yang terjadi di akhir zaman. Taib, para ikhwan yang dirahmati Allah, berarti sekali lagi saya katakan, ketika penulis mengatakan fitnatun nisa, fitnah wanita, berarti perbuatan yang menyebabkan kekacauan disebabkan godaan wanita. Itu yang dimaksud dari bab ini. Perbuatan yang menyebabkan kekacauan tersebut seperti misalkan perzinahan, seperti misalkan pelecehan terhadap perempuan, kemudian juga syahwat-syahwat yang diharamkan, dan lain-lainnya akan kita sebutkan nantinya. Kemudian penulis mengatakan wadararul ikhtilat, dan bahaya ikhtilat. Ikhtilat artinya adalah terjadinya percampuran antara lelaki dan perempuan. Terjadinya percampuran antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram tanpa ada hijab. Itu namanya ikhtilat. Ada namanya khalwat. Kha, lam, waw, tak merbutuh. Khalwah. Yaitu berdua-duaannya lelaki dan perempuan di dalam sebuah ruangan dan tidak ada satu pasang mata manusia pun melihatnya tanpa ada hijab di antara mereka berdua, dan lelaki tersebut bukan mahram. Jadi ada dua istilah, al-ikhtilat dan al-khalwat. Dua-duanya dosa dan haram dilakukan. Ikhtilat, percampuran antara para lelaki dan para perempuan di sebuah yang bukan mahram di sebuah tempat tanpa hijab, tanpa penghalang, yang menghalangi pandangan para laki dan para perempuan tersebut. Itu namanya ikhtilat, dan ini diharamkan dalam agama Islam yang akan kita sebutkan nanti dalil-dalilnya. Kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala, termasuk juga di dalamnya adalah kita katakan ini khalwat. Khalwat yaitu berdua-duaannya seorang lelaki dan perempuan yang bukan mahram di sebuah tempat tanpa ada hijab dan tidak ada seorang sepasang mata manusia pun melihatnya. Itu namanya khalwat. Dan kita akan bahas perkara ini. Sebelumnya kita baca dulu apa yang disebutkan oleh penulis Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Beliau mengatakan inna dina al-islamiyya al-hanifa bitawjihatihi al-shadidati wa irshadatihi al-hamidati sanal mar'at al-muslimah. Sesungguhnya agama Islam yang lurus dengan bimbingannya yang benar dan penyuluhannya yang terpuji benar-benar telah menjaga wanita muslimah. Artinya, setiap syariat Islam yang ada di dalam Al-Quran atau di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, jika dilaksanakan perintahnya, dijauhi larangannya, maka salah satu tujuan utamanya adalah menjaga wanita muslimah. Menjaga kehormatannya, menjaga kemuliaannya, menjaga kemaluannya. Ya. Wa hafidha laha syarafaha wa karamataha. Dan Islam telah menjaga wanita kemuliaannya dan kehormatannya. Wa takaffala laha bi'izziha wa sa'adatiha. Dan telah menjamin untuk wanita, untuk kejayaannya dan kebahagiaannya. Sekali lagi saya katakan, ini akidah seorang muslim, tidak boleh dia ragu di dalamnya. Bahwasanya syariat Islam, baik yang ada dalam Al-Quran ataupun hadis dari Rasulullah SAW yang sahih, apabila perintahnya dilaksanakan dan larangannya dijauhi, maka pasti mendatangkan kebahagiaan, kemuliaan, kejayaan bagi hamba tersebut, terutama perempuan. Ya, saya beri contoh misalkan tentang diam di rumah. Seorang perempuan tidak keluar rumah kecuali dalam keadaan keperluan yang sangat mendesak. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Ahzab, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Diamlah kalian wahai para perempuan di rumah-rumah kalian. Surah Ahzab ayat 33. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Ahmad, wa buyutuhunna khairul lahun, dan rumah-rumah perempuan lebih baik bagi mereka. Selama seorang wanita muslimah mengerjakan ini, maka niscaya dia akan bahagia, dia akan mulia, dia akan mendapatkan kejayaan hidupnya. Ya, dia tidak tertipu dengan ajakan-ajakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengeluarkan perempuan dari rumahnya dengan dalih kesetaraan gender, dengan dalih hak asasi manusia, dengan dalih atau apapun. Ya, ini sebuah akidah seorang muslim bahwasanya syariat Islam yang ada dalam Al-Qur'an hadis Rasulullah SAW jika dikerjakan pasti mendatangkan kebahagiaan, pasti mendatangkan kemuliaan, kejayaan bagi seorang hamba tersebut, terutama perempuan. وَهَيَّأَ لَهَا أَسْبَابَ الْعَيْشِ الْهَنِي بَعِيدًا عَنْ مَوَاطِنِ الرِّبَ وَالْفِتَنِ وَالشَّرِّ وَالْفَسَادِ. Dan Islam telah menyediakan untuk perempuan sebab-sebab hidup yang nyaman, jauh dari hal-hal yang meragukan, jauh dari fitnah-fitnah. Lihat ya, jauh dari hal-hal yang menyebabkan kerusakan, keburukan, Islam telah menyediakan itu. Di antaranya tema kita ini, yaitu tidak diperbolehkan melakukan ikhtilat ataupun khalwat. وَهَذَا كُلُّهُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى بِعِبَادِهِ. Dan ini seluruhnya adalah dari rahmat Allah Jalla wa'ala terhadap hamba-hambanya. حَيْثُ أَنْزَلَ لَهُمْ شَرِيعَتَهُ نَاصِحَةً لَهُمْ. Yang mana Allah telah menurunkan

والإجراءات القويمة التي تقطع دابر الفتنة بين الرجال والنساء. Apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari peraturan-peraturan yang agung, kemudian SOP-SOP yang lurus, yang memutuskan timbulnya fitnah antara para lelaki dengan para perempuan, timbulnya perbuatan yang menghantarkan kepada kehancuran di antara para lelaki dan perempuan. Wa tu'inu ala ijtinabil mubiqat, dan peraturan tersebut menolong untuk menjauhi hal-hal yang membinasakan. Wal bu'di 'anil fawahisy wal muhlikat, dan menjauhi dari perbuatan fahisyah. Perbuatan fahisyah yaitu zina. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Fathul Bari, al-fahishatu kalimatun tutlaqu 'ala al-jima'. Fahishah adalah itu rafas ya. Fahishah yaitu ucapan yang menunjukkan kepada perbuatan zina. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa la taqrabu az-zina." Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Innahu kana fahishah. Sesungguhnya dia adalah perbuatan fahisyah. Surat Al-Isra ayat 32. Perbuatan keji. Kenapa keji? Yafhashuhul aqlu wasyara'. Akal sehat tidak menerimanya. Apalagi syariat yang lurus tidak menetapkannya. Walbu'du anil fawahishil muhlikat. Dan menjauhkan dengan walbu'di anil fawahishil muhlikat. Menolong seorang wanita dan hamba-hamba Allah lainnya untuk menjauhi dari perbuatan zina yang membinasakan. Rahmatan minhu bihim. Ini ingat baik-baik. Sebagai bentuk rahmat dari Allah untuk hamba-hambanya. Jadi, subhanallah para ikhwan, rahmat Allah bukan hanya sekedar harta, emas, perak, rumah megah, mobil mewah, atau yang semisalnya. Bukan. Tetapi salah satu rahmat Allah adalah Allah mensyariatkan yang dengan syariat tersebut terjaga kemuliaan seorang hamba. Yang dengan syariat tersebut dia jauh dari kerusakan. Baik kerusakan agama, kerusakan ibadah, kerusakan akhlak. Wasiyanatan li'a'radihim. Dan ini maksud dari firman Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai', kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Kasih sayang Allah bukan hanya pada Allah memberikan kepada hamba tersebut harta. Kasih sayang Allah juga dilihat dari sisi syariat Allah Subhanahu wa taala. Dengan syariat dilarang menjauhi perbuatan zina. Bukan hanya sekedar melakukan perbuatan zina dilarang, tetapi mendekati perbuatan zina dilarang, maka ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah. Karena kalau seandainya seseorang mendekati perbuatan zina, dia akan terperosok kepada perbuatan zina, dan itu pasti. Kalau sudah terperosok pada perbuatan zina, maka yang ada hanya kerugian dunia akhirat. Di dunianya dia dirinya menjadi tidak tenang, takut diketahui oleh orang, kemudian dia juga tidak tenang, khawatir istrinya juga berzina sebagaimana dia berzina, tidak tenang juga terhadap anak-anaknya, dia khawatir anak-anaknya dizinahi oleh orang sebagaimana dia dizinahi orang, kemudian dari sisi kesehatannya juga tidak baik, dia akan mendapatkan na'udzubillah ke penyakit akibat zinanya. Kemudian dia juga dari sisi ekonominya, akhlaknya, dan semisalnya. Jadi rahmat Allah ketika Allah mensyariatkan dilarang untuk mendekati perbuatan zina, itu adalah rahmat Allah. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wasiyanatan li'aradhihim, dan menjaga atas kehormatan mereka. Wa himayatan lahum min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah, dan penjagaan untuk mereka dari

0: kerendahan dunia dan siksa akhirat. Nah, kemudian Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah menyebutkan wal maratul muslimatu ta'ishu fi kanafil islam wa fi dhawi tawjihatihi wa adabihi al-idham ashiyatan haniatan. Dan wanita muslimah hidup di dalam naungan Islam, di dalam naungannya dan bimbingannya dan adab-adabnya yang agung, dengan kehidupan yang nyaman. Mal'uha as-sa'adatu wal'izzu wat-tuma'ninatu warif'atu fi dunia wal-akhirah. Yang isinya kebahagiaan, kejayaan, ketenangan, ketinggian, derajat di dunia dan di akhirat. Ya, ini sebagaimana sudah saya tekankan tadi, bahwa akidah, keyakinan yang sangat mendalam, meresap di dalam hati, bahwa tidak boleh kita ragu di dalamnya, bahwa syariat Islam pasti mendatangkan kebahagiaan, kemuliaan, ketenangan, ketinggian derajat dunia akhirat. Itu pasti, tidak boleh kita ragu. Dengan walaupun ada orang-orang yang di zaman sekarang meragukan hal itu, seperti misalkan baru-baru saya lihat ada orang merasa aneh dengan hadis seorang istri jika menolak ajakan suaminya untuk berjima di atas ranjang tanpa sebab, maka dia dilaknat oleh para malaikat sampai pagi. Maka kita sebagai seorang muslim, kita memahami hadis tersebut. Kemudian setelah kita pahami, kita katakan ata'na, kita taati. Kita terima hadis tersebut. Kemudian ada orang-orang yang mu'tazilah, yang lebih mendapatkan akalnya dibandingkan dibandingkan dalil naqli. Kalau tidak masuk akal, dia tolak. Dia mengatakan bahwasanya sadis agama Islam mengancam istri yang menolak berjima dengan suaminya, bahkan diancam dengan laknat. Maka kita sebagai seorang muslim dan muslimah hanya meyakini bahwasanya siapa yang hidup dalam naungan Islam, dalam bimbingan Islam, dalam adab-adab Islam, maka isinya adalah kebahagiaan, hidupnya kemuliaan, ketenangan, kenyamanan, ketinggian derajat dunia akhirat. Nah, hibatiyah hafizakumullah. Kemudian penulis mengatakan syiaruha, syiar dari bimbingan Islam tersebut as-sitru wal afaf. Artinya slogan yang sangat kuat di dalam syariat Islam untuk menjaga kesucian wanita muslimah adalah sikap penutupan dan sikap menjaga kesucian. Itu syiarnya, as-sitru wal afaf. Semakin tertutup, maka semakin bahagia. Semakin menjaga sifat iffah, kesucian, baik itu ucapannya, pandangannya, pendengarannya, tangannya, kakinya, kemaluannya, ya, maka semakin dia tenang, semakin dia mendapatkan ketinggian dunia akhirat. Wa dhiharu at-tuhr wa az-zaka, dan selimutnya adalah kesucian dan juga pensucian. Wa rayatuha isha'atul adabi wa tathbitul akhlaq. Dan bendera yang diangkat dari bimbingan Islam adalah menyebarkan adab-adab, yaitu perbuatan dan ucapan yang baik-baik, dan menetapkan akhlak-akhlak yang mulia. Wa ghayatuha siyanatu syarafi wa himayatul fadilah. Dan tujuan utama dari bimbingan Islam tersebut adalah menjaga kemuliaan dan menjaga keutamaan. Wa satabqa al-mar'atul muslimatu rafi'atal janibi azizatal manali sayyinatal akhlaqi ma damat mutamassikatan bidiniha wa hafizatan ala awamiri rabbiha muti'atan linabiyha rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, dan dengan begitu akan tetap seorang wanita muslimah tinggi kedudukannya, mulia derajatnya, terjaga akhlaknya. Selama, kapan perempuan muslim mendapatkan itu semua? Selama ia berpegang teguh dengan agamanya, selalu menjaga perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala Rabbnya, taat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Muslimatan wajiha lillah, mudh'inatan li syar'ihi wa hukmih. Dirinya menyerahkan hanya kepada Allah, taat kepada syariat Allah dan hukumnya. Qa'imatan bi huquqil Islam, mendirikan hak-hak Islam. Wa wajibati wa adabihi al'idham bi kulli rahatin wa thiqatin wa itmi'nan. Dan kewajiban-kewajibannya, adab-adabnya yang agung, dengan lapang dada, dengan penuh percaya diri, dan dengan penuh ketenangan. Ini menjadi syiar bagi seorang wanita muslimah, bahwa dia tidak malu untuk menampakkan dirinya sebagai wanita muslimah, baik dari sisi pakaiannya, sisi dandanannya, sisi cara bergaulnya, sisi cara berbicaranya, sisi bergaulnya dengan lelaki yang bukan mahramnya. Ya, dia penuh dengan thiqah, percaya diri dengan adab Islam, syariat-syariat Islam yang mengatur dirinya. Ghairi multafitatin ilal hamali minan nas. Dia tidak pernah menoleh kepada manusia-manusia rendahan. Min du'atil fahishati wal fitnah, yaitu orang-orang yang mengajak kepada tersebarnya perbuatan fahisyah dan tersebarnya perbuatan fitnah, perbuatan yang menimbulkan kekacauan. Litanala bidzalika as-sa'adata war-rahata fid dunya wal akhirah, agar perempuan tersebut mendapat dengan hal itu semua mendapatkan kebahagiaan, ketenangan di dunia dan di akhirat. Watanala thawabal 'azimal wal ajral jazila yauma liqa'illahi tabaraka wa ta'ala, dan juga akhirnya mendapatkan pahala yang besar, ganjaran yang banyak pada hari bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini saya ingin mengingatkan kenapa Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala, beliau mengingatkan tentang pertemuan dengan Allah. Salah satu obat kiat yang sangat manjur agar seorang wanita muslimah mengerjakan syariat Islam, dari mulai menutup aurat, dari mulai tata berbicaranya, dari mulai apa saja yang asalnya buka aurat, yang asalnya mempunyai hubungan seenaknya dengan laki-laki yang bukan mahramnya, yang asalnya, maka salah satu kiat mudah untuk menyadarkan perempuan tersebut adalah ingat pertemuan dengan Allah. Ingat hidup ini tidak sia-sia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا, dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dalam keadaan batil, sia-sia. Dalam surat Shad ayat 27. Begitu juga di dalam surat Al-Mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا, apakah kalian mengira bahwasanya kami telah menciptakan dalam keadaan sia-sia. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Tidak, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Maka ini kiat mudah bagi seorang wanita muslimah agar dia meniti jalan istiqamah, menutup aurat, lebih banyak di rumah, tidak berikhtilat, tidak berkhulwat, tidak bersafar tanpa mahram, dan semisalnya. Dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada perempuan. Ingatkan, ya, jika ada saudarimu yang belum meniti jalan istiqamah, belum benar-benar belajar, belum benar-benar memikirkan kehidupan akhirat, maka ingatkan dia bahwa semua dari kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, waqad ja'a fil Islam ma yadullu ala anna al fitnata bin nisaa idza waqa'at yatarattabu 'alayha min al mafasidi wal madari ma la yudraku madahu wa la tahmadu 'uqbahu. Dan telah ada di dalam agama Islam sesuatu yang menunjukkan bahwa fitnah wanita, godaan wanita, jika terjadi maka menyebabkan kerusakan-kerusakan dan keburukan-keburukan yang tidak dapat dihitung sampai mana buruknya, dan tidak bisa dipuji sampai mana akibat buruknya. Walihada khafahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi khaufan 'azima. Jadi perempuan, apa, godaan perempuan mendatangkan keburukan yang sangat besar. Ya, godaan perempuan mendatangkan keburukan yang sangat besar. Dan keburukan tersebut, ya, saya akan sebutkan nantinya bagaimana Islam sudah mengabarkan keburukan-keburukan apabila seseorang mendapatkan godaan perempuan. Di antaranya saya akan sebutkan, ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahaya, nanti kita akan sebutkan bahaya godaan perempuan. Ya, nanti kita akan sebutkan bahaya godaan perempuan. Kita lanjutkan dulu apa yang disebutkan oleh penulis hafizahullah taala. Walihada, oleh sebab inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menakutinya atas umatnya dengan rasa takut yang besar. Dan Nabi wahadzaraha sallallahu wasallam alaihi katsiran min ghibatiha wa su'i aqibatiha. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering memperingatkan dengan keras tentang buruknya akibat godaan perempuan. Mushan lil ummah, sebagai pemberi nasihat untuk umat. Wa ma'dziratan fi bayani dini tabaraka wa ta'ala, dinillahi tabaraka wa ta'ala. Dan sebagai alasan dalam menjelaskan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai hujjah nantinya. Wa laqad kana alaihi salatu wassalam mu'alliman aminan wa nasihan mushfiqan fima taraka fama taraka khairan illa dalla al ummah alaihi wa la sharran illa hadhara minha. Dan sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pengajar yang amanah, yang suka memberikan kebaikan, yang sangat penyayang, tidak ada meninggalkan kebaikan apapun bentuknya kecuali telah menunjukkan kepada umat Islam akan kebaikan tersebut, dan tidak ada keburukan kecuali telah memperingatkan umatnya akan keburukan tersebut dengan peringatan yang keras. Lihat sekarang, kemudian pensyarah menyebutkan atau penulis menyebutkan bahaya dari godaan perempuan. Kata penulis Al-Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Muhsin Al-Badr hafizahullah, rawal Bukhari wa Muslimun min hadithi Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarra 'ala ar-rijal min an-nisa. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Usamah bin Zaid termasuk hibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam meskipun warna kulit beliau hitam. Ini menunjukkan Islam tidak mengenal rasisme. Ya, syariat Islam tidak mengenal rasisme, golongan, kelompok atau apapun. Tapi yang menjadi ukuran adalah ketakwaan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku tidak meninggalkan, tidak pernah aku tinggalkan sepeninggalku sebuah godaan apapun yang paling berbahaya atas para lelaki dari wanita." Hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak ada ujian yang paling berat bagi para lelaki dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan ujian godaan perempuan. Ujian godaan perempuan. Begitu juga kemudian beliau mengatakan, rawa Muslimun fi sahihi min hadithi Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ittaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fil nisa. Artinya, hati-hatilah terhadap dunia. hati-hatilah terhadap godaan wanita. Karena sesungguhnya godaan pertama, ujian pertama yang membinasakan Bani Israel ada pada perempuan. Ujian pertama yang membinasakan Bani Israel ada pada perempuan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memperlebar masalah ini. Godaan perempuan sangat berbahaya. Makanya kita akan sebutkan dari sisi mana kenapa godaan perempuan sangat berbahaya. Sebelumnya saya ingin menambahkan bagaimana bahayanya godaan perempuan dalam hadis-hadis yang lain. Di antaranya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mar'ah tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan." Ini tambahannya dari dan penjelasan dari apa yang disebutkan oleh Syekh. Karena Syekh tadi menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dengan keras umatnya, terutama para lelaki, tentang bahaya godaan perempuan, dan beliau menyebutkan dua dalil. Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq menyebutkan dua dalil. Dalil yang pertama yang menunjukkan bahwa godaan paling berbahaya bagi para lelaki dari umat Nabi Muhammad SAW adalah perempuan. Dalil yang kedua menunjukkan bahwa Bani Israel binasa, ujian yang paling pertama mereka dapati adalah godaan perempuan. Nah, saya tambahkan bahayanya godaan perempuan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud dan yang lainnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mar'ah tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan." Sesungguhnya perempuan di hadapan dari depan dalam bentuk setan, dan di hadapan dari belakang dalam bentuk setan. Mohon maaf para perempuan, jangan marah dulu dengan hadis ini. Kita lihat dulu penjelasan para ulama rahimahumullahu taala. Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Kata beliau, qala al-ulama, para ulama berkata, ma'nahu, makna hadis ini bahwa perempuan dilihat dari hadapan depan dalam bentuk setan, dari hadapan belakang dalam bentuk setan. Apa maksudnya? Maknanya adalah al-isyarah ilal hawa wa du'a ilal fitnati biha. Ini ucapan adalah merupakan isyarat untuk berhawa nafsu dan ajakan tergoda dengannya. Dilihat dari depan seperti setan, isyarat bahwasanya perempuan menyebabkan laki-laki berhawa nafsu kepadanya. Dari belakang menyebabkan laki-laki berhawa nafsu padanya. Ya, itu maksudnya. Lamma ja'alahu Allah taala fi nufus lima ja'alahu Allah taala fi nufusir rijal minal maili ila an-nisa wal iltizazi bi nadharihinna wa ma yata'allaqu bihinna. Yang mana Allah telah menjadikan pada diri para lelaki condong kepada perempuan, merasa lezat dengan melihat para perempuan tersebut, dan apa saja yang ada kaitannya dengan para perempuan tersebut. Fahiya syabihatun bisyaitan. Maka dia, perempuan, sama dengan syaitan. Fi du'aihi ila syar biwaswasatihi wa tazinihilah. Samanya dari sisi apa? Mengajak kepada keburukan, memberikan bisikan-bisikan, mengindahkan keburukan tersebut. Itu maknanya. Bahwa perempuan dilihat dari depan dalam bentuk setan, dilihat dari belakang dalam bentuk setan. Ini orang-orang Mu'tazilah, orang-orang munafik di zaman sekarang yang menolak syariat Islam, menolak ayat Quran, menolak hadis Rasul karena tidak sesuai dengan akalnya. Mereka pasti tidak percaya dan tidak mau terima hadis ini. Ya sudahlah. Anda tidak terima, itu urusan Anda. Anda akan berhadapan nanti dengan Allah Subhanahu wa taala hari kiamat. Tetapi kita kaum muslimin mengatakan aman Nabi. Kita beriman dengannya selama hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, kita terima. Dan apalagi terdapat penjelasan dari para ulama, samanya perempuan dengan syaitan dilihat dari sisi bahwa godaan perempuan dalam mengajak kepada para lelaki untuk melakukan keburukan. Bisikan perempuan kepada para lelaki sama dengan bisikan syaitan itu untuk mengajak kepada perempuan. Penghiasan keburukan dari godaan perempuan sama dengan penghiasan keburukan dari godaan syaitan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita ingin menjelaskan dari sisi mana bahayanya godaan perempuan bagi para lelaki. Ada sekitar 4 sisi. Yang pertama, sisi bahayanya godaan perempuan bagi para lelaki adalah bahwa syaitan senjata utamanya dalam mengganggu manusia adalah dengan godaan perempuan. Ini sisi ini harus dipahami betul-betul. Salah satu senjata paling utama dipakai oleh syaitan, iblis dan para pengikutnya untuk menyimpangkan manusia dari jalan Allah yang benar adalah dengan ujian, dengan godaan perempuan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat surat Al-A'raf ayat 17 sebagai dalil akan sisi ini. Bahwa Allah berfirman, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Yang artinya, kemudian kata iblis berjanji kepada Allah setelah doanya dikabulkan oleh Allah, yaitu dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Kemudian iblis berjanji, sungguh aku akan benar-benar datangi hamba-hambamu dari sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, sisi kiri. Ya, dan engkau tidak mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang bersyukur. Kalau kita baca tafsir dari ayat ini, seperti misalkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwa yang dimaksud mendatangi dari pertama kali dari depan, ya, mendatangi dari depan. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Usyakkikum fi akhiratihim." Aku ragukan dalam hati mereka tentang kehidupan akhirat, benar atau enggak? Benar enggak sih setelah kematian itu ada namanya fitnatul qabr, pertanyaan dalam kubur? Benar enggak sih setelah fitnatul qabr itu ada siksa atau nikmat kubur? Benar enggak sih setelah siksa atau nikmat kubur itu kemudian nanti dibangkitkan, kemudian dihisab, kemudian berjalan di atas sirat? Diragukan di dalam dirinya. Makanya tidak benar cara memahami Al-Quran dengan konsep keraguan. Tidak benar cara memahami Islam dengan konsep keraguan. Cara memahami Al-Quran maksudnya. Memahami Al-Quran dengan konsep keraguan yang diusung dengan bahasa hermeneutika. Ini konsep keraguan. Meragukan ayat, meragukan harus ada kritisi dalam ayat. Tidak. Ayat Allah turunkan dan Allah berikan kepada kita akal untuk memahaminya, bukan untuk mengkritisi. Kita cukup untuk mengatakan sami'na wa ata'na. Kemudian ahibati hafizakumullah, dan dari belakang, sisi belakang diganggu oleh iblis, sisi belakang apa maksudnya? Kata Abdullah bin Abbas, "Uraghibuhum fi dunyahum." Aku cintakan kepada mereka tentang perkara dunia mereka, harta, tahta, wanita, sehingga lupa kehidupan akhir. Sudah diragukan di dalam hatinya kehidupan akhirat, dicintakan pula kehidupan dunia. Wa an animanihim ashbaha alaihim amradinihim. Artinya, atau ushabbiha alaihim amradinihim. Ushab ashbaha alaihim amra dinihim. Maksudnya adalah aku membuat syubhat dalam perkara agama mereka. Hal-hal yang sudah jelas-jelas wajib akibat syubhat menjadi samar-samar. Hal-hal yang sudah jelas-jelas haram akibat syubhat menjadi samar-samar. Itu godaan iblis dari sisi kanan. Godaan iblis dari sisi kiri ini yang menjadi pembicaraan, yaitu ashushahi lahum al-ma'asi. Aku syahwatkan kepada mereka maksiat-maksiat. Ya, aku syahwatkan kepada mereka maksiat-maksiat. Nah, ini yang dimaksud dengan sisi yang pertama, bahwasanya bahayanya godaan wanita bagi seorang wanita, seorang muslim, adalah senjata paling ampuh dipakai oleh syaitan melalui godaan perempuan, dengan dalil surah Al-A'raf ayat 17. Kemudian juga disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 14-15, zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir al muqantara min adh-dhahab wal fiddah wal khayl al musawwamah wal an'am wal harf dzalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Yang artinya, diindahkan untuk manusia pandangan terhadap kecintaan syahwat dari perempuan. Pertama kali kecintaan syahwat terhadap perempuan, kemudian baru anak-anak, baru emas perak yang bertumpuk-tumpuk, baru setelah itu kuda peliharaan, kemudian binatang ternak, kemudian setelah itu pertanian. Itulah perhiasan kehidupan dunia yang bisa menipu. Godaan paling pertama yaitu perempuan. Makanya tidak heran setelah itu seorang tabi'i terkenal, Al-Hasan bin Al-Yasar Al-Basri rahimahullahu taala, menafsiri ayat ini, ya, ayat ini yaitu surat Ali Imran ayat 14, zuyyina, diindahkan, ay zayyana lahum syaitan. Maksudnya adalah syaitan mengindahkan pada manusia kecintaan terhadap syahwat perempuan. Nah, ini pertama kali syahwat, godaan yang paling utama dari seluruh godaan lainnya, yaitu perempuan. Begitu juga perkataan ini, perkataan tadi disebutkan di dalam kitab dituliskan oleh Imam Ibnu Abi Hatim, ya, di dalam kitab hadisnya Imam Ibnu Abi Hatim. Kemudian juga perkataan yang lain disebutkan oleh tabi'i terkenal juga, Sa'id Ibnu Musayyib rahimahullah. Beliau mengatakan, "Ma ya'isa syaitan min syai'in illa atahu min qibalin nisa." Syaitan tidak pernah putus asa dari sesuatu apapun. Jika putus asa, maka ia akan datang dengan godaan perempuan. Senjata paling ampuh dari syaitan adalah dengan godaan perempuan. Dan ini disebutkan di dalam kitab Dhamul Hawa. Dan ahibati hafizakumullahu ta'ala, ada perkataan indah bagaimana bahayanya godaan perempuan yang merupakan senjata paling ampuh dipakai oleh syaitan menyimpangkan manusia. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "An-nisa habailu syaitan," yang artinya perempuan adalah tali kailnya syaitan. Tali kailnya syaitan. Jadi kalau ada orang mancing, ya, ini alat pancingnya, kemudian ada benangnya, kemudian ada kailnya, ya, kail, benang, kemudian alat pancingnya. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, "An-nisa habailu syaitan," perempuan adalah tali-tali pancing syaitan. Tali-tali pancing syaitan. Ini perkataan disebutkan di dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Dan yang dimaksud dengan tali-tali syaitan, maksudnya adalah alat untuk berburu. Jadi sebagaimana sudah saya sebutkan, bahwasanya godaan perempuan adalah senjata paling ampuh yang dipakai oleh syaitan untuk menggoda manusia. Oleh sebab itulah syaitan sangat ingin perempuan keluar dari rumahnya. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang perempuan untuk keluar rumah tanpa ada keperluan yang mendesak. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu aurah idza kharajat istashrafaha syaitan." Wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar rumah, maka syaitan akan melakukan istishraf padanya. Kata para ulama, orang Arab ketika mengatakan istashrafa syait, idza rafa'a basarahu ilaih wa basata kaffahu fawqa hajibaih kasal mustadhil minas syams fatakhayyala farahul khabith wa huwa yarqubu farisatahu liyastadaha wa yastadu biha. Artinya, orang Arab mengatakan, kan tadi hadisnya berbunyi begini, wanita itu adalah aurat, jika dia keluar rumah maka syaitan akan mengistishrafnya. Apa arti istishraf? Istishraf adalah jika seseorang mengangkat penglihatannya, kemudian meletakkan telapak tangannya di atas alisnya, seperti seseorang menutupi dari panas terik matahari. Ya, jadi benar-benar seperti dia mengintai. Syaitan mengintai perempuan tersebut agar dia keluar rumah. Ketika dia keluar rumah, maka dijadikan sebagai alat tali pancing agar manusia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan oleh Imam At-Tibi rahimahullah sebagaimana disebutkan di dalam kitab Faidul Qadir yang ditulis oleh Al-Munawi rahimahullah bahwa At-Tibi berkata wal ma'na al-mutabadiru annaha ma damat fi khidriha lam yatma'is syaitanu fiha. Jadi ingat ya baik-baik, perempuan itu aurat, jika dia keluar rumah maka syaitan akan mengintainya, menjadikannya santapan untuk laki-laki hidung belang, menjadikannya sebagai hidangan bagi laki-laki jalang. Ya, makanya Imam At-Tibi rahimahullah mengatakan makna yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwa perempuan selama masih dalam rumahnya maka syaitan tidak tamak dengan perempuan tersebut, fi ighwa innas, untuk menjadikannya sebagai godaan menyesatkan manusia. Fa idza kharajat tami'a wa atma' bi annaha habailuhu wa a'zamu fakhuhihi. Apabila perempuan tersebut sudah keluar rumah, maka iblis tamak, rakus untuk menjadikan perempuan tersebut sebagai godaan bagi laki-laki. Wa atma', dan akhirnya perempuan tersebut benar-benar menjadikan laki-laki berhawa nafsu kepadanya. Kenapa? Karena perempuan habail, tali-tali kail, pancingan yang digunakan oleh syaitan. Dan a'zamu fakhuhi, yaitu godaannya yang paling besar. Ini hati-hati. Jadi hati-hati laki-laki, lebih-lebih juga perempuan. Karena perempuanlah penyebab akhirnya para lelaki tersebut mereka terbangun syahwatnya. Ada perkataan yang menarik dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala di dalam kitab Adda' wa Dawa'. Beliau mengatakan, "Ammal lahadhat fahiya ra'idatu syahwah wa rasuluha." Adapun lahadhat, yaitu pandangan-pandangan mata menatap kepada perempuan-perempuan yang bukan mahram, maka dia adalah bendera yang naik untuk menaikkan syahwat. dan dia adalah utusan yang menimbulkan syahwat. Wa hifdhuha aslu hifdhil farj, dan menjaga pandangan pokok dari menjaga kemaluan. Banyak orang berzina karena tidak menjaga pandangannya. Ya. Faman atlaqa basarahu awradahu mawaridal halakat. Barang siapa yang meluaskan pandangannya, maka menjerumuskan dirinya pada jurang-jurang kebinasaan. Wan nadharu aslu 'ammatil hawadith allati tusibul insana, dan penglihatan pokok kejadian-kejadian secara menyeluruh yang menimpa manusia. Seorang bisa berzina gara-gara melihat, meskipun dia ahli ibadah, hafal Quran, gara-gara dia melihat yang haram, maka akhirnya dia tidak dapat menahan syahwatnya. Ya, karena penglihatan aslu 'ammatil hawadith, pokok segala sesuatu yang terjadi yang menimpa manusia. Fa innan nadrata tuwallidu khatratan, sesungguhnya penglihatan melahirkan besitan di dalam hati. Thumma tuwallidul khatratu fikratan, kemudian dari apa yang terbesit dalam hati maka naik menjadi sebuah pemikiran. Thumma tuwallidul fikrata syahwatan, kemudian dari fikiran yang kotor tersebut melahirkan, menghasilkan syahwat. Thumma tuwallidu syahwatu iradatan, kemudian syahwat melahirkan keinginan. Thumma taqwa, lalu keinginan tersebut tambah besar. Fatasiru azimah, kemudian menjadi tekad bulat, jazimah, yang benar-benar ingin dikerjakan. Fayaqa'ul fi'lu walabud malam yamna' minhu mani', maka pasti terjadi bagaimanapun selama tidak ada penghalangnya. Wa fi hadza qila as-sabru ala ghaddi al-tarf aysaru min as-sabri ala alamin ba'dahu. Oleh sebab itulah ada orang yang mengatakan perkataan indah, sabar menahan pandangan lebih mudah dibandingkan sabar mendapatkan kerugian setelah tidak menahan pandangan. Jadi sabar pada langkah pertama menahan pandangan ini lebih mudah dibandingkan seseorang bersabar atas penyakit atau kerugian yang didapati setelah tidak dapat menahan pandangan. Nah, ini sisi pertama kenapa bahaya godaan perempuan sangat berbahaya, yaitu dilihat dari godaan perempuan adalah senjata paling ampuh yang digunakan oleh syaitan. Bahkan dia adalah tali-tali kail yang digunakan oleh syaitan untuk menyimpangkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya nasihatkan kepada para perempuan, jangan sampai menjadi senjatanya syaitan dalam mengganggu makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira ini dulu yang bisa saya sampaikan tentang kajian kali ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang saya akan menyebutkan sisi kedua, sisi ketiga, sisi keempat tentang bahaya godaan perempuan. Jadi sekali lagi saya katakan, bahaya godaan perempuan dari sisi bahwa godaan perempuan senjata paling ampuh, senjata paling utama yang dipakai oleh syaitan untuk menyimpangkan manusia, terutama para laki, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Saya kembalikan kepada pembawa acara, saudara Ari hafizahullahu taala. Naam.
1: Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Ahmad Zainuddin Alsi hafizahullahu taala yang telah berkenan membimbing kita, menyampaikan pelajaran yang bermanfaat untuk pemirsa dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Semoga yang singkat ini dapat menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, serta faedahnya bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik ikhwatul Islam, kami persilahkan bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Pertama, kami mohon pertanyaan Anda disesuaikan dengan pembahasan ini saja. Yang kedua, bagi Anda yang bertanya langsung fokus pada pertanyaannya saja. Yang pertama kami bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, bagaimana kalau suami saya kerja di tempat yang bercampur antara laki-laki dan perempuan sehingga terjadi ikhtilat? Sedangkan suami selalu berusaha untuk menjaga dirinya. Suami berencana untuk keluar dari pekerjaan, namun yang jadi pertimbangan adalah saat ini belum ada penghasilan lain selain kerja di situ. Apakah suami keluar kerja sekarang ini merupakan hal yang urgent atau tidak? Mohon diberikan nasihat kepada keluarga kami, Ustaz, silakan.
0: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati, hafizakumullah ta'ala, secara hukum fikih, para ulama menyebutkan hukum bekerja di tempat yang terjadi percampuran antara laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa ada pembatas, yaitu seorang tidak diperbolehkan untuk bekerja di tempat yang terjadi percampuran antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa pembatas, karena di dalamnya terdapat bahaya yang besar dan fitnah, perbuatan yang mengakibatkan kekacauan, dan dia wajib untuk mengkondisikan dirinya bekerja di tempat yang tidak ada percampuran antara laki-laki dan perempuan. Dia wajib mengkondisikan dirinya untuk bekerja di tempat yang tidak ada percampuran antara laki-laki dan perempuan. Karena hal ini bisa menyebabkan dia akhirnya benar-benar masuk ke dalam godaan syaitan. Dan saya katakan kepada suami tersebut, teruslah yakin dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wa la ta'jaz. Berusahalah untuk sesuatu yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan janganlah kamu lemah. Maka berusahalah seseorang mencari pekerjaan yang halal, yang tidak ada perbuatan maksiat di dalamnya, dan itu banyak, dan minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan lemah. Ini yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam.
1: Baik Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihatnya. Semoga menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Berikutnya kami bacakan kembali dari pesan singkat dari saudari kita Fulanah di Majalengka yang bertanya sebagai berikut. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, bagaimana nasihat atau kiat istiqomah dari Ustaz untuk dapat kita sebagai mahasiswi terhindar dari lawan jenis, fitnah lawan jenis, terlebih anak saya ini sedang menuntut ilmu atau menjadi mahasiswi di kampus yang terdapat di dalamnya percampuran antara laki-laki dan perempuan. Mohon nasihat dan masukannya dari Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Ustaz, silakan.
0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asal hukumnya sama antara bekerja dengan belajar, bahwasanya tidak diperbolehkan untuk belajar di tempat yang terjadi percampuran antara laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa ada hijab yang menutupi pandangan mereka. Tidak diperbolehkan asal hukumnya. Tetapi kalau seandainya sudah masuk ke dalam kampus tersebut dan tidak sanggup untuk keluar karena satu dan lain hal seperti biaya, kesulitan, dan semisalnya, maka pada saat itu dia wajib untuk berusaha semaksimal mungkin tidak melakukan ikhtilat, percampuran antara laki-laki dan perempuan, apalagi sampai khalwat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadkhul 'alan nisa." Jauhi oleh kalian memasuki tempat-tempat wanita. Dan menjauhi tempat-tempat yang dan juga kegiatan-kegiatan yang di dalamnya terjadi ikhtilat. Berusaha, dia wajib mengusahakan. Kalau seandainya dia memang ingin melanjutkan kuliah di tempat tersebut. Tetapi tentunya yang lebih baik dia berkuliah di tempat yang tidak ada ikhtilat. Dan di zaman sekarang sudah banyak tempat-tempat kuliah tersebut. Kalau seandainya dia tidak sanggup untuk keluar karena satu dan lain hal yang belum bisa dia lakukan, maka dia berusaha agar tidak terjadi ikhtilat, meminimalisir ikhtilat yang ada, apalagi sampai khalwat. Tetapi langkah yang paling utama, dia tidak diperbolehkan untuk belajar di tempat yang terjadi ikhtilat, percampuran laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa ada hijab yang menutupi pandangan mereka. Wallahu a'lam.
1: Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihatnya. Berikut kami bacakan kembali dari pesan singkat. Pertanyaan dari Bapak Zainal yang bertanya di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan sebagai berikut. Ustadz, ketika kita beraktivitas di pasar, bagaimana menghindari zina mata dalam beraktivitas dalam pasar, khususnya sebagai penjual? Sebagai tambahan, kalau kita bersama orang-orang yang mengenal agama pasti menjaga pandangan, tapi kalau sesama dengan penjual dan membeli, biasanya untuk mengakrabkan diri kita susah untuk menjaga pandangan. Silakan Ustadz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Telah disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba ala ibni Adam hadzahu minaz zina la mahala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan atas anak Adam bagiannya dari perbuatan zina. Adraka dzalika la mahala. Dia pasti mendapatinya, tidak mungkin tidak. Fazina, fazinal ain an-nazar. Zina mata adalah dengan melihat. Ini yang terjadi yang disebutkan oleh pedagang di pasar tadi. Hadis ini memberikan keterangan, khabar bahwa mau tidak mau mata kita pasti akan tertoleh kepada yang haram. Tetapi sebagai seorang muslim, dia harus menjaganya. Dan hadis tadi riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Imam Ahmad dengan lafaz, kullu bani adama lahu hadzuhu minaz zina. Fa zinal ainain nazar. Setiap anak Adam dia mendapatkan bagiannya dari perbuatan zina. Zina kedua mata adalah dengan melihat. Maka nasihat saya agar pedagang di pasar tetap terjaga pandangannya, maka tidak ada lain kecuali dia mengamalkan surat An-Nur ayat 30. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarih. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para lelaki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Jadi meskipun ada pembeli perempuan, maka kita tetap menjaga agar tidak melihat kepada perempuan tersebut. Ya, menjaga agar tidak melihat kepada perempuan tersebut. Begitu juga perempuan, penjualnya perempuan, pembelinya laki-laki. Qul lil mu'minat yaghuddu min absarih. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk wanita-wanita beriman agar mereka yaghuddna min absarihin, menjaga pandangan mereka. ya. Maka caranya saat Anda sebagai pedagang di pasar, tidak ada cara lain kecuali mengamalkan surah An-Nur ayat 30 atau surah An-Nur ayat 31. Menundukkan pandangan, menjaga pandangan, tidak meluas-luaskan pandangan. Wallahu a'lam. Nah.
1: Barakallahu fikum. Terima kasih para ustaz yang telah menjawab pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk. Berikutnya akan berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung menghubungi kami via telepon. Silahkan di 0218236543. Halo.
2: Jangan tiga kali, jangan ganti.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullah. Dengan siapa ini, di mana?
2: Dengan hamba Allah. Mau bertanya Pak Ustadz.
1: Silahkan.
2: Saya ini punya penyakit sudah 4 tahun, kelainan saraf, Pak Ustadz. Saya sudah periksa di dokter, tapi tidak ada perubahan. Jadi sekarang saya memilih terapi herbal, Pak Ustadz. Jadi sekarang menjalani terapi akupuntur. Alhamdulillah baru sekali berjalan sudah ada perubahan. Tapi yang jadi masalahnya itu Pak Ustadz, laki-laki yang terapikan saya. Iya Pak Ustadz. Jadi pernah Pak Ustadz itu baru sekali saya berkhulwat begitu Pak Ustadz. Sebenarnya saya tidak mau begitu, tapi harus menjalani terapi beberapa kali lagi. Tapi saya takut dosa Pak Ustadz. Makanya saya bertanya dulu di Pak Ustadz, apakah saya berterapi lagi nanti dikategorikan darurat atau bagaimana ya Pak Ustadz. Ya makasih ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Silakan Ustadz.
0: Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Diharamkan seorang wanita muslimah untuk berobat kepada dokter laki-laki jika ada dokter perempuan yang menyebabkan dengan berobatnya kepada dokter laki-laki tersebut dia berdua-duaan atau membuka aurat. Asal hukumnya diharamkan, kecuali jika tidak ada dokter perempuan dan hal tersebut bisa membahayakan nyawanya. Maka pada saat itu dia berobat kepada dokter laki-laki atau yang semisalnya. Karena bisa membahayakan nyawanya. Itu pun dengan syarat-syarat yang begitu ketat. Di antaranya tidak boleh terjadi khalwat. Harus ada mahram yang menemaninya. Yang kedua, tidak membuka aurat kecuali dalam keadaan yang sangat diperlukan untuk pengobatan. Jadi batasannya itu. Apabila seorang perempuan ingin berobat, maka haram hukumnya berobat kepada dokter laki-laki jika masih ada dokter perempuan. Kecuali jika tidak ada dokter perempuan dan dikhawatirkan menyebabkan kematian ataupun keadaan yang sangat tragis pada pasien perempuan tersebut, maka boleh dia berobat kepada dokter laki-laki dengan syarat yang sangat ketat. Di antaranya ditemani oleh mahramnya, tidak boleh berdua-duaan, dan tidak membuka aurat kecuali yang sangat diperlukan. Nah, berkenaan dengan ibu yang bertanya tadi, maka saya nasihatkan carilah herbalis, kemudian juga ahli medis yang perempuan, dan itu lebih berkah dan juga lebih tenang di dalam hati. Bukti nyata ibu sendiri juga tidak nyaman dengan terjadinya khalwat dengan laki-laki tersebut. Semoga yang sakit dari kaum muslimin, terutama yang bertanya, disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma rabban nas mudhibil ba's isfi anta syafi la shifa'a illa shifa'u shifa'an la yughadiru saqaman wala alama. Wallahu a'lam.
1: Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang menghubungi kami via telepon kembali. Silakan 0218236543.

0: Saya tentang sholat. Apakah sholat yang tinggal selama ini harus dikodo?
1: Maksudnya ibu yang sholat yang dulu tidak dikerjakan karena ada disengaja atau maksudnya ada sesuatu beruhat atau gimana?
0: Ya, yang sengaja. Yang masih muda-muda dulu buat Pak. Nah, yang pertama, yang kedua, apa boleh sholat sunat? Sholat sunat apa namanya itu Pak? Tajar apa ya?
1: Apa Bu?
0: Sholat sunat dan habis sholat subuh itu loh Pak, sholat apa namanya?
1: Oh, sholat fajar. Sholat duha habis sholat subuh. Kalau sebelum sholat subuh sholat fajar.
0: Bukan Pak, yang habis sholat subuh itu enggak lupa sih saya sih.
1: Ya, gimana itu pertanyaannya? Sholat,
0: apakah boleh sholat sunat itu digabungkan dengan sholat sunat duha gitu?
1: Oh, ya. Sholat. Cukup ya.
0: Iya Pak ya. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mohon maaf kepada Ustaz, pertanyaannya tidak sesuai dengan pembahasan kita di kesempatan kali ini. Silakan Ustaz, kalau mau diberikan nasihat dan jawaban, silakan.
2: Ya, bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Adapun permasalahan yang pertama, yaitu hukum mengqadha sholat yang ditinggalkan dengan sengaja. Maka, poin pertama, tidak ada khilaf di antara para ulama wajibnya mengqadha salat yang ditinggalkan dikarenakan ada alasan syariat seperti ketiduran ataupun kelupaan. Maka ini wajib diqadha karena itu alasan yang dibenarkan oleh syariat. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man nasiya salatan aw nama anha fakaffaratuha an yusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa terhadap satu salat atau ketiduran darinya, maka penebusnya adalah dia mengerjakan salat tersebut jika dia ingat. Ini tidak ada khilaf di antara para ulama. Sholat yang ditinggalkan karena kelupaan ataupun karena ketiduran wajib untuk diqadha. Begitu juga dalam hadis riwayat Bukhari, man nasiya salatan falyusalli idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalik. Barang siapa yang lupa terhadap sebuah sholat, maka hendaklah dia mengerjakannya jika ia mengingatnya. Tidak ada penebus atasnya kecuali itu. Adapun permasalahan mengqadha sholat bagi yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, padahal dia muslim baligh berakal, kemudian bukan wanita yang haid dan nifas, maka terjadi khilaf di antara para ulama bahwa jumhur kebanyakan para ulama berpendapat wajib mengqadha. Dan jumhur banyakkan para ulama berdalil dengan hadis yang saya sebutkan tadi. Mereka mengatakan sisi pendalilannya annahu yadullu ala wujubil qadha 'ala an-nasi ma'a suqutil ithm wa raf'il haraj anhu fal 'amidu aula. Bahwa hadis tadi menunjukkan wajibnya mengqadha bagi orang yang kelupaan atau ketiduran, namun dia tidak berdosa dan tidak ada kesalahan atasnya. Kalau begitu, kata jumhur, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa alasan syar'i lebih utama untuk mengqadha. Yang kelupaan saja wajib mengqadha, sedangkan yang tidak kelupaan sengaja meninggalkan padahal dia wajib, maka lebih utama untuk wajib mengqadha. Dan sebagian ulama peneliti, di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Imam Ibn Hazm, sebagian ulama dari mazhab Syafi'i, berpendapat bahwasanya sholat wajib yang ditinggalkan dengan sengaja tanpa ada alasan syariat, padahal dia muslim yang wajib untuk mendirikan sholat, maka tidak ada qada

0: atasnya. Kenapa? Karena dia sudah tidak diterima sholatnya, karena dia mengerjakannya di selain waktunya. Tidak diterima sholatnya karena dia mengerjakannya di selain waktunya. Ya, di selain waktunya. Dan belum ada dalil khusus dari Rasulullah SAW akan hal ini. Dan barang siapa yang mengerjakan sholat di selain waktunya, berarti itu perbuatan bid'ah. Berarti itu perbuatan bid'ah. Dan saya lebih condong kepada pendapat ini, bahwa siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa alasan syariat, kemudian dia ingin bertobat, maka dia bertobat dengan sebenar-benar tobat. Dia menyesal, beristighfar atas perbuatannya tersebut karena dosanya sangat besar. Dosanya bisa menyebabkan kepada kekufuran. Lebih dahsyat daripada dosa berzina dengan ibu kandung, membunuh bapak kandung. Kemudian dia bertobat dengan cara terus mengerjakan sholat. Dan bertobat dengan cara bertekad untuk tidak pernah tidak sholat. Dan tidak ada qadha atasnya. Ya, tidak ada qadha atasnya. Adapun, ahibati hafizakumullahu ta'ala, apa hukum menggabung sholat isyraq? Yang ibu maksud tadi mungkin sholat isyraq, yaitu orang sholat subuh, berzikir sampai terbit matahari, kemudian ditinggikan sedikit setengah 15 menit, kemudian sholat dua rakaat. Itu namanya sholat isyraq. Apa hukumnya menggabung dengan sholat duha? Maka kita perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sholat isyraq adalah sholat duha di awal waktu. Ya, sholat isyraq adalah sholat duha di awal waktu. Jadi kalau ibu mengerjakan sholat isyraq, itu berarti ibu juga sedang mengerjakan sholat duha, karena sholat isyraq dikerjakan di waktu duha. Dalil yang menunjukkan akan hal ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'ah," siapa yang salat subuh dilakukan secara berjamaah, "tsumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'ash syams," kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, "tsumma shalla raka'atain," kemudian salat dua rakaat, "kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah," maka baginya seperti pahala haji dan umrah. Dalam hadis, dalam tambahannya, tamatin, tamatin, tamat, yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya sholat isyraq disebut dengan sholat duha di awal waktu. Maka apabila ibu mengerjakan sholat isyraq, berarti ibu mengerjakan sholat duha di awal waktu. Itu pendapat yang lebih kita kuatkan. Meskipun sebagian ulama ada yang membedakan antara sholat isyraq dengan sholat duha. Wallahu a'lam. Naam.
1: Ya Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah disampaikan dan nasihat yang bermanfaat yang Ustaz berikan kepada penanya khususnya, baik dari telepon maupun pesan singkat. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan nampaknya waktu juga memisahkan kita, Ustaz. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam atau rangkuman dari penjelasan Ustaz di kesempatan pagi hari. Silakan Ustaz.
0: Salatu wassalamu ala Rasulillah. Saya ingin menegaskan kembali apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan kali ini, bahwa harus menjadi akidah, keyakinan yang sangat kokoh, tidak boleh ragu di dalam hati seorang muslim, bahwa segala syariat Islam yang ada di dalam Al-Qur'an atau hadis-hadis yang sahih, jika perintah dikerjakan, jika larangan dijauhi, maka pasti tidak ada boleh keraguan di dalamnya, mendatangkan kebahagiaan, kemuliaan, kejayaan, keberuntungan di dunia dan di akhirat. Ini poin pertama. Poin yang kedua, bahwasanya di dalam agama Islam godaan yang paling berbahaya bagi para lelaki adalah godaan perempuan. Dilihat dari sisi seperti yang sudah kita pelajari, bahwasanya godaan perempuan adalah senjata paling utama, paling ampuh yang digunakan oleh syaitan untuk menyimpangkan manusia dari jalan yang benar. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, An-nisa habailu syaitan. Para perempuan tali kailnya syaitan untuk mengait para lelaki sehingga menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini beratnya godaan perempuan, berbahayanya godaan perempuan, yaitu merupakan senjata paling utama digunakan oleh syaitan menyimpangkan manusia terutama laki-laki dari jalan Allah. Ini yang bisa sampaikan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
3: Demikian Ikhwatul Islam a'azakumullah, program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Ahmad Zainuddin LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga apa yang telah antum simak dapat bermanfaat. Kami ucapkan jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alai.
4: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
5: Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu yughfaru lisyahidi
6: kullu dhanbin illa dhanb.
5: Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min tergantung dari hutangnya sampai dibayarkan utang.

0: Ketika brutal, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
1: tidak memberitahu,
0: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
1: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
0: Orang berutang kata Nabi.
2: Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa.
0: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, kepada pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah. Dalam ceramah singkat ini, saya akan jelaskan tentang hal-hal yang dilakukan oleh manusia dalam mereka beragama yang akan membawa kepada kesesatan. Mereka beragama tetapi mereka tidak mengikuti dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang mereka jadikan sebagai pijakan mereka dalam mereka beragama. Ya, apa kata orang, apa kata ustadz, atau mereka berdalil dengan perkataan atau mengikuti nenek moyang atau dengan orang banyak atau yang lainnya. Saya akan jelaskan satu persatu supaya kita benar dalam kita beragama ini. Kita wajib memperbaiki cara kita beragama. Kita sebagai orang Islam, sebagai Muslim dan Muslimah harus dan wajib memperbaiki cara beragama kita supaya kita tidak sesat. Di antara yang membawa kesesatan kepada manusia, yang pertama kejahilan, kebodohan. Dia tidak belajar tentang agama ini, bahwa kita wajib beragama dengan dalil. Makanya kita wajib belajar dan kita wajib meluangkan waktu kita untuk belajar tentang agama ini sampai kita paham tentang agama dan kita wajib mengamalkannya. Dan dalam mengamalkan pun harus ada syarat ikhlas dan ittiba. Ikhlas karena Allah dan mengikuti contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama tentang cara beragama yang salah yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin. Yang pertama itu ikut-ikutan tanpa dalil. Allah sudah jelaskan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kanun mas'ula. Dan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu, karena sungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Kita enggak boleh ikut kecuali dengan dalil. Hatta yang berkata itu seorang guru, seorang syekh, hatta yang berkata seorang imam, bahkan imam yang empat, semuanya mengatakan kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Seluruh imam, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali rahimahumullah, empat imam mazhab ini semuanya mengatakan kalau ada hadis yang sah itulah mazhabku. Kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku, ikuti sunnah Rasulullah. Semua mengatakan demikian. Dan itu ditulis dalam kitab-kitab tentang pendapat mereka. Bahkan ada perkataan seorang penyair mengatakan, para imam pembawa petunjuk berkata, Jangan amalkan perkataan kami tanpa nas yang sah. Padanya ada dalil wajibnya mengambil hadis, baik dahulu maupun sekarang. Imam Abu Hanifah berkata, tidak patut bagi orang Islam mengambil pendapatku sebelum mendapatkannya dengan Alkitab dan hadis yang terpilih. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, berkata sambil berisyarat ke kubur Nabi SAW, setiap perkataan ada yang diterima dan ada yang ditolak, kecuali Rasulullah SAW. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, jika engkau melihat perkataanku menyelisih hadis yang kalian riwayatkan, maka buanglah perkataanku yang menyelisih khabar atau hadis itu. Imam Ahmad rahimahullah berkata, jangan kalian tulis perkataanku, tetapi carilah sumber perkataan itu. Ini perkataan para imam rahimahumullah, bahwa semua imam mengatakan jangan ikut pendapatku kecuali dengan dalil. Jadi semuanya imam menyuruh kita untuk mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah. Perkataan mereka ini imam-imam yang terkenal di dunia Islam. Mereka orang-orang yang mulia dan berilmu. Gak boleh kita ikut. Apalagi orang-orang yang di bawahnya. Yang kita harus ikut dalil. Yang menyebabkan manusia ini sesat, ya karena mereka beragama tanpa dalil. Ikut-ikutan. Apa kata orang ikut. Ya banyak yang sesat dengan sebab itu. Karena gak punya pegangan, gak punya hujah. Harus tanya dalilnya. Dalilnya pertama Quran. Dan harus mengikuti penafsiran, penjelasan para mufassirin, ahli tafsir yang jelas. Dari perkataan Al-Quran ditafsirkan dengan Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat radhiyallahu anhum, Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para tabi'in, kemudian dijelaskan dengan penjelasan para tabi'ut tabi'in, baru kemudian dengan bahasa Arab. Ini penjelasan para ulama dalam kita menafsirkan Al-Quran. Kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi. Jadi Al-Quran yang pertama ditafsirkan Quran, yang kedua Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi SAW. Karena Nabi yang menjelaskan Al-Quran. Kemudian setelah itu Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat. Jadi yang pertama Al-Quran ditafsirkan dengan Quran, yang kedua Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah, yang ketiga Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat radhiyallahu anhum, yang keempat Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para tabi'in. Kemudian baru setelah itu penjelasan bahasa Arab dan baru penjelasan juga para a'immatul mujtahidin. Jadi ini harus kita pahami tentang cara kita berdalil. Banyak yang salah dan keliru, yang kemudian sesat karena mereka tidak tahu dalil dan tidak tahu mengambil dalil. Kadang-kadang juga dibawakan hadis. Hadis jelas kita wajib terima kalau memang sahih. Tapi kalau hadis itu dhaif, hadis itu lemah, apalagi hadis itu maudhu, palsu, enggak boleh. Kita tanya, kalau disebutkan dalilnya, ini hadis Nabi mana dalilnya? Mana sanadnya? Maka para ulama menanyakan, mana dalilnya? Imam Abdul Bar mengatakan al-isnadu min ad-din, walau al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Sanad itu dari agama. Kalau enggak ada sanad orang berkata seenaknya. Jadi harus ada dalilnya. Siapa yang jujur dan tidak, lihat di mana, di kitab apa adanya. Di Sahih Bukhari tunjukkan, di Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dan lain-lain, mana dalilnya? Sahih atau tidak? Kemudian setelah itu bagaimana penjelasan para ulama dalam syarah-syarah hadis tentang hadis itu? Supaya kita benar, beragama ini dengan benar. Kita cari guru yang betul-betul mengajarkan kita dengan dalil. Supaya kita enggak sesat. Yang kedua, yang menyebabkan manusia sesat, yaitu mereka mengikuti nenek moyang dalam beragama. Apa kata nenek moyang? Antum lihat ayatnya dalam surah Al-Baqarah. Ayat 170. Antum lihat keterangannya. Allah berfirman, wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 170. Antum lihat dalilnya. Kepada seluruh pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja, antum lihat dalilnya. Supaya antum beragama dengan dalil, bukan kata orang. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 170, wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana walau kana abahum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami mengikuti apa yang kami dapati, nenek moyang kami melaksanakannya. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga kepada mereka, padahal bapak dan nenek moyang mereka tidak berakal, tidak paham sedikit pun juga, dan mereka tidak dapat petunjuk. Ini agama nenek moyang. Jadi ketika dibawakan keterangan dalil dari Quran dan Sunnah, ya ini sudah seperti ini dari dulu, nenek moyang kita mengerjakan demikian, gak boleh. Justru ini akan membawa kepada kesesatan. Lihat lagi, Allah menyebutkan di dalam surah Al-Ma'idah. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah di ayat 104. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli qalu hasbuna ma wajadna 'alai aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah mengikuti apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan dan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Jadi apa yang Allah turunkan dari Al-Quran dan kepada Rasulnya dari Sunnah Nabi SAW. Mereka mengatakan, cukuplah kami mendapati bapak dan nenek moyang kami melakukan demikian. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga bapak dan nenek moyang mereka, padahal mereka tidak tahu sedikit pun juga dan mereka tidak dapat petunjuk. Mereka tidak tahu apa-apa dan tidak dapat petunjuk. Kenapa diikuti? Dan ini orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah seperti itu. Mereka kalau disampaikan dakwah oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, dan juga disampaikan oleh Sayyidul Anbiya wal Mursalin Nabi Muhammad SAW, mereka berdalil, nenek moyang kami melakukan demikian dari dulu. Nenek moyang kami. Ini bukan dalil. Mesti yang diikut dalil, bukan kata nenek moyang. Bukan kata ini kan dari dulu turun-temurun. Ini kan sudah adat istiadat, ini sudah kebiasaan, ini sudah budaya, enggak bisa. Ini kita beragama, kita ingin masuk sorga dengan kita beragama Islam, kita yang masuk sorga. Jangan sampai kita sesat dengan mengikuti nenek moyang, karena Allah sudah menyebutkan, bahkan Allah menyebutkan lagi, jangan mengikuti nenek moyang, justru akan membawa manusia ke neraka. Dalam surah Luqman, Allah berfirman dalam surah Luqman, di ayat 21 Allah berfirman, wa idza qila lumuttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana aw law kana asyaitanu yad'uhum ila 'adabis sa'ir. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak dan nenek moyang kami melaksanakannya. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga, padahal syaitan itu mengajak mereka kepada azab yang pedih. Syaitan mengajak ke neraka sa'ir. Jadi yang harus diikut dalil, dengan dalil yang benar, Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salafus saleh, dia ikuti hadis yang sahih, dia fahami dengan pemahaman yang benar, dia amalkan, dia akan masuk surga dengan sebab itu. Kalau dia ikhlas dan ittiba. Tapi kalau ikuti ajaran nenek moyang, Allah sudah ingatkan, justru syaitan mengajak mereka kepada azab yang pedih. Bahkan Allah sebutkan lagi, bisa dilihat lagi, bahwa kesesatan umat-umat terdahulu disebabkan karena mereka dibawakan keterangan dalil, mereka mengikuti nenek moyang. Alasan mereka mengikuti nenek moyang. Allah berfirman lagi dalam surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf, surah 43, di ayat 22, di ayat 23, Allah berfirman, bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala athari muhtadun. Bahkan mereka berkata, kami mendapati bapak dan nenek moyang kami satu agama dan kami mengikuti petunjuk mereka. Jadi mengikuti petunjuknya nenek moyang. Allah juga ingatkan di ayat 23-nya, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala athari muqtadun. Demikianlah, tidaklah kami utus sebelum kamu di satu desa dari seorang pengancam, melainkan mereka orang-orang kayanya berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak dan nenek moyang kami berada dalam satu agama dan kami mengikuti jejak mereka. Ini membawa kesesatan. Mengikuti ajaran nenek moyang, agama nenek moyang, gak boleh kita ikut. Kita orang Islam harus mengikuti dalil. Ini yang kedua yang menyebabkan manusia sesat. Disebabkan karena nenek moyang mengikuti turun-temurun dan segala macam. Itu sering dibawakan sebagai alasan. Yang ketiga yang sering dijadikan dalil dalam beragama itu orang banyak. Orang banyak. Jadi apa kata orang banyak diikut. Orang banyak bukan ukuran kebenaran. Dan Allah banyak mencela dalam Al-Quran tentang orang banyak. Orang banyak dalam Islam bukan ukuran kebenaran. Allah menyebutkan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang mengikuti orang banyak. Allah berfirman dalam berapa ayat. Antum bisa lihat ayat-ayatnya. Seperti dalam surah Al-Ma'idah ayat 49 Allah menyebutkan wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang fasik. Kemudian juga Allah menyebutkan dalam surah Rum ayat 8 wa inna katsiran minan nasi biliqai rabbihim lakafirun. Sesungguhnya kebanyakan manusia itu kufur kepada pertemuan dengan Allah. Artinya mereka kufur tentang adanya hari kiamat. Kemudian juga Allah menyebutkan lagi wa inna katsiran la yudilluna bi ahwa'ihim bi ghairi ilm. Dalam surah Al-An'am ayat 119 sesungguhnya kebanyakan mereka itu sesat dengan hawa nafsu mereka tanpa ilmu. Dalam surah Al-Maidah lagi Allah menyebutkan di ayat 81 walakinna katsiran minhum fasiqun. Sesungguhnya kebanyakan mereka orang-orang fasik. Kemudian juga Allah menyebutkan tentang masalah banyaknya manusia, bahwa manusia ini bukan ukuran kebenaran. Karena kebanyakan manusia lalai, kebanyakan manusia fasik, kebanyakan manusia kufur kepada Allah, kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah. Kebanyakan manusia itu selalu membantah. Allah menyebutkan lagi. Antum lihat di dalam surah Al-An'am ayat 116. Allah berfirman wa in tuti' akthara man fil ardi yudhilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari Allah. Sesungguhnya mereka hanyalah menyangka-nyangka dan sesungguhnya mereka itu hanya berdusta. Allah menyebutkan dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 116, Allah berfirman wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, mereka akan menyesatkan kamu jalan Allah. Sesungguhnya mereka tidak mengikuti kecuali hanya sangka-sangka dan mereka berdusta atas nama Allah. Jadi kebanyakan manusia bukan ukuran kebenaran. Jadi kita enggak boleh mengikuti kebanyakan manusia karena manusia bukan ukuran kebenaran. Kebanyakan manusia yang kita ikut dalil. Kemudian yang keempat. Ini sering nih ya, orang kalau beragama ya orang banyak melakukan ini, orang banyak itu bukan dalil. Dalam kita beragama, bukan orang banyak dalil dari Quran dan Sunnah yang harus diikut. Bukan orang banyak. Yang keempat yang membuat manusia sesat, yaitu mereka mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu, sudah ada keterangan, sudah ada dalil, dibawakan dengan hujjah, mereka nolak. Mereka lebih mengutamakan hawa nafsunya. Apakah dia orang awam, apakah dia penuntut ilmu, ataukah dia seorang ustadz, seorang da'i, sudah dibawakan dalil, hujjah dari Quran dan Sunnah. Menurut pemahaman salaf, ditolak oleh dia. Mengikuti hawa nafsunya. Allah sebutkan, antum lihat ayatnya di dalam surah Allah berfirman dalam surah Al-Qasas di ayat 50. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 50. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawa'ahu bighairi hudan minallah innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَيَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Apabila mereka tidak menyambut seruanmu, tidak menerima keterangan dari kamu, ketahuilah Sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa-hawa nafsu mereka, dan tidak ada orang yang paling sesat melainkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Jadi Allah menyebutkan di dalam ayat ini, orang mengikuti hawa nafsu sesat. Sudah dibawakan dalil hujjah oleh Nabi Muhammad SAW, mereka enggak mau terima. Mereka mengikuti hawa nafsunya, maka enggak ada orang yang paling sesat melainkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah SWT. Jadi ini empat yang membuat manusia sesat. Yang pertama, mereka bodoh, tidak belajar, tidak nuntut ilmu, tidak mencari dalil. Yang kedua, yaitu mereka mengikuti ajaran nenek moyang. Yang ketiga, mereka mengikuti orang banyak. Dan yang keempat, mereka mengikuti hawa nafsu. Ini jalan-jalan yang membawa manusia ini kepada kesesatan. Karena itu, kepada kaum muslimin semuanya dan kaum muslimat, kita wajib meluangkan waktu kita untuk belajar agama ini dengan benar, dengan dalil. Dan kalau sudah ada dalil, sudah ada keterangan, hujjah, kita wajib terima, kita wajib taslim. Apalagi dalil dari Quran, dalil dari sunnah, kita wajib taslim. Sami'na wa ata'na. Kalau sudah diajak sikap seorang mukmin dan mukminah, kalau sudah diajak kepada Allah Rasulnya, dia mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
1: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu
2: alaihi wasallam
4: an Anas radhiyallahu anhu qala Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
5: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan. Janganlah kalian saling membelakangi. Janganlah kalian saling membenci. Janganlah kalian saling hasad. Dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
6: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون.

قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسب

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Al-khair khiratullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan kita adalah pencipta kita. Dialah yang telah menciptakan kita dan mengetahui apa yang terbaik buat kita. Yang mengetahui hal yang gaib tentang masa depan, dialah Allah Subhanahu wa taala. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Tidakkah yang menciptakan lebih mengetahui tentang apa yang Dia ciptakan? Kita terkadang berencana ya, menurut perasaan kita, menurut perkiraan kita bahwasanya ada sesuatu yang terbaik bagi kita, sehingga kita berusaha untuk meraihnya. Namun ternyata gagal. Setelah kita berusaha, ya, ternyata kita gagal. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Atau terkadang ada musibah yang menimpa kita, yang membuyarkan cita-cita kita. Namun itu, ingatlah wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang hamba telah berusaha dan telah berdoa, maka yakinlah apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi dia. Kenapa? Al khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Bisa jadi engkau membenci sesuatu namun itu yang terbaik bagi engkau. Kemudian Allah berkata, "Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Bisa jadi kalian membenci istri-istri kalian, ya. Akan tapi di balik kebencian kalian Allah menjadikan banyak kebaikan. Ada seorang salaf, seorang ulama yang memiliki seorang anak yang sangat berbakti. Baktinya sangat luar biasa. Maka orang-orang pun heran melihat betapa baktinya sang anak. Maka mereka bertanya, apa rahasianya, kenapa anak ini bisa begitu berbakti? Maka ternyata dia mengatakan karena kesabaran dia terhadap ibunya. Ibunya mungkin bukan seorang wanita yang sangat soleha, wanita yang mungkin tidak begitu diharapkan. Akan tapi karena kesabaran ulama tersebut terhadap istrinya, maka lahirlah anak yang begitu berbakti dari rahim istri tersebut. Kalau seandainya dia membenci istrinya, dia ceraikan istrinya, maka tidak akan keluar anak yang soleh tersebut. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan yang banyak bagi ulama tersebut dengan sabarnya dia terhadap istrinya yang mungkin tidak begitu soleha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beberapa contoh dalam Al-Qur'an tentang bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik, yang terkadang di luar dari imajinasi kita, di luar dari perkiraan kita, di luar dari khayalan kita. Contohnya seperti kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan dalam Al-Qur'an kisah Nabi Yusuf yang sangat luar biasa. Ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, kami kisahkan kepada engkau dengan kisah yang terbaik. Kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf. Kisah yang penuh dengan yang perkara-perkara yang menakjubkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada Nabi Yusuf dalam bentuk ya ujian-ujian. Oleh karenanya terkadang kata para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah karunia Allah berikan, Allah turunkan dalam bentuk ujian. Dan ini yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menjadi seorang al-aziz, seorang menteri yang mulia, yang dimuliakan, yang dihormati oleh penduduk negeri Mesir. Bagaimana ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam bisa menjadi seorang yang mulia? Ternyata dengan berbagai macam ujian. Dari awal ujian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kisah surat Yusuf alaihissalam. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya hasad kepada Nabi Yusuf, akhirnya kemudian melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ini ujian pertama. Dilemparkan dalam sumur. Namun Nabi Yusuf sabar menghadapinya. Dipisahkan dari ayahnya, Nabi Yaqub alaihissalam yang sangat mencintai Nabi Yusuf. Sehingga menyedihkan sang ayah dan juga menyedihkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ayah yang mencintainya, ayah yang mengayominya selama ini, ayah yang membelanya selama ini harus terpisah dari dia. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan dalam sumur. Ternyata ini adalah anugerah, tapi memang ceritanya harus berupa ujian-ujian. Kemudian yang kedua, setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh ada orang yang datang lewat kemudian ingin mengambil air dari sumur tersebut. Ternyata ada Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Bukannya Nabi Yusuf diselamatkan kemudian dibebaskan, ternyata malah dijadikan budak untuk dijual. Bayangkan, ini orang anak merdeka, seorang yang merdeka dijadikan budak untuk jadi barang dagangan untuk dijual. Ini musibah kedua yang dialami Nabi Yusuf. Akan tetapi ternyata Justru tatkala Nabi Yusuf menjadi budak ini merupakan langkah menuju kebahagiaan, langkah menuju ke anugerah. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dibeli oleh pembesar negeri Mesir. Dibeli oleh pembesar negeri Mesir, kemudian dirawat di istana mereka, dirawat di istana yang megah. Akhirnya Nabi Yusuf pun berkembang menjadi seorang muda yang sangat tampan. Ya. Kemudian ternyata Nabi Yusuf pun dirayu oleh sang permaisuri yang mengajak Nabi Yusuf untuk berzina. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menolak. Akhirnya dia pun dipenjara. Ini ujian berikutnya. Bayangkan, ujian setelah ujian. Dipenjara Nabi Yusuf alaihissalam. Bersabarlah Nabi Yusuf dalam penjara tersebut. Kemudian tidak lama kemudian datanglah dua orang yang ingin ditafsirkan mimpinya. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi kedua orang tersebut. Nabi Yusuf mengatakan, adapun engkau akan dibunuh, adapun engkau satunya akan selamat. Yaski rabbahu khamra, dan engkau akan menjadi pelayan sang raja dan akan menuangkan minuman bagi sang raja. Kemudian apa kata Nabi Yusuf? Wa qala alladhi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik. Kata Nabi Yusuf kepada orang yang menurut beliau akan selamat tersebut, salah satu dari dua penghuni penjara tersebut, kata Nabi Yusuf, jangan lupa kau sebutkan kebaikanku di sisi Tuhanmu, di sisi raja. Apa maksud Nabi Yusuf alaihissalam? Agar jika sang raja tahu bahwasanya Nabi Yusuf adalah seorang yang soleh, yang bisa menafsirkan mimpi, maka Nabi Yusuf akan dibebaskan dari penjara, tidak terikat dalam penjara tersebut. Akan tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Orang yang telah selamat ini lupa untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Yusuf di sisi sang raja. Akhirnya bertambah lagi bertahun-tahun Nabi Yusuf harus dipenjarakan. Kenapa? Karena orang ini lupa. Subhanallah. Ini musibah lagi ditambah dengan musibah. Karena kelupaan orang tersebut. Akan tetapi ternyata Allah punya skenario yang lain. Allah punya cerita yang lain. Ternyata kelupaan orang ini adalah anugerah. Sampai kapan? Sampai akhirnya sang raja yang bermimpi. Inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Dia mimpi, dalam mimpinya dia melihat ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan ada sumbulah yang kering, ada sumbulah yang hijau. Maka akhirnya dia bertanya, siapa yang bisa menafsirkan mimpiku? Ternyata tidak ada yang mampu. Tatkala itu ingatlah orang ini, pelayan raja tadi yang telah dibebaskan dari penjara. Kata Allah, wadzakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wilihi fa'arsilun. Dia baru ingat tatkala itu. Ternyata ada Nabi Yusuf yang pandai menafsirkan mimpi. Maka dia mengatakan, saya akan mendatangkan Yusuf untuk menafsirkan mimpi kalian. Ternyata Yusuf alaihissalam, Allah menjadikan orang ini baru ingat tatkala sang raja yang mimpi langsung. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi sang raja, baru ketahuanlah bahwasanya Yusuf alaihissalam adalah seorang yang hebat. Maka akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang menteri yang mulia. Lihatlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, ternyata semua itu kesimpulannya adalah anugerah. Kesemuanya kesimpulannya adalah karunia. Allah ingin mengangkat Nabi Yusuf menjadi seorang raja. Bahkan bukan cuma itu, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam bisa mendatangkan ayah dan ibunya dan keluarganya semua dipindahkan ke Mesir, dari kehidupan yang sulit menjadi kehidupan yang lapang. Ini anugerah yang luar biasa. Akan tapi ternyata ceritanya tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak semua anugerah datang dalam keadaan penuh kenikmatan. Ternyata anugerah yang dialami oleh Nabi Yusuf, karunia yang dialami oleh Nabi Yusuf, ternyata melewati ujian-ujian, berbagai macam ujian. Oleh karenanya, terkadang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah datang dalam bentuk musibah dan dalam bentuk ujian. Contoh yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, ya, bagaimana tatkala kecilnya harus dilepaskan di Sungai Nil. Ibunya merasa sedih, musibah, harus melepaskan anak yang sangat dia cintainya, dilepaskan di Sungai Nil. Kita tahu bahwasanya setelah Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang yang mulia, menteri, seorang menteri di negeri Mesir, kemudian seluruh Bani Israel dipindahkan ke negeri Mesir, dan kemudian lama kelamaan setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, maka akhirnya penduduk asli negeri Mesir akhirnya menindas orang-orang Bani Israel, suku Bani Israel, sampai akhirnya tiba masa Fir'aun. Fir'aun adalah penduduk asli dari negeri Mesir, dari suku Kipti, akhirnya mendzalimi, menindas orang-orang Bani Israel. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Tatkala tahun tersebut, maka pasukan Fir'aun, ya, mencari setiap anak yang dilahirkan untuk dibunuh. Maka lahirlah Nabi Musa tatkala itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra." Wahai Musa, sungguh kami telah memberikan kepada engkau anugerah pada kesempatan yang lain. Kapan? Anugerah namun dalam bentuk musibah. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اكذفيه في التابوت فاكذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو له. Tatkala kami wahyukan kepada ibumu untuk meletakkan engkau dalam keranjang, kemudian lepaskanlah keranjang tersebut ke sungai Nil. Ya, ini musibah, ujian. Akhirnya ibunya Nabi Musa alaihissalam dengan begitu sedihnya, anak yang baru dia lahirkan, yang selama ini dia kandung selama 9 bulan, yang dinanti-nanti kehadirannya, tatkala hadir anak tersebut, maka dia harus memisahkan anak tersebut dari dirinya. Maka dia masukkan anak tersebut, Musa yang masih kecil, dimasukkan dalam keranjang, kemudian dilepaskan di sungai Nil. Tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya urusan Allah. Allah yang akan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa alaihissalam, keranjang tersebut, keranjang Nabi Musa melewati istana Fir'aun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faltaqathahu alu Fir'aun liyakuna lahum aduwan wa hazana." Maka ternyata Musa alaihissalam si kecil ditemukan oleh istri Fir'aun. Dan ternyata Allah telah mentakdirkan istrinya Fir'aun tidak bisa punya anak. Begitu dia melihat Nabi Musa si kecil, dia tahu dari Bani Israel, jatuh rasa cintanya kepada Musa yang kecil tersebut. Maka dia ingin melihara Musa. Fir'aun yang tadinya ingin membunuh anak-anak harus tunduk kepada istrinya. Kita tahu bagaimana suami sering tunduk kepada istrinya. Fir'aun saja tunduk kepada istrinya. Akhirnya apa? Sang anak dipelihara di Musa kecil, yang masih kecil alaihissalam, dipelihara di istana Fir'aun. Lihatlah anugerah yang luar biasa. Kalau seandainya Nabi Musa disembunyikan oleh ibunya dan berhasil selamat dari kejaran Fir'aun, maka dia akan hidup dengan susah payah, dengan kondisi miskin, di mana di perkampungan Bani Israel. Namun Allah menghendaki Nabi Musa hidup di istana Fir'aun, bahkan menjadi anak angkat Fir'aun. Kemudian akhirnya setelah itu, karena sayangnya, istri Fir'aun begitu sayang kepada Nabi Musa yang kecil, akhirnya dia pun menawarkan kepada ibu-ibu untuk bisa menyusui Nabi Musa. Ternyata semua susuan ditolak oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak mau, si kecil Musa tidak bisa menerima sembarang susuan. Tidak ada yang dia sukai. Sampai akhirnya datanglah ibunya. Ibunya yang bisa menyusui Nabi Musa alaihissalam. Ternyata ada seorang ibu yang cocok bisa menyusui Nabi Musa. Akhirnya ibunya Nabi Musa pun alaihissalam dipindahkan tinggal di kerajaan untuk merawat Nabi Musa alaihissalam. Lihatlah bagaimana kenikmatan yang luar biasa. Ibunya akhirnya kata Allah, "Faraja'naka ila ummika kai taqarra 'ainuha wa la tahzan." Kami kembalikan engkau wahai Musa kepada ibumu agar dia senang dan tidak bersedih. Allah yang mengatur itu semua. Akhirnya ibunya pun tinggal di kerajaan Fir'aun, mengurus anaknya sendiri Nabi Musa alaihissalam, bahkan digaji oleh Fir'aun. Luar biasa, ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kepada ibunya Nabi Musa dalam bentuk musibah-musibah. Oleh karenanya para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita terkena musibah, jika kita sudah berusaha dan berdoa ternyata ada suatu hal yang membuyarkan cita-cita kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Terkadang hikmah tersebut Allah buka seketika itu pula. Terkadang hikmah tersebut Allah buka setelah bertahun-tahun. Terkadang hikmah tersebut tersembunyikan, tidak ada yang tahu. Hanya Allah akan tampakkan di akhirat kelak. Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya. Dan di akhir dari apa yang ingin saya sampaikan ini, ada suatu ilustrasi yang disebutkan dalam sebagian kisah. Ya, hanya sekedar ilustrasi, kita tidak tahu tentang kebenaran kisah ini, tentang seorang raja dengan seorang menteri. Ya. Menterinya ini senantiasa berkata, "Al khair khiratullah." Bahwa yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada orang terkena musibah, maka dia pun mendatangi orang tersebut dan menasihati dengan mengatakan, "Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala." Suatu saat sang raja yang terkena musibah, sang raja jarinya terpotong, terputus. Maka datanglah sang menteri dengan penuh semangat mengatakan, "Wahai sang raja, yang terbaik adalah pilihan Allah. Jarimu putus itu yang terbaik." Maka sang raja pun tersinggung dan marah. Dia mengatakan, "Jari saya putus yang terbaik, penjarakan orang ini." Akhirnya sang menteri pun dipenjarakan. Tatkala sang menteri dipenjara, dengan mudah dia berkata, "Al khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala." Ternyata benar. Suatu saat sang raja pun keluar bersama anak buahnya dalam rangka berburu atau suatu keperluan. Akhirnya mereka terjebak pergi ke tempat yang jauh. Akhirnya mereka ditangkap oleh orang-orang penyembah dewa atau penyembah roh. Kemudian ditangkaplah mereka dan disembelih mereka satu persatu untuk tumbal bagi Tuhan mereka. Disembelih satu persatu anak buah sang raja. Tatkala tiba untuk menyembelih sang raja, mereka dapati sang raja ternyata jarinya putus. Ternyata raja seorang yang cacat, sehingga mereka mengatakan, "Orang yang cacat tidak pantas untuk diserahkan bagi dewa kita." Akhirnya dibebaskanlah sang raja. Tatkala itu sang raja pun sadar, ternyata apa yang dikatakan sang menteri betul. Jarinya putus ini ternyata merupakan kebahagiaan, merupakan anugerah, sehingga dia tidak jadi dibunuh oleh mereka. Akhirnya dia pun pulang dengan begitu semangat, kemudian membebaskan sang menteri dan mengatakan, benar perkataanmu, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, saya selamat dari cengkeraman mereka. Namun saya ingin bertanya, kenapa waktu engkau di penjara engkau berkata yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala? Apa kebaikan yang kau alami dalam penjara? Kata sang menteri, seandainya saya tidak di penjara, maka saya pun akan berburu dengan engkau dan saya akan ditangkap oleh mereka dan saya akan disembelih oleh mereka. Oleh karena saya di penjara adalah yang terbaik. Demikianlah para pemirsa, semoga kita senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha dan berdoa, yakinlah bahwasanya segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, segala keputusan Allah adalah yang terbaik. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Allah murka dengan riba.
3: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin.
4: Setiap pinjaman yang ada kelebihannya,
5: kita utang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, top up jadi 350.
4: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diharamkan oleh Islam.
6: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
7: Pak Zanu biharbi minallahi waras.
6: Perang sama Allah.
8: Perang melawan Allah dan Rasulullah.
9: Jadi paripakwa oleh dir kolektor dari pialisi.
10: Fa'in lam taf'alu fa'danu biharbim Allah wa rasulih wa in tubtum falakum ru'us amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun.
11: Perang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam.
12: La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
13: Hakil ar-riba wa mukilahu.
14: Yang ngasih akan pinjam uang.
15: Wa katibahu.
16: Yang jadi penulis.
17: Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
18: Wa syahidai.
19: Ilah.
20: Wa kalahum sawa'un.
21: Sama dosanya.
22: Terkutuk.
23: Allah melaknat pemakan harta riba.
24: Laknat adalah diusir, dijauhkan
25: dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
26: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
27: Lalu kita merasa remeh
28: dan kita melakukan riba
29: padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri.
30: Itu yang paling ringan.
0: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah ta'ala matak bagja dunia rawuh akhiratna. 104.3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.

0: Ito.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, sebagai manusia yang banyak berinteraksi dengan manusia yang lainnya, pasti semua kita pernah mengalami kezaliman dari orang lain kepada kita, kejahatan, ya, konspirasi, dan keburukan-keburukan lainnya yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita sedih, kecewa, kadang depresi. Padahal kita menginginkan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu bagaimana sikap seorang muslim menghadapi hal tersebut agar tidak ada dendam, agar tidak ada kebencian kepada orang-orang yang mendzalimi kita? Para pemirsa sekalian, Islam telah memberikan solusi yang jitu. Bagaimana caranya agar kita tidak sakit hati, tidak dendam, dan tidak benci kepada orang yang mendzalimi kita? Yaitu memberikan maaf dengan lapang dada kepada orang yang mendzalimi kita tersebut. Loh, bagaimana mungkin mereka berbuat jahat dan kita begitu saja memberikan ampunan dan maaf tanpa memberikan balasan yang setimpal? Disinilah kuncinya sebenarnya. Ketahuilah bahwa memberi maaf adalah sebuah ibadah yang sangat agung, yang akan diberikan balasan oleh Allah dengan balasan yang sangat dahsyat. Kita tidak mengharapkan balasan dari orang yang zalim itu agar dia berhenti dari kezalimannya, agar dia berubah menjadi baik kepada kita. Tidak. Kita menginginkan balasannya dari Allah Azza wa Jalla. Memang apa sih balasan yang Allah berikan kepada orang yang memberi maaf terhadap kesalahan orang lain? Coba perhatikan ayat dan hadis-hadis berikut ini yang akan saya kemukakan. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk menjadi seorang pemaaf. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ini firman Allah. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Allah pun dalam ayat lain menyatakan fa'fu wasfahu. Jadilah kamu pemaaf dan toleranlah kepada mereka. Karena ini merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla, maka bila ini dilaksanakan pasti bernilai ibadah. Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala. Wa man 'afa wa aslaha fa'ajruhu 'ala Allah. Allah berfirman demikian. Siapa orang yang memberikan maaf kepada kesalahan orang lain dan berbuat maslahat, maka pahalanya tanggungan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, maka tidak heran apabila Allah azza wa jalla memasukkan memberi maaf kepada orang lain ini sebagai salah satu di antara tanda orang yang bertakwa. Coba perhatikan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 134, Allah berfirman bahwa salah satu di antara ciri orang bertakwa adalah wal kadhimina al-ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya, menahan emosinya, dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan manusia. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Inilah pernyataan Allah yang menyatakan bahwa memberi maaf kepada orang lain itu sebagai salah satu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Selain itu, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memberikan tambahan kemuliaan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang lain. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'amdan bi'afwin illa 'izzan." Tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba dengan maaf yang dia berikan kepada orang lain kecuali hanya menambah kemuliaan orang itu. Allah akan mengangkat derajat orang itu dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, para malaikat dan orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena maaf yang dia berikan kepada orang lain yang berbuat salah kepada dia. Bahkan lebih dari itu, memberi maaf kepada orang lain itu mengundang turunnya ampunan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Coba perhatikan bagaimana teguran Allah Azza wa Jalla kepada seorang sahabat yang mulia namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seorang yang dermawan. Kerabat-kerabatnya diberi santunan dengan harta dan kebaikan. Orang-orang miskin juga begitu. Para muhajirin yang pindah dari Mekah ke Madinah juga selalu dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kebaikannya itu tak terhingga. Ketika suatu saat salah satu putri tercintanya itu Aisyah radhiyallahu anha, yang juga istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, difitnah dengan fitnahan yang sangat keji, maka para sahabat, kerabat, orang-orang miskin yang sering dibantu oleh Abu Bakar bukannya membela Aisyah, malah ikut menyebarkan fitnahan tersebut. Dan ringkasnya cerita, Allah menurunkan ayat yang menunjukkan bahwa Aisyah bersih dari semua tuduhan itu. Mulailah orang-orang yang punya saham dalam penyebaran berita yang buruk tentang Aisyah tadi, mulailah takut dan khawatir akan diapa-apakan. Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang sudah berbuat banyak kebaikan kepada mereka mangkel, lalu bersumpah, demi Allah aku tidak akan pernah lagi memberikan apa-apa lagi kepada mereka. Peribahasa mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Abu Bakar berbuat kebaikan dibalas dengan keburukan dengan cara ikut menyebarkan fitnah tentang putri tercintanya. Sampai Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan lagi membantu-bantu mereka. Apa yang terjadi selanjutnya? Turun teguran dari Allah Azza wa Jalla. Yang Allah tuangkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang ke-22, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Wala ya'tal ulul fadli minkum wassa'ah ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafur rahim. Allah berfirman, janganlah orang-orang yang memiliki keutamaan atau harta kelapangan di antara kalian, jangan sampai bersumpah bahwa dia tidak akan lagi memberi santunan kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin dan kepada muhajirin di jalan Allah. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Melihat ayat ini turun dan Abu Bakar merasa itu ditujukan kepada dirinya, kemudian berkata, bala uhibbu an taghfira li. Ya benar ya Allah, aku suka kalau engkau mengampuni dosa aku. Oleh karena itulah, maka ayat ini mengisyaratkan kalau kamu memberikan maaf kepada mereka, memberikan ampunan, Allah menyatakan falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Minta berilah maaf dan berilah toleran kepada mereka. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu? Allah menyuruh tetap memberi maaf kepada mereka. Tetap memberikan santunan kepada mereka. Apa akibatnya? Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung menjawab, merespon, ya Allah ya aku suka kalau engkau mengampuni dosa-dosaku. Lalu Abu Bakar As-Siddiq memberikan ampunan kepada mereka dan melanjutkan santunannya kepada mereka seperti yang selama ini sudah diberikan. Coba lihat, Allah menjanjikan ampunan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang yang sudah zalim kepada dirinya. Oleh karena itu, memberi maaf kepada orang lain dibalas oleh Allah dengan balasan yang luar biasa. Allahu Azza wa Jalla memberi pahala kepada orang itu. Allahu Azza wa Jalla mengampuni dosa orang-orang itu. Allah Azza wa Jalla akan masukkan orang itu ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Allahu Azza wa Jalla akan memberikan kemuliaan melebihi kemuliaan yang sudah dia miliki sebelumnya dan seabrek keutamaan lain yang Allah akan berikan kepada orang yang memberi maaf. Oleh karena itu, memberi maaf tidak mengharapkan balasan dari orang yang bersalah tersebut kepada kita. Yang kita harapkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan demikian, maka memberi maaf adalah sebuah amalan yang agung yang akan melahirkan berbagai macam keutamaan dan kebaikan bagi kita. Oleh karena itulah, maka jadilah kita pemaaf. Sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla Al-Quran, khudil afwa, jadilah kamu pemaaf, maka kamu akan dimuliakan, maka dosamu akan diampuni, maka pahalamu akan Allah kocorkan kepadamu, dan seabrek keutamaan lainnya yang Allah akan berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan hidayah kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang berlapang dada untuk memaafkan kesalahan siapapun yang pernah bersalah kepada kita, dan jadilah kita orang-orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
0: Bagaimana bisa dijadikan musik kok Islami sedangkan dia diharamkan?
3: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif.
0: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
4: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, dan menghalalkan alat-alat musik.
3: Alat musik haram, dan semua yang mirip dengan musik haram.
4: Oleh karenanya para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram, dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yang keras mengharamkan musik.
0: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa, lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
5: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfaq, 1000 meriam.
0: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu, menunjukkan kepada hukumnya sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
6: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik, ini semua termasuk dosa besar.
3: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
4: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
7: Musik membuat orang lalai, jamaah.
3: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Quran.

0: Amin.
1: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
0: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasranilah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
0: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
3: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam
7: an Abi Musa radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
8: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Asy'abi Amir bin Syarahil berkata, menjadi tetangga yang baik itu bukan hanya sekedar tidak mengganggu tetangga, namun bersabar dengan gangguan dan tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh tetangga.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Dalam kehidupan rumah tangga kita akan mendapati dalam contoh salafun salih, kisah-kisah percintaan yang menggugah, kesetiaan yang menggugah dalam berumah tangga. Datanglah Abu al-As bin Rabi' menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meminta agar Rasulullah sallallahu sudi kiranya menikahkan putrinya Zainab. Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, tunggu sebentar, saya akan tanya kepada Zainab. Karena dalam Islam, seorang perempuan berhak menentukan siapa yang dia senangi, siapa yang tidak dia senangi. Dalam Islam, tidak boleh seorang perempuan dipaksakan menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi putrinya Zainab. Wahai Zainab putriku, sungguh Abu al-As bin Rabi' dia datang meminta dirimu kalaulah kiranya sudi menjadi istrinya. Zainab terdiam. Maka Rasulullah paham Zainab ridha jikalau Abu al-As bin Rabi' yang merupakan anak daripada bibinya menjadi suaminya. Karena dalam Islam seorang perempuan perawan begitu malu dan begitu besar meliputi dirinya sehingga terkadang untuk mengatakan setuju pun dia tidak berani. Dia hanya terdiam. Karena itulah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam mengatakan wa idnuha sumatuha. Ketika dia diam menunjukkan dia ridha. Terjadilah pernikahan. Hari berganti dengan bulan. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam menjadi nabi. Kemudian tak beberapa saat setelah itu Allah angkat nabi kita menjadi rasul dengan firmannya wa andhir ashirataka al-aqrabin. Hendaklah kau beritakan keislaman ini kepada kerabat-kerabat dekatmu. Mulailah Rasulullah SAW mendakwakan Islam kepada keluarga-keluarga terdekat. Islamlah Khadijah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk pula ke dalam Islam putri-putrinya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Masuk Islam pula Ali bin Abi Talib. Masuk Islam pula Zaid bin Harithah. Kemudian tatkala Islam telah tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Zainab menemui suaminya Abu al-As. Dia katakan, wahai suamiku tercinta, sungguh aku inginkan bagimu kebaikan. Dan ketika Islam ini tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu al-As jauh di luar kota karena dia seorang pedagang. Dia membawa harta benda dagangan milik orang-orang Quraisy. Maka tatkala Islam ini dipeluk oleh kerabat-kerabat Rasulullah, Abu al-As datang dari jauh. Dan dia begitu terkejutnya mendengar berita tentang keislaman kerabat-kerabat Rasulullah. Betapa kagetnya dia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul. Maka berkatalah istrinya, wahai suamiku yang tercinta, aku inginkan untukmu kebaikan sebagaimana yang kurasakan. Islamlah. Sungguh ayahku telah mendapatkan wahyu dari langit. Dan ayahku bukanlah seorang pendusta. Maka mengetahui dia seorang jujur, tidak akan mungkin dia berani berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia tidak pernah berdusta kepada manusia. Apa kata Abu al-As? Kenapa kau tidak izin kepadaku? Kemudian dia tinggalkan istrinya dan dia enggan masuk Islam. Subhanallah. Tetapi walaupun demikian, kehidupan rumah tangga mereka tetap berjalan sebagaimana biasa. Karena ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala belum perintahkan untuk berpisah suami istri yang suaminya musyrik dan istrinya muslimah. Dan ini berjalan. Subhanallah. 20 tahun dia menikah dengan Zainab radhiyallahu tabaraka taala anha dalam kekufuran. Datanglah masanya hijrah. Rasulullah perintahkan orang-orang beriman untuk pergi hijrah, meninggalkan kota Mekah, Darul Harbi, di mana orang-orang beriman di sana disakiti, dizalimi, harta mereka dirampok, dirampas. Ketika itu datanglah putrinya Zainab radhiyallahu anha wardaha. Wahai Rasulullah, wahai ayahanda, apakah sudi kiranya ayahanda membiarkan saya di sini bersama suami saya Abul As bin Rabi', saya ingin mengurusnya. Ketika itu berangkatlah yang pergi hijrah, yang mampu pergi hijrah berangkat, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Adapun Rasulullah SAW telah mengizinkan Zainab untuk menemani suaminya, yang ketika itu Abul As belum juga masuk Islam. Subhanallah. Dan senantiasa Zainab berupaya mengajak suaminya untuk mengikuti keislaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, yang namanya hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedahsyat apapun keinginan hati Zainab agar suaminya pindah agama, memeluk agama fitrah, agama Islam. Apa kata Abu al-As bin Rabi? Dia mengatakan, sungguh, aku tidak mau masuk Islam, karena aku khawatir orang-orang Mekah mengatakan Abu al-As masuk Islam disebabkan karena istrinya, karena patuh kepada istrinya. Aku tidak ingin dikatakan orang-orang kafir dia kufur kepada agama nenek moyangnya gara-gara mati istrinya. Tidak, saya tidak akan masuk Islam. Allahu Akbar. Namun Zainab tetap sabar terhadap suaminya. Mereka masih bersama-sama sehingga datanglah masa perang Badar Al-Kubra. Terpaksa sebagian daripada orang-orang ahlu Mekah yang mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin dipaksa oleh orang-orang kafir Mekah berangkat memerangi kaum muslimin. Terjadilah perang Badar Kubra. 300 sekian pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 1000 orang daripada orang-orang Quraisy dengan tokoh-tokohnya lengkap dengan peralatan perangnya. Berangkatlah sebagian orang-orang dipaksa untuk berperang padahal mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin. Berangkatlah Abbas bin Abu Talib. Di antara mereka berangkatlah Abu As bin Rabi'. Sungguh khawatir Zainab kalau-kalau suaminya terbunuh. Dan sungguh khawatir Zainab kalau-kalau ayahnya terbunuh. Andai kata suaminya terbunuh, dia menjadi janda. Andai kata ayahnya terbunuh, dia tidak pernah memikirkan bagaimana jadinya Islam. Allahu Akbar. Peperangan Badar pun usai. Akhirnya dengan kemenangan kaum muslimin atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, terbunuhlah 70 orang-orang kafir Quraisy, kepala-kepala kesyirikan, Abu Jahal dan semisalnya, terbunuh. Dan tertawanlah 70 orang. Dan entar yang tertawan adalah suami Zainab, putri Rasulullah, Abu al-As. Maka kebijakan Rasulullah dan para sahabat setelah mereka sepakati agar setiap tawanan-tawanan boleh ditebus agar menjadi bantuan bagi kaum muslimin untuk menghadapi peperangan selanjutnya. Maka berbondong-bondong datanglah orang-orang Quraisy menebus tawanan-tawanan perang mereka. Adapun Abu al-As, Allahu Akbar, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertawan. Maka ketika itu salah seorang daripada saudara kandung Abu al-As datang membawa kalung milik Zainab, yang wallahi kalung ini adalah merupakan kalung milik ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha wardaha, yang diberikan kepada Zainab ketika Zainab menikah, menghiasi lehernya. Tatkala Rasulullah melihat berbagai macam ragam bentuk harta-harta sebagai tebusan, ada emas, ada perak. Di tengah-tengah Rasulullah SAW mengumpulkan benda-benda tersebut, dia melihat ada seuntai rantai. Betapa kagetnya Rasulullah SAW, karena rantai ini bukan sembarang rantai. Dialah rantai kenangan. Kenangan Rasulullah ketika beristri Khadijah. Dan sungguh rantai ini mengingatkan Rasulullah kepada Khadijah. Alangkah sedihnya Rasulullah seandainya rantai ini menjadi jaminan, yakni yang dengannya ditebus Abu al-As. Betapa sedihnya Rasulullah. Maka dia katakan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, ku kembalikan kepada kalian, kalau Allah kalian izin, sudilah kiranya Abu al-As dibebaskan tanpa harus dengan membeli kebebasannya dengan rantai ini. Wallah ini adalah merupakan rantai milik Khadijah istriku yang diberikannya kepada Zainab, dan Zainab menebus suaminya dengan rantai ini. Dengan kerelaan, keikhlasan, keinginan kaum muslimin mencari ridha Rasulullah SAW, dibebaskanlah Abul As tanpa mengambil apapun berupa tebusan. Dikembalikan kalung tersebut kepada Zainab putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan terus bergulir dan Abul As belum juga mendapatkan hidayah. Subhanallah. Maka datanglah ketika itu yakni Rasulullah SAW membisikkan ke telinga Abul As. Dia katakan, wahai Abul As, aku ingin membisikkan kepadamu suatu perkara, mohon kau dengarkan. Kata Rasulullah, wahai Abul As, aku tidak pernah mengetahui kau seorang yang berkhianat. Aku mohon kepadamu, tolong kau kirimkan kemari Zainab. Sungguh Allah SWT telah mengharamkan kalian untuk bercampur dengan dua agama yang berbeda. Maka Abul As mengatakan, baik ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, wahai mertuaku. Kemudian Abul As pulang ke Madinah. Kemudian Abul As kembali ke Mekah. Setibanya Abul As di Mekah, dia katakan, wahai Zainab, sungguh kita akan berpisah. Kenapa, wahai suamiku? Sesungguhnya ayahmu memerintahkan agar engkau dihantarkan ke kota Madinah, agar engkau berhijrah. Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan kita untuk bercampur bersama. Akhirnya Zainab pun diantarkan ke kota Madinah. Berpisahlah antara kedua kekasih ini. Sungguh berat perpisahan antara dua kekasih yang telah terpatri kecintaan mereka dalam hati mereka. Berangkatlah Zainab ke kota Madinah, berpisah dengan suaminya. Sungguh 6 tahun penantian, berbagai macam bentuk lamaran-lamaran datang ingin menikahi Zainab. Dia tidak sudi menerima lamaran tersebut. Dia berharap seandainya suaminya kembali Islam, andai kata suaminya masuk ke dalam Islam. Dia berharap kalaulah suaminya, kalaulah Abul As masuk Islam dan kembali menjemputnya, kembali menjadikan dirinya sebagai istri. Subhanallah. Setelah 6 tahun, datang masanya Abul As pergi menghantarkan dan membeli berbagai macam ragam perniagaan orang-orang Quraisy. Ketika pulang, Abul As bin Rabi mendapati para sahabat-sahabat Rasulullah sedang mengintainya. Maka seketika kaum muslimin mengejar Abul As dengan perbendaharaan harta milik orang-orang Quraisy. Abul As pun ketika itu lari. Dia bersembunyi. Dia bertanya mana rumah Zainab. Dia pun masuk ke rumah Zainab. Zainab kaget mendapatkan kedatangan Abul As. Bertanya, Zainab, apakah engkau telah Islam? Dia katakan, tidak. Aku datang kemari menyembunyikan diri. Sungguh kaum muslimin telah mengambil harta milik orang Quraisy. Tolong mohon kepadamu, wahai Zainab, amankan diriku. Tepat pada pagi hari, usai subuh, maka dari arah Hijab berkata Zainab dengan sekeras-kerasnya, wahai kaum muslimin, sungguh saya telah memberikan jaminan keselamatan kepada Abul As, maka dia jangan diganggu. Kata Rasulullah, wahai kaum muslimin, kalian mendengar suaranya? Mereka mengatakan, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kita wajib memberikan bagi Abul As jaminan keselamatan. Subhanallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada orang-orang Quraisy, kalaulah meminta kepada kaum muslimin, para sahabat, kalaulah akan sudi mengembalikan semua harta perbendaharaan milik orang-orang Quraisy ini agar dihantarkan ke Madinah, lakukan. Tapi tidak saya paksa. Untuk mencari keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kaum muslimin mengembalikan semua harta yang mereka ambil daripada Abul As. Kemudian Abul As pun berangkat ke kota Madinah dan dihantarkan semua milik orang-orang Quraisy kepada pemilik-pemiliknya. Setelah semuanya kembali kepada pemiliknya, berkata Abul As, wahai orang-orang Quraisy, ada yang kurang? Apakah harta kalian ada yang tertinggal? Mereka mengatakan, tidak, sungguhnya engkau seorang yang jujur. Sebaik-baik orang adalah engkau. Saksikanlah, wahai Quraisy, saat ini saya telah bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya mengimani Muhammad dan saya akan datang kepadanya berhijrah. Allahu Akbar. Maka dia pun berangkat ke kota Madinah. Kemudian dia pun berikrar syahadat di hadapan Rasulullah dan dia pun masuk Islam. Rasulullah mengembalikan pernikahan mereka sebagaimana biasa dan mereka hidup sebagaimana seorang suami istri. Sungguh betapa bahagianya Zainab ketika melihat keislaman Abul As. 1 tahun setelah itu Abul As mendapati Zainab radhiyallahu anha meninggal. Betapa sedihnya Abul As tatkala istrinya meninggal dan dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alangkah yakni pahitnya hidup kurasakan tanpa Zainab. Dan sungguh setelah Zainab meninggal 1 tahun, Abul As pun meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh ini merupakan kisah cinta sejati antara dua manusia, subhanallah, yang menyatukan mereka. Dan hendaklah kita berupaya menjadikan rumah tangga kita seluruhnya bagaikan kisah-kisah yang kita dengarkan, kisah yang abadi, percintaan yang abadi sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
3: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
2: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu
4: alaihi wasallam.
5: An Abi Musa radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithlu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-'ilm كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير

0: وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
1: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah, dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
2: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: داخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung. Apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah

0: Galura 104.3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
1: Qala Rasul
2: sallallahu
1: alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yaqulu yawm al-qiyamah, أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
4: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa.
2: Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, sudahkah Anda beramal hari ini? Sungguh, ini adalah hari yang kita miliki. Hari ini adalah hari yang kita miliki. Esok belum tentu kita miliki. Adapun masa-masa ataupun hari-hari yang sudah berlalu, tidak dapat kita putar kembali. Satu pepatah mengatakan, "Ma fata hulmun wal mu'ammalu ghaibun, walakas sa'atul lati anta fiha." Apa yang sudah berlalu, tinggallah kenangan. Sementara asa dan cita-cita masih dalam impian. Namun manfaatkanlah waktu yang ada pada dirimu sekarang. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat kelapangan waktu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu kesempatan untuk beramal saleh pada hari ini. Maka jangan tunda-tunda sampai hari esok. Bersegeralah kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kita menuju jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasariu ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah, berlomba-lombalah, cepatlah untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ciri orang yang bertakwa adalah benar-benar memanfaatkan waktunya, tidak menyia-nyiakan kesempatan, tidak menyia-nyiakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Sungguh, jadilah manusia pada hari ini. Karena esok belum tentu kita menjadi manusia, mungkin kita sudah menjadi bangkai ataupun mayat. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk beramal saleh. Maka jangan tunda-tunda amal saleh. Ketahuilah bahwa taswif itu adalah penyakit yang berasal dari syaitan. Syaitan menghembuskan was-was ke dalam hati manusia untuk selalu dan senantiasa bertaswif, yaitu mengatakan saufa dan saufa, nanti dan nanti. Ya, sementara esok belum tentu kita miliki. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, "Idza asbahta falatantadhiril masa, wa idza amsayta falatantadhiris sabah." Jika kamu mendapati pagi hari, maka jangan tunggu sore hari. Dan jika kamu mendapati sore hari, jangan tunggu sampai pagi hari. Wa khudz min sihhatika qabla maradik, wa khudz min hayatika qabla mautik. Ambillah, pergunakanlah masa-masa sehatmu sebelum datang masa-masa sakit. Dan pergunakanlah masa hidupmu sebelum datang ajal kematian. Sungguh, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita satu kesempatan yang sangat berharga untuk beramal saleh. Pagi hari kita bangun, matahari terbit, kita membuka mata kita, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mengembalikan ruh kita ke jasad kita. Kita pun mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami dan kepadanya lah kami kembalikan. Maka hendaklah nikmat kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan menunda-nunda amal saleh, berlomba-lombalah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, karena untuk urusan masuk surga kita tidak boleh berlambat-lambat. Kita harus berlomba-lomba. Kalau ada orang yang mengajak kita berlomba-lomba dalam urusan dunia, ajaklah dia berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Dalam urusan akhirat kita, kita harus melihat orang-orang yang di atas kita agar timbul semangat, muncul semangat, tumbuh semangat pada diri kita untuk berlomba-lomba, untuk menyamainya, bahkan untuk lebih darinya. Adapun untuk urusan-urusan dunia, maka lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kamu supaya kamu dapat mensyukuri, merasakan betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu. Ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada dirimu. Coba lihat, di sana masih banyak orang-orang yang tergeletak sakit, sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan kesehatan, Di sana banyak orang-orang yang miskin tidak dapat makan, sementara kita dapat mencicipi makanan. Nah, ini merupakan satu nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dalam urusan-urusan dunia, lihat orang-orang yang di bawah kita agar tumbuh muncul rasa syukur pada diri kita, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak sekali, yang kalau kita hitung niscaya tidak akan terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tidak akan dapat untuk menghitungnya. Maka jadilah manusia pada hari ini. Segeralah hari ini kita beramal. Kita mengerjakan salat dengan khusyuk. Kita bersedekah, mengeluarkan sebahagian dari harta kita. Jangan tunda-tunda esok. Jangan tunda-tunda hari esok, karena hari esok belum tentu kita miliki dan belum tentu kita mendapati hari esok. Maka pergunakanlah masa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hari ini. Banyak orang-orang yang misalnya menunda sedekah. Dia berniat sedekah, namun dia mengatakan, wah besok, besok saya akan bersedekah. Ternyata ketika tiba hari esok, niat dan keinginan untuk bersedekah itu tidak seperti kemarin. Ya, ternyata dia punya kepentingan lain, dia punya rencana lain, ya, dia punya cita-cita lain, sehingga terabaikanlah, teralihkanlah niat untuk bersedekah itu, dan tidak jadi dia lakukan, tidak jadi dia keluarkan sedekahnya. Nah, demikian ya, karena banyak sekali hal-hal yang akan mengganggu hati kita, yang membuat kita beralih ya dari satu perkara kepada perkara yang lainnya. Demikianlah hati manusia senantiasa dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulubu bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati anak Adam itu di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala, dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut kehendaknya. Maka apabila kita punya keinginan untuk beramal soleh pada hari ini, maka segeralah beramal soleh. Kalau kita punya niat untuk bersedekah pada hari ini, segeralah bersedekah. Kalau kita ingin berbuat kebaikan pada hari ini, membantu saudara kita, meringankan bebannya, lakukanlah pada hari ini, jangan tunda.

Ketahuilah kita hidup ya di antara dua masa, masa lalu dan masa yang akan datang. Masa lalu tidak dapat kita putar kembali, sementara masa yang akan datang tidak dapat kita tarik. Ya, dan kita bisa mengisi ya ketiga masa ini. Masa lalu kita bisa isi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan benar-benar bertaubat, taubatan nasuha. Itulah cara mengisi masa lalu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Dan barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengiringi taubatnya dengan iman dan amal saleh, maka merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti. Allah ganti keburukan-keburukan, dosa-dosa mereka menjadi pahala, menjadi kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengganti dosa-dosa mereka, keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan dan pahala. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan ada dua tafsiran di dalam ayat ini. Yang pertama adalah Allah mengganti amal-amal buruknya menjadi amal-amal saleh. Kalau dulu dia mencuri, dia merampas harta orang lain, kemudian setelah dia bertobat dia rajin bersedekah. Kalau dulu dia bermalas-malasan mengerjakan sholat, maka setelah dia bertobat dia serius dan sungguh-sungguh melaksanakan sholat dengan khusyuk. Kalau dulu dia mengabaikan hak-hak orang tuanya, dia durhaka, dia kasar kepada orang tuanya, maka setelah bertobat dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Tafsiran yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan merubah, akan mengganti dosa-dosanya, tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Nah, itulah cara kita mengisi masa lalu, yaitu dengan bertaubat, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kamu seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Itulah cara kita mengisi masa lalu kita. Adapun masa yang akan datang, kita isi dengan berazam untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Kita sungguh-sungguh menghentikan diri dari perbuatan dosa itu. Dan yang lebih berat dalam mengisi dan memanfaatkan waktu sekarang ini, waktu yang ada sekarang ini, memanfaatkan waktu untuk beramal soleh pada hari ini, itulah yang sangat berat. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullun nasi yaghdu, setiap manusia yaghdu, keluar melanjutkan perjalanan hidupnya. Faba'un nafsahu, ada ya faba'un nafsahu, ia mempertaruhkan jiwa raganya. Famu'tikuha wa mubikuha, ada yang membebaskan dirinya dari cengkeraman dan belenggu setan, dan ada pula yang melemparkan dirinya kepada kebinasaan. Kamu bikuha, mencelakakan dan membinasakan dirinya sendiri. Nah, demikianlah setiap manusia melanjutkan perjalanannya. Ya, faman syaa minkum ayataqaddama aw yata'akhkhar. Ya, barang siapa yang ingin di antara kamu untuk maju atau mundur. Kehidupan tidak berhenti, terus berjalan. Hanya saja pilihan ada pada tangan kita, ada di tangan kita. Apakah kita ingin maju atau ingin mundur? Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya dari diri-diri orang-orang yang beriman jiwa dan harta mereka dengan surga. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya orang-orang yang beriman dengan diri-diri mereka dan harta-harta mereka dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah mahal. Surga Allah itu mahal, tidak akan bisa terbeli dengan amal ibadah yang kita kumpulkan. Bahkan dengan amal ibadah Nabi sekalipun, Nabi tidak dapat membeli surga dengan amal ibadahnya. Maka dari itu, hendaknya kita bisa menjadi orang-orang yang membebaskan diri kita dari api neraka dan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Beramallah pada hari ini. Jika kamu mendapati pagi hari, jangan tunggu esok hari. Jika engkau mendapati sore hari, jangan tunggu pagi hari. Segeralah beramal, jangan tunda-tunda beramal. Sungguh, waktu ini adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Waktu adalah suatu nikmat yang sangat berharga. Sungguh, celaka dan binasalah
merugilah orang

0: orang yang menyia-nyiakan waktunya. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sungguh demi masa manusia itu berada di atas kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Lalu saling bernasihat, saling berwasiat di atas kebenaran dan saling berwasiat di atas kesabaran. Demikianlah para pemirsa yang berbahagia. Coba tanya kepada diri kita, apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Amal saleh apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Apakah hari kita pada hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin? Lalu teruslah berusaha, ihris ala ma yanfa'uk. Berusahalah untuk meraih apa-apa yang bermanfaat bagi diri kita. Ya, jadilah manusia yang terbaik bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Demikianlah, mudah-mudahan pesan yang singkat ini menggugah perasaan kita semua, hati kita semua, dan mendorong kita untuk segera dan berlomba-lomba untuk beramal soleh, meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita hamba-hamba yang beruntung, hamba-hamba yang berbahagia, mendapatkan kebaikan di dunia dan kebahagiaan nantinya di akhirat. Demikianlah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
6: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
7: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
8: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rabb, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail wa izzahu istighna'un an-nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: Tetapi mengapa orang-orang kafir mengatakan, dia Muhammad telah mengada-ngadakan Al-Quran? Tidak, Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi oleh orang yang memberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat petunjuk.
1: Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardha wa ma bainahuma fi

Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arasy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain dia. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan? Yudabbirul

0: Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim.
0: Yang demikian itu karena dialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dia yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min thin.
0: Dia memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan Dia memulai penciptaan manusia dari tanah.
1: Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin.
0: Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari air mani, saripati air yang hina.
1: Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun.
0: Kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagimu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
1: Waqa

0: Dan mereka berkata, apakah apabila kami telah hancur di dalam tanah, kami akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan mereka mengingkari pertemuan dengan Tuhannya.
1: قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ.
0: Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu akan dikembalikan.
1: وَلَوْ

0: رجعنا نعمل صالحا إنا موقنون.
1: Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan." Sungguh, sekarang kami adalah orang-orang yang yakin.

Dan jika kami menghendaki, niscaya kami berikan setiap jiwa petunjuk baginya. Tetapi telah tetap perkataan dariku, pasti akan aku penuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia bersama-sama.

0: maka rasakanlah olehmu azab ini, disebabkan kamu telah melupakan pertemuan pada harimu ini. Sesungguhnya kami pun melupakan kamu, dan rasakanlah azab yang kekal atas apa yang telah kamu kerjakan.
1: Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun.
0: Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri.
2: Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahku sujud kepada Allah yang menciptakannya dan yang membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatan darinya. Maka Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta.

0: lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka.
1: فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
0: Maka apakah orang-orang yang beriman seperti orang-orang yang fasik? Mereka tentu tidak sama.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat surga-surga tempat kediaman sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan.

0: Dan adapun orang-orang yang fasik, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu dustakan.
1: وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
0: Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. وَمَنْ

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling darinya? Sungguh, kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa.

0: Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka bersabar dan mereka meyakini ayat-ayat kami.
1: Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dia memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang dahulu mereka perselisihkan padanya.
1: Awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim min al-qurun yamshuna fi masakinihim inna fi dhalika laayat afala yasma'un.
0: Dan tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka betapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, padahal mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu? Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Maka apakah mereka tidak mendengarkan?

0: Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami mengarahkan awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman, sehingga hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan darinya. Maka mengapa mereka tidak memperhatikan?
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka bertanya, kapankah kemenangan itu datang jika engkau adalah orang yang benar?
1: قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ.
0: Katakanlah, pada hari kemenangan itu tidak berguna lagi keimanan orang-orang yang kafir, dan mereka tidak diberi penangguhan.
1: فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ.
0: Maka berpalinglah engkau dari mereka, dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah." Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: kafirin.
1: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
0: Qal

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: الْمُبْتِينَ.
1: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

0: مخلصين.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: La hasada illa fi ithnatayn. Rajulun ataahu Allahu malan فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه.
5: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara, yaitu kepada seseorang yang Allah karuniakan harta kekayaan lalu ia membelanjakannya dalam kebenaran, dan kepada seseorang yang Allah karuniakan ilmu hingga ia memberi keputusan dengannya dan mengajarkan ilmu tersebut. Muttafaqun alaih.
6: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
7: khususnya pada sholat isya dan subuh.
6: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu nggak? Malu nggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Amir bin Abdul Qais rahimahullah, sesungguhnya penghuni surga yang paling bahagia adalah orang yang paling lama sedihnya ketika di dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."
1: Qala

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

0: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
1: Qala Rasul
2: sallallahu
1: alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yaqulu yawm al-qiyamah, أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu al-mulku wa lahu al-hamd. Wa huwa ala kulli shay'in qadir.

مؤمن والله بما تعملون بصير.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su' al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alayh wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytan wa shirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali, di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: القرآن.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
0: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, tidaklah ruh anak Adam keluar dari dunia kecuali akan merasakan tiga duka. Tidak ia nikmati apa yang ia kumpulkan, tidak ia gapai apa yang ia idam-idamkan, dan tidak dapat ia perbaiki perbekalan yang telah ia kerjakan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alhamdulillah.

كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لك

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum, selamat mendengarkan kembali.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Abi Darda radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وإن الله يبغض الفاحش البذي رواه الترمذي.
3: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dari akhlak yang mulia, dan sesungguhnya Allah membenci orang yang kasar dan keji ucapannya. Riwayat At-Tirmidzi.
4: Mutiara Salaf.
3: Tatkala seorang salaf menghibur saudaranya yang terkena musibah, ia berkata, jika engkau bersabar, maka hanyalah satu musibah. Akan tetapi, jika engkau tidak bersabar, maka ada dua musibah menimpamu.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang. Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan solat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
7: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
8: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
7: Tidak akan menetap lama di dunia itu, atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekornya, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-salih, Ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwani fiddin a'azakumullah, di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin, dengan nikmat Allah Azza wa Jalla yang begitu besar, kita bisa kembali hadir ke ruang dengar Anda untuk memberikan suguhan-suguhan ilmu yang bermanfaat, baik itu jeda-jeda nasihat Islam maupun tilawah Al-Quranul Karim. Baik saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung, berikut kami hadirkan sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimallahu ta'ala di dalam pembahasan kitab Syarah Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Kami ucapkan selamat mengikuti dan menyimak. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita yang tidak terhingga nikmat itu. Tinggal kita berusaha sebagai seorang muslim, seorang muslimah, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya, yang akan membawa kebahagiaan manusia, yaitu dia beriman kepada Allah dan melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Itu yang kita bahas dari kajian kita pada pekan yang lalu. Dan sekarang kita akan lanjutkan. Kita masih belum selesai pembahasan tentang Al-Qadha wal-Qadar. Jadi kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita akan lanjutkan kajian kita dari Syarah Aqidah Al-Sunnah wal-Jamaah, poin yang ke-40, iman kepada qadar baik dan buruk. Kita masih membahas tingkatan qadar yang ketiga, yaitu al-masyi'ah. Oh, tingkatan qadar itu ada 4 tingkatan. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-kitabah, yang ketiga al-masyi'ah, yang keempat al-khalq. Yang pertama yaitu al-ilmu, bahwa Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya dan apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Dan Allah mengetahui semua dan meliputi ilmunya Allah segala sesuatu. Enggak ada satupun yang terjadi di langit dan di bumi yang Allah tidak ketahui. Semuanya Allah mengetahui. Sampai daun-daun yang jatuh, yang kering, yang basah, biji yang tumbuh, Allah mengetahuinya. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Qad ahata bi kulli syai'in ilma. Bahwa ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua al-kitabah, bahwa semua sudah tercatat di lauh mahfud. Apa saja yang terjadi sampai hari kiamat, sampai manusia masuk sorga, masuk neraka, sudah tercatat di lauh mahfud. Semuanya lengkap. Enggak ada satupun yang terjadi di langit dan di bumi yang tidak tercatat, tidak ada. Semuanya, segala sesuatu itu sudah tercatat di Mahfud. Jadi semuanya sudah tercatat. Jadi enggak ada satupun yang terluput, sama sekali tidak ada. Dan semua Allah sudah tetapkan demikian. Al-Kitabah. Maka yang pertama Allah ciptakan adalah Al-Qalam. Dan Al-Qalam diperintahkan untuk mencatat segala sesuatu yang terjadi sampai hari kiamat, sampai manusia masuk sorga, sampai manusia masuk neraka. Semua sudah tercatat. Dan semua berjalan, apa yang kita lakukan sekarang ini berjalan, dan semua yang dilakukan di muka bumi ini, di langit, semua berjalan dengan apa yang Allah sudah takdirkan di Lauh Mahfudz. Tapi semua enggak ada yang tahu tentang apa yang sudah Allah tuliskan, apakah itu para nabi maupun para rasul maupun juga para malaikat, enggak ada yang tahu. Yang ketiga, al-masyiah. Artinya semua berjalan dengan kehendak Allah. Enggak ada sesuatu pun yang terjadi di langit dan di bumi yang tidak dikehendaki oleh Allah, tidak mungkin. Semua berjalan dengan apa yang Allah kehendaki. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, al-khalq. Artinya Allah yang menciptakan semuanya, enggak ada pencipta yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan yang terakhir, kita baca sampai halaman 341 dari buku Syarah Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Yang terakhir kita bahas tentang masalah hidayah dan kesesatan. Allah menunjuki siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah sesatkan siapa yang Allah kehendaki. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 39, "Walladzina kadzdzabu biayatina summu wa bukmun fi dzulumat. May yasha'illahu yudhlilhu wa may yasha' yaj'alhu 'ala siratin mustaqim." Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah tuli, bisu, dan berada dalam kegelap gulita. Barang siapa yang dikehendaki Allah dalam kesesatan, niscaya disesatkannya. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, niscaya Allah menjadikannya berada di atas jalan yang lurus. Di sini Allah menyebutkan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, Allah sesatkan. Barang siapa yang dikehendaki Allah diberikan petunjuk, Allah berikan petunjuk. Jadi masalah hidayah dan kesesatan di tangan Allah. Dan Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Maka selanjutnya disebutkan dalam hadis Abu Dzar. Hadis ini panjang dan terdapat dalam Arba'in An-Nawawi. An Abi Dzar radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anillahi tabaraka wa ta'ala qala ya 'ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Dari Abu Dzar radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku, dan aku menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi." Rasulullah SAW juga bersabda, "Lau annallaha 'adzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la'adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum walau rahimahum lakanat rahmatu khairan lahum min a'malihim." Jika seandainya Allah menyiksa seluruh penghuni langit dan seluruh penghuni bumi, maka Allah tidak berbuat zalim dengan menyiksa mereka. Jika seandainya Allah merahmati mereka, maka rahmatnya itu benar-benar lebih baik bagi mereka daripada amal perbuatan mereka. Hadis ini sahih dari Abu Daud, Ibnu Majah, dan lain. Karena Allah yang memiliki langit dan bumi, Allah yang menciptakan. Kalau seandainya Allah menyiksa penghuni langit, penghuni bumi, Allah enggak zalim, karena semuanya milik Allah. Allah berkehendak dengan apa yang Allah inginkan. Tetapi Allah tidak zalim. Di dalam hadis disebutkan tentang yang tadi, bahwa kalau Allah mengendaki untuk menyiksa, maka Allah akan siksa mereka, dan Allah tidak zalim. Tetapi Allah SWT dengan rahmatnya, kasih sayangnya, tidak demikian. Allah SWT memberikan kepada hambanya jalan, dua jalan, ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk, agar manusia menempuh jalan itu. Allah juga memberikan perangkat-perangkat agar manusia mendapatkan hidayah. Ketika manusia ini sesat, ya pasti dia mendapatkan azab di dunia dan juga azab di akhirat. Tapi Allah enggak zalim. Allah sudah menunjuki manusia, wa hadainahun najdain fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah turunkan Al-Qur'an. Allah turunkan kitab-kitab. Dan juga Allah turunkan Al-Qur'an. Allah kirim para rasul, Allah utus para rasul untuk menjelaskan kepada manusia ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk. Ini yang benar, ini yang salah. Ini tauhid, ini syirik. Ini membawa ke surga, ini membawa ke neraka. Sudah dijelaskan oleh semua nabi dan rasul. Jadi tidak ada alasan lagi nanti mereka di hari kiamat. Jadi Allah Maha kasih dan sayang kepada hamba-hambanya. Allah menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Tetapi ada yang mau, ada yang tidak. Ada yang mau di jalan itu, ada yang tidak. Seperti Allah sebutkan tentang kaum Tsamud, wa amma Tsamudu fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Adapun Tsamud, kami sudah kasih petunjuk jalan, tapi dia enggak mau. Lebih dia memilih yang lain. Tentang hadis yang tadi, itu adalah lanjutannya. Ini merupakan wasiat para sahabat kepada para tabi'in. Jadi disebutkan oleh Ibnu Dailami. Ibnu Dailami ini Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami. Dia seorang pembesar tabi'in. Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami. Dia mengatakan bahwa jadi bapaknya Fairuz Ad-Dailami ini sahabat radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwa dia mengatakan, aku datang kepada Ubay bin Ka'ab, lalu aku katakan kepadanya, ada suatu keraguan dalam diriku tentang masalah takdir, maka tuturkanlah kepadaku suatu hadis dengan harapan semoga Allah menghilangkan keraguan tersebut dalam hatiku. Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, kata Ubay, telah berkata Rasulullah SAW, "Lau anna Allah 'adzaba ahla samawati wa ahla ardhihi 'adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum. Wa law rahimahum kanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim. Wa law anfaqta mithla Uhudin dhahaba fi sabilillah ma qabilahu Allah minka hatta tu'mina bil qadari wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun yukhthi'uk wa ma akhta'aka lam yakun yusibuk wa law mutta 'ala ghairi hadha la dakhalta an-nar." Kata Ubay bin Ka'ab, ia berkata, telah bersabda Rasulullah, seandainya Allah mengazab penduduk langit dan penduduk bumi, maka Allah mengazab mereka dan tidak menzalimi mereka. Seandainya Allah merahmati mereka, maka rahmatnya Allah lebih baik bagi mereka dibandingkan dengan amal-amal mereka. Dan seandainya kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan menerimanya dari kamu sampai kamu beriman kepada qadar. Dan kamu meyakini bahwa apa yang telah ditakdirkan mengenai kamu pasti tidak akan meleset, dan apa yang telah ditakdirkan tidak mengenai dirimu pasti tidak akan menimpamu. Sedangkan kalau kamu mati dalam keadaan tidak meyakini hal ini, maka pasti kamu akan masuk neraka. Ibnu Dailami berkata, selanjutnya aku datang kepada Abdul bin Mas'ud, Hudzaifah bin Yaman, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka semua mengatakan kepadaku seperti yang dibawakan oleh Ubay bin Ka'ab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Abi Asim. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami'ul Shaghir. Jadi di sini disebutkan bahwa orang wajib beriman kepada qadar. Apa yang menimpa kita itu sudah ditakdirkan oleh Allah, dan yang tidak menimpa kita, itu tidak akan menimpa. Dan ini nasihatnya Ubadah bin Shamit radhiyallahu an. Ubadah bin Shamit radhiyallahu an berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, innaka lan tajida ta'mal iman hatta ta'lama ma annama asabaka lam yakun yukhti'ak wa ma akhtaka lam yakun yusibak." Wahai anakku, sungguh engkau tidak akan merasakan hakikat lezatnya iman sebelum engkau meyakini bahwasanya apa yang telah ditakdirkan menimpa dirimu pasti tidak akan meleset, dan apa yang telah ditakdirkan tidak akan menimpa dirimu pasti tidak akan menimpamu. Dan ini wasiatnya Ubadah bin Shamit. Kata Ubadah radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahul qalam." Faqala la uktub. Qala rabbi wa madza aktub? Qala uktub maqadir kulli syai hatta taquma as-sa'ah. Sesungguhnya yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah qalam, yaitu pena. Lalu Allah berfirman kepadanya, "Tulislah." Ia menjawab, "Wahai Rabbku, apa yang aku harus tulis?" Allah berfirman, "Tulislah takdir ketentuan segala sesuatu sampai hari kiamat." Kemudian Ubadah bin Shamit radhiyallahu an berkata, "Wahai anakku, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Man mata ala ghairi hadza falaysa minni.' Dan barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak meyakini hal ini, maka dia tidak termasuk umatku." Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Artinya kita wajib meyakini bahwasanya apa yang ditakdirkan menimpa kita tidak akan meleset, dan apa yang telah ditakdirkan tidak menimpa diri kita pasti tidak akan menimpa kita. Ini wajib kita takdirkan, wajib kita yakini. Ini sudah berjalan takdir Allah, kita wajib meyakini. Seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran di dalam surah At-Taubah di ayat 51, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkal mu'minun." Qul la yusibana, katakanlah tidak akan menimpa kami kecuali apa yang Allah sudah takdirkan. Apa yang Allah tuliskan? Wa maulana, Allah pelindung kami, Allah penolong kami. Wa 'alallahi falyatawakkal mu'minun, kepada Allah hendaknya orang-orang beriman bertawakal. Ini wajib kita yakini seperti ini. Di masalah qada dan qadar ini wajib kita yakini bahwa apa yang menimpa kita itu memang sudah tercatat. Yang tidak menimpa, yang enggak akan menimpa kita. Jadi semua berjalan dengan takdir. Jadi enggak usah takut. Enggak usah takut. Orang beriman itu tenang karena dia beriman kepada qada dan qadar, itu menghilangkan kesedihan, menghilangkan kerisauan, menghilangkan kegundah-gulanan. Yakin kita. Dan lebihnya kita orang beriman, Allah pasti akan menolong kita, akan menjaga kita. Itu harus kita ingat itu. Orang beriman pasti akan ditolong oleh Allah, pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak usah kita pikirkan apa yang sudah dituliskan dalam mahfud, atau juga apa yang terjadi yang ada ini. Kalau memang Allah sudah takdirkan, ya pasti kena. Kalau enggak akan kena. Kita imani. Dan ketika kita kena dari takdir itu, apa aja berupa kesulitan, bencana, malapetaka, kematian, kesusahan, penyakit atau yang lainnya, itu sudah Allah tuliskan dalam mahfud. Kalau seandainya itu kena, memang Allah sudah takdirkan, tidak akan meleset. Tapi kalau tidak kena, memang tidak. Artinya ini harus kita ingat seperti itu, sehingga membuat kita tenang, kita tidak selalu dalam ketakutan. Sekarang ini orang dibuat takut terus, sehingga hilang imannya kepada al-qada wal-qadar. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kau beriman kepada qada dan qadar, baik dan buruk. Dan kita ingat semua sudah tercatat loh, mahfud, sudah tercatat gitu. Semua berjalan dengan apa yang Allah takdirkan. Tapi orang beriman tenang. Kenapa? Dia berjalan dengan Al-Quran, dia berjalan dengan sunnah Nabi SAW, dia berjalan di bawah perlindungan Allah Taala dan rahmatnya. Tenang dia hidupnya, orang beriman itu. Allah ketika menimpakan kepada kita sesuatu, seandainya kita kena dengan apa, musibah atau petaka atau apa, itu yang perlu kita ingat, bahwa ketika menimpa kita, itu yang terbaik buat kita. Dan Allah sayang kepada kita. Ingat, Allah sayang kepada kita. Tentunya dengan kita kena musibah atau petaka itu, kalau kita sabar dan redho, itu akan menghapuskan dosa kita, akan mengangkat derajat kita, bahkan akan memasukkan kita ke dalam surga dengan sebab itu. Itu kita ingat itu. Jadi orang beriman itu tenang, enggak seperti sekarang. Semua serba ketakutan. Semua serba khawatir. Di mana imannya dia kepada Allah? Di mana tawakalnya kepada Allah? Di mana ilmunya dia kepada yang dia sudah pelajari tentang tauhid? Ini yang harus kita tanamkan, kita kuatkan ini. Dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, banyaknya petaka, banyaknya musibah, banyaknya bencana, justru bertambah rasa takut kita kepada Allah SWT, bertambah tawakal kita kepada Allah SWT, bertambah kita yakin bahwa yang memiliki langit dan bumi, yang mengatur semua, hanya satu, yaitu Allah. Manusia tidak ada ikut campur. Dan yang menghilangkan semua bencana, hanya satu, yaitu Allah SWT. Yang menghilangkan semua penyakit, hanya Allah. Yakin kita. Itu orang beriman. Sehingga apa? Dia bertaubat atas semua dosa-dosanya, dan kemudian dia bertambah dekat dengan Allah SWT. Bukan tambah jauh. Ini orang beriman. Jadi kita harus mengoreksi nih iman kita. Baik dia orang awam, apalagi dia penuntut ilmu, apalagi dia para dai, dia harus koreksi lagi itu imannya dan ilmunya. Dia harus yakin kepada apa yang Allah sudah tetapkan, sehingga tenang di dalam hidup ini. Enggak takut dengan apapun juga. Ini bayangkan sekarang keluar rumah takut. La haula wala quwata billah. Ke masjid takut. Ke masjid takut. Ketemu orang takut. Sampai salaman takut. Seperti ini salaman, la haula wala quwata billah. Salaman menggugurkan dosa. Ini sekarang semua ditutup. Ke masjid tutup. Ya bagaimana, hilang dong sedekahnya. Apa sedekahnya? Senyum, enggak ada senyum dah. Semua tampangnya mujrimin. Enggak ada senyum. Tutup semuanya. Jadi kok jadi begini, seperti ini? Mesti enggak seperti itu orang beriman. Dipakai pada tempat-tempat itu yang memang diwajibkan pakai, yang tidak biasa gitu. Buka. Ini enggak senyum. Sampai sholat, sholat jenazah, sampai penguburan semua takut. Sampai selamat enggak mau. Apa? Ajaran siapa yang seperti ini? Ini bukan ajaran Islam seperti ini. Selamat enggak mau. La haula wala quwata illa billah. Allah musta'an wa 'alaihi tuqlam wa la haula wala quwata illa billah. Kita masuk yang keempat, al-khalq, penciptaan. Bahwa Allah Maha Pencipta atas segala sesuatu, baik yang ada maupun yang belum ada. Oleh karena itu tidak ada satu makhluk pun di bumi atau di langit melainkan Allah lah yang menciptakannya. Tiada pencipta selain Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah saja. Artinya yang menciptakan segala sesuatu Allah SWT. Allah Al-Khaliq, pencipta. Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa 'ala kulli syai' wakil. Allah pencipta segala sesuatu dan Allah pemelihara atas segala sesuatu. Meskipun segala sesuatu yang ada telah Allah takdirkan, akan tetapi Allah tetap memerintahkan hamba-hambanya untuk taat kepadanya. Perhatikan, saya ulangi. Meskipun segala sesuatu yang ada telah Allah takdirkan, akan tetapi Allah tetap memerintahkan hamba-hambanya untuk taat kepadanya, serta taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, serta melarang mereka durhaka kepada Allah. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Allah redha kepada orang-orang beriman dan beramal soleh. Akan tetapi Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Ingat, Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Allah tidak meridhoi orang-orang fasik. Allah tidak memerintahkan untuk berbuat keji. Allah tidak redha kepada kekafiran bagi hambanya. Dan Allah tidak menyukai kerusakan. Manusia yang benar-benar melakukan suatu perbuatan, sedangkan Allah yang menciptakan perbuatan mereka. Wallahu khalaqakum wa ma ta'amalun. Allah berfirman dalam surah As-Saffat ayat 96, Wallahu khalaqakum wa ma ta'amalun. Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Manusia dan jin, ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang taat, ada yang maksiat, ada yang sholat, ada pula yang tidak sholat, ada yang bersyukur dan ada juga yang tidak bersyukur. Dan Allah menciptakan seperti itu. Jadi Allah, huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Allah menciptakan kamu ada yang kafir, ada yang mukmin. Allah menciptakan. Jadi Allah yang menciptakan, gak ada yang mencipta kecuali Allah. Jadi ada yang mukmin, ada yang kafir. Yang kafir, ada yang munafik. Manusia mempunyai kekuasaan atas perbuatan mereka, serta mereka pun mempunyai keinginan. Ingat di sini, meskipun semuanya Allah yang menciptakan, termasuk juga manusia, artinya keinginannya, kekuasaan Allah yang menciptakan, tapi mereka punya kekuasaan dan punya keinginan. Seandainya mereka tidak mau melakukan sesuatu, itu keinginan mereka. Jadi Allah menciptakan perbuatan mereka, maksudnya Allah yang menciptakan semua dari manusia ini, sifatnya, keinginannya, hatinya, akalnya, semua anggota tubuhnya, semua. Tapi yang melakukan perbuatan itu, ketika dia melakukan, siapa yang melakukannya? Manusia. Umpamanya sekarang ini gelas, orang minum, yang melakukan perbuatan minum ini siapa? Manusia. Kalau ini perbuatannya, ini khamr, isinya khamr, dia minum, yang salah siapa? Manusia. Dia punya kehendak, dia punya keinginan. Yang melakukan perbuatan itu dia, maka dibalas oleh Allah sesuai dengan perbuatannya. Jelas? Ya. Yang menciptakannya Allah semuanya. Ya makhluk ini enggak yang mencipta kecuali Allah. Yang menciptakan akalnya, hatinya, kehendaknya, keinginan, Allah yang menciptakan. Tapi ketika melakukan perbuatan itu, yang melakukan siapa? Manusia. Apakah itu perbuatan baik atau buruk? Ada manusia yang sholat, tapi ada juga orang yang gak mau sholat. Ada gak? Banyak yang gak sholat. Allah akan azab karena dia tidak melakukan perbuatan sholat itu. Orang melakukan ketaatan, dia punya kehendak keinginan melakukan ketaatan. Ada yang melakukan maksiat, dia juga punya kehendak keinginan melakukan maksiat. Dia yang melakukan perbuatan itu. Jadi Allah menciptakan mereka serta menciptakan kekuasaan, kemampuan dan keinginan mereka itu. Allah berfirman, liman syaa minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Bagi siapa yang di antara kalian menghendaki menempuh jalan yang lurus, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Rabb semesta alam. Dalam surah At-Takwir ayat 28-29. Allah juga berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, innallaha kana 'aliman hakima." Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Allah Maha bijaksana. Tingkatan dalam surah Al-Insan ayat 30. Tingkatan qadar ini diingkari oleh seluruh golongan qadariyah yang mereka disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai majusinya umat ini. Karena dia mengingkari tentang masalah ini. Dia menganggap bahwa manusialah yang melakukan kehendak. Allah tidak ikut campur dengan kehendaknya manusia. Jadi manusia yang menciptakan perbuatannya sendiri. Ini enggak benar. Majusi mengimani dua pencipta. Satu pencipta kebaikan, satu

Dia yang punya keinginan untuk melakukan itu. Dia bisa enggak tinggalkan perbuatan maksiat itu? Bisa atau tidak? Bisa, dia punya kemampuan dan punya keinginan untuk meninggalkan maksiat. Seperti yang tadi saya sebutkan, ini ada susu umpamanya, susu, ada khamr, ada air putih. Dia pilih khamr. Yang salah siapa? Mampu enggak dia untuk pilih susu atau air putih? Mampu enggak dia? Mampu dan dia punya keinginan. Dia yang melakukan perbuatan itu. Gitu. Jadi ini harus perhatikan bahwa yang melakukan perbuatan itu dia. Dia panggil hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Sebagian ke masjid, yang laki-laki wajib sholat berjamaah. Sebagian dengar enggak mau ke masjid. Yang salah siapa di situ? Dia punya kehendak enggak? Punya keinginan enggak? Kalau dia tidak mau, dia yang punya kehendak tidak mau untuk ke masjid. Yang berdosa siapa? Orang itu. Jadi perhatikan itu, dia sendiri yang melakukan perbuatan itu. Ada hidangan. Ini ada babi, ada bangkai, ada yang halal. Dia pilih yang haram. Yang salah siapa? Dia yang melakukannya. Ada yang sudah jelas istrinya halal. Ini ada tempat perzinahan. Dia jalan ke tempat perzinahan. Yang salah siapa? Dia. Dia punya kehendak dan keinginan untuk melakukan itu. Dia diazab oleh Allah, disiksa oleh Allah dengan sebab perbuatan dosanya itu. Jadi ketika Qadariyah ini mengatakan tidak, untuk kejelekan, ya manusia yang menciptakan kejelekan itu. Tidak, tetap Allah yang menciptakan semuanya, tapi yang melakukan perbuatan adalah manusia. Enggak ada pencipta kecuali satu, hanya Allah. Seluruhnya diciptakan oleh Allah Taala. Adapun Qadariyah dikatakan sebagai majusinya umat ini karena keyakinan pendapat mereka menyerupai agama majusi tentang adanya dua sumber, yaitu cahaya dan kegelapan. Mereka menyangka bahwa kebaikan berasal dari perbuatan cahaya, sedangkan kejelekan berasal dari kegelapan. Begitu pula Qadariyah, mereka menyandarkan kebaikan kepada Allah dan menyandarkan kejelekan kepada manusia dan syaitan. Padahal Allah menciptakan keduanya secara bersamaan. Tidak akan terjadi sesuatu dari keduanya melainkan dengan kehendak Allah. Keduanya disandarkan kepadanya tentang penciptaan dan kejadiannya, dan disandarkan kepada orang yang melakukannya sebagai perbuatan dan usaha manusia. Ada juga sebagian golongan yang berlebih-lebihan dalam masalah qadar ini, sampai-sampai mereka tidak mengakui adanya kekuasaan dan kebebasan dalam diri manusia, serta mereka menolak adanya hikmah serta maslahat dalam perbuatan dan ketentuan hukum Allah. Mereka yang seperti ini, Jabariyah atau Jabriyah, berasal dari Jabar, terpaksa. Jadi menurut mereka bahwa semua dipaksa dan tidak ada kekuasaan dan tidak ada kebebasan dalam dirinya. Ini sesat. Orang manusia punya kehendak, punya keinginan. Kalau mereka mengatakan bahwa manusia dipaksa oleh Allah, ini sesat. Enggak ada dipaksa, manusia punya kehendak. Manusia punya kehendak, punya keinginan. Kan di sini sudah sebutkan, liman syaa minkum ayastaqim. Dan Allah juga menyebutkan dalam ayat yang lain, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang berkehendak untuk iman, silakan dia beriman. Yang berkehendak untuk kafir, silakan dia kafir. Manusia punya kehendak, manusia punya keinginan. Kalau ini dia mengatakan bahwa kehendak keinginan manusia tidak ada, majbur. Ini sesat ini. Jabriyah ini sesat. Kemudian jadi ada Qadariyah, ada Jabriyah, dua-duanya sesat ini. Irada, keinginan dan amar perintah yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah ada dua macam. Pertama, irada kauniyah Qadariyah yang pengertiannya sama dengan masyiah, dan amar kauni qadari. Jadi amar kauni qadari, jadi irada kauniyah qadariyah adalah kehendak yang berkenaan dengan takdir Allah terhadap alam semesta. Amar kauni qadari yaitu perintah yang berkenaan dengan takdir Allah terhadap alam semesta ini. Kemudian yang kedua, irada syar'iyah. Irada syar'iyah yang berarti takdir yang disukai dan dicintai oleh Allah, dan amr syar'i. Jadi irada syar'iyah adalah kehendak yang berkenaan dengan syariat atau apa yang dicintai oleh Allah dalam agama. Sedangkan amr syar'i yaitu perintah yang berhubungan dengan syariat, seperti perintah tentang sholat, zakat, puasa dan lainnya.
Jadi iradah

kauniyah, qadariyah, yang pengertiannya dengan masyiah, ini pasti terjadi. Pasti terjadi. Tapi iradah syariah berkaitan dengan apa yang Allah cintai. Berkaitan dengan apa yang Allah cintai, seperti yang saya contohkan di sini, seperti salat, puasa, zakat, berbuat baik kepada orang. Ini namanya iradah syariah, yang Allah kehendaki, yang Allah inginkan. Tapi semua yang terjadi di langit dan di bumi ini berjalan dengan kehendak Allah. Ada yang Allah sukai, ada yang Allah tidak sukai. Tapi Allah kehendaki untuk maksud yang lain, seperti ciptakannya iblis. Tentunya ada maksud yang lain. Diciptakannya Fir'aun, diciptakannya orang kafir, tentu ada hikmahnya. Enggak mungkin sia-sia perbuatan itu. Semua ada hikmah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu, semua ada hikmahnya. Seperti adanya iblis, adanya kita berlindung kepada Allah dari gangguannya iblis. Jadi hikmahnya banyak. Jadi ada yang Allah ciptakan itu murad li dzatihi, yang dikehendaki zatnya. Ada juga murad li ghairihi. Nah, tentang iblis ini, murad li ghairihi. Allah ciptakan tapi untuk maksud yang lain. Pertanyaan ini sering disebutkan, kenapa Allah menciptakan maksiat dan juga iblis dan yang lainnya? Disebutkan oleh para ulama, sebenarnya Allah ciptakan semuanya itu murad li ghairihi, dengan adanya iblis, adanya maksiat, ada yang lain, supaya manusia ini diuji oleh Allah Taala tentang imannya, benar atau tidak, jujur atau tidak, dan juga agar manusia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Kalau tidak ada maksiat, ya enggak ada taubat. Adanya maksiat agar manusia ini kembali kepada Allah, agar mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dengan Allah ciptakannya ada maksiat segala macam, sehingga seorang hamba mengetahui bagaimana Allah menjaga dia, merahmati dia, sayang kepada dia. Kemudian juga dengan itu, bagaimana dia takut atau tidak kepada Allah Taala. Dan masih banyak lagi yang lain yang disebutkan oleh para ulama, puluhan hikmah yang disebutkan dengan adanya iblis, adanya maksiat, ada yang lain. Tentunya Allah ciptakan dengan tujuan yang lain. Ini ada puluhan, tidak perlu saya bacakan semuanya. Dan juga agar manusia selalu istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan mendekat kepada Allah. Ikhwani fiddin, azakumullah. Kita lanjutkan, ini belum selesai. Ahlussunnah menetapkan bahwa makhluk dengan segala tingkah lakunya adalah ciptaan Allah. Hanya Allah yang Maha Pencipta. Allah yang menciptakan tingkah laku dan perbuatan mereka. Makhluk mempunyai keinginan dan kehendak, tetapi keinginan kehendaknya itu mengikuti keinginan dan kehendak Al-Khaliq, yaitu Allah. Ahlussunnah menetapkan bahwanya segala yang diperbuat Allah ada hikmahnya, dan segala usaha akan membawa hasil atas kehendak Allah Jalla Jalaluh. Berdalih dengan takdir boleh dilakukan terhadap musibah dan cobaan. Berdalih dengan takdir boleh dilakukan terhadap musibah dan cobaan. Namun tidak boleh sekali-kali berdalih dengan takdir atas perbuatan dosa dan maksiat. Jadi berdalih dengan takdir boleh lakukan terhadap musibah. Umpamanya seperti sekarang adanya banjir, adanya gunung meletus, adanya longsor, kita katakan ini musibah. Atau orang yang lahir dengan cacat, kita katakan musibah. Tapi enggak boleh orang berdalih dengan takdir dan perbuatan dosa maksiat. Umumnya dia enggak sholat, takdir Allah. Enggak boleh. Dia mencuri, takdir Allah. Dia enggak pakai jilbab, takdir Allah. Enggak boleh. Atau dia berbuat maksiat yang lain, ini takdir Allah. Enggak boleh. Justru ketika dia berbuat dosa dan maksiat, kewajiban dia apa? Kewajiban apa? Taubat kepada Allah. Maka saya sebutkan di sini, orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat wajib bertaubat dari perbuatan mereka yang tercela. Bukan bersandar dengan takdir.
Tapi wajib mereka bertaubat kepada Allah. Bersandar kepada usaha saja termasuk syirik. Bersandar kepada usaha saja termasuk syirik dalam tauhid. Artinya dia bersandar kepada usaha. Tetap usaha yang dilakukan tidak lepas dari apa? Dari apa? Kehendak Allah, tidak lepas daripada pertolongan Allah. Ketika dia dengan usaha dia saja menafikan kehendak Allah, ini syirik. Ya. Sedangkan meninggalkan usaha sama sekali berarti menolak ajaran agama. Tetap harus kita berusaha. Enggak bisa kita diam aja. Berusaha. Orang yang mendapatkan kebaikan, ingin mendapatkan sorga, ya harus usaha dia. Dia harus belajar. Dia harus bersungguh-sungguh belajar. Dia harus mengamalkan agama Islam. Dia harus taat, menjauhkan maksiat. Harus ada usaha. Jadi orang meninggalkan usaha sama sekali, berarti dia menolak ajaran agama. Pendapat yang menyatakan bahwa usaha tidak ada pengaruh dan hasilnya merupakan pendapat yang bertentangan dengan ajaran agama dan akal. Sebab tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak berarti meninggalkan usaha. Tetap dia harus tawakal kepada Allah, tapi juga harus usaha dan mengambil sebab. Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah yang wafat tahun 321 Hijriah, dia berkata, takdir adalah rahasia Allah yang tidak dapat diketahui oleh hambanya, tidak dapat disedeki baik oleh malaikat yang dekat dengannya, dengan Allah, ataupun Nabi yang diutus oleh Allah. Memberat-beratkan diri untuk menyelidiki hal itu adalah jalan menuju kehinaan. Terhalangnya ilmu dan membawa kepada sikap melewati batas dan penyelewengan. Waspada dan berhati-hatilah terhadap seluruh pendapat, pemikiran dan bisikan-bisikan yang jelek tentang takdir tersebut. Sesungguhnya Allah Jalla Jalalu telah menutup ilmu tentang takdirnya agar tidak diketahui oleh makhluknya dan melarang mereka untuk mencoba menggapainya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 23, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Dan Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi mereka yang akan ditanya. Barang siapa yang bertanya kenapa Allah melakukannya, kenapa Allah berbuat begini, maka sungguh ia telah menolak hukum dari Al-Qur'an. Dan barang siapa yang menolak hukum Al-Qur'an, maka ia termasuk orang kafir. Jadi enggak boleh bertanya, kenapa Allah ciptakan ini? Kenapa Allah berbuat begini? Kenapa Allah takdirkan begini? Gak boleh bertanya. Kita wajib mengimani semuanya. Manusia tidak boleh bertanya, mengapa Allah berbuat begini? Kenapa Allah takdirkan begini dan begitu? Kewajiban manusia mengimani takdir yang baik dan buruk, dan wajib mereka mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya SAW dan menjauhi larangannya. Manusia akan ditanya tentang apa yang mereka amalkan. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 92-93, فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Maka demi Rabbmu, kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Kewajiban seorang mukmin adalah beriman kepada takdir baik dan buruk, dan wajib beramal sesuai syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan tuh, ini ada dua poin. Perhatikan di sini. Kewajiban seorang mukmin adalah beriman kepada takdir baik dan buruk. Itu yang pertama. Yang kedua, wajib seorang mukmin beramal sesuai syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dua poin penting ini. Yaitu kewajiban seorang mukmin adalah beriman kepada takdir baik dan buruk. Yang kedua, dia wajib beramal sesuai dengan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, "I'malu fakulun muyassarun lima khuliqalahu." Beramalah kalian karena semua sudah dimudahkan menurut apa yang Allah ciptakan baginya. Kewajiban kita mengamalkan. Dan Nabi menjelaskan ini, hadis ini sahih dari Bukhari, Muslim dan sahabat Ali bin Abi Thalib, ketika ada orang bertanya kepada Nabi SAW, "Kita ini sekarang melakukan perbuatan ini, menurut yang kita lakukan sekarang ini baru Allah takdirkan, atau kita beramal sekarang ini melaksanakan apa yang Allah sudah tulis di Lauh Mahfudz?" Kata Nabi, kita sekarang ini melakukan apa saja amal ini dan perbuatan ini, Allah sudah tulis di Lauh Mahfudz. Lantas buat apa kita beramal? Nabi memberikan jalan kepada mereka
yaitu kata Nabi SAW, i'malu faqul faqul muyassarun lima khuliqalahu. Beramallah kalian karena semua sudah dimudahkan menurut apa yang Allah sudah takdirkan baginya. Jadi kewajiban kita yang pertama apa? Kewajiban kita yang pertama apa? Iman. Yang kedua beramal. Itu yang penting. Tentang memikirkan apa yang ditakdirkan itu tidak boleh dan kita enggak akan mampu. Seperti yang disebutkan tadi oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, akal kita enggak mampu. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza dzukira ashhabi fa'amsiku wa idza dzukira an-nujumu fa'amsiku wa idza dzukira al-qadaru fa'amsiku." Kata Nabi SAW, apabila disebutkan tentang para sahabatku, artinya tentang kejelekan para sahabatku, kalian diam. Apabila disebutkan tentang nujum, ilmu perbintangan, kalian diam. Apabila disebutkan tentang qadar, hendaklah kalian diam. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Sahih Jami' Shaghih dan silsilah hadis as-sahihah di juz yang pertama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari sahabat Mas'ud dan juga diriwayatkan oleh yang lainnya dari sahabat Ibnu Umar. Ya, Nabi bersabda SAW, apabila disebutkan para sahabatku, kalian diam. Kalau disebutkan tentang kejelekan sahabat, diam. Enggak boleh membicarakan kejelekan sahabat, tapi membicarakan kebaikannya boleh atau tidak? Boleh kebaikannya. Maka ditulis dalam kitab-kitab, apakah Sahih Bukhari, Muslim atau yang lain, tentang manaqib para sahabat, tentang fadha'ilus sahabah. Sampai Imam Ahmad juga punya kitab tentang fadha'ilus sahabah, keutamaan para sahabat. Sebutkan kebaikannya, tapi disebutkan kejelekannya enggak boleh. Mau terjadi peperangan antara sahabat, kita jelekkan sahabat, enggak boleh sama sekali. Enggak boleh. Itu. Dan dosanya dosa besar, apalagi sampai mencaci maki seperti Syiah la'natullah alaihim. Yang mereka mencaci maki para sahabat. Berat hukumannya. Di dunia berat, di akhirat berat itu. Karena itu termasuk dosa besar, yang besar mencaci maki para sahabat. Disebut para sahabat, enggak akan diam. Disebutkan tentang ilmu nujum, kalian diam. Artinya orang-orang jahiliyah itu biasa mengkaitkan apa yang terjadi, hujan atau petaka atau keberuntungan dengan bintang. Bintang enggak punya urusan. Yang punya itu siapa? Allah yang mengatur alam semesta. Kok dikaitkan dengan bintang? Oh, ini karena bintang ini terjadi begini. Ini karena bintang ini terjadi begini. Sampai berkaitan dengan nasib manusia. Sampai manusia tulis nasibnya dengan bintang. La haula wala quwwata illa billah. Yang menentukan nasib itu bukan bintang, siapa? Allah. Kok ditulis tuh? Ya, bintangnya ini tulis oleh dia. Ini enggak boleh. Ini sesat dan menyesatkan ini. Bahwa tentang nasibnya manusia yang tentukan Allah SWT. Tentang takdir itu yang tentukan Allah, bukan bintang. Orang jahiliyah mengaitkan dengan bintang. Kita harus tinggalkan itu perbuatan jahiliyah. Seperti hujan, oh karena bintang ini. Enggak ada urusan dengan bintang. Yang menurunkan hujan Allah SWT. Enggak ada kaitan dengan bintang. Wa idza dzukira al-qadar famsiku. Apabila disebutkan qadar, kamu diam. Artinya disebutkan qadar yang membahas tentang dalam bertanya kenapa begini, kenapa itu enggak boleh. Kita harus diam. Tapi membahas ilmiah seperti yang kita bahas sekarang, kita bawakan bahwa qadar itu ada 4 tingkatan, kita bahas dalilnya, hadisnya, bagus sehingga orang tahu. Makanya saya sebutkan kewajiban kita 2. Yang pertama mengimani qadar baik dan buruk, yang kedua beramal sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Dengan itu tugas kita sebagai seorang hamba. Bab Nabi menyuruhnya apa? I'malu. Nabi menyuruhnya i'malu. Bukan Nabi menyuruh tafakkaru, bukan. Suruh pikirkan, bukan. Nabi enggak suruh pikirkan. Nabi suruh apa? I'malu. Amalkan. Tugas kita mengamalkan. Ini tentang berkaitan dengan qadar. Kemudian ikhwan fil din, selesai sudah ini berkaitan dengan qadar. Saya akan bawakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Syarah Kitab Tauhid. Karena ini banyak fawaidnya berkaitan dengan al-qada wal qadar.
Itu Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, Ibnu Majah dan lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minidh dha'if. Wa fi kullin khairun, ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'atu kadha wa kadha, kana kadha wa kadha, walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Atau qadarullah wa ma syaa fa'al. Fa inna law taftahu 'amala syaitan." Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada setiap dari keduanya, maksudnya dari setiap keduanya yaitu orang mukmin yang lemah, orang mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah, terdapat kebaikan. Kebaikan tentang apa? Tentang imannya. Bersemangatlah kalian untuk mengerjakan apa yang bermanfaat bagimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dalam segala urusanmu, serta janganlah sekali-kali kamu bersikap lemah. Apabila kamu tertimpa satu musibah, janganlah kamu berkata, seandainya aku berbuat demikian, niscaya akan begini dan begitu. Akan tapi katakanlah, ini telah ditakdirkan oleh Allah, dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Karena ucapan seandainya akan membuka pintu perbuatan syaitan. Hadis sahih, riwayat Muslim, Ibnu Majah dan yang lainnya. Untuk perhatikan di sini, Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minidh dha'if. Wa fi kullin khairun, ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz." Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Pada keduanya ada kebaikan. Bersemangatlah kalian, berkemauan keraslah kalian kepada apa yang bermanfaat bagi kalian. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah, wala ta'jaz, jangan lemah. Ini bagian pertamanya, perhatikan ini. Nabi menyebutkan bahwa mukmin yang kuat berkaitan dengan iman, bukan berkaitan dengan fisik, perhatikan ini. Iman, mukmin yang kuat berkaitan dengan iman. Artinya orang yang imannya kuat lebih baik daripada yang imannya lemah. Tetap pada keduanya ada kebaikan karena masih ada iman. Selama orang itu masih ada iman, masih ada kebaikan bagi dia. Tetap yang paling baik, yang paling dicintai Allah yang mana? Yang iman yang kuat. Dan itu perhatikan, ketika dalam ujian, dalam cobaan, musibah, di sini harus diuji kita oleh Allah. Benar enggak iman kita? Jujur enggak iman kita? Kuat enggak iman kita ketika dapat cobaan itu? Harus kuat. Jangan takut orang beriman. Harus kuatkan iman kita kepada Allah. Enggak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan untuk kita. Jangan takut. Jalankan syariat ini. Jalankan agama ini. Jalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Insya Allah, Allah pasti akan jaga kita. Allah pasti akan lindungi kita. Allah pasti akan tolong kita. Itu yakin seperti itu orang beriman itu. Jadi orang mukmin yang kuat, imannya kuat, lebih baik dan lebih cintai daripada mukmin yang lemah. Dan sekarang ini kalau kita lihat ketika ada cobaan, ujian, musibah, mulai itu tambah turun iman itu. Tambah turun, tambah turun. Tambah takutnya luar biasa. Dan akhirnya kalau sudah imannya turun, tambah takut, yang ada tambah penyakit. Perhatikan itu. Tambah penyakit. Tambah takut dia. Yang sudah jelas penyakit apa? Wahan, hubud dunia wa karahiyatul maut. Penyakit wahan. Apa wahan itu? Cinta dunia dan takut mati. Takut deh. Ini kalau kita lihat sekarang ini menyebabkan penyakit wahan, asalnya dari apa? Wuhan itu. Akhirnya kembali kepada kita jadi wahan. Corona dari sana, kemudian timbulkan, jangan, orang beriman, jangan sampai seperti itu. Bahwa kita hidup ini untuk akhirat, gak boleh kita takut mati. Kita, apa yang Allah takdirkan buat kita, itu yang terbaik buat kita. Dan ajal itu gak akan mundur, gak akan maju. Idza ajalum la yastaqirun sa'atan wala yastaqdimun. Orang beriman, dia harus kuat imannya. Hubungan dia dengan Allah kuat.
yang dia perbanyak amal-amal soleh, kebaikan. Jangan takut orang beriman. Kemudian Nabi melanjutkan ini ketika menyebutkan tentang iman yang kuat, iman yang lemah. Nabi lanjutkan apa? Ihris ala mayanfa'uka. Ihris, berkemauan keras kepada yang bermanfaat bagi kamu. Nuntut ilmu bermanfaat atau tidak? Manfaat. Baca Al-Quran bermanfaat. Baca buku bermanfaat. Baca kitab bermanfaat. Sholat berjamaah manfaat atau tidak? Manfaat. Perhatikan itu. Ihris ala mayanfa'uka. Berkemauan keras kepada yang bermanfaat bagi kamu. Bersedekah, menolong orang yang susah, orang yang miskin, membantu mereka. Ini manfaat. Berkemauan keras. Bangun di tengah malam, puasa. Itu harus semangat, gak boleh lemah. Harus semangat. Semua ini manfaat. Ihris ala mayanfa'uka. Berkemauan keras kepada yang bermanfaat. Antum baca kitab. Baca buku-buku. Al-Quran saya sudah sampaikan, minimal kita sehari baca berapa juz? Satu juz. Itu minimal. Bisa, kenapa? Kenapa kita gak semangat? Orang maksiat semangat. Orang kerja ngejar dunia semangat. Dari sebelum subuh udah berangkat. Pulang malam dia. Untuk ngejar dunia. Kita harus semangat dalam ibadah kepada Allah. Yang kita cari apa? Sorga yang kita cari. Semangat harus. Ihris ala mayanfa'uka. Kemudian jangan bergantung pada usaha kita, pikiran kita. Tapi itu wasta'in. Bila minta tolong kepada Allah. Enggak mungkin kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah kecuali pertolongan Allah. Enggak mungkin kita bisa nuntut ilmu kecuali pertolongan Allah. Enggak mungkin kita bisa menghafal kecuali pertolongan Allah. Enggak mungkin kita bisa melaksanakan ketaatan kecuali pertolongan Allah. Enggak mungkin kita bisa bangun tengah malam kecuali pertolongan Allah. Enggak mungkin kita bisa menolong orang lain kecuali dengan pertolongan Allah. Itu ingat itu. Bahwa semua yang kita kerjakan itu dengan sebab pertolongan Allah. Kita bisa duduk di majelis ini, saya bisa ngajar, Anda bisa duduk karena Allah yang tolong. Kalau Allah enggak tolong enggak bisa datang ke tempat ini. Itu ingat. Semuanya Allah. Semua kembalikan keutamaan kepada Allah. Allah yang punya keutamaan semuanya. Lahul fadl wa lahul hamd. Bagi Allah keutamaan, bagi Allah semua pujian. Bahwa kita pada hakikatnya melaksanakan apa yang Allah perintahkan, tapi semua Allah yang tolong kita. Itu perhatikan. Jangan kita bangga dengan diri kita, jangan sombong. Jangan ujub dengan diri kita, jangan ujub dengan amal kita. Kita bisa melakukan perbuatan amal-amal soleh karena Allah yang tolong kita. Wasta'in billah, minta tolong. Maka ayat yang paling utama dalam Al-Quran, intinya Al-Quran dari semuanya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau saja ya Allah kami mohon pertolongan. Hanya kepada Allah kita. Kita ibadah hanya kepada Allah. Dan kita minta tolong hanya kepada Allah, enggak ada yang lain. Jangan minta tolong kepada makhluk, jangan, minta tolong kepada Allah. Dan jangan minta-minta kepada manusia. Makanya Nabi mengarahkan ke Ibnu Abbas radhiyallahu an, mendidik Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Apabila engkau minta-minta hanya kepada Allah saja. Apabila engkau minta tolong hanya kepada Allah. Ini orang beriman. Jangan mengharap pada manusia, jangan minta-minta pada manusia, jangan. Haram hukumnya. Ini sudah banyak sekarang orang-orang yang minta-minta kepada manusia, jangan. Minta kepada Allah. Ini tauhid. Gitu. Ini pelajaran tentang tauhid yang harus diulangi lagi. Kemudian wala ta'jaz, jangan lemah. Enggak boleh orang beriman itu lemah. Oh, saya enggak mampu untuk melakukan. Mampu insyaallah. Saya baca satu juz enggak mampu, insyaallah. Bisa. Kenapa kita enggak luangkan waktu untuk baca? Kalau baca HP bisa tuh, SMS, WA baca, berapa jam itu baca? Kok Quran gak bisa dibaca satu juz? Kenapa gak bisa? Al-Quran gak bisa dibaca. Baca HP bisa, WA bisa, SMS bisa, yang lain bisa. Kenapa baca Quran gak bisa satu juz sehari? Kenapa gak bisa baca tafsirnya? Kenapa gak bisa baca terjemahnya? Kenapa gak bisa? Bisa, gak boleh lemah kita. Oh, saya gak mampu, saya gak bisa. Bisa, harus bisa. Orang beriman itu harus semangat dia. Enggak boleh lemah, orang beriman tidak boleh lemah, enggak boleh malas. Karena Nabi berlindung pada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa azabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin laysa jawla. Adalah buku doa dan wirid. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari sifat lemah, sifat malas, sifat pengecut, penakut, sifat bakhil,
dan aku berlindung pada engkau dari umur pikun.